0: berikut informasinya disampaikan Joshua Siombing.
1: Maka pada hari ini, Selasa, tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan.
2: Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengumumkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional BGN. Selain mengganti Kepala BGN, Mensesnek Prasetyo juga menuturkan bahwa Kepala Negara juga mencopot Lodewik Pusung dan Sony Sonjaya dari jabatan Wakil Kepala BGN. Dalam konferensi persnya di Istana Kepresidenan Jakarta tadi malam, Mensesnek menjelaskan penggantian pejabat di lingkungan BGN ini dilakukan Presiden Prabowo setelah melakukan evaluasi panjang dan mendengarkan berbagai masukan dari sejumlah pihak terkait. Dari hasil evaluasi tersebut, Mensesnek mengungkapkan bahwa salah satu catatan dalam pergantian tersebut yakni terkait dengan kedisiplinan dalam menjalankan SOP kelembagaan.
1: Berkenaan dengan hal tersebut, selama kurang lebih hampir 1,5 tahun melakukan monitoring, melakukan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini. Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan dalam 1,5 tahun.
2: Setelah memutuskan mengganti posisi kepala dan wakil kepala BGN, Mensesnek Prasetyo Hadi lebih lanjut menuturkan bahwa kepala negara telah menunjuk Nanik Sudaryati Deang untuk mengisi jabatan kepala BGN dan Agustina Arumsari serta Mayjen TNI Trenggono sebagai wakil kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Mensesnek menegaskan bahwa Presiden Prabowo meminta ketiga pejabat baru di lingkungan Badan Gizi Nasional itu untuk dapat memperkuat koordinasi lintas sektor hingga ke pemerintah daerah dalam mempercepat capaian program prioritas pemerintah, salah satunya yakni makan bergizi gratis MBG.
1: Konsolidasi internal, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, dan tentu saja juga memperkuat koordinasi bersama dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, serta memastikan seluruh program Badan Gizi Nasional tetap berjalan dengan sebaik-baiknya. Kita semua berharap kepemimpinan yang baru dapat mempercepat pelaksanaan program-program prioritas, memperbaiki kinerja, meningkatkan tata kelola organisasi, serta menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat, terutama dalam hal upaya peningkatan kualitas gizi, kesehatan, dan sumber daya manusia Indonesia.
2: Meski dilakukan pergantian terhadap seluruh pejabat di Badan Gizi Nasional, namun lebih lanjut Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan bahwa hal ini tidak akan mengganggu jalannya program prioritas MBG. Mensesnek menegaskan bahwa program MBG akan tetap berjalan sebagaimana mestinya untuk memenuhi gizi nasional sebagai investasi pendidikan dan penguatan sumber daya manusia para penerus bangsa. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Agar dapat berjalan dengan sebaik-baiknya sebagai bagian dari investasi pendidikan dan sumber daya manusia kita.
0: Nadiem Makarim menegaskan tidak ada kerugian keuangan negara dalam pengadaan laptop Chromebook. Hal tersebut disampaikan dalam pembacaan nota kepembelaan atau pledoi di Pengadilan Tipikor Jakarta. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
3: Saya berharap majelis hakim dapat melihat bahwa ini bukan kasus di mana ada kesalahan administratif yang tidak saya sadari. Tidak ada kerugian yang disebabkan.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Google Chromebook Kemendikbudristek dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mengagendakan pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa Nadiem Makarim dan kuasa hukumnya. Dalam pembacaan pledoi di hadapan majelis hakim, terdakwa Nadiem Makarim mengaku ada kesalahan administratif yang tidak dia sengaja. Menurut Nadiem, pengadaan laptop Chromebook tidak ada unsur kerugian negara dan perbuatan melawan hukum.
3: Dan saksi fakta sudah menyebutkan tidak ada unsur kerugian negara, tidak ada unsur perlawanan hukum, tidak ada unsur memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain maupun korporasi. Dan tidak ada mens rea, atau niat jahat. Saya belajar, apabila satu saja dari unsur ini tidak terbukti, maka terdakwa wajib bebas.
4: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi mengatakan sangat jelas ada unsur kerugian negara dan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini. Bahkan terdakwa diduga mendapatkan manfaat sebesar 809 miliar rupiah dari pengadaan laptop Chromebook tersebut.
5: Pada April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian. Sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
4: Dalam kasus pembelian 1,2 juta laptop Google Chromebook, negara mengalami kerugian sebesar 2,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Bekasi mulai bersiap dalam membangun proyek underpass Nonon Sontani 2027 mendatang. Berikut informasinya, Leni Kurniawati.
6: Tanya sendiri berapa sih, Pak?
7: Itu anggaran kan kita masih desain ya, kan DD dari kita nih, masih berjalan nih. Hmm. Kalau underpassnya aja sih sekitar 150-an ya, 150. Belum jalan pendekatnya gitu.
8: Pemerintah daerah Kota Bekasi mulai bersiap untuk membangun proyek underpass Nonon Sontani tahun 2027 mendatang. Proyek ini direncanakan akan menyedot alokasi anggaran sebesar 150 miliar. Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto menjelaskan underpass dibangun seiring akan dibangunnya jalur double track di lintasan kereta api dari Bekasi hingga Cikarang. Dan dengan adanya jalur tersebut, nantinya seluruh perlintasan sebidang akan ditutup total sehingga sebagai gantinya perlu dibangun underpass maupun flyover.
7: Betul, nanti semua simpang harus ditutup. Makanya kita akan ganti saja dari 3-4 tahun terakhir kita udah antisipasi, bikin perencanaan, bikin usulan, gitu-gitu semuanya. Memang harus kita jalan, kita bikin flyover atau underpass.
8: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Zeno Bakhtiar, menjelaskan jumlah perlintasan sebidang di Kota Bekasi mencapai 10 buah. Dari 10, sebanyak 7 perlintasan telah dibangun flyover maupun underpass, dan sisanya sedang dalam tahapan pembangunan flyover maupun underpass.
9: Teman, perlintasan sebidang di Kota Bekasi itu ada 10. 2 flyover, 2 underpass, kemudian 3 itu sudah dilengkapi dengan palang kereta otomatis. Nah, 3-nya ini rekan-rekan, 1 ampera yang alhamdulillah hari ini sudah terpasang dan dalam masa uji coba atau JPL 86, kemudian JPL 87 bulak kapal, dan satu lagi di belakang Grand Mall yang akan kita tutup. Kenapa kita tutup? Karena memang itu tidak terregistrasi di Kementerian Perhubungan, Dijen Perhubungan, Dijen Kereta Api. Artinya itu perlintasan yang liar. Nah ini akan kita undang pemangku kepentingan, rekan-rekan di wilayah, camat, lurah, dan tentu dinas teknis seperti kami dan dinas perhubungan dan seterusnya.
8: Sekedar informasi, pembangunan underpass Nonon Sontani direncanakan akan berjalan 2027 mendatang dengan proyeksi anggaran sebesar 150 miliar dengan estimasi waktu kurang lebih 7 hingga 8 bulan. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air. Kami awali informasi ini dari Tanah Suci.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kemenhats berharap jemaah haji Indonesia dapat menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Berikut informasinya Sariful Alam. Alam.
11: Ya, Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhas Ahmad Fauzin mengajak jemaah haji Indonesia untuk menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Menurut Fauzin, jemaah haji Indonesia yang telah menyelesaikan rangkaian puncak haji ibadah haji diharapkan mampu mempertahankan kemabruran hajinya melalui tindakan nyata yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Ia menjelaskan keteladanan tersebut dapat diwujudkan dengan meningkatkan kepedulian sosial, memperkuat semangat gotong royong, menjaga persatuan, serta menjadi contoh dalam kedisiplinan dan kehidupan beragama. Pojin menegaskan kemabruran haji tidak hanya ditunjukkan melalui ibadah ritual, tetapi melalui perubahan perilaku yang lebih baik setelah kembali ke masyarakat. Berikut keterangan Pojin.
12: Jemaah kita ketika kembali ke tanah air menjadi teladan, menjadi contoh bagi masyarakat. Artinya apa? Artinya mereka harus bisa menjadi teladan, memberikan manfaat bagi yang lain dan berkontribusi bagi masyarakat dan bagi negara. Inilah salah satu mempertahankan pemakmuran haji mereka. Jadi mereka datang ke tanah air kemudian memberikan teladan atau contoh kepada masyarakat dan menjadi pionir untuk gerakan-gerakan sosial kemasyarakatan keagamaan, dan mereka bagian dari memberikan kontribusi nyata terhadap bangsa dan negara.
11: Selain itu, jemaah haji juga diharapkan semakin taat kepada aturan, mampu menciptakan suasana yang harmonis di lingkungan keluarga maupun masyarakat, serta berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial secara bijaksana. Ia menambahkan pengalaman bertemu umat Islam dari berbagai negara selama berhaji hendaknya menjadi pelajaran untuk memperkuat sikap toleran dan istiqomah dalam menjalankan ajaran agama. Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kemenhas tersebut berharap seluruh jemaah haji Indonesia dapat menjadi agen perubahan yang membawa manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara setelah kembali dari tanah suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke daerah lainnya di mana 433 jemaah kloter 1 kembali ke Palembang. Seluruh jemaah kembali dalam keadaan baik. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aditya. Adit.
13: Ya, pendengar, langsung dari Asrama Haji Embarkasi Palembang, kondisi keberangkatan jemaah haji atau kepulangan haji Embarkasi Palembang sebanyak 433 jemaah Embarkasi Palembang pada kloter 1 hari ini kemarin tiba dan hari ini sudah pulang ke rumah masing-masing. Sementara dari kepulangan kemarin pada pukul 11 siang kemarin, keberangkatan yang dilakukan sebanyak 433 tidak ada pengurangan dengan kondisi seluruh jemaah kloter 1 terbilang sehat. Dan hal ini menjadi apresiasi dari Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ci Ujang yang langsung menyambut kedatangan pada kloter 1 ini atau kloter perdana tersebut.
14: Ya, dari sini kurang lebih 9 jam, tapi jamaahnya sehat-sehat, lancar. Dan walaupun kecapean, alhamdulillah. Dan jadi alhamdulillah, jemaah itu dengan Pak Manuel ini diurus dengan baik, dan jadi haji yang mampu dan mampu, dan bisa dia terus menjalankan ibadahnya di rumahnya masing-masing dan ini.
13: Ya, pendengar, berkaitan dengan kepulangan haji di Embarkasi Palembang pada kloter 2 akan dilakukan atau akan tiba pada pukul 10 pagi hari ini. Sementara untuk jemaah sendiri akan tiba di asrama langsung melakukan evaluasi dan juga pemeriksaan kesehatan. Dan juga untuk keluarga penjemput masih tetap dihimbau untuk tidak melakukan penjemputan hingga masuk ke pagar asrama. Sementara untuk aktivitas jemaah yang mengambil barang bawaan sendiri mendapat kontrol ketat dari petugas haji di Asrama Haji Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, dua kloter jemaah haji Embarkasi Makassar telah tiba di Asrama Haji Sudiang. Berikut laporan selengkapnya, Aan Ariska. Aan.
15: Sebanyak dua kelompok terbang kloter jemaah haji Embarkasi Makassar telah mendarat dengan selamat di tanah air hingga Selasa 2 Juni 2026. Masing-masing jemaah yang telah tiba di tanah air berasal dari Kabupaten Sopeng di kloter pertama dan Kabupaten Sidrap di kloter kedua. Kepala Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan, untuk proses kepulangan jemaah dari Arab Saudi tiba di bandara, lalu masuk ke asrama haji hingga pulang ke kampung halamannya, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dari jemaah menjadi prioritas dari petugas haji daerah. Ketua petugas penyelenggara ibadah haji di Embarkasi Makassar ini juga menyebutkan, yang akan menjadi perhatian dari petugas adalah memberikan ruang nyaman untuk beristirahat saat jemaah tiba di asrama haji. Karena jemaah masih akan melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing yang akan menempuh perjalanan hingga 3-4 jam.
16: diterapkan di dalam melayani tamu Allah. Karena misi-misi kami di dalam melayani tamu Allah, bagaimana jemaah haji bisa terlayani dengan baik, aman. Nah, dari beberapa instansi stakeholder yang terkait ini, kami harapkan dapat jemaah haji dapat terlayani dengan baik.
17: Untuk diketahui, hingga dua kloter yang telah tiba di tanah air ini jumlahnya sudah mencapai sebanyak 782 orang. Dan untuk sebagai informasi, siang ini kembali akan diterima jemaah haji kloter 3 sejumlah 392 orang yang termasuk juga petugas haji dan tenaga kesehatan dari Makassar, Sulawesi Selatan, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan atau meningkat di tengah tantangan pelemahan nilai tukar rupiah. Selengkapnya dilaporkan dalam laporan khusus bersama dengan Eliana Zahra.
1: Laporan khusus.
2: Kunjungan Wisman paling banyak dilakukan oleh wisatawan yang memegang paspor.
3: Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan. Angka tersebut meningkat 14,75% dibandingkan bulan sebelumnya dan naik 7,22% dibandingkan April tahun lalu. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismartini mengatakan, secara kumulatif jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga April 2026 mencapai 4,68 juta kunjungan. Capaian ini meningkat 8,24% dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan menjadi yang tertinggi sejak 2020.
2: Kunjungan Wisman paling banyak dilakukan oleh wisatawan yang memegang paspor Malaysia, yaitu 16,65%. Kemudian yang kedua adalah Australia, yaitu 12,65%. Dan yang ketiga adalah Tiongkok, 10,73%. Terjadi peningkatan kunjungan wisatawan pemegang paspor Malaysia, Australia, dan Tiongkok baik secara mantuman maupun secara tahunan atau year on year.
3: Geliat kunjungan wisatawan mancanegara ini berbanding terbalik dengan pergerakan wisatawan Nusantara atau Wisnus. BPS mencatat jumlah perjalanan Wisnus pada April 2026 mencapai 97,55 juta perjalanan, turun dibandingkan April 2025 yang mencapai 128,59 juta perjalanan. Meski demikian, tingkat penghunian kamar atau TPK Hotel Bintang pada April 2026 meningkat menjadi 48,83%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan April 2025 yang tercatat sebesar 46,98%. Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai pelemahan rupiah dipengaruhi eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah serta tingginya kebutuhan impor minyak dalam negeri.
4: Kita harus tahu bahwa semua barang-barang di dalam negeri ini kebanyakan adalah impor, sehingga pada saat rupiah mengalami pelemahan terhadap dolar Singapura, ini akan berdampak terhadap kebutuhan ya, kebutuhan pokok dari kelas menengah sampai kelas ke bawah. Nah, kondisi tersebut ini berpengaruh sekali terhadap daya beli masyarakat. Ya, kita melihat bahwa harga-harga saat ini relatif lebih mahal. Ya, masyarakat pun juga kita melihat sedikit menurun daya beli masyarakat.
3: Di sisi lain, pelemahan nilai tukar rupiah dinilai membuka peluang bagi sektor pariwisata untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara. Ketua Umum Genpi Nasional Siti Khotijah mengatakan, nilai tukar yang lebih menguntungkan membuat wisatawan asing memiliki daya beli yang lebih tinggi saat berkunjung ke Indonesia.
5: Dan tetapi ini juga harus diimbangi dengan berbagai hal, di antaranya adalah apakah akses atau transportasi menuju Indonesia, baik itu penerbangan internasional atau transportasi yang lain, ini apakah mendukung dan memadai atau tidak begitu. Lalu sudah siapkah kita dengan destinasi-destinasi unggulan kita begitu? Apakah kita sudah meningkatkan promosi pariwisata kita atau belum di tengah peluang ini?
3: Ketua DPD Asita Nusa Tenggara Timur, Abed Frans, menilai pelemahan rupiah menjadi peluang sekaligus tantangan bagi sektor pariwisata daerah. Menurutnya, manfaat peningkatan daya beli wisatawan asing belum sepenuhnya dirasakan di sejumlah destinasi, termasuk di Nusa Tenggara Timur.
6: Tapi kalau di Labuan Bajo, di NTT belum. Kecuali untuk kuliner lokal yang ikan bakar dan lain-lain, itu belum banyak sih, masih banyak kan komplain aja mengenai harga banget. Kita mengharapkan hal itu terjadi di NTT juga, bahwa turis overseas saat ini lebih nasionalis Indonesia ya.
3: Berdasarkan data BPS, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan, meningkat dibandingkan April 2025 yang tercatat 1,16 juta kunjungan. Sementara itu, jumlah perjalanan wisatawan Nusantara turun dari 128,59 juta perjalanan pada April 2025 menjadi 97,55 juta perjalanan pada April 2026. Adapun tingkat penghunian kamar hotel bintang meningkat dari 46,98% menjadi 48,83% pada periode yang sama. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Melemahnya nilai tukar rupiah disebut juga turut meningkatkan daya tarik Jakarta bagi wisatawan asing untuk berbelanja dan menikmati kuliner. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap fenomena ini? Berikut kami hadirkan selengkapnya.
1: Kalau menurut saya ini pasti jadi kabar baik ya, karena semakin banyak wisatawan yang datang, berarti kan semakin banyak juga perputaran uang di sektor perdagangan, kuliner, apalagi di pariwisata sendiri. Harapannya sih manfaatnya bisa dirasakan oleh pelaku usaha kecil atau juga masyarakat di sekitar destinasi wisatanya.
7: Kalau saya lihatnya positif ya, karena kan wisatawan asing yang datang buat belanja atau nikmatin kuliner bisa bantu gerakin ekonomi. Selain itu, produk lokal juga bisa lebih dikenal sama pengunjung dari luar negeri.
8: Menurut saya, meningkatnya kunjungan wisatawan asing bisa menjadi peluang yang baik bagi perekonomian. Yang penting kualitas layanan, kebersihan, dan kenyamanan kota tetap dijaga, sehingga wisatawan tertarik untuk datang kembali.
9: Saya rasa semakin banyak wisatawan asing yang berkunjung, tentu bisa memberikan dampak positif, terutama untuk sektor usaha ya. Harapannya sih kondisi ini juga bisa membuka lebih banyak lagi peluang buat pelaku UMKM untuk memasarkan produknya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik peluang di balik pelemahan rupiah. Naskah disusun oleh Temu Hakim dibacakan Wisnu Wardana.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pelemahan nilai tukar rupiah sering dipandang sebagai kabar buruk bagi perekonomian. Namun ternyata ada peluang yang patut diperhatikan, khususnya dari sektor pariwisata yang justru mendapat manfaat. Bagi wisatawan asing, Indonesia saat ini menjadi destinasi yang lebih terjangkau karena uang yang mereka bawa memiliki daya beli lebih tinggi dibanding sebelumnya. Dampaknya terlihat pada meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Data Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat, kunjungan wisatawan asing di bulan Maret 2026 mencapai 1,9 juta orang atau meningkat 10,5% dibanding Maret tahun sebelumnya. Tidak hanya berwisata, banyak turis datang untuk berbelanja dan menikmati kuliner. Imbasnya, produk lokal menjadi incaran karena harganya relatif lebih murah bagi mereka. Sebagian wisatawan bahkan memaksimalkan jatah bagasi penerbangan untuk membawa oleh-oleh khas Indonesia seperti kue, makanan ringan, hingga produk UMKM menjadi barang favorit wisatawan. Singapura juga tercatat sebagai penyumbang wisatawan terbesar kedua setelah Malaysia. Pada kuartal pertama 2026, lebih dari 320 ribu wisatawan Singapura datang yang menunjukkan tingginya minat berkunjung ke Indonesia. Meski demikian, nilai tukar yang terlalu lemah tetap menimbulkan berbagai risiko. Harga barang impor bisa meningkat dan memicu tekanan inflasi, serta dapat pula mempengaruhi daya beli masyarakat dalam negeri. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum meningkatnya kunjungan wisata harus dimanfaatkan maksimal. Pemerintah perlu memperkuat promosi dan meningkatkan kualitas destinasi wisata, sementara pelaku UMKM juga harus didorong menghasilkan produk yang kompetitif. Dengan begitu, manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas, dan kita dapat mengubah peluang sesaat menjadi keuntungan ekonomi jangka panjang. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana Iran menangguhkan perundingan penting dengan Amerika Serikat sebagai bentuk protes terhadap meluasnya operasi militer Israel di Lebanon. Keputusan tersebut dilaporkan oleh kantor berita semi-resmi Tasnim dan dinilai dapat mempersulit upaya mengakhiri konflik. Melansir dari NBC News pada Selasa, Iran menyatakan akan menghentikan sementara pembicaraan dan juga pertukaran dokumen melalui para mediator. Langkah tersebut diambil di tengah meningkatnya ketegangan akibat serangan Israel yang terus berlanjut di Lebanon. Dari dunia olahraga, pebulu tangkis tuan rumah Alwi Farhan memastikan tiket 16 besar turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026. Tiket Alwi diraih setelah mengalahkan Laksa Sen dari India 21-19, 21-16 di Istora Senayan Jakarta pada Selasa 2 Juni 2026. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusa.
2: Baik, Anda masih bersama kami pendengar, demikian baru saja kita dengarkan dan ikuti satu buah program acara, yaitu di Warta Berita Pro 3 RRI dengan sejumlah informasi-informasi yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Untuk berikutnya pendengar, kita kembali akan mendengarkan ataupun mengikuti program acara di Opini Publik. Dan dilanjutkan juga nantinya Sanggau Menyapa pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat nantinya. Dan sesaat lagi kita akan kembali bergabung bersama Pro 1 RRI Sanggau. Ada rekan saya Ogren Moboy di sana.
3: Upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga, kemudian langkah apa yang memang perlu juga menjadi prioritas pemerintah daerah ya untuk mempercepat pengurangan angka kemiskinan di Kabupaten Sanggau. Anda bisa bergabung bersama kami pagi hari ini. Line telepon kami buka di 0857-5381-0365 ya. Kami ulangi kembali di 0857-5381-0365. Di WhatsApp kami di 0811-5756-494. 0811-5756-494. Nah, seperti apa menurut Anda pendengar ya terkait dengan program-program penanggulangan kemiskinan yang saat ini diterapkan oleh pemerintah ya untuk masyarakat miskin ya, kemudian juga tantangan terbesar yang menurut Anda dihadapi oleh masyarakat ya untuk upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga gitu ya. Kalau masyarakat di Kabupaten Sanggau sendiri saat ini seperti apa ya? Kalau kita lihat memang kalau lebih banyaknya atau mayoritasnya ini petani gitu ya, mungkin ada, nilai persentasenya ada sekian persen petani, kemudian ada pegawai pemerintah, kemudian juga pengusaha lain sebagainya begitu ya. Namun kacamata Anda melihat seperti apa sebenarnya demografis masyarakat Kabupaten Sanggau sendiri ya, memang kategori miskin ini seperti apa juga menurut Anda gitu ya. Nah, ini ada ketentuan-ketentuannya, nanti akan coba kita bahas juga di dialog pagi ya. Ada Sekretaris Daerah Mbak Perida Kabupaten Sanggau, kemudian juga nanti ada Kepala Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Sanggau ya, nanti akan berbincang-bincang mengenai hal ini. Namun sebelumnya kami ingin respon Anda terlebih dahulu ya, aspirasi Anda terlebih dahulu terkait dengan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sanggau. Apakah program-program yang telah dijalankan oleh pemerintah gitu ya, ini turunannya ke daerah gitu ya, karena ini memang program pemerintah pusat juga untuk diakomodir di daerah masing-masing. Kemudian juga ada sebagian juga program dari pemerintah sendiri gitu ya, khususnya Kabupaten Sanggau untuk menanggulangi kemiskinan di wilayah Kabupaten Sanggau. Ada Pak Bumbun di Engkahan. Selamat pagi Pak Bumbun.
4: Selamat pagi Bang Upin ya. Salam sehat selalu.
3: Salam sehat Pak Bumbun, selamat pagi, semangat pagi. Pagi ini gimana kabarnya, sehat Pak?
4: Sehat, cuaca pun cerah nih.
3: Cuacanya juga cerah ya.
4: Topik kita pagi hari ini Bang Upin.
3: Ya, Pak Bumbun, pagi ini tentang penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sanggau, Pak Bumbun. Tapi sebelum masuk ke situ, saya ingin tanya Pak Bumbun. Pak Bumbun, kalau melihat masyarakat secara umum ya di Kabupaten Sanggau, atau mungkin kacamata Bapak melihat di wilayah perbatasan sendiri, apakah memang masih banyak masyarakat yang dikategorikan miskin?
4: Ya, kalau kita melihat secara kasat mata sih iya Bang Kuit. Betul itu. Tetapi kalau kita perhatikan kita ini kan tidak tahu dalamnya Bang Mukrin.
3: Mm-hmm.
4: Kenapa saya berkata demikian? Saya ini sering kali saya berjalan. Saya lihat dari kasat mata kita lihat nih, yang kita lihat nih.
3: Ya. Yeah.
4: Tapi nyatanya mereka punya simpanan dan tabungan banyak di CU.
3: Mm-hmm.
4: Ada di bank. Makanya kadang-kadang saya di sini. Nah, kalau tadi mengatakan tata cara pemerintah menanggulangi kemiskinan, saya lebih maunya itu tim BPS itu
3: yeah.
4: setelah didata, dia berkumpul kembali dengan pihak desa. Desa, RT, Kawil, nanti semua dibahas kembali.
3: Hmm.
4: Yang mana yang layak dan mana yang tidak layak. Kenapa saya berbicara seperti itu, Bang Oke?
3: Ya.
4: Karena kita lihat sekarang penerima bantuan sosial ini katanya datanya dari BPS, tapi setelah sampai ke lapangan, para orang-orang desa ini terkejut, Bang Oke.
3: Ya, terkejutnya di mana, Pak?
4: Apanya?
3: Terkejutnya di mana nih?
4: Iya begini tadi, nama si A timbul, tetapi tingkat ekonominya di atas desil yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Nah, kan tentunya ini kan kita sudah harusnya dari pihak BPS yang di lapangan ini sepakati dulu. Memang betul dia menemui mereka ini begini.
3: Yeah.
4: Saya tidak juga ibaratnya menyalahkan. Mereka menemui secara langsung kepala keluarganya begini.
3: Yeah.
4: Itu kan hanya mereka kan bisa sekali skala bertemu. Walaupun dilihatnya kondisi rumahnya semua ada, tetapi kalau kita yang sehari-hari satu kampung dengan kan tahu bagaimana kehidupan sehari-harinya. Nah, jadi di situ yang perlu kita ajak kompromi kembali. Kenapa? Karena saya lihat ada, saya pernah pergi ke satu kampung Okrin ya ini, mungkin saya tidak menyalahkan tempat orang atau gimana, mungkin itu tadi kekeliruan di dalam bekerja tadi ya, sistem tadi kan. Orang tuh datang ambil bantuan rumahnya pakai porselen, Bang Okrin. Sudah pakai semen bagus. Motor ada 3 buah. Nah, anaknya sudah punya pekerjaan. Kan di situ kan merugikan orang lain yang sudah layak. Nah, itu maksud saya. Makanya harapan saya kepada pihak instansi terkait supaya ini sebelum diupdatekan atau diinput, tolong kita kompromi kembali ya, apakah ini, oh nih misalnya dari BPS nih tanya nih ke kantor desa nih, selesai dia mendata, datang ke kantor desa, Pak sesuai enggak orang ini gimana nih menurut pandangan Bapak. Nanti di desa itu kan sepakat, tentunya di desa itu memiliki orang-orang di dalam itu yang bekerja dan mengetahui lingkungan masyarakatnya, terutamanya ya Pak Kawil nanti bisa koordinasi dengan pihak RT-nya, dengan segala BPD-nya.
3: Ya, tentu Pak Bumbun. Begitu. Pak Bumbun tentu apa Kawil atau perangkat desa ini ya memang mengetahui secara persis mana sih masyarakatnya yang termasuk kategori miskin begitu ya, mana yang sudah. Tapi kalau Pak Bumbun melihat seberapa cepat perubahan itu, kalau ekonomi kan kita lihat putarannya gitu ya, ada kebun, ada ladang sawah. Sementara data BPS itu mungkin bisa dikatakan data lama, yang mungkin 5 tahun sebelumnya mungkin memang masuk kategori miskin, tapi 5 tahun sesudahnya sudah berubah.
4: Makanya itu yang saya katakan tadi, misalnya ada nama itu datang lagi ke kita, kan kita ini kan selalu konsultasi dulu nih. Nah, misalnya data BPS-nya 5 tahun yang lalu. Okay. Lalu tiba-tiba datang nama nih. Nah, contohnya seperti istri saya dulu lah, Bang Okrin ya. Istri saya dulu. Saya kan tidak ada apa-apa nih. Tiba-tiba timbul lah nama istri saya ini kena bantuan sosial tunai BST. Nah, tapi saya nih udah masuk satu pekerjaan yang saya jalani sekarang ini. Wah, lalu saya bilang ke operator, operator, tolong cancel nama istri saya. Di cancel lah. dengan beberapa tahun masih timbul nih. Mm-hmm. Karena namanya masih timbul, saya tidak ambil. Yeah. Saya larang istri saya ambil, jangan diambil. Biar ya, nanti dia pandai tenggelam sendiri, saya bilang. Mm-hmm. Nah, nyatanya sambil berjalan, sekarang saya sudah berjalan 6 tahun, nama dia juga hilang. Nah, berarti kan memberi peluang kepada orang lain, bukan kita ibaratnya
3: menolak gitu ya.
4: Menolak dan sombong bagus, tidak. Yeah. Karena kita sesuai dengan prosedur apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Orang yang mempunyai penghasilan tetap walaupun kecil tetapi tiap bulan mendapatkan, jangan menerima BST.
3: Ya. Nah, Pak Bumbu, tapi
4: itulah yang satu.
3: Pak Bumbu, ya, ini kan bantuan sosial yang memang ranahnya dari pusat. Ada juga kebijakan ya, yang memang bantuan sosial yang memang dikelontorkan dari pemerintah Kabupaten Sanggau sendiri yang memang menyasar ke masyarakat langsung. Jika di katakanlah satu desa seperti itu Pak Bumbun ya, kalau Pak Bumbun melihat tadi ya, bagaimana ini sudah masuk, tapi bisa dirubah nggak namanya, atau ada punya kewenangan kebijakan desa untuk mengambil alih, oh ini sudah tidak layak lagi dikategorikan miskin, oh ini harus digeserkan ke sini biar tepat sasaran begitu Pak?
4: Kalau untuk data yang dari pusat Bang Okri, kita juga sepakati dulu di desa.
3: Baik.
4: Terus itu baru kita kompromi dengan pihak operator. Operatorlah yang menyampaikan, yang menginputkan pendataan ulang itu. Kalau yang bisa kita ambil secara langsung di tingkat desa itu satu-satunya hanya BLTDD Bang Okrin.
3: Yeah.
4: BLTDD memang hasil kita di desa, ajuan kita di desa.
3: Yeah.
4: Sesuai dengan musyawarah desanya tadi. Ada BPD, ada Kawil, kadang-kadang melibatkan dengan RT juga di situ. Bukan kadang-kadang itu harus terlibat, tapi tergantung. Kalau memang seorang kawilnya sudah mengetahui lingkup desanya, warganya, dusunnya, dia kenal semua dengan dusunnya. Oh nih, kita juga tidak harus mengatakan oh itu keluarga. Kalau memang sudah layak Pak Okrin, kita harus tetap masukkan. Kalau saya memang harusnya begitu, mau siapakah, tapi kalau dia memang sejatinya dia di bawah desil 4, desil 1, 2, 3, dan 4, siapapun yang berhadapan dengan saya hadapi.
3: Yeah.
4: Karena saya suka bekerja sesuai dengan prosedur. Nah, begitu, itu ya satu prinsip kita.
3: Yeah. Agar tepat sasaran itu tadi ya Pak ya?
4: Iya, apakah itu adik kita kah, abang kita? Ya namanya sesuai dengan desilnya.
3: Yeah.
4: Tetapi kalau dia sudah masuk desil 5, itu kan satu pertimbangan, jangan kita ajukan. Kita carikan yang lain yang sesuai dengan desilnya.
3: Baik.
4: Nah, makanya harapan kita, saya juga mohon maaf, sering kali saya mendengar apa yang disampaikan orang di medsos, apa itu mengatakan mentang-mentang keluarga itu ini dapat bantuan.
3: Yeah.
4: Itu saya tidak akan melakukan hal itu. Siapapun yang berhadapan dengan saya jelaskan sesuai dengan apa yang saya temukan. Apa alasan orang ini tidak dapat, apa alasannya silakan tanya langsung.
3: Yeah.
4: Kita bisa jelaskan begitu.
3: Betul. Sesuai aturan yang berlaku begitu Pak Bumbun ya.
4: Iya, karena memang dari kementerian itu kan sudah ada menyatakan desil 1 sampai 4 itu sudah layak.
3: Iya. Tapi
4: 5 sampai
3: Pak Bumbun di awal saya tertarik Pak Bumbun mengatakan ini kalau dari sisi bangunan mungkin tidak layak, kemudian dari sisi pekerjaan tidak layak, tapi tabungannya banyak. Apa bisa menjadi acuan untuk bagaimana ini masuk penerima bantuan sosial atau tidak begitu ya?
4: Itu menjadi satu pertimbangan kita nih Bang Okrin.
3: Ya.
4: Kenapa? Satu pertimbangan kita karena dia mempunyai satu pendapatan walaupun itu sudah dia punya simpanan, tetapi kita tidak serta-merta tidak memasukkan nama dia. Kita mencari ibaratnya yang lebih rendah daripada dia. Dia kita akan jadikan cadangan. Itu yang saya katakan tadi ya, masuk ke kategori desil 5.
3: Ya.
4: Begitu dia.
3: Tapi kalau
4: misalnya,
3: Bapak,
4: mohon maaf.
3: Ya.
4: Ya.
3: Kalau Bapak melihat respon dari masyarakat apabila ada kebijakan dari desa yang mengambil alih seperti itu?
4: Ya, itu kita sampaikan.
3: Ya.
4: Nah, kita sampaikan alasan kita seperti apa. Dan saya juga di sini banyak saya lihat orang yang mendapat bantuan, misalnya ada misal dapat bantuan 2, kan ya kita geser 1. Tidak mungkin kita lempakan harus 2 itu. Walaupun kondisinya, karena masih banyak lain juga masih ada yang belum dapatkan dan layak dapat. Jadi cara kita bagaimana supaya itu biar sedikit tetapi sama-sama dapat. Nah, kalau dulunya kita BLTDD wajib sekian puluh persen. Nah sekarang kan tidak lagi. Bahkan sekarang malah mulai turun. Setahu saya untuk Kecamatan Sekayam itu penerima BLTDD terbanyak itu hanya Desa Angkahan kalau tidak salah saya.
3: Desa Angkahan.
4: Iya, karena Desa Angkahan masih ada sekitar beberapa puluh orang gitu. Itu kebijakan dari Pak Kades dengan semua orang di kantor itu karena begitu tadi. Karena masih kekurangannya yang mendapat segala lansia-lansia. Kita ajukan pun belum dapat apa. Ya mau tidak mau kita berikan dulu dari BLTDD sesuai kemampuan yang ada, sesuai mekanisme yang ada, berapa persen dari pemerintah katakannya kita ikuti saja. Ada juga yang memang mau bagaimana lagi sudah tidak kena kan, tidak dari pusat dan tidak terkaper dari BLTDD, ya apa boleh buat. Itu tadi yang saya katakan, karena memang kuotanya sudah tidak mencukupi. Dan sekarang kita, mohon maaf nih Bang Okrin, sesuai informasi yang kita dapat untuk Pemda Kabupaten Sanggau itu menganggarkan 2 miliar untuk bantuan lansia, untuk disabilitas apa. Dari tahun 2026 sampai sekarang udah Juni, kita belum pernah dan belum mendengar apa kapan pelaksanaan penyalurannya. Ini kan menjadi satu pertanyaan masyarakat yang sudah mendengar berita kepada kita, kapan sih bantuan ini. Wah, kami juga belum tahu.
3: Kayaknya masyarakat lebih tahu, Pak.
4: Iya.
3: Kayaknya masyarakat lebih tahu kayaknya.
4: Ya tentu, karena sekarang media sosial itu terbuka, Bang Okrin. Kita orang-orang yang mengetahui barang ini, orang-orang di perangkat desa ini, kadang-kadang diam-diam pura-pura dalam perahu itu, pura-pura dalam perahu. Kenapa? Karena mereka takut membicarakan barang ini gembar-gembur, takutnya nanti sampai ujungnya tidak terjadi, itu menjadi kata bohong.
3: Dilema di masyarakat nanti ya.
4: Iya, makanya itu menjadi satu ilmu, ibaratnya, ya anggap itu satu ilmu lah bagi orang-orang di dalam desa itu, supaya barang ini jangan digembar-gemburkan keluar bahwa ini ada gini-gini. Tapi nyatakannya kita baca medsos itu kan sudah berapa kali keluar di medsos itu bahwa Kabupaten Sanggau itu menganggarkan sekian miliar untuk bantuan sekian juta, sekian ribu orang kah berapa anggaran dengan sekian juta per orang. Nah, kalau menurut saya memang maksud dan tujuannya Pemda ini betul, tetapi cobalah dikaperkan betul-betulnya, walaupun sama-sama sedikit tetapi cukup kira-kira. Karena di Kabupaten Sanggau ini 2 miliar itu kalau mereka membagikannya 2 juta per orang, tentunya baru berapa orang ya yang dapatnya. Coba kalau mereka bagikan 1 juta setengah atau 1.200.000 per orang, malah lebih banyak yang mendapatkannya, kan begitu,
3: bisa lebih dan merata begitu ya.
4: Ini saya bukan ibaratnya hendak memprotes, tidak, karena saya memperhitungkan juga ini, sekian banyak uangnya, 2 miliar itu cukup banyak. Kalau kita bagikan satu kepala keluarga penerima manfaatnya, kasihkan 1.200.000 ataupun

0: nih.
1: Yeah.
0: Dengan itu menjadi acuan masyarakat ke depannya di tahun-tahun politik berikutnya. Ah, itu janji-janji tidak benar. Itu saja. Kan begitu.
1: Baik, baik. Artinya Pak Gugun, nah,
0: itu...
1: ya, artinya tapi arah ekonomi masyarakat sekarang Bapak melihat sikat, Pak?
0: Apanya?
1: Arah ekonomi masyarakat sekarang apakah ada peningkatan atau malah sebaliknya nih?
0: Kalau ekonomi kita sekarang memang nampaknya agak meredam. Apalagi sekarang sawit itu kayaknya tumbang kiri, tumbang kanan bunyinya kan. Tetapi walaupun demikian, pemerintah sudah membuat surat edaran supaya tetap berdiri tegak. Kebanyakan sekarang perubahan-perubahan orang itu kan ke perkebunan. Nah, di situ kalau kita menyangkut dengan hal itu juga, Bang Ukrin, saya juga mengharapkan kepada pemerintah untuk memberi ruang kepada masyarakat. Jangan nanti sekarang ini kita pada musim panas ini bakar ini begitu. Karena masyarakat itu juga tentu melihat sesuatu yang memang menunjang perekonomian keluarga. Ada sedikit lahan walaupun tidak sampai 1 hektar, mereka bisa nanam sawit 60 pokok misalnya, 40 pokok lah berbuah. Dari 60 berbuah 40 pokok. Oke, 1 pokok 20. Kalau 40 pokok kalikan 20 kilo itu sudah sekian ratus kilo. Mereka sudah cukup dalam sebulan 2 kali panen, itu cukup itu untuk ekonomi rumah tangga.
1: Baik.
0: Makanya kita mohon kepada pemerintah, berilah keringanan kepada masyarakat. Jangan sampai lahan-lahan masyarakat itu dijadikan lahan apa itu pemerintah. Dijadikan HL lah, apalah, HGU lah. Tolong dibantulah di situ masyarakatnya. Jangan sekarang lihat lahan tidak dikelola, masuk PT Agrinas itu masuk, dibuatkan merek di situ milik pemerintah. Masuk sini jadi perkelahian antara masyarakat dengan pemerintah.
1: Baik.
0: Itu bukannya pemerintah hendak mensejahterakan masyarakatnya, tetapi hendak mencekiknya secara tidak langsung.
1: Pelan-pelan gitu, Pak, ya.
0: Pajak dipungut, pengelolaan pajaknya tidak jelas.
1: Baik.
0: Masyarakatnya makin terpepet.
1: Baik.
0: Mungkin itu aja, Bang Ukrin.
1: Terima kasih, Pak Bumbun.
0: Baik.
1: Selamat pagi, semangat pagi, Pak.
0: Sehat selalu.
1: Sehat bersama keluarga. Baik. Ada Pak Bumbun Ningkahan, jelas apa yang disampaikan Pak Bumbun tadi, kategori miskin itu sendiri, kemudian juga masyarakat desa lah, maksudnya perangkat desa lebih paham gitu ya, lebih tahu mana sih masyarakatnya yang di yang masuk kategori miskin atau miskin ekstrim. Kita terima lagi di belakang Pak Bumbun, ada siapa? Halo, selamat pagi.
2: Pagi.
1: Selamat pagi, Pak.
2: Ya. Selamat pagi.
1: Baik, selamat pagi, semangat pagi, Pak Putra Mayau. Waktunya sudah di ujung, singkat saja, Pak, silakan.
2: Pak Bumbun, selamat berjuang, begitulah. Seperti Pak Bumbun, sebenarnya bagus sekali. Saya mendukung sekali. Pak Bumbun, saya ini orang cacat ini. Makanya sempat dengar radio. Orang cacat mata saya ini sudah hampir tidak bisa melihat lagi.
1: Begitu ya?
2: Umur saya ini sudah 62 tahun. Saya tidak bisa bekerja, maka saya cuma dengar radio di rumah. Dikasih makan oleh adik-adik saya. Saya lahir dari kecil. Tapi saya pernah didata oleh kepala desa, nah termasuk orang cacat, 3 tahun yang lalu. Tapi sampai hari ini belum pernah dapat apa-apa. Sedangkan orang-orang yang sudah punya mobil 2, motor 4 dapat PKH. Kawitnya 6 ton per bulan. Itulah keadilan itu harus ditegakkan. Saya ini maka saya tetap dengan radio karena tidak bisa bekerja lagi, Bang Pin.
1: Baik.
2: Nah, tapi saya belum pernah dapat apa-apa kalau masalah yang cacat. Cuma BRT pernah 2 kali dulu. Yang lain tidak pernah. BRT 2 kali. Habis itu yang lain belum pernah. Saya harap kepada pemerintah, janganlah istilahnya hanya laporan saja. Apa yang disampaikan Pak Bumbun tadi sangat-sangat betul 1000% itu. Itu harapan saya. Maka jangan heran kalau saya dengar radio, karena saya tidak bisa bekerja, maklin, hanya diam di rumah kan. Istilahnya sekarang ini apalagi penyakit lambung sekarang.

0: ada tua. Nah, saya suka orang paling orang kritis di Kecamatan Bondi. Yang bilang saya orang kepala angin.
1: Iya.
0: Nah, itu kira-kira gambarannya Bang.
1: Baik. Baik. Terima kasih, Pak. Pak Putramayo, selamat pagi. Semangat pagi, Pak.
0: Pagi.
1: Ya. Ada Pak Putramayo di Lanong Desa UP Bondi ya. Artinya apa yang disampaikan Pak Putramayo tadi, pemerataan gitu ya. Pemerataan apabila memang ada bantuan dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sanggau sendiri, khususnya di Bondi ya, untuk mencatat begitu ya data-data masyarakat yang memang masuk kategori penerima bantuan ya dalam pemerataan kemiskinan di Kabupaten Sanggau sendiri ya. Jadi datanya seperti apa, mungkin dari peringkat perangkat desanya, bukan saja merujuk tugas dari perangkat desa, tapi memang kewenangannya di desa yang mengetahui masyarakat di desa tersebut ya, perangkat desanya melalui kawil gitu ya. Apalagi tadi kawil di masing-masing, kalau di Ingkahan itu selalu membaur ya, berinteraksi dengan masyarakat juga sehingga lebih memahami kondisi masyarakat di sekitar seperti apa, karena datanya juga lengkap. Misalnya dalam satu dusun itu ada berapa kakak, itu kan dapat dilihat juga gitu ya. Dari sekian kakak, sekian yang masuk kategori miskin, dan penilaian juga jelas ya, pendapatan, kemudian bangunan rumah lain sebagainya, sarana prasarana lainnya. Ini kan menjadi acuan ya untuk penentuan bagaimana masyarakat tersebut dikategorikan miskin atau masyarakat miskin ya. Jadi hal itu membuat apa ya, masyarakat menjadi legowo begitu ya, dengan data-data yang memang akurat, artinya memang mana yang layak, mana yang tidak layak menerima gitu ya. Nah, karena simpang siur di masyarakat juga nanti akan berimbas begitu ya terhadap kebijakan yang diambil. Oke, saudara pendengar, mungkin sampai di sini kami hadirkan sesi opini publik edisi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, Pak Bumbu Ningkahan, ada Pak Putramayo di Lanong Desa Upai Bonti, tadi sudah bergabung bersama kita. Kami akan hadirkan dialog pagi kami, Indonesia Menyapa. Di edisi hari ini kami akan berbincang bersama dua narasumber kami yang akan hadir via Zoom edisi hari ini. Terima kasih, selamat pagi dan semangat pagi.
2: Demikian tadi telah Anda ikuti Antikong pagi ini, sesi opini publik, hanya di Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya Anda ikuti Antikong pagi ini, sesi dialog interaktif. Hanya di Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sanggau dan juga Antikong. Pagi ini kami ajak Anda untuk mengikuti program acara kami di Sanggau Menyapa ya. Tadi selepas kami buka atensi untuk Anda pendengar bisa bergabung di sesi opini publik, aspirasi Anda terkait topik pada pagi hari ini yang kami sampaikan dan respon Anda terhadap topik tersebut. Namun topik di pagi hari ini penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sanggau. Saudara pendengar, kami sudah bersama Sekretaris Baperida Kabupaten Sanggau Pak Julius Elto. Saya ingin menyapa terlebih dahulu, sudah terhubung via Zoom Pak Julius Elto. Selamat pagi Pak. Izin Pak, masih termute dan mungkin bisa dibuka kameranya Pak. Ya, belum kedengaran. Saya ke Kepala Dinsos P3 AKB Kabupaten Sanggau, Pak Ginting. Selamat pagi, Pak.
2: Ya, selamat pagi RRI. Selamat pagi untuk masyarakat Sanggau semua.
1: Siap. Salam sehat. Salam sehat, Pak Ginting. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kita bisa berdialog pagi ini, Pak.
2: Ya, sama-sama. Terima kasih.
1: Siap. Sekretaris Baperida Sanggau, Pak Julius Elto. Selamat pagi, Pak Julius Elto. Izin Pak, masih termut.
3: Selamat ya. Pagi ya. Untuk kita semua, selamat pagi pemirsa RRI. Selamat pagi Pak Ginting.
2: Selamat pagi Pak Elto, Sekretaris Baperida.
1: Ya. Baik, Pak Elto sehat Pak?
3: Sehat, sehat.
1: Ya, ya itu menjadi harapan Pak ya. Jadi kalau sehat, kita bisa melaksanakan berbagai aktivitas rutinitas juga Pak ya.
3: Siap.
1: Baik, baik. Pak, terima kasih atas luangkan waktunya, Pak. Bisa kita dialog pada pagi hari ini, Pak.
3: Siap, siap, siap.
1: Baik. Topiknya tentang penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sanggau. Ya, ini menarik sekali karena memang kalau kita lihat datanya ini angka kemiskinan Kabupaten Sanggau ini menurun ya. Dari 4,67% kalau kita lihat datanya 2024 itu menjadi 4,61% 2025. Tapi saya ingin ke Pak Julius Elto sendiri, tapi sebelumnya izin Pak Julius Elto, saya sapanya dengan sapaan apa lebih akrab Pak?
3: Elto aja boleh lah.
1: Elto, Pak Elto. Ya. Pak Elto, data yang kami sampaikan tadi benar Pak ya? 4,67 2024, 4,61 2025 Pak. Tapi bagaimana Bapak Rida sendiri melihat capaian ini dan apakah memang penurunan tersebut sudah sesuai target daerah ini Pak?
3: Baik, terima kasih atas waktunya. Memang kalau kita lihat dari tahun sebelumnya ke 4,61 itu kita ada penurunan di angka 0,06 poin. Artinya memang terjadi penurunan di angka kemiskinan kita. Nah, ini tentu sudah selaras dengan RPJMD kita karena di akhir masa periode kepemimpinan Bapak Yohanes Ontet dan Ibu Susana Herpena, kita pastikan angka kemiskinan kita bisa kita tekan di angka 3,30. Nanti akumulasinya akan ada muncul di tahun akhir, yaitu di tahun 2029 nanti. Dan RPJMD kita 2025 sampai 2029, akumulasi akhirnya di tahun 2029. Harapannya kita semua tetap optimis dengan dukungan data, dengan intervensi program dan pendanaan, dengan keterbatasan anggaran yang ada, kita coba optimalkan apapun yang ada, sehingga target di akhir masa periode kepemimpinan Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati bisa kita capai. Dan sekarang sudah kita mulai di tahun pertama dengan penurunan di angka 0,06 poin tersebut.
1: 2025 Pak ya. Jadi targetnya di 2025-2029 Pak ya. Ini baru satu, kurang lebih satu tahun berjalan begitu Pak ya.
3: Ya,
1: sudah mencapai 0,06%. Jadi targetnya 3,30% dari target nasionalnya Pak ya. Baik, baik. Pak Elto, artinya ini bisa tercapai Pak ya sampai segitu. Artinya nanti kalau di tahun 2029 ini kemungkinan bisa tercapai Pak ya.
3: Kami kalau orang perencana tentu punya optimisme ini harus bisa kita capai dengan semangat bekerja sama, semangat bergotong royong, dan dengan keterlibatan para pihak kita bisa capai itu secara bersama.
1: Baik. Pak Elto, kalau data ini sekitar 62.780 orang atau individu yang memang masuk dalam desil 1, desil 2 gitu ya. Nah, apa yang sebenarnya menggambarkan kondisi kelompok masyarakat tersebut, Pak? Apakah memang sangat-sangat kondisinya miris sekali, Pak? Desil 1, desil 2 ini, Pak?
3: Ya, kalau desil 1 ini kan dia sangat miskin ya. Kalau desil 2 ini dia kondisinya miskin. Memang kalau kita lihat dari jumlah penduduk Sanggau yang saat ini berada di angka 516.000, kurang lebih 516.000 jiwa. Kalau kita lihat data dari BPS itu per tahun year on year-nya itu, kenaikan penduduk di Sanggau itu kurang lebih 6.000-an jiwa.
1: Satu tahunnya Pak ya?
3: Satu tahunnya, kalau kita lihat dari tahun 2000, 3 tahun belakang ini atau 4 tahun ke belakang ini, kalau kita lihat kenaikan jumlah penduduk di Sanggau ini hampir kurang lebih 6.000 jiwa per tahunnya. Nah, dari angka 516.000 itu, penduduk miskin kita 4,61, artinya kalau kita komparisikan ke jiwa itu sekitar 22.930 orang. Tadi ada angka di desil 1 dan desil 2 itu sekitar 66.000 seperti disampaikan. Ini tentunya perlu kita verifikasi ulang, perlu kita identifikasi ulang, dan perlu kita validasi ulang agar nanti kita bisa mendapatkan data yang up to date sebenarnya berapa angka itu. Karena tadi kalau kita komparisikan dari 516.000 jiwa penduduk Sanggau, 4,61% itu adalah 22.930 misalnya. Tapi kalau ada di desil 1 artinya kita 66.000 ini berarti lebih nih, lebih dari 4,61 yang miskin. Sementara data yang dirilis oleh BPS adalah 4,61. Nah, sehingga kan kita itu, dan tapi it's okay, nanti kita coba. Nah, inilah pentingnya kolaborasi, inilah pentingnya diskusi, dan inilah pentingnya kerjasama untuk kita bisa menyajikan data yang benar-benar sesuai, data-data yang valid, sehingga nanti intervensi program dan pendanaannya juga sesuai dengan data yang dibutuhkan, seperti itu.
1: Baik, baik. Artinya ini kalau desil 1, desil 2 ini masih banyak juga Pak ya?
3: Iya, kalau karena di Sanggau ini mungkin karena kondisi saat ini, kalau bicara per desilnya itu, ketika kita bicara miskin, bicara sangat miskin, tentu di Sanggau ini, itu tadi, karena ada kesenderangan, di Sanggau ini terjadi fluktuasi angka kemiskinan. Nah, tetapi perlu kita ketahui bersama, kalau data BPS seperti pada saat COVID di tahun 2022 atau tahun 2023 awal itu, pada saat terjadi kontraksi ekonomi tingkat nasional, terjadi kontraksi ekonomi di tingkat provinsi, di Kalbar ini hanya ada dua kabupaten yang tidak minus. Sanggau dan Kabupaten Mempawah. Dan Sanggau salah satu dari antara 14 kabupaten itu yang tertinggi tidak minusnya. Kita berada di angka 0,70. Yang lain, kabupaten-kabupaten lain itu posisi mereka sudah minus pertumbuhan ekonominya. Hal ini menggambarkan bahwa ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, dan kondisi kemiskinan kita juga sebenarnya membaik pada saat itu. Kita mampu bertahan di situasi seperti itu. Namun kembali lagi, ketika kita bicara angka kuantitatif, perlu kita validasi yang seperti apa sebenarnya data yang betul-betul real, data yang sesuai dengan kondisi lama. Nah, sekarang kita terbantu Pak, kita di Dinsos, dari kita ada namanya aplikasi Sidompu, itu salah satu salah satu pintu masuk yang bisa membantu kita untuk melakukan taggingan, untuk melakukan verifikasi data by name by address di Sanggau yang betul-betul boleh dikatakan kategori miskin, seperti itu.
1: Iya, itu masing-masing perangkat desa juga bisa memasukkan datanya di situ Pak ya.
3: Yes, benar,
1: bisa,
3: benar.
1: Bisa terpantau di Sidompu. Baik, Pak Elto, terima kasih Pak. Saya ke Pak Ginting, Kepala Dinas Sosial P3 AKB Kabupaten Sanggau. Pak Ginting, kalau dari Dinas Sosial sendiri memetakan masyarakat yang masuk kategori miskin dan juga miskin ekstrim di Kabupaten Sanggau ini seperti apa Pak Ginting?
2: Ya, baik. Terima kasih Pak Ogren. Jadi pemetaan masyarakat miskin di Kabupaten Sanggau sama dengan kabupaten lainnya sebetulnya sesuai dengan kebijakan pusat bahwa kita memetakan masyarakat miskin itu berdasarkan desil.
1: Yeah.
2: Seperti sampaikan Pak Elto tadi juga. Jadi ada masyarakat itu dipetakan menjadi 10 desil. Desil 1 sampai desil 10. Desil 1 itu adalah desil yang sangat miskin. Kemudian makin tinggi desilnya maka makin tinggilah kesejahteraannya. Nah, jadi yang gak miskin itu sebetulnya desil 1 sampai desil 5 begitu. Itulah kalau desil 5 itu sudah posisinya menengah bawah atau hampir miskin begitu. Itu deh desil. Dari mana kita dapatkan data ini? Data yang akurat untuk mencapai desil 1 sampai desil 10 secara by name by address untuk seluruh Kabupaten Sanggau, maka ada 3 aplikasi. Yang pertama sekarang ini yang terbaru adalah DTSEN, data terpadu, data tunggal ya, data tunggal sosial ekonomi nasional, DTSEN namanya.
1: Yeah.
2: Jadi itu barusan bulan yang lalu dilakukan ground check bersama dengan BPS dan Dinas Sosial sampai ke lapangan. Ya, diperbaharui data itu begitu. Kemudian sebagai pendampingnya itu Sidompu. Nah, Sidompu itu sistem informasi data orang miskin terpadu, itu sudah lama aplikasi ini. Itu sebagai pendamping, pendamping pembanding daripada data sen tadi.
1: Yeah.
2: Kemudian setelah itu dilakukan verifikasi melalui aplikasi juga, melalui sistem aplikasi yaitu aplikasi SIKNG ataupun Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation. Jadi 3 aplikasi ini merupakan alat atau sistem untuk memperoleh pemetaan masyarakat miskin di Kabupaten Sanggau. Dari mana mulainya? Mulainya adalah dari desa. Di desa itu ada operator ya yang menginput data ke data sen ini. Kemudian ada kepala desa yang melakukan ya musyawarah desa lah semacamnya begitu supaya untuk memastikan bahwa data yang diinput itu benar-benar. Kemudian selanjutnya Dinas Sosial mengajukan ke Kementerian Sosial apabila terjadi pembaruan data. Jadi untuk verifikasi ini dilakukan secara berkala. Setiap bulan akan ada pembaruan data. Setiap bulan kita ajukan pembaruan data. Artinya apabila ada data yang inklusif atau eksklusif, dalam artian inklusif itu adalah seharusnya dia bukan miskin.
1: Yeah.
2: Ya, seharusnya dia desilnya 5 ke atas. Dia masuk ke 1 ke sampai 4 begitu.
1: Yeah.
2: Itu inklusif, eksklusif. Artinya seharusnya dia masuk masyarakat miskin, ternyata dia tidak masuk, keluar dia begitu. Jadi itu selalu akan diperbarui, itulah melalui aplikasi SIKNG tadi. Jadi itu dilakukan secara berjenjang juga dari desa.
1: Yeah.
2: Begitu kira-kira kita memetakan kemiskinan di Kabupaten Sanggau.
1: Pak Ogren. Artinya Pak Ginting, ini peran dari operator desa ini sangat-sangat penting. Saya pikir begitu Pak ya. Karena apabila salah memasukkan data, data yang masuk dalam 3 aplikasi itu, maka akan juga berpengaruh terhadap kondisi masyarakat pada saat sekarang gitu Pak ya.
2: Iya, benar. Sangat vital karena operator desa itu sekaligus juga sebagai enumerator sesungguhnya, karena kita tidak lagi melakukan pendataan ulang, tetapi hanya pembaruan. Artinya data yang sudah ada itu dirubah. Masukan itu dasar daripada operator mengubah itu bisa masukan dari masyarakat, masukan dari kepala desa, atau karena kemiskinan ini kan dinamis juga. Dalam artian, 3 bulan sekarang ini bisa saja dia miskin. Tetapi begitu dia dapat pekerjaan misalnya, ya, dia keluar dari kemiskinan itu. Atau kebalikannya juga. Tadinya dia bekerja, tiba-tiba dia kena pemutusan hubungan kerja barangkali. Maka dia bisa berubah menjadi miskin. Jadi kemiskinan itu juga dinamis sesungguhnya. Makanya perlu pembaruan secara terus-menerus.
1: Baik. Ini tugas yang begitu berat karena memang harus menyesuaikan kondisi masyarakat lagi, karena bisa saja berubah sewaktu-waktu. 3 bulan ke depan bisa menjadi apa, masuk di desil 1, masuk di desil 2, desil 3, desil 4 gitu ya. Jadi masyarakat ini dikategorikan berdasarkan desil tersebut. Kemudian juga apabila dari perangkat desa, khususnya operator desa yang memasukkan itu, harus saya pikir lebih jeli untuk melihat kondisi masyarakatnya, karena memang di desa mungkin melalui KW lain sebagainya bisa memeriksa atau melihat langsung. Tapi kalau dari dinas sendiri, Pak Ginting, juga ada tim yang turun untuk memastikan data tersebut benar.
2: Ya, benar. Jadi kita ada namanya pendamping ya, pendamping keluarga harapan. Nah, jadi tapi jumlahnya terbatas, hanya 32 orang untuk 15 kecamatan. Oh. Nah, dan tugasnya bukan hanya itu saja begitu, itu adalah satu dari sekian banyak
1: tantangan ya.
2: Ya, tugasnya pun ya seperti tadi, memberi masukan kepada operator apabila ada hal yang misalnya udah benar-benar miskin tapi tidak masuk, atau benar-benar kaya tapi masuk, begitu. Demikian.
1: Ya, baik. Ini yang kadang-kadang kita lihat juga dilema di kalangan masyarakat, Pak Ginting, tanpa harus menutup mata. Banyak masyarakat, loh kenapa si A masuk si B, tidak si A masuk si B, si C, lain sebagainya. Nah, ini kadang-kadang pertanyaan dari masyarakat. Namun, ini kembali lagi seperti yang Pak Ginting sampaikan tadi adalah bagaimana operator di desa juga untuk menginput datanya, karena fluktuasi atau perubahan desil itu tadi ya. Keluarga A, B, C bisa saja berubah dalam waktu yang singkat ya, 3 bulan, mungkin di PHK dan sebagainya, atau sudah mendapatkan pekerjaan dari sebelumnya belum mendapatkan pekerjaan. Nah, ini akan merubah status desil tadi masyarakat setempat yang akan masuk di aplikasi, 3 aplikasi ya, baik itu di pusat atau si Dompu atau si MG tadi. Nah, ini peran dari operator desa. Nah, bagaimana koordinasi tersebut dari dinas dan juga terus ya untuk memantau perkembangan data tersebut. Bahwasannya ada 30 ini juga ya Pak Ginting ya, 30 petugas juga yang memang aktif melakukan pemeriksaan, mungkin tadi sebulan sekali ya Pak ya, bisa turun Pak ya.
2: Ya, sebulan untuk pembaruan data itu dilakukan sebulan sekali, Pak Okri.
1: Baik.
2: Sebulan sekali untuk pembaruan data. Makanya kita harapkan sebetulnya sebelum pembaruan data itu adalah semacam musyawarah tingkat desa atau tingkat kelurahan begitu. Karena yang tahu persis sesungguhnya status ekonomi atau status kesejahteraan daripada warganya adalah kepala desa ataupun lurah yang bersangkutan. Jadi begitu ada musyawarah, di situ mungkin ada masukan-masukan dari masyarakat bahwa ini harusnya inklusif, ini harusnya eksklusif. Begitu Pak.
1: Baik. Ini sosialisasi intens juga dilakukan oleh perangkat desa, saya pikir Pak, untuk menjawab dilema dari masyarakat atau pertanyaan unek-unek dari masyarakat, yang mana yang bisa masuk, yang mana yang tidak masuk. Masyarakat lebih cerdas juga sekarang Pak, kita lihat ya Pak ya, karena bisa menjadi masukan juga kepada perangkat desa, si A, si B, si C. Jadi perangkat desa juga bisa terbantu gitu ya dengan data-data yang ada di aplikasi tersebut. Baik, terima kasih Pak Ginting. Saya ke Pak Elto kembali. Pak Elto, dari 15 kecamatan di Kabupaten Sanggau, apakah terdapat wilayah yang memang masih menjadi sasaran kemiskinan gitu ya, atau kantong kemiskinan yang memang membutuhkan perhatian khusus untuk wilayah Kabupaten Sanggau, Pak?
3: Baik, Sanggau dengan 15 kecamatan, 163 desa plus 6 kelurahannya, sekarang juga kita juga punya 6 desa persiapan. Hampir dari, kalau kita lihat paparan RPKD kemarin, kita bisa mendeteksi bahwa hampir setiap kecamatan memiliki daerah rentan, memiliki desa yang rentan. Salah satu yang bisa saya ambil contoh, di Kecamatan Jangkang itu ada namanya Desa Ketori. Nah, Desa Ketori ini tentu mereka ini berada di kawasan hutan, berada di kawasan hutan, dan sebagaimana kita ketahui bersama, dari angka tadi 4,61 penduduk Sanggau yang miskin tersebut, hampir 60% dan 70% itu mereka berada di kawasan hutan. Nah, Jangkang itu sebagian besar wilayahnya adalah kawasan hutan, seperti desa Sketori. saat ini kondisi infrastruktur ke sana memang masih memerlukan perhatian serius, karena kalau sungai lancar, air sungai itu stabil, mereka bisa pakai jalur sungai. Tapi karena musim kemarau, mereka tidak bisa menggunakan jalur sungai, terpaksa pakai jalur darat yang kondisinya rusak parah. Nah, jadi Katori itu menjadi salah satu daerah rentan, daerah yang mungkin bisa menjadi titik fokus dan menjadi atensi kita untuk perencanaan ke depannya. Jadi kalau ditanya beberapa daerah, salah satu yang bisa sebutkan Katori merupakan daerah rentan yang wajib atau layak kita lakukan intervensi program dan perencanaan untuk meningkatkan atau mengeluarkan mereka dari status kemiskinannya, seperti itu. Kalau kita lihat lagi di Kecamatan Balai, ada namanya Desa Tai. Desa Tai ini secara de jure mereka sudah diakui oleh Kementerian LHK sebagai daerah yang memiliki masyarakat hukum adatnya. Tetapi kita ketahui bersama, masyarakat yang berada di Desa Tai, mereka saat ini hanya bertugas menjaga hutan. Apa kompensasi yang ada kita berikan kepada mereka? Apa bentuk pendampingan yang kita bisa berikan kepada mereka? Karena itu, maaf ngomong, kalau jangkang ketorinya, kalau Desa Tai Balainya, masih banyak yang miskin. Karena itu tadi, ketika mereka berada di kawasan hutan lindung, mereka berada di kawasan hutan, program pendanaan dan perencanaan sulit masuk ke sana. Kita tahu bersama bagaimana ketika kita membangun SMA 2 Bonti, karena berada di kawasan itu prosesnya sangat panjang. Karena memang ada rule of the game yang harus kita penuhi jika berada di kawasan hutan. Lain halnya kalau tidak berada di kawasan hutan. Mau bangun jalan, mau bangun sekolah, mau bangun sarana publik sangat mudah. Tapi ketika dia berada di kawasan hutan, sangat sulit untuk itu. Sehingga perlu perhatian khusus untuk mereka-mereka itu. Itu informasi.
1: Tapi apa karena apa? Karena infrastrukturnya atau memang kawasan hutan yang memang dilindungi, konservasi atau bagaimana, Pak?
3: Banyak aspek ya yang bisa kita jadikan indikator mengapa mereka berada di kawasan mengapa tadi seperti ketori masuk dalam kantong kemiskinan kalau kita sebutnya seperti itu. Salah satunya memang karena status mereka berada di kawasan. Itu tidak bisa kita pungkiri. Karena ketika mereka berada di kawasan, tentu mereka itu tadi seperti saya katakan, mereka bertugas untuk menjaga hutan. Bagaimana keanekaragaman hayati, bagaimana pohon-pohon di sana harus mereka jaga. Mereka tidak sama dengan saudara-saudara kita yang berada di luar kawasan. Mereka bebas menanam sawit di mana saja. Tapi ketika mereka berada di kawasan hutan, mereka tidak bisa menanam sawit. Oke, sawit bukan satu-satunya penghasilan masyarakat. Beri dong pendampingan kepada mereka dalam bentuk pembinaan UKM-nya. Atau kalau di Desa Tai, kita tahu bersama, mereka punya dua produk tapi belum dikemas sedemikian rupa, yaitu cincau dengan gula arennya. Kalau kita pergi ke Jogja, ke Jawa, kita tidak sah kalau ke Jogja itu tidak beli namanya keripik tempe katanya. Bagaimana kalau orang melewati Desa Tai atau melewati Batang Tarang, tidak sah kalau tidak beli cincaunya Tai, tidak sah kalau tidak membeli gula arennya Tai. Nah, packaging, kemudian sosialisasi, terus hub-hub atau apapun itu, galeri-galeri itu yang perlu kita kemas. Tentunya tadi dengan meningkatkan atau melakukan capacity building lah terhadap masyarakat yang ada di Desa Tai, agar ketika mereka ditugasi untuk menjaga hutan, mereka tidak betul-betul hanya menjaga hutan, tapi mereka pun juga punya penghasilan. Mereka punya kesempatan untuk menyekolahkan anaknya dengan penghasilan mereka, yaitu tadi. Ternyata dengan tidak membuka penghasilan lain, yaitu dan handmade-nya mereka dengan produk unggulan daerahnya, mereka bisa hidup. Nah, ini yang perlu menjadi bahan refleksi kita bersama sebenarnya.
1: Baik, bisa produktif gitu, Pak ya. Kemudian juga ini bisa meningkatkan taraf hidup perekonomian mereka, sehingga juga menekan angka kemiskinan di sana. Begitu, Pak ya,
3: sarannya. Nah, ya, seperti itu. Ya.
1: Pak Elto, berarti menjadi fokus pemerintah Kabupaten Sanggau, khususnya Bapak Rida sendiri, ini Kecamatan Jangkang dan juga Kecamatan Balai, tepatnya di Desa Ketori dan juga Desa Tai. Begitu, Pak ya?
3: Iya.
1: Ya. Kalau yang lain ada, tapi persentase kecil, Pak.
3: Ya, yang lain ada, tapi saya beri contoh dua saja. Tentu Pak Bupati dengan Ibu Wakil Bupati dengan visinya Sanggau maju berkelanjutan dan berkeadilan, semua daerah yang perlu penanganan akan disasar, akan di jadikan sebagai target kinerja pembangunan. Namun saya beri dua contoh itu. Perlu kita ketahui bersama, di bulan September nanti, di tanggal 9 sampai tanggal 12 itu, ada yang namanya Festival Lestari. Festival Lestari ini adalah kegiatan dari lingkar temu Kabupaten Lestari yang mendatangkan beberapa kabupaten se-Indonesia ke Sanggau,
1: yeah,
3: dan mendatangkan beberapa media lokal, media nasional maupun media asing yang mendatangkan juga beberapa investor. Nah, harapannya kita di Sanggau bersiap diri untuk menjual hal-hal produktif yang bisa dilirik oleh para investor tersebut. Kegiatannya dari tanggal 9 sampai tanggal 12.
1: Yeah.
3: Semoga bisa berjalan dengan lancar, dan ini kesempatan bagi kita sebenarnya untuk melakukan sosialisasi, untuk melakukan sounding kepada para pihak agar mereka melirik produk-produk Sanggau. Nah, ini bagian dari kerjanya pemerintah daerah Kabupaten Sanggau yang tergabung dalam Sekretariat Sabang Merah Berdompu, yang tergabung dalam Mitra Pembangunan, merupakan gabungan dari beberapa NGO, gabungan dari beberapa mitra yang berkonsentrasi untuk membantu kita membangun Sanggau di luar APBD mereka. Harapan nanti bisa terwujud lah itu.
1: Baik.
3: Dan juga RRI bisa menjadi salah satu media yang mensosialisasikan ini kepada masyarakat agar ayo dong keluarkan potensimu, kita mau kedatangan tamu, mereka mau membeli produk kita, membeli bukan jangka pendek ya, tapi mungkin mereka seperti di Sintang ada mereka membeli albumennya Ikan Gabus yang bisa dijadikan vitamin. Nah, hal-hal itu yang mau kita kembangkan di Sanggau sebenarnya.
1: Baik. Baik, Pak Elto. Pak Elto, terima kasih Pak Elto. Semoga nanti program apa namanya? Festival Lestari ini juga bisa berjalan dengan baik ya di bulan September tanggal 9 sampai dengan 12 ini. Mungkin mulai dari sekarang ada persiapan-persiapan dari masyarakat juga gitu ya, partisipasinya seperti apa untuk menunjukkan kita punya potensi loh. Potensi lokal yang memang bisa kita coba perkenalkan dengan dunia luar melalui festival tersebut. Baik, Pak Elto, terima kasih. Saya ke Pak Ginting kembali. Pak Ginting, tadi sempat disinggung Pak Elto juga terkait dengan faktor penyebab kalau menjadi fokus dari Mbak Perida sendiri itu ada di desa Jangka, desa Ketori dan juga Desa Tai di Kecamatan Balai itu menjadi fokus. Meskipun secara keseluruhan memang bukan hanya fokus pada ini, tapi semua di 15 kecamatan, 6 kelurahan dan juga 6 desa persiapan ini menjadi pantauan dari Perida sendiri. Tapi kalau Pak Giting melihat apa sebenarnya faktor Pak penyebab mereka ini masuk dalam kondisi tersebut Pak?
4: Ya baik Pak Ukrin, jadi ya. Kemiskinan ini sebetulnya kalau kita tanya apa penyebabnya itu multifaktor, dalam artian banyak faktor yang mempengaruhi, tapi secara garis besarnya kita bisa bagi tiga. Yang pertama geografis, sebagaimana disampaikan Pak Elto tadi, yaitu kondisi alam. Nah, jadi seperti contohnya tadi Kotori, memang jauh. Jadi semakin jauh dari pusat keramaian atau pusat kota, maka fasilitas itu, fasilitas kesejahteraan, fasilitas ekonomi itu semakin minim. Apakah dia pendidikan, kesehatan, ekonomi semakin minim. Semakin sulit masyarakat itu mengakses fasilitas itu, maka dia semakin miskin lah dia. Jadi yang pertama dari geografisnya dulu. Yang kedua ada juga faktor peran pemerintah di sini, yaitu pemerintah itu bagaimana pemerintah menyiapkan lapangan kerja. Ya, semakin terbuka lapangan kerja, masyarakat miskin semakin sedikit. Kemudian infrastruktur, semakin lancar infrastruktur, maka masyarakat miskin akan semakin berkurang. Kemudian yang ketiga, ini yang paling penting, diketahui bahwa faktor masyarakatnya sendiri. Nah, jadi ada beberapa faktor dari masyarakat itu sendiri. Pertama dari segi pendidikan. Artinya, makin rendah kependidikannya, makin rentanlah dia miskin. Kemudian masalah skill. Nah, ini ada, bisa juga pendidikannya rendah, tapi skillnya tinggi. Nah, atau pendidikannya tinggi, skillnya rendah. Bisa jadi. Jadi semakin tinggi skillnya, maka dia semakin tidak rentan terhadap kemiskinan. Kemudian faktor lain, jumlah anggota keluarga. Nah, ini penting. Jadi kami ada juga program KB itu, bahwa KB itu tetap harus dijaga. Artinya semakin banyak anggota keluarga, semakin rentanlah dia miskin. Karena semakin banyak yang harus ditanggung. Yang mencari nafkah mungkin hanya satu atau dua, tetapi kalau dibagi anaknya 7 atau 8, makin sedikitlah income per kapita dalam satu keluarga itu. Jadi kira-kira itu kira-kira faktor penyebabnya. Lalu yang kedua ya faktor budaya. Jadi ya budaya miskin itu harus kita edukasi terus bahwa jangan menjadikan kemiskinan itu menjadi lingkaran setan. Karena orang tua miskin, anak menjadi miskin, cucu pun miskin lagi. Jadi secara terus-menerus gitu, kita harus keluar dari budaya miskin itu. Itu barangkali baik, Pak, terkait dengan faktor-faktor penyebab masyarakat itu miskin.
1: Ya, baik. Ada banyak sekali faktor yang menjadi penyebab ya masyarakat bisa masuk dalam kategori miskin tadi, beberapa seperti skill, pendidikan. Karena kita lihat juga Pak Ginting ya, kalau punya skill tentu lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan apapun dengan skill yang dia punya. Kemudian pendidikan, bisa jadi sebaliknya, punya pendidikan tapi skillnya tidak ada, atau punya skill tapi pendidikan tidak ada. Kadang-kadang ini juga bertolak belakang. Punya kemampuan tapi untuk masuk ke dunia pekerjaan perlu ijazah lain sebagai syarat untuk menjadi untuk mengasah skill mereka tersebut. Kemudian ini bahasa, banyak anak banyak rezeki. Nah ini jangan salah juga ya gitu Pak ya. Kalau orang tua dulu kan sukanya begitu Pak ya. Masih ada 7-8. Kalau yang sekarang kita lihat mungkin di usia-usia 30-an, 40-an mungkin sudah agak paham program KB. Paling banyak lah mungkin dapat yang pertama perempuan, dapat kedua perempuan, penasaran Pak, pengen cari laki-laki. Dapat satu lagi, 3 Pak. Jadi lebih satu. Kalau dulu enggak, sampai 11, bahkan satu tim pemain bola, kadang-kadang seperti itu. Sering kita lihat. Nah ini juga menjadi faktor penyebab gitu ya. Dan porsi pendapatan keluarga, katakanlah dari kepala keluarga mendapatkan sekian, harus dibagikan berapa anak. Nah ini yang kadang-kadang menyebabkan kategori masyarakat di Kabupaten Sanggau ini bisa dikategorikan miskin. Nah berdasarkan desil-desilnya lagi nanti, ada desil 1, 2, 3, 4. Tapi tadi Pak Ginting sampaikan kalau desil 5 ke atas ini sudah bisa dikatakan aman begitulah Pak ya. Sudah cukup gitu, meskipun pas-pasan tapi sudah cukup. Nah baik, Pak Ginting, program apa ya, Pak? Tadi Bapak sampaikan ada program KB juga. Program apa sih Pak saat ini yang memang dijalankan dari Dinas Sosial untuk membantu masyarakat yang memang berada pada desil 1 dan 2 khususnya Pak?
4: Ya, baik. Jadi kita program sebenarnya terbagi dua. Bagi dua besarnya itu, yang pertama adalah meringankan beban konsumsi daripada masyarakat miskin itu. Karena yang dimaksud dengan masyarakat miskin adalah pendapatannya itu dengan konsumsinya itu ada gap. Artinya konsumsinya lebih tinggi daripada pendapatannya, sehingga terjadilah minus di situ. Jadi bantuan sosial ataupun dinas sosial yang pertama adalah mengurangi gap itu. Dengan cara mengurangi beban beban hidupnya. Apakah beban pendidikan, beban kesehatan, ya, beban melahirkan. Nah itu yang pertama ada secara nasional, itu ada namanya program Keluarga Harapan.
1: Ya, PKH Pak ya?
4: Ya, PKH. Jadi PKH ini bisa untuk ibu hamil, bisa untuk biaya pendidikan dari SMP, SD sampai SMA, bisa juga untuk kesehatan. Ini dikelola oleh Kementerian Kesehatan langsung, yang penyalurannya 3 bulan sekali itu. Jadi kita ikut memonitor dan ikut menyalurkan bantuan itu dan menyiapkan juga data, karena data ini berdasarkan data sen tadi. Oke, jadi berdasarkan data sen, berdasarkan data desil tadi. Nah, itulah menjadi dasar Kementerian Sosial menyalurkan bantuan ini, begitu. Kemudian yang kedua, untuk tingkat lokal, ya, pemerintah Kabupaten Sanggau juga sangat konsen terhadap pengentasan kemiskinan ini. Salah satunya adalah kita memberikan bantuan untuk 2.500 lansia, disabilitas dan yatim piatu, yatim atau piatu, begitu. Jadi ini kan rentan juga akan kekurangan ini, lansia, yatim piatu, kemudian disabilitas, karena kemampuan mereka ini dalam hal mencukupi kebutuhannya itu adalah minim. Sehingga dibantu oleh pemerintah daerah itu 2 juta per orang per tahun. Nah, jadi tahun ini kita ada 2,5 miliar lah, 2,5 miliar untuk bantuan itu, begitu. Jadi itu untuk disabilitas, lansia dan yatim piatu. Kemudian juga bantuan sosial lainnya untuk kesehatan adalah PBI, PBI secara nasional kita mendapatkan sekitar 32,5% ataupun 161 ribu penduduk. Jadi cukup banyak sebetulnya. Dari 500 ribu penduduk Sanggau, 161 ribu itu ditanggung asuransi kesehatannya oleh pusat. Kemudian ditambah lagi oleh daerah nih. Daerah juga membantu untuk desa di bawah 4 tadi itu. Itu sebanyak 65 ribu jiwa sekitar itu. Sekitar 12,5% itu dikatakan oleh disebut dengan PBPU Pemda. Nah, jadi total yang mendapatkan fasilitas kesehatan itu untuk KBS Sanggau lebih kurang 45% dari jumlah penduduk. Cukup banyak. Nah, itu meringankan beban. Kemudian yang kedua, dinas sosial juga meningkatkan kemampuan ekonomi. Nah, jadi supaya meningkatkan skill seperti tadi, skillnya melalui organisasi wanita, kami punya 18 organisasi wanita yang kami fasilitasi melalui kegiatan dana hibah tahun ini. Jadi ada 18 organisasi. Ini merupakan perpanjangan tangan daripada dinas sosial untuk membantu masyarakat dalam arti meningkatkan pemberdayaan, terutama perempuan sebetulnya. Tetapi tidak hanya terbatas perempuan. Jadi itu meningkatkan ekonomi masyarakat. Jadi ada 18 organisasi perempuan. Jadi begitu kira-kira Pak Ukrin yang dilakukan oleh dinas sosial.
1: Baik.
4: Terima kasih.
1: Tapi Pak Ginting, kalau data PBI dan PBPU ya, kalau ini dari daerah sendiri, itu kalau tidak tumpang tindih Pak, atau bagaimana Pak?
4: Ya, baik, terima kasih. Idealnya sebetulnya, Ukrin, PBI pusat itu adalah 40% atau desil 1 sampai desil 4. Kemudian PBI PU Pemda itu di atasnya lagi. Desil 5. Begitu.
1: Baik.
4: Begitu, 4 atau 5 begitulah.
1: Baik.
4: Tapi sampai sekarang pusat belum sampai desil 4, baru desil 3.
1: Baik, artinya ini kebijakan daerah Pak ya, untuk melihat ke desil 4, 5-nya gitu Pak ya. Ini kebijakan daerah ya Pak ya.
4: Betul.
1: Datanya tidak sama Pak.
4: Betul, betul. Nah, datanya beda.
1: Ya.
4: Beda. Baik. Nah, sumber datanya sama, sumber datanya sama. Tapi by name, by address-nya sudah pasti berbeda.
1: Betul.
4: Karena di BPJS itu kan berdasarkan NIK juga, nomor induk kepegawaian. Jadi tidak mungkin tumpang tindih. Tidak mungkin satu orang mendapatkan PBI pusat dan mendapatkan juga PBU Pemda, itu tidak mungkin. Pasti kena tolak di sistem.
1: Siap. Terima kasih Pak Ginting. Tapi Pak Ginting, bagaimana mekanisme agar bantuan sosial ini benar-benar apa dirasakan atau diterima oleh masyarakat yang memang paling membutuhkan nih Pak?
4: Ya, ini tantangan kita dari dulu, sekarang sampai ke depannya, Ukrin. Artinya yang pertama tentu saja dilandasi dengan data yang akurat, update dan terintegrasi. Jadi kami kira itu. Jadi bagaimana kita mendapatkan data mulai dari bawah tadi itu, mulai dari operator sampai diverifikasi sampai tingkat desa. Jadi itu dulu. Jadi data itu harus ada pendataannya akurat. Pendataannya akurat ini pun sumbernya kan dari masyarakat juga. Jadi masyarakat ini pun diminta untuk memberikan data itu yang valid juga. Jadi masyarakat miskin itu kan ada beberapa kategori ini. Kenapa dikatakan miskin? Di data itu setidaknya ada terkait dengan bagaimana besar asetnya, bagaimana kondisi rumahnya, bagaimana jumlah anggota keluarganya, pendidikannya, pekerjaannya. Nah, itu masyarakat harus jujur dulu. Karena kalau salah yang disampaikan masyarakat, operator tentu saja salah juga yang memasukkan begitu. Enumerator salah juga. Nah, dalam kegiatan ground check kemarin pun pasti salah juga masuk. Kalau data awalnya sudah salah, maka sistem yang akan dikelola oleh BPJS untuk mengintegrasikan, masukkan koefisien-koefisien itu semua, keluarannya nanti menjadi desil, itu pasti keliru juga begitu. Jadi pertama memang alurnya itu harus diikuti. Kemudian yang kedua, selalu dilakukan pembaruan data melalui SIGNG tadi. Jadi selalu dilakukan pembaruan data untuk lebih menuju kesempurnaan.
1: Yeah.
4: Kemudian kalau ada data-data yang kira-kira bias, tidak sesuai dengan, segera laporkan ke dinas sosial, bisa ke desa, bisa ke operator.
1: Yeah.
4: Akan ditindaklanjuti pada bulan berikutnya. Ini juga kita dibantu oleh itu tadi, pendamping, tenaga pendamping keluarga harapan, PKH ya. Itu tadi.
1: Demikian, Pak Ukrin. Ada petugas pendampingnya, Pak ya, dibantu juga di operator di desa ya, Pak ya.
4: Benar, ya.
1: Baik, Pak Ginting, terima kasih. Saya ke Pak Elto kembali. Pak Elto, kalau strategi Pak pemerintah untuk menargetkan penurunan kemiskinan ekstrim ini Pak dalam beberapa tahun ke depan, karena nanti targetnya di 2029, strategi apa nih yang kira-kira dirasakan untuk mengejar ya atau menekan, karena 0,06% ini terjadi penurunan, tapi apa strategi memang mau dilakukan Pak?
3: Baik Pak Okrin, perlu kami sampaikan salah satu langkah strategis yang kita tempuh untuk menekan angka kemiskinan ini. Pertama, kita punya yang namanya TKPKD, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah. Nah, yeah. TKPKD ini berisikan multi pihak, jadi para pihak tergabung di dalamnya, berdiskusi, mencari solusi, menyusun skenario planning, sehingga angka kemiskinan di Sanggau targetnya bisa diminimalisir. Salah satu yang menjadi rujukan dari TKPKD dalam bekerja adalah dokumen RPKD. Dokumen RPKD adalah Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah. Ini yang sedang disusun oleh teman-teman Pak Prida bersama dengan tim dari Untan, dari LPPM Untan, sedang kita susun. Nanti melalui dokumen RPKD ini, outputnya jelas ada blueprint, ada peta jalan, ada kamus lah atau apapun istilahnya, sebagai panduan, sebagai pedoman, sekaligus sebagai referensi untuk teman-teman melaksanakan implementasi rencana aksi. Nah, kami dari Baprida, unsur perencananya, memastikan bahwa subkegiatan, kegiatan maupun program yang tertuang dalam SIPD itu tertagging ke rencana kerjanya perangkat daerah. Karena ketika kita bicara misi pertama yaitu tentang infrastruktur, misi kedua berbicara tentang pertumbuhan ekonomi, misi ketiga kita bicara tentang sumber daya manusianya, misi keempat kita bicara tentang tata kelola, misi kelima kita bicara tentang pembangunan berkelanjutan, dan misi keenam kita bicara tentang toleransi. Ini tertagging semua. Jadi semua aspek ini mengampu semua urusan yang endingnya salah satunya adalah capaian yang ingin kita raih adalah penanggulangan kemiskinan. Tentu satu kegiatan itu akan memiliki output yang sangat banyak. Contoh misalnya ketika tadi yang jangka pendek, kita seperti disampaikan oleh Pak Kadis tadi, ada beberapa intervensi yang sudah dilakukan pemerintah daerah.
1: Yeah.
3: Hal lain mungkin bisa kita lakukan dari sisi pendidikan misalnya. Kita memberikan beasiswa kepada anak-anak Sanggau yang ingin berkuliah di PSDKU. Nah, itu salah satunya. Kemudian kita juga melindungi pekerja rentan. Ada program dari Pak Bupati dan Wakil Bupati, 100 desa, 100 pekerja rentan. Nah, ini sedang kita sedang kita kaji, sedang kita godok nanti bagaimana terusnya. Tapi ini sudah berjalan. Kita sudah melindungi beberapa pekerja rentan. Itu ada anggarannya di Dinas Kertran dan di tempoh hari ada di Bunak, kemudian ada juga di pertanian kalau saya tidak salah. Nah, harapannya mereka yang bekerja di sektor-sektor non formal yang sifatnya rentan terjadi permasalahan dalam arti kata mengalami kecelakaan kerja, tentu mereka tidak ditanggung. Nah, harapannya dengan adanya perlindungan mereka melalui BPJS Ketenagakerjaan, ketika mereka mengalami musibah ada perlindungan dari negara, sehingga kalau misalnya pada kondisi yang paling buruk mereka meninggal dunia, keluarga mendapat santunan 40 juta sehingga tidak langsung jatuh miskin seperti itu. Kira-kira seperti itulah ilustrasinya. Yeah. Itu yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sanggau dalam jangka pendeknya, selain dari kita melakukan taggingan terhadap semua program yang ada di SPD. Tentu ini akan menjadi ada masalah, yaitu tantangan kita anggaran lagi. Yeah. Namun itu bukan menjadi alasan utama kita tidak melakukan improvisasi, melakukan kreasi, melakukan apa namanya rencana aksi, tapi apa yang uang yang ada ini kita gunakan prinsip money follow program sehingga betul-betul bisa menyentuh, betul-betul bisa mengena, dan outcome yang kita peroleh itu bisa kita dapat dari masyarakat. Artinya jangka pendek yang kita lakukan sudah, kita akan menuju ke jangka menengah, program-program apa yang sifatnya memiliki relevansi dan korelasi langsung dengan masyarakat yang ada di kawasan kawasan hutan tadi atau masyarakat yang berada di kantong-kantong kemiskinan tadi.
1: Baik, baik Pak. Pak Elto, artinya memang ini ada kesinambungan gitu Pak ya. Kemudian juga bagaimana program-program tersebut bisa apa berjalan dengan baik meskipun memang tantangan, kalau tantangan terkait dengan anggaran gitu ya. Cukup atau tidak cukupnya memang itu yang harus dikelola. Kemudian dari Perida juga untuk semaksimal mungkin bagaimana anggaran itu bisa diperuntukkan untuk menanggulangi kemiskinan tersebut. Tahan dulu Pak Elto, Pak Ginting, kita coba terima di line telepon. Ada pendengar yang bergabung, mungkin ada unek-unek yang ingin disampaikan atau pertanyaan. Selamat pagi.
5: Pagi semuanya ya. Selamat. Pak Ginting, selamat pagi Pak Elto, selamat pagi Bang Oklin.
1: Baik, selamat pagi Pak Putramayo, silakan Pak.
5: Bagus sekali Pak, hari ini saya bisa bergabung dengan Kepala Dinas yang baru, Pak Ginting.
1: Siap.
5: Dulunya Bapak, yang dulunya memang ada kayaknya. Ini tadi saya sudah banyak mendapat ilmu, baik dari Pak Ginting, dari Pak Elto, banyak ilmu yang saya dapati, pengalaman, dan pengetahuan. Ini saya ada dua pertanyaan nanti ya.
1: Yeah.
5: Di kampung kami ini ada penerima PKH. Dia punya mobil dua. Satu tak, satu Exada Krypton. Motornya ada tiga. Sawitnya ada 5 ton per bulan. Ini termasuk desil yang keberapa?
1: Itu desa apa Pak? Pak Putramayo, desa apa? Dusun apa Pak?
5: Desa Dusun Lanong, desa UP.
1: Ya, Dusun Lanong, desa UP ya.
5: Di, mobilnya itu dua. Itu ekstra ada yang kripton untuk jadi panjakan.
1: Baik.
5: Tapnya itu untuk ngangkut sawit.
1: Bantuan apa yang diterima Pak? Bantuan apa yang diterima?
5: PKH.
1: Ya.
5: Ini yang pertanyaan banyak. Itu termasuk desil yang keberapa tuh
1: sehingga
5: mereka dapat itu. Alasannya anak-anak dan masih sekolah. Yang lain tuh masih sekolah juga.
1: Baik.
5: Yang miskin dari itu. Yang kedua, tadi saya bilang waktu saya ini orang cacat hampir tidak bisa melihat lagi kan. Termasuk juga lansia umur saya 62 tahun.
1: Yeah.
5: Saya dikasih makan oleh adik-adik saya.
1: Oke. Okay.
5: Tapi pernah didata oleh petugas desa, namanya Pak Hidon, tentang orang-orang si Tabita sedang pencacat. Tapi hari ini, sekali ini belum ada. Memang katanya berjuliran kan, yang dapat 2 juta. Tapi sampai hari ini saya belum pernah melihat dan mendengar iklannya dana itu. Sampai dengan tabu yang 2 juta itu. Ini harapan saya Pak Ginting, anak saya Crypto Polskinton ya.
1: Ya, baik.
5: Orang-orang tanam, orang ponti, orang upe itu semuanya saya nyawa cacat, ya Pak ya.
1: Baik.
5: Ini gimana Pak Ginting? Ini dari saya, terima kasih. Selamat pagi Pak Ginting, selamat pagi Pak Elto, selamat pagi Bang Oblin.
1: Baik, terima kasih Pak Putramayo, selamat pagi, semangat pagi Pak. Ya, terima kasih. Sudah bisa kami tangkap Pak, ya. Mungkin sedikit ditanggapi Pak. Saya ke Pak Ginting terlebih dahulu terkait dengan apa? Mungkin data ya Pak ya. Karena mungkin tadi disampaikan mungkin ya, karena ini kan perubahan apa namanya tadi yang di awal Pak Ginting sampaikan, perubahan misalnya per bulan, wah sebelumnya belum dapat kerja, ketika sudah dapat kerja datanya juga akan berubah. Kemudian ada yang punya mobil, punya ini, masih dapat juga seperti apa? Nah, silakan Pak Ginting ditanggapi dulu, Pak.
4: Baik, terima kasih Pak Ukrin, terima kasih Pak Putra atas informasi yang berharga bagi kami, Pak.
1: Ya.
4: Ini sungguh informasi yang berharga, jadi membantu kami untuk penyempurnaan data. Jadi untuk masyarakat yang lain juga, Bapak Ibu di desa manapun, ya kami harapkan seperti Pak Putra ini. Jadi beri masukan kepada kami karena kami keterbatasan ujung tombak tadi, Pak.
1: Yeah.
4: Keterbatasan orang-orang di lapangan. Jadi masyarakat itu sendirilah tahu.

0: kami tidak masalah itu, saluran itu banyak sebetulnya. Data yang nama realnya Pak, nama dan nicknya, supaya kami, karena kami bisa ngecek itu dia masuk desil berapa. Jadi begitu Bapak kasih namanya, kasih nicknya, bisa kami cek dia desil berapa. Jadi nanti langsung dicek oleh petugas lapangan, benarkah data itu begitu. Kalau tidak benar, maka dalam pembaruan berikutnya kita gunakan aplikasi si NG tadi untuk perubahan. Itu yang pertama, yang terkait dengan yang tadi sepertinya dia desil 5 ke atas ini. Kalau punya mobil itu pasti desil 5 ke atas Pak. Nggak mungkin 5 ke bawah harusnya itu gitu, apalagi betul, punya kebun sawit kan pasti 5 ke atas. Dan itu harusnya tidak berhak mendapatkan bantuan sosial.
1: Pak Giting, Pak Giting, kemudian yang selanjutnya ini PKH, apakah ada memang bantuan untuk kategori disabilitas ya Pak ya? Disabilitas artinya mungkin sudah lanjut usia, ada gangguan pada penglihatan juga gitu ya, seperti yang Pak Putra Mayo tadi sampaikan.
0: Ya, itu tidak semuanya Pak. Seperti tadi ada program dari kabupaten, kita hanya mampu 5-10%. Jadi kita secara bergilir. Jadi tidak semua lansia, tidak semua yatim piatu di luar panti, ya, tidak semuanya disabilitas bisa kita bantu karena anggaran itu terbatas. Tetapi setidak-tidaknya kita cek dulu. Untuk kedepannya ini juga kita cek dulu, kita utamakan yang desilnya tadi. Sama-sama disabilitas nih, tetapi tadi yang desil 5 ke atas karena dari keluarga yang mampu. Tapi ada juga desil yang 1-2 sama-sama disabilitas. Tapi kita utamakan desil 1 dan 2 ini. Tapi ini programnya tidak bisa sebulan sekali Pak Putra. Dia harus diusulkan setahun sekali. Kalau tadi masalah PKH ataupun terkait dengan data sen tadi, setiap bulan itu bisa berubah datanya. Tetapi untuk disabilitas ini kita setahun sekali, karena setiap tahun nama-namanya itu sudah masuk, by name, by address-nya sudah masuk. Dan penyalurannya itu kita daerah juga menggunakan kantor pos. Jadi kita tidak langsung, kantor pos langsung ngantar ke alamat yang bersangkutan. Jadi kita bersama dengan kantor pos. Untuk menghindari hal-hal yang ya faktor intervensi apa di situ, begitu Pak.
1: Benar, baik, jelas sekali. Terima kasih Pak Ginting. Demikian ya Pak Putra Mayo ya, tadi dijelaskan jadi untuk PKH khususnya disabilitas atau orang-orang tua usianya di atas lanjut usia ya. Nah itu ada program itu setahun ya, itu memang secara bergiliran karena memang persentase jumlah anggaran juga kecil, jadi digilirkan gitu ya untuk siapa yang dapat. Nanti lihat lagi desil, kalau keluarganya mampu, nah masuk kategori desil berapa, jadi fokuskan ke desil 1 dan desil 2. Mungkin Pak Putra Mayau anaknya ada yang sukses gitu Pak ya, jadi belum masuk datanya begitu. Oke, saya ke Pak Elto. Pak Elto mungkin mau ditanggapi sedikit Pak, silakan Pak.
2: Ya sedikit saja, tadi dikatakan oleh Pak Kadis Dinsos sangat jelas bahwa kemiskinan ini dinamis, apalagi dengan kondisi ekonomi yang juga dinamis, akan berimplikasi langsung kepada taraf hidup masyarakat. Nah, kita bisa indikator yang paling gampang, kalau banyak apa namanya motor masuk ke Sanggau, simpan di showroom, itu berarti ekonomi Sanggau ini bagus nih. Tapi kalau banyak tagihan di CU, banyak motor-motor yang ditarik, nah itu berarti ekonomi masyarakat sedang tidak baik-baik saja. Nah, jadi sangat dinamis ketika kita bicara tentang kemiskinan ini. Dan kemarin ketika kita pandemi, kemudian sekarang masuk di harga karet yang anjlok beberapa waktu yang lalu, sekarang sawit sudah mulai naik lagi. Nah, ini tentu akan memberikan dampak yang awalnya mungkin dia punya penghasilan besar, tiba-tiba menurun, nah, dan tidak punya stok tabungan atau seperti apa. Jadi benar yang dikatakan oleh Pak Kepala Dinas Sosial, saya sepakat kemiskinan ini sangat dinamis, sehingga memang kawan-kawan Dinas Sosial agak kewalahan dalam hal untuk memvalidasi itu karena dinamisasi tadi. Jadi tapi ya tentunya kita sebagai sesama masyarakat Sanggau tidak semua.

0: semua bisa terlayani dalam hal yang disampaikan terkait dengan lansia. Namun pemerintah tidak tinggal diam, tentu semua menjadi perhatian, tidak ada yang kita tinggalkan dan tentu semua akan kita jadikan sebagai prioritas kita bersama. Mungkin itu
1: Baik.
0: Tambahan dari saya.
1: Oke. Baik, baik Pak Elto, terima kasih. Kita di ujung acara, waktu kita sangat terbatas. Saya pikir masih banyak hal yang ingin saya tanyakan sebenarnya kepada Pak Ginting, karena kesempatannya juga baik pada hari ini bisa. Tapi saya pikir dari Dinas Sosial kemudian dari pemerintah juga tidak henti-hentinya untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat, baik melalui Corong RRI, Sanggau dan juga Antikong, ataupun melalui media sosial lainnya ya, mau IG atau Facebook lain sebagainya, untuk pemahaman masyarakat terhadap bantuan-bantuan untuk menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Sanggau sendiri, ya agar tidak simpang siur juga, nanti masyarakat banyak yang bertanya juga gitu ya. Ini yang menjadi perhatian bersama. Tapi saya ingin closing statement, singkat saja Pak Ginting, mungkin 30 detik Pak, ini waktunya sudah terbatas sekali Pak, silakan Pak.
2: Baik, terima kasih Pak Ukrin. Jadi sebagai closing statement bahwa ayo kita sama-sama memberantas kemiskinan di Kabupaten Sanggau, pemerintah, ya OPD terkait, melalui OPD terkait tentunya, kemudian begitu masyarakat, tokoh masyarakat, ya kita sama-sama. Untuk masyarakat sendiri kami harapkan untuk memberikan masukan yang akurat, yang benar, yang jujur. Kalau misalnya ada, katakan ada, kalau tidak ada, katakan tidak ada. Karena di saat kita tidak jujur, ada kemungkinan yang terambil itu adalah haknya orang lain, nah, haknya tetangga kita, haknya keluarga yang lain. Jadi yang pertama, jujur memberikan data pada saat pendataan. Kemudian yang kedua, kami harapkan data ini dapat betul-betul terverifikasi dari operator desa, kepala desa, sampai ke dinas sosial, nanti yang kami ajukan ke Kementerian Sosial. Kemudian yang ketiga, dalam penyaluran juga kami harapkan kita sama-sama memantau. Peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam penyaluran. Jadi mulai daripada pendataan, verifikasi, validasi, sampai penyaluran, semua bantuan sosial kita ikut memantau. Tolong bantu kami dinas sosial supaya lebih akurat, lebih tepat sasaran dalam hal bantuan sosial untuk pengentasan kemiskinan ini. Di samping itu juga perlu edukasi masyarakat untuk mendukung program peningkatan kemampuan keluarga. Jadi tidak hanya mengharapkan bantuan secara terus-menerus, tetapi keluarga itu juga harus secara mandiri meningkatkan kemampuannya. Itulah upaya konkret untuk melaksanakan atau mengentaskan kemiskinan. Demikian Pak Okrit, sekali lagi terima kasih atas kesempatan ini. Terima kasih untuk pendengar RRI, salam sehat untuk kita semua. Selamat pagi.
1: Baik, terima kasih Pak Ginting. Saya ke Pak Elto, Pak Elto singkat saja Pak Elto, silakan Pak.
0: Pak Okrin, kemiskinan itu adalah ketika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarganya, pribadinya. Saat ini banyak hal yang bisa kita, banyak media yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kebutuhan keluarga. Karena kalau kita mengandalkan atau menunggu adanya lowongan kerja akan sulit, tapi kitalah yang sebagai pembuka lowongan kerja. Kita punya rebung Bonti, kita punya madu Kelulut, kita punya coklat di Sekayam, kita punya kopi di Kapuas, kita punya gula aren di Tae, kita punya cincau di Balatang Tarang yang hanya laris pada saat musim bulan Ramadan. Ayo kita packaging, ayo kita kemas sedemikian rupa, ayo kita promosikan ini melalui media-media sosial, IG, YouTube, TikTok dan sebagainya, sehingga kita bisa menjual produk-produk unggulan kita ini, kita bisa menjual kearifan-kearifan lokal dalam bentuk kemasan-kemasan produk-produk makanan jadi, cemilan-cemilan ini yang mungkin menjadi daya tarik orang lain. Bisa kita mulai dari diri kita dengan robung Bontinya, dengan coklat Sekayamnya. Ayo kita packaging, kita kemas, kita promosikan melalui media-media, sehingga ini mungkin bisa menjadi salah satu income jangka pendek untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Ini menjadi salah satunya. Ketika ekonomi keluarga meningkat, tentu rantai kemiskinan bisa kita putuskan. Kami dari Baprida tidak henti-hentinya memformulasikan perencanaan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat kita yang miskin, berpihak kepada masyarakat kita yang mengalami rendahnya pendidikan, berpihak kepada masyarakat kita yang rentan sakit atau lain sebagainya. Jadi ayo kita bergandengan tangan, kita selesaikan ini semua, dan tentunya ini menjadi PR kita bersama. Terima kasih.
1: Baik. Pak Elto, terima kasih sekali lagi atas waktunya. Pak Ginting, terima kasih atas waktunya. Sehat-sehat bersama keluarga. Semoga apa yang menjadi tugas Bapak Elto dan juga Pak Ginting ya bisa berjalan dengan baik. Demikian penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sanggau. Pendengar ya, karena tadi pertanyaan langsung dari masyarakat ini beruntung sekali langsung ke kepala dinasnya gitu ya, ini luar biasa. Mudah-mudahan bisa menjawab ya apa yang menjadi mungkin pertanyaan dalam benak di masyarakat Sanggau sendiri, karena memang ada fokus dari pemerintah juga menyesuaikan lagi anggaran yang ada untuk pemerataan penanganan kemiskinan. Itu memang diatur sedemikian rupa agar masyarakat bisa terbantu ya. Sasaran tujuan pemerintah semuanya ingin masyarakatnya itu bisa sejahtera, bisa bangkit dari kemiskinan. Namun dukungan dari masyarakat juga ini menjadi andil ya yang baik untuk mendukung kerja dari pemerintah Kabupaten Sanggau sendiri untuk bagaimana ke depan Kabupaten Sanggau juga bisa bangkit ya dari kemiskinan. Pak Elto sekali lagi terima kasih, Pak Ginting terima kasih. Mungkin di next dengan topik yang berbeda kita bisa ngobrol lagi di RRI, bincang lagi di RRI Pak ya.
0: Siap.
1: Siap. Baik. Terima kasih sekali lagi Pak. Selamat bertugas Pak.
0: Terima kasih Pak Okrin. Terima kasih Siap. Pak Ginting. Izin lab.
1: Siap.
3: Terima kasih Pak Okrin.
1: Siap. Terima kasih Pak. Baik. Sampai di sini kami hadirkan dialog pagi kami penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sanggau. Julius Elto, Sekretaris Baperida Kabupaten Sanggau. Kemudian Pak Ginting, Kepala Dinas P3 AKB Kabupaten Sanggau. Kami sudah berbincang. Kami cukupkan sampai di sini. Kami hadirkan Halo RRI selanjutnya di pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.
4: Demikian tadi telah Anda ikuti Antikong pagi ini, sesi dialog interaktif. Hanya di Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikong. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk Anda semuanya. Dan berikutnya kami kembali mengajak Anda untuk mendengarkan ataupun mengikuti setelah mendengarkan Sanggau Menyapa tadi, dialog bersama dua narasumber tadi bersama rekan saya Okrian Maboy. Dan pada kesempatan saat ini kami juga kembali mengajak Anda untuk mendengarkan ataupun mengikuti Halo RRI.

0: 101 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Antikong dan juga Sanggau pada pagi hari ini ya di 97 MHz dan juga di 99,9 MHz. Kita jumpa kembali di Halo RRI edisi hari ini ya. Saya tidak sendiri. Kali ini atau pagi ini saya ditemani rekan saya Jeki di Antikong. Jeki, selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi kembali juga Okrin. Apa kabar pagi hari ini?
1: Kabarnya baik, sehat walafiat. Ini kalau cuaca juga cukup bersahabat di wilayah Sanggau, tepatnya di kawasan Sawah Merah Sanggau nih, Jeki. Kalau di Antikong seperti apa cuacanya, Jeki?
2: Ya, kalau di Antikong pagi ini seperti di kabar dari kabar tadi memang tampaknya masih cerah, berawan tadi, cuman untuk sementara saat ini pukul 9 lebih 12 menit ini kayaknya ada sedikit agak gelap begitu, Okrin. Tapi mudah-mudahan hingga sore begitu cuacanya seperti ini begitu. Kayaknya kita berdua nih baru kali ini ya, Okrin.
1: Iya. Iya, kayaknya kalau di Halo RRI baru ini jumpanya ya,
2: Bang. Iya, betul. Iya.
1: Tapi saya pikir dilihat dari senyumnya ini manis, jadi sehat, saya pikir begitu ya.
2: Senyum itu mungkin karena awal bulan kali, Krin.
1: Awal bulan, bisa jadi. Ini kadang-kadang mempengaruhi juga begitu ya.
2: Ya, betul. Banyak
1: faktor yang mempengaruhi. Baiklah ya. Kalau begitu. Rekan Jeki,
2: ya.
1: Kita akan temani pendengar semua untuk program Halo RRI. Seperti biasa kita buka juga atensi ya. Untuk pendengar bisa bergabung, mungkin ada keluhan-keluhan terkait dengan infrastruktur, sarana-prasarana umum, atau sarana publik yang memang butuh perhatian cepat gitu ya. Nah, silakan disampaikan bersama kita. Untuk Sanggau sendiri di 0857 5381 0365, ya, di WhatsApp-nya di 0811 5756 494 ya. Di Antikong silakan, Jeki.
2: Ya, kalau di Antikong Okrin nomornya satu aja, di SMS, di chat WA, kemudian telepon seluler juga nomornya satu di 0811 5667 754, seperti itu. Mungkin saat ini pendengar yang ingin menyampaikan aduan begitu terkait pada kesempatan saat ini, mungkin yang hari Senin kemarin begitu belum bisa dijawab atau untuk menyampaikannya begitu, belum kesempatan begitu, boleh untuk saat ini untuk bergabung menyampaikan aduan Anda terkait pelayanan publik di tempat Anda itu seperti apa, seperti itu, Okrin.
1: Baik, silakan ya. Jadi untuk pendengar jangan ragu-ragu untuk sampaikan keluhan-keluhannya atau tanggapannya gitu ya terkait dengan sarana publik, informasi fasilitas publik atau infrastruktur atau banyak hal lain yang mungkin bisa disampaikan bersama kami ya. Jadi kami coba menghubungkan ya, kami coba menyambungkan kepada narasumber ya, mengkonfirmasi ke narasumber terkait dengan keluhan-keluhan Anda ya. Tentu narasumber yang kompeten bisa menjawab keluhan Anda ya. Silakan di telepon, di WhatsApp juga tadi, di Antikong juga bisa Anda bergabung ya bersama kami pagi hari ini. Namun rekan Jeki, kita juga menyapa pendengar semua yang mungkin saat ini sedang sibuk-sibuknya ya,
2: yeah,
1: di kebun, ladang, sawah. Tapi saya pikir kalau di perbatasan sendiri di Antikong atau di Skayam ini masyarakat belum kembali mengerjakan sawah, ladang begitu ya, kecuali yang berkebun gitu ya, Jeki ya.
2: Ya, tapi kalau untuk menurut pantauan di wilayah perbatasan ini memang masyarakat sudah mulai kembali melakukan.
1: Sudah mulai?
2: Iya, melakukan rutinitas, bahkan ada yang sudah untuk nebas itu sudah selesai begitu, Okrin. Dan nampaknya masyarakat juga tahun ini ya mau lebih cepat seperti itu, tidak? Karena kalau menurut apa yang pernah di sampaikan bincang-bincang dengan mereka ini, takutnya karena kalau sekarang ini kan cuaca yang tidak bisa ditentukan begitu dan tidak bisa diprediksi, sehingga mereka atau dari petani di wilayah perbatasan ini memang lebih cepat sigap begitu, agar nantinya ketika sudah nebas, kemudian ketika ada kemarau begitu, mereka sudah siap begitu, Okrin.
1: Baik. Jadi saya pikir soalnya kemarin itu baru habis gawai ya, kalau wilayah perbatasan itu, meskipun ada beberapa yang masih belum melaksanakan karena puncak gawai itu biasanya bulan 6 begitu ya, rekan-rekan ya.
2: Betul.
1: Nah, tapi terpantau kalau di perbatasan sendiri Kecamatan Antikong Sekayam itu ada beberapa masyarakat yang memang sudah mulai aktif kembali di kebun ladang sawah ya. Jadi sasaran kita juga menyapa untuk pendengar kita mungkin lagi di kebun, bawa radionya sambil monitor gitu ya, sementara nebas-nebas atau lagi kerja di kebun sambil dengar radio. Kita berdua ya kasih kesempatan juga untuk Bapak Ibu semua mungkin sekedar istirahat minum air putih gak ada salahnya ya, atau mungkin kopinya tadi sempat dibuat gelas besar Jeki, jadi masih tinggal separuh.
2: Betul.
1: Kalau saya pikir kalau kerjaan petani ini kan ya petani itu sendiri yang menjadi bosnya begitu ya.
2: Menentukan waktunya ya, ya mereka ya. Juga yang menentukannya.
1: Ya, mungkin tadi pikir wah ini kopi saya tadi jangan sampai dikeruminin semut gitu ya, masih ada setengah. Saya singgah dulu mumpung ada Bang Okrin, Bang Jeki juga di Halo RI. Saya juga ingin menyampaikan sesuatu gitu ya. Betul, ya. Nah, silakan disampaikan, jangan ragu-ragu ya. Istirahat sebentar. Ini konsumsi air putih yang cukup juga menjadi perhatian rekan Jeki. Cuaca beberapa hari ini panas sekali ya rekan Jeki ya. Di Sanggau juga begitu. Saya pikir perbatasan juga begitu nih.
2: Ya, kalau di perbatasan juga begitu keren, cuman kalau biasanya gelap cuman tidak turun hujan, tapi ada di wilayah-wilayah yang memang agak turun hujan tapi tidak begitu deras atau hanya intensitas ringan saja begitu kalau di wilayah perbatasan ini. Namun perlu diwaspadai juga untuk masyarakat kita ketika melakukan berbagai aktivitas, karena kalau melihat cuaca seperti angin begitu ya di wilayah perbatasan ini cukup kencang begitu, jadi sehingga ini menjadi perhatian khusus dan menjadi catatan bagi Anda yang mungkin dikelilingi rumahnya masih banyak pohon yang tinggi ini bisa ditebang begitu ya, sehingga kita tidak ingin hal-hal yang negatif terjadi begitu. Dan ini bisa juga Anda sampaikan di program Halo RRI kali ini, apakah di jalur-jalur misalnya di dekat tiang listrik dan sebagainya masih banyak begitu, boleh disampaikan begitu Okrin.
1: Betul sekali, jadi memang ruang untuk Anda bisa sampaikan keluhan-keluhan Anda pagi hari ini bersama kami ya. Jadi kita ingat kembali kalau untuk Halo RRI sendiri kita hadir di hari Senin, Rabu dan juga Jumat ya.
2: Iya betul.
1: Jadi, akan sampaikan keluhan-keluhan Anda ya. Jadi seperti yang tadi sampaikan, melihat cuaca yang tidak menentu gitu rekan Jeki ya. Jadi masyarakat juga cepat ambil ya, susah ditebak gitu ya. Mungkin ada beberapa yang juga selalu standby memantau perkembangan informasi dari BMKG gitu ya. Namun ada beberapa juga masyarakat yang memang belum bisa untuk ikut menyaksikan atau melihat mengikuti informasi perkembangan cuaca dari BMKG. Tapi yang jelas masyarakat ada beberapa di sana, khususnya masyarakat petani ini sudah mulai menggarap lahan sawah ataupun lahan
2: kering,
1: apa, ladang ya. Ladang mereka ladang kering ya.
2: Ya.
1: Nah, ini sudah mulai dilakukan oleh masyarakat di sana gitu ya. Kemudian mungkin terkait dengan infrastruktur atau keluhan-keluhan lainnya yang mungkin ingin Anda sampaikan bersama kami, juga kami silakan ya, persilakan untuk Anda bisa sampaikan bersama kami pagi hari ini. Dan beberapa hari cuaca di kawasan Sawah Merah Sanggau juga panas rekan Jeki, ini dapat kami sampaikan juga. Meskipun ada hujan, tapi hujannya tidak begitu lebat rekan Jeki, dan intensitasnya juga tidak begitu berat ya, intensitas ringan hingga sedang, kemudian durasinya singkat ya, kadang-kadang nggak lama, hanya sekedar membasahi jalan-jalan itulah ya, sekedar membuang debu gitu ya. Nah, kalau ibaratkan cinta tuh PHP ya, rekan Jeki, jadi hanya diberi diberi rasa senang aja dulu. Betul. Tapi sebenarnya nggak ada rasa cinta. Nah gitulah, kira-kira seperti itu ya. Ibaratnya ini cuaca seperti ini.
2: Iya, ibaratnya menentu. Seperti lagu begitu ya.
1: Lagu
2: pemberi, apa judulnya? Pemberi harapan palsu begitu.
1: Pemberi harapan palsu. Tapi sekarang masih banyak pemberi harapan palsu ya.
2: Iya dong.
1: Iya.
2: Ada.
1: Iya. Itu hanya sekedar judul lagu ya.
2: Betul.
1: Iya. Ya, jadi ibaratkan cuaca ya seperti itu, tidak menentu saat ini.
2: Tapi gitu ya. Okrin, kalau dari pendengar kita yang ingin menyampaikan aduannya, jangan sampai pemberi harapan palsu begitu ya, tapi harus yang fakta begitu, yang terjadi begitu.
1: Informasinya juga harus benar.
2: Betul, ya.
1: Pastikan informasi yang Anda sampaikan adalah benar. Jadi dipastikan dulu gitu ya. Jadi Kalau mau disertai foto juga boleh, disertai video juga boleh.
2: Itu
1: kirim
2: lebih,
1: ke WhatsApp kami.
2: Lebih ya. Akurat begitu, Ukrin.
1: Akurat. Jadi kami lebih apa bersemangat untuk mengkonfirmasi ke narasumber gitu ya. Artinya lebih mudah untuk kami sampaikan juga ini loh Pak dan apa namanya keadaannya gitu ya. Jadi silakan ditanggapi. Biasa kami konfirmasinya seperti itu gitu ya. Jadi pendengar semua bisa bergabung ya, sampaikan keluhan-keluhannya. Dan rekan Jackie,
2: ya.
1: Kita juga menyapa ya pendengar kita yang mungkin saat ini masih dalam perjalanan ya. Karena cuacanya panas sekali, biasanya yang menyebabkan beberapa hal yang tidak diinginkan seperti laka lantas lain sebagainya karena cuaca panas. Tidak menyalahkan cuaca, tapi cuaca tersebut menyebabkan rasa kantuk yang amat sangat. Kadang-kadang seperti itu, rekan Jackie. Jadi ini selalu kami ingatkan untuk para pengendara ya, khususnya kendaraan roda 2 dan 4 ya. Karena roda 2 juga sering, mungkin saya dan juga rekan Jackie, kemudian pendengar semua pernah yang namanya tidur sesaat di atas kendaraan. Saya rasa pernah gitu ya.
2: Kalau
1: ya, tanpa sadar ya rekan Jackie ya.
2: Saya sendiri pernah, Ukrin. Cuman cuman berapa ya? Mungkin detik begitu. Tidak sadar begitu. Cuma beruntungnya ketika tidur begitu ya di jalan yang lurus begitu. Tapi kalau pas jalan tikungan begitu, ini kan sangat bahaya sekali. Nah, ini kan jadi contoh bagi pendengar kita yang merasa hal seperti itu, kalau sudah merasa capek, ngantuk, boleh cari tempat, situasi tempat yang lebih aman untuk beristirahat. Dan kalau bila perlu begitu, ngopi sebentar seperti itu, Ukrin.
1: Nah, ini kalau saya dah dengar kata kopi ini kayaknya jadi semangat, saya tambah semangat jadinya Rekan Jackie. Ya, karena ya mungkin ya, tapi yang khususnya tidak ada pantangan dengan kopi gitu ya. Tapi kalau apa ada pantangan dengan kopi, mungkin jangan pilih kopi, pilihlah yang lain.
2: Minuman
1: gitu ya.
2: Lain begitu ya. Nah, yang hangat-hangat begitu.
1: Ya bisa segar gitu ya. Yang hangat, teh hangat atau apa sejenis-jenisnya lah gitu ya. Jadi cari tempat yang aman. Jangan dipaksa juga gitu ya. Karena tadi keberuntungan, artinya kadang-kadang tertidur itu pas jalannya lurus, jadi sempat tersadar lagi, wih rupanya tidur, syukurnya gak kenapa-kenapa gitu ya. Nah kalau tidak beruntung pas di tikungan gitu ya, wah kayaknya ini memang rentan sekali terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi memang biasanya jalan lurus ini memang ancaman juga gitu ya.
2: Iya betul
1: ya.
2: Tapi
1: karena
2: kalau
1: biasanya, kalau tikungan kan mungkin ada gerakan tubuh, nikung lain sebagainya,
2: rasa
1: jadi
2: begitu ya.
1: Rasa kantuk kita juga sedikit berkurang, tapi kalau lurus saja, nah ini kan pandangan sayu gitu ya. Nah ini yang kata-kata bisa menyebabkan rasa kantuk.
2: Tapi biasanya yang sering kita mendapatkan informasi begitu ya dari pihak kepolisian ini memang rata-rata yang menjadi penyebab kecelakaan itu, kecelakaan tunggal itu baik kendaraan roda 2, kemudian kendaraan roda 4 bahkan seperti bis begitu, memang rata-rata ini ngantuk yang sebentar saja begitu dan tidak terasa begitu. Karena saya juga pernah merasakan ketika rasa memang tidak tidur, tapi ketika berjalan begitu itu itu dalam pikiran kita jadi apa ya, pikir dua kali begitu, Ukrin. Dan ini yang rata-rata kita mendapatkan laporan kemudian dari kecelakaan yang terjadi itu memang karena ngantuk. Itu yang menjadi hal yang paling utama dan penting bagi kita begitu ya. Kalau memang merasa badan ini tidak fit ya, tolonglah untuk istirahat begitu. Apalagi yang kalau menggunakan bis, ini kan banyak penumpang begitu, Ukrin.
1: Betul, banyak orang yang dibawa gitu ya. Jadi perlu apa sih, fokus lah gitu ya. Artinya memang kalau memang rasakan juga amat sangat, cari tempat yang aman, sekedar berhenti sejenak aja gitu ya. Nah, karena rasa kantuknya sedikit berkurang gitu ya. Jadi bukan hanya pada saat berkendara saja, tapi mungkin misalnya pagi ini melakukan perjalanan jauh, mungkin malamnya bisa dengan istirahat yang cukup ya. Jadi jangan terlalu lambat tidurnya gitu ya. Jadi ini juga menjaga kondisi agar tetap fit ya ketika besok melakukan perjalanan yang cukup panjang. Baik, kita kembali ke Halo RRI. Anda bisa bergabung pendengar, sampaikan keluhan-keluhan Anda bersama kami ya. Kami temani Anda nanti jelang pukul 9:50 ya, waktu Indonesia Barat, rekan Jackie. Rekan Jackie, kalau sejumlah harga komoditi yang ada di wilayah perbatasan, baik Antikong, Skaya, mungkin Bang Jeki iseng-iseng pergi ke pasar sayur. Nah, pantauan Bang Jeki seperti apa Bang Jeki di sana?
2: Ya, kalau dengan pantauan dengan harga seperti bahan pokok itu memang kalau di wilayah Entekong dan sekitarnya masih stabil begitu, Green, tidak ada hal yang mungkin menjadi perhatian khusus begitu, peningkatan bahkan masih stabil. Cuman kita tidak tahu nih kalau harga bahan sembako ini kan satu hari atau dua hari bisa berubah begitu. Oke, ini kan tergantung dari pemasukan dari tempat ataupun wilayah yang memberikan pendapat yang lebih banyak begitu. Dan itu kita tidak tahu begitu. Kalau untuk sementara ini sih kalau di Antigong dan Skyam begitu khususnya masih stabil begitu, masih belum ada perubahan yang begitu signifikan seperti itu, Okren.
1: Iya, aman lancar lah begitu, Bang Jeki ya. Ya, jadi harga sejumlah komoditi baik cabai, baik tomat, baik sawi, bawang, lain macam-macam lah gitu ya. Nah, masih stabil kalau di luar perbatasan ya. Kalau di Sanggau kemarin sempat ada kenaikan ya, daun bawang itu sempat naik. Kemudian seledri ini juga sempat naik gitu ya, karena memang pasokannya dari luar ya, jadi ada biaya distribusi juga. Kemudian menyebabkan fluktuasi harga lah begitu ya. Kemudian tadi rekan Jeki sampaikan juga kenapa biasanya 1-2 hari naik, 1-2 hari turun, ya begitu ya. Karena kalau stoknya, intinya kalau stoknya kurang, ini akan menyebabkan harga menjadi naik gitu ya.
2: Ya, pengaruh juga dengan ini akhirnya cuaca juga, ini salah satu penentu harga sembako ini naik atau turun juga, ini tergantung juga ini. Karena kalau cuaca tidak bagus, sering hujan juga tidak baik begitu. Kemarau juga salah, ya, intinya sedang-sedang saja. Ini salah satu juga penentu faktor sehingga seperti cabai, kemudian tomat dan sayur-sayur lainnya juga naik turunnya di situ pengaruh juga begitu, selain dari faktor pengiriman begitu, Okrin.
1: Betul, kalau lagunya sedang-sedang saja ya memang benar Bang Jeki, saya pikir begitu ya. Karena apa, terlalu panas juga
2: salah tidak, juga gitu. Begitu,
1: terlalu dingin juga nggak bisa tidur, terlalu panas juga nggak bisa tidur, tapi nggak dingin, nggak terlalu panas, tidurnya juga nyenyak gitu ya.
2: Betul, ya.
1: Sedang-sedang saja, jadi kondisi geografis juga ya, ya cuaca ataupun kontur tanahnya ya, ini juga mempengaruhi gitu ya biaya distribusinya. Karena memang kalau hasil panennya juga sedikit ya, otomatis harganya juga akan melambung tinggi gitu ya. Tapi kalau stoknya tetap stabil, ready terus gitu ya, tidak juga terlalu banjir, nah ini harganya juga akan stabil begitu. Baik, rekan Jeki, kita sambil tunggu pendengar kita untuk bisa bergabung. Saat ini sudah pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Kita akan jeda dulu ya. Ada pesan-pesan yang mau lewat berikut ini, kita akan kembali. Dan pendengar semua, nanti Anda bisa sampaikan kembali keluhan-keluhan Anda bersama kami selepas beberapa pesan berikut ini.
3: Mas, ini mas, baksonya mas.
4: Udah nyampe baksonya.
5: Iya, masih panas nih.
4: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
5: Mangkoknya sen, tuker sih sen. Yang itu aja.
4: Emang kenapa mangkok kamu leh?
5: Saya mau yang itu.
4: Apa bedanya mangkok saya ini?
5: Ada gambar ayamnya.
4: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
5: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
4: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
5: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
4: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
6: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Chenghua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
7: Ayo Bang John, patoplah itu, cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
8: Sabarlah kodek, Ba. Gimana mau cepat ini? Gak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
7: Bah, itu kan Bang Monang. Aguh ya, Mang.
8: Wah, tenang kau dek sama dia. Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai! Olai! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali nih jalan di belakang, dah.
9: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
8: Aguh ya, Mang, Lai, kini, Bah. Pelan-pelan sih, pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih, nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai dah. Udahlah Lai yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat Lai buat?
6: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: Ada kabar berita. Nah, Togal Agi, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngagak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya beda bolba, program santai. Pandai kita ketawa kena kami nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita, bergurau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no?
4: Banyak nah, duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah, setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa? Baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Ba, ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba, tuh.
7: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja mengingat program tu. Pasti seru.
1: Jadi gua balapangan, yuk kenomot, terkidup gua radio din. Ngoping, bodabol, wa RRI Sangau ngan entiko.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
18: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
19: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga stasiun penukaran energi kendaraan listrik umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
20: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
21: Oke, terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sanggau dan juga Antikong di 99,9 MHz dan di 97 FM. Ya, pagi hari ini kita masuk di Halo RRI, saya masih bersama rekan saya Jeki yang ada di Antikong. Rekan Jeki, kalau di Antikong sendiri ada informasi hangat apa yang sedang berkembang saat ini ya di sana ya?
22: Ya, baik, Okrin. Kalau untuk di wilayah perbatasan saat ini, kalau yang masih hangat sih masih belum ada begitu, Okrin. Tapi yang pastinya kalau untuk beberapa hari yang lalu begitu, ini khususnya tanggal 3 begitu ya, kita melihat di mana saudara-saudara kita yang ada di Indonesia ini pergi ke Malaysia, yaitu terkait dengan Hari Gawai Daya begitu, Bangsa Daya dia ada di Malaysia begitu. Dan ini yang hangat itu ada begitu terkait dengan apa namanya pelintas yang begitu cukup tinggi begitu untuk mengunjungi keluarga yang ada di Malaysia, seperti di Kujang Sain, kemudian di Tesukura, Tesumawang, kemudian di Daha dan sebagainya, masih banyak lagi begitu. Dan ini memang menjadi agenda, memang setiap tahun itu bulan Juni begitu pasti akan berlangsung seperti itu. Saudara-saudara kita yang di sini diberi kebebasan untuk melakukan kunjungan untuk hari gawai begitu yang ada di Malaysia seperti itu, Okren.
21: Baik, baik. Rekan Jeki, mungkin ada pesan singkat yang ingin dibacakan pagi ini, Rekan Jeki, bisa dicek di WhatsApp kita ya.
22: Ya, untuk sementara saat ini masih belum ada, Okrin.
21: Belum ada ya? Ya, baiklah kalau begitu. Oke, untuk pendengar semua yang mungkin ya sedang menikmati suasana apa gawai juga ya, kalau di Malaysia kan gawai serumpun itu tidak jarang sekali kita lihat masyarakat wilayah perbatasan berkunjung gitu ya, berkunjung ke sana untuk merayakan hari gawai biasanya di sana ya. Biasanya kalau di perbatasan itu puncak gawainya Kecamatan Noyan agak lambat biasanya ya, atau di simpang Noyannya gitu ya. Dan beberapa kecamatan, tapi sampai saat ini masih ada beberapa desa yang melaksanakan gawai ya.
22: Tapi ya, kalau mendengarkan ketika di program acara di Halo RRI di Pro Dandut begitu ya, itu dari kakek Jupin, kakek Panji begitu, dan Mama Erin itu di Sungai Daun itu masih belum. Kalau bulan 6 ini, cuma tanggal saya lupa kemarin, tanggal berapa begitu. Tapi belum begitu untuk pesta gawainya seperti itu, Kren.
21: Malah yang di apa di desa apa sih namanya, desa itu saya lupa ingat namanya, Rekan Jeki, desa Malenggang ya, di Malenggang masih belum ya, Sungai Daun ya, kemudian beberapa desa lagi itu masih ada yang memang masih belum melaksanakan gitu ya. Ada yang sudah, masing-masing dusun atau desa itu ada yang sudah, ada yang belum, dan juga waktunya tidak bersamaan, tergantung hasil musyawarah masyarakat dusunnya gitu ya, maunya dilaksanakan kapan. Dan Jeki, kalau dulu menentukan waktu gawai itu kadang-kadang disesuaikan dengan waktu anak-anak sekolah libur. Nah, kadang-kadang gitu. Nah, kadang-kadang ada rapat dulu gitu ya. Nah, kapan nih anak-anak sekolahnya libur, misalnya tanggal berapa gitu ya, ya udah dilaksanakan hari itu, dan itu dilakukan kesepakatan dulu seluruh masyarakat gitu ya. Sehingga juga nanti hasil panennya ya merupakan berupa acara gawai itu bisa dirasakan juga anak-anak yang mungkin lagi sekolah di luar gitu ya, bukan di tempatnya. Jadi bisa dirasakan semua masyarakat. Dan momen ini juga menjadi momen kumpul bersama keluarga. Tak jarang misalnya saudara-saudaranya yang ada di kecamatan lain atau ada di kabupaten lain bisa berkunjung, bisa datang silaturahmi ya, bisa kumpul lagi bersama keluarga. Begitu kadang-kadang okay. Momen ini terasa gitu ya.
22: Oke. Okay. Nampaknya di SMS ini ada yang mengirim pesan ini.
21: Ya.
22: Selamat pagi, kabar dari Kalbar ini kok, kabar dari Kalbar Bung Jeki dan Bung Okrin katanya. Cuaca cerah dan aman dan mau bertanya begitu dan memberi saran aja soal lagu alternatif atau gimana ya? Alternatif telepon begitu dan WhatsApp, chat dan SMS. Mau acara sapa malam, kemudian pro dandut. Kalau penelpon 1 dan kedua dapat lagu, terus 3, 4, 5 ikutan dan ditampung begitu. Pertanyaan aku katanya ini siapa nih? Apakah apakah bisa dirubah penelpon 1, 2, 3, 4, 5 dapat lagu baik pesan chat dan SMS? Karena aku sering pendengar maksudnya mengeluh dan hal ini udahlah susah gabung lagu ditampung, mereka agak kecewa. Maksud saya, bisakah dirubah dan lagu diurut dan lagunya diurutkan? Terima kasih. Ini dari siapa nih? Tidak mencantumkan namanya begitu, Okrin.
21: Ini dari Pak Lanius nih di Subah Sambas nih.
22: Oh, gitu ya.
21: Iya.
22: Oke, ini gimana nih?
21: Baik, terima kasih Pak Lanius ya. Atau Bang Lanius di Subah Sambas. Ya, begitu perhatiannya nih Bang Lanius ya. Kalau ini sebenarnya beda konteks ya. Jadi keluhan-keluhan ini berupa sarana publik gitu ya.
22: Betul.
21: Bisa disampaikan. Mungkin ada jalan di sekitaran tempat Bang Lanius ya masih. Tapi bukan wilayah lain ya. Ini wilayah Kabupaten Sanggau. Ya. Jadi Sambas nanti mungkin di Sambas punya program lah gitu ya.
22: Tapi sebenarnya kalau yang begini lagunya semua diputar ini kayaknya lagu-lagu di bukan lagu-lagu ya, di radio swasta begitulah akhirnya.
21: Kayaknya cocok.
22: Nah betul, kalau kita beda begitu akhirnya.
21: Ini sedikit beda, karena ya. Memang ada aturan yang
22: mengikuti. Ya ini menjadi kalau catatan kita, begitu akhirnya.
21: Tapi masukan saran pendengar juga kita harapkan ya, tapi jangan di Halo RRI karena memang ini ya. Konteksnya beda. Betul. Mungkin bisa disampaikan di ketika program acara lah begitu.
22: Betul, ya. Sangat tepat sekali di Pro Dandut begitu ya. Sapa malam.
21: Maunya seperti apa gitu ya. Kadang-kadang kita sesuaikan juga gitu ya. Kita pengennya sih kalau bisa hadirkan semua lagu gitu ya. Pengennya begitu ya rekan Jeki ya. Kalau pelaksana ini kan seperti itu, pengen juga dengar-dengar lagu lain sebagainya. Tapi itu kembali lagi ya. Jadi bagi waktu mungkin ada pesan-pesan juga salam-salam ya yang disampaikan kawan-kawan juga pada saat program acara. Ini juga akan disesuaikan kondisi waktunya gitu ya. Nah, semuanya pengen cepat gitu ya. Di sesi pertama, kedua tuh pengen cepat gabung biar enggak terlalu malam juga gitu ya. Tapi ya kembali lagi, enggak A, enggak B, enggak C ya, semua sama aja sih. Maksudnya semuanya pengen bergabung gitu ya, pengen bergabung cepat gitu ya.
22: Itulah yang membuat variasi begitu ya, menarik begitu ya, akhirnya berebut begitu di malam itu ya, salah satu yang perlu menjadi khusus untuk pendengar kita begitu, Okrin.
21: Kadang-kadang apa sih namanya enggak terangkat lain sebagainya gitu ya, karena memang ada dua layanan, layanan telepon, WhatsApp juga gitu ya. Jadi teman-teman bisa bergabung, intinya program hiburan gitu ya, kebersamaan untuk teman-teman pendengar semua, apalagi yang selalu setia, selalu standby gitu ya mendengarkan. Nah, kami ucapkan terima kasih lah tentu untuk pendengar semua ya, pendengar setia RRI Sanggau dan juga Antikong. Ya,
22: baik,
21: silakan ya, kami masih tunggu Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 0857-5381-0365, WhatsApp kami di 0811-5756-494. Ya, oke. Okay. Tidak terasa waktu sudah di 9 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat, rekan Jeki. Terima kasih sudah menemani pendengar semua, menemani kita bersama di sini di program Halo RRI ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi kegiatan masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau sendiri, pendengar semua bisa berjalan dengan baik, itu menjadi harapan kita. Dan tetap dalam kondisi yang fit atau sehat walafiat, rekan Jeki ya. Ya, rekan Jeki, terima kasih. Kita akan jumpa di next, lain waktu, lain kesempatan.
22: Sama-sama, Okrin. Tetap semangat dan kita semangat. Kembali ngopi, mungkin virtual begitu ya.
21: Siap, rekan Jeki. Nanti kapan-kapan kayaknya. Bukan siap. Kapan-kapan sih ya, mungkin ada waktu.
22: Kayak lagu ya, Okrin ya.
21: Nongkrong ya kayak
22: ada lagu. Kapan-kapan.
21: Nanti kalau ada waktu pulang pas nongkrong. Soalnya kita kalau di Antikong tuh biasa ngopi bareng, ya kan? Teman-teman, inilah suasananya ya. Kalau di Sanggau biasa ada teman-teman juga, Bang Herman dan sebagainya. Ada tim bertugas, ada Dwi juga pagi ini ya. Kemudian ada Randi, ya, Natasha Adila dan seluruh tim yang bertugas pada pagi hari ini ya. Siap ya untuk mengkonfirmasikan narasumber ya. Namun keluhan-keluhan Anda kami tunggu juga ya. Kalau hari ini tidak bisa atau tidak ada keluhan yang ingin disampaikan pada kami, kita akan jumpa lagi di hari Jumat ya. Hari Jumat pukul 9.30 10 waktu Indonesia Barat atau 9.50 menit waktu Indonesia Barat. Silakan Anda sampaikan keluhan-keluhan Anda. Terima kasih atas partisipasi kebersamaan Anda. Tadi Bang Lanius juga sudah ikut bergabung bersama kita. Selamat beraktivitas Bang Lanius, jangan lupa ngopi ya. Dan tetap semangat. Sampai di sini kami hadirkan Halo RRI edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda semua dan kita akan jumpa lain waktu lain kesempatan. Rekan Jeki, terima kasih. Selamat pagi.
22: Sama-sama. Selamat pagi juga, Okrin.
21: Baik. Baik, saudara pendengar, sampai di sini kami hadirkan Halo RRI. Berbagai informasi-informasi lainnya masih terus kami hadirkan untuk Anda. Tetap di 97 dan 99,9 MHz.
2: Masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI?
22: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami. Demikian tadi baru saja kita ikuti dan dengarkan program acara di Halo RRI dengan Okrin dan saya, Jeki, dan sekaligus menyukupkan kebersamaan kami di Lintas Antikong pagi. Dan semoga apapun informasi-informasi yang sudah Anda dengarkan tadi bisa membuat suasana pagi Anda menjadi suasana yang lebih lebih inovatif dan

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi para pendengar dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semua ya pendengar di hari ini tanggal 3 Juni ya pendengar 2026. Tanggal 3 Juni hari Rabu. Waduh, Rabunya berarti raga ini bersamamu begitu ya pendengar. Iya, dan pastinya masih di awal bulan. Senyum masih lebar ya pendengar, senyum masih semangat, dan gejolak-gejolak kehidupan juga tentu masih bisa diatasi dan pastinya akan tetap selalu stabil ya pendengar hingga di akhir bulan nanti. Dan pendengar, bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Semoga kabar para pendengar semuanya sehat tanpa kendala yang berarti ya. Kalau misalnya kalau ada di antara para pendengar yang kondisi kesehatannya kurang baik, kondisi kesehatannya kurang prima, semoga segera baik dan segera pulih ya pendengar, agar tetap selalu bisa beraktivitas seperti sedia kala. Dan pastinya kalau kondisi kurang sehat ya sebaiknya untuk aktivitas mungkin dikurangi dulu, perbanyak untuk istirahat, kemudian mengkonsumsi makanan-makanan yang gizinya seimbang ya pendengar, kemudian mengkonsumsi vitamin-vitamin dan mengkonsumsi herbal-herbal yang mendukung kesehatan kita agar pulih dengan segera. Dan pastinya pendengar, untuk Anda juga yang saat ini sedang di perjalanan, yang tetap selalu setia memonitor kami di FM 99,9 MHz ya, dan juga yang sedang memonitor kami melalui aplikasi di telepon genggam Anda ya, di aplikasi RRI Digital, ataupun juga yang sedang memonitor kami melalui live streaming kami ya di website rri.co.id ya. Semoga apapun aktivitas kita di hari ini semuanya berjalan dengan lancar dan tanpa kendala yang begitu berarti. Dan pendengar, untuk pagi hari ini menjelang siang ya, cuaca di wilayah perbatasan tampak cerah berawan. Dan pastinya juga untuk Anda yang sedang di perjalanan, selalu hati-hati, jangan terlalu ngebut ya pendengar. Kemudian yang tidak kalah penting juga, ketika kita ingin berbelok, ketika kita ingin masuk ke gang atau keluar dari gang, atau ketika kita mulai memasuki persimpangan ya, sebaiknya kita pastikan dulu arah berlawanan atau arah yang searah di belakang kita itu sudah benar-benar aman, baru kita belok ya pendengar. Jangan kita tidak memperhatikan langsung kita langsung nyelonong atau langsung kita masuk, itu bisa berbahaya ya untuk kita dan juga untuk pengguna jalan lain. Dan pastinya jadi perjalanan itu keselamatan adalah tanggung jawab kita bersama. Pendengar, di pukul 10 hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan musik dan juga informasi ke tengah ruang dengar Anda. Jadi pendengar, sembari menambah semangat Anda beraktivitas ya di pagi menjelang siang ini, jangan lupa secangkir kopi ya, karena biasanya jam-jam segini itu jam-jamnya udah mulai agak ini ya pendengar, agak mengantuk begitu ya, udah mulai ada hawa-hawa atau tantangan-tantangan untuk membuat kita semakin mengantuk, dan itu harus kita lawan ya pendengar, karena untuk jam istirahat kayaknya masih tinggal menghitung 2 jam lagi ya. Jadi mungkin boleh sembari meregangkan pinggang, luruskan pinggang, sedikit pemanasan, perenggangan, kemudian sembari juga mengkonsumsi, boleh ngopi atau ngeteh ya pendengar, untuk membuat suasana di pagi menjelang siang ini tetap semangat dan tetap selalu menyala. Pendengar, kami harapkan Anda jangan kemana-mana, stay bersama kami di 99,9 MHz.

0: Pagi bertopas, siang bermasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari,
2: jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban,
3: sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,9 MHz Pro 1 Radio Republik Indonesia Antikong. Dan pendengar ya, kembali kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda. Nah, pendengar, informasi berikut ini kita akan membahas tentang pemerintahan ya dan juga pengentasan kemiskinan. Pemerintah Kabupaten Sanggau berencana memperkuat koordinasi dengan sektor perbankan guna memperluas ataupun memperkuat ya pendengar untuk akses permodalan bagi pelaku UMKM. Wakil Bupati Sanggau Ibu Susana Herpena menilai dukungan pembiayaan menjadi salah satu faktor penting dalam pengembangan usaha masyarakat. Wakil Bupati Susana mengatakan, pemerintah daerah ingin memastikan kebijakan dan program yang berasal dari pemerintah pusat dapat berjalan optimal hingga ke tingkat pelaku usaha. Salah satu yang menjadi perhatian adalah kemudahan akses pembiayaan bagi UMKM yang ingin mengembangkan usahanya. Kemudian di kesempatan yang sama, ia juga menilai akses modal menjadi salah satu tantangan yang dihadapi sebagian pelaku UMKM. Karena itu, komunikasi antara pemerintah daerah, perbankan, dan pelaku usaha perlu diperkuat agar berbagai program pembiayaan dapat dimanfaatkan secara maksimal. Selain mendorong dukungan perbankan, pemerintah daerah juga mencermati kebijakan terbaru yang berkaitan dengan riwayat kredit pelaku usaha. Ia berharap kebijakan tersebut dapat membuka peluang bagi masyarakat yang sebelumnya mengalami kendala dalam mengakses pembiayaan. Informasi selengkapnya pendengar bisa Anda baca di situs resmi kami di rri.co.id. Dan pendengar, seperti apa ya kebaikan ataupun juga kebijakan ini ya pendengar, semoga tentunya ke depan kebijakan ini memang menjadi sektor ataupun harapan ya bagi para pelaku UMKM. Memang kalau kita lihat beberapa faktor di lapangan ya pendengar, permodalan itu memang menjadi hal yang sangat krusial dan juga menjadi faktor, salah satu faktor penentu ya pendengar dari UMKM, yang mana kalau ada modal ya pasti setiap usaha itu akan bisa kita kembangkan dengan berbagai inovatif-inovatif yang sudah dipikirkan. Dan pendengar, stay bersama kami di 99,9 MHz.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam sejahtera bagi kita semua.
2: Om Swastiastu.
3: Namo Buddhaya.
4: Berkat perbedaan, segalanya jadi terang. Sudah seharusnya bahwa perbedaan menyebabkan segala aspek yang membedakan satu dan yang lain semakin jelas. Maka seharusnya, perbedaan ini memberikan kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari jaga rasa toleransi antar umat beragama di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kesetaraan gender bukan hanya tentang perempuan, tapi tentang kita semua. RRI hadir untuk menginspirasi perubahan. Melalui program-program kami, mari kita wujudkan masyarakat yang adil dan setara. Dengarkan pengarusutamaan gender di RRI setiap hari Senin pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan jadilah bagian dari solusi. Karena dunia yang setara adalah dunia yang lebih baik untuk kita semua. RRI, semakin dekat, semakin mendalam.

Pendengar, cuaca cerah ya, berawan di pagi hari ini di wilayah perbatasan ya. Pastinya untuk para pendengar sedang beraktivitas di luar ruangan ya, pastinya untuk selalu mengkonsumsi air putih dalam jumlah yang cukup ya pendengar, karena untuk suhu di luar ruangan itu dirasakan agak cukup hangat ya pendengar apabila terkena sinar matahari langsung. Pendengar, kembali kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda. Make up pengantin, waduh, karena memang biasanya musim-musim sekarang ini di satu sisi musim-musimnya gawai ya pendengar. Nah, gawainya itu ada yang gawai budaya, ada juga yang gawai pernikahan ya pendengar. Nah, tentu biasanya kalau momen-momen pernikahan itu ada istilahnya MUA ya pendengar, atau make up artist. Wah, jadi di sini kita akan mengulik tentang make up pengantin. Tidak hanya sekedar mengikuti tren ya pendengar, tren kecantikan yang sedang populer, tapi juga memiliki aturan atau pakem khusus yang menjadi dasar dalam proses perhiasan. Hal ini pendengar bertujuan agar tampilan pengantin tetap elegan, jelas, dan sesuai dengan karakter acara yang bersifat sakral. Make up artist MUA ya, asal Pontianak, Nirmala Indahsari menjelaskan bahwa dalam dunia make up wedding terdapat standar tertentu yang perlu diperhatikan oleh setiap perias. Pakem tersebut menjadi acuan agar hasil riasan tetap terlihat seimbang dan tidak kehilangan identitas sebagai make up pengantin. Indah menjelaskan bahwa meskipun tren make up seperti Barbie saat ini banyak diminati, konsep tersebut tidak bisa diterapkan sepenuhnya dalam riasan pengantin. Make up wedding tetap membutuhkan penyesuaian agar hasilnya terlihat lebih tegas dan tahan lama, terutama untuk kebutuhan dokumentasi. Ia mengatakan, di bagian mata ya pendengar, kemudian alis dan bibir menjadi titik penting dalam make up pengantin karena harus tetap terlihat jelas di berbagai kondisi pencahayaan. Selain itu, pemilihan warna juga tidak bisa sembarangan dan biasanya disesuaikan dengan adat maupun konsep acara pernikahan. Menurutnya, pemahaman terhadap pakem make up wedding sangat penting bagi seorang make up artis maupun calon pengantin agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam hasil akhir riasan. Dengan mengikuti aturan dasar tersebut, hasil make up akan tetap terlihat indah tanpa menghilangkan karakter asli pengantin. Di tengah berkembangnya tren kecantikan modern, Indah membagikan tips agar calon pengantin tetap melakukan konsultasi sejak awal dengan make up artist. Hal ini tentu penting ya pendengar untuk memastikan konsep riasan yang dipilih tetap sesuai dengan pakem wedding sekaligus selaras dengan keinginan klien. Nah, jadi pendengar, intinya segalanya dikomunikasi ya pendengar, ketika kita ingin seperti ini apakah masuk, ketika kita ingin begitu apakah masuk. Nah, jadi intinya semuanya tetap harus mengikuti koridor ya pendengar, koridor standar yang memang ya dalam konteksnya tidak begitu berlebihan ya pendengar, intinya tetap enak dipandang dan sesuai dengan konteksnya. Waduh, oke. Dan mungkin bagi para pendengar yang saat ini ya yang akan menuju ke jenjang pernikahan ya, wah, mungkin sudah boleh nih siap-siap berkonsultasikan dengan make up artisnya masing-masing. Tetap bersama kami ya pendengar di 99,9 MHz, karena kita akan kembali setelah lagu dan pesan-pesan berikut ini.

0: Mak, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio gak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.
2: Dialog Pagi RRI Antikong.
3: Inti-inti prestasi tenis meja Kabupaten Sanggau. Kang Asep, kalau perkembangan tenis meja di Kabupaten Sanggau sendiri ini seperti apa nih, Kang Asep?
4: Tentu perkembangan tenis meja di Sanggau ini sedang mati suri sebetulnya. Jadi Sanggau untuk regenerasi agak terhambat, tapi bersyukur Antikong ini malah makin bagus untuk mendidik anak-anak regenerasi pingpong tenis meja di Sanggau ini.
2: Dialog aktual mengenai topik yang sedang ramai diperbincangkan oleh publik bersama narasumber dari berbagai lintas sektoral dan pemangku kepentingan. Hadir di frekuensi Anda setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

Dari usaha kecil, tercipta inovasi besar. UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Di balik setiap produk lokal, ada cerita perjuangan dan kreativitas yang menginspirasi. RRI hadir untuk mendukung dan memberdayakan pelaku UMKM. Temukan kisah sukses, tip bisnis, dan peluang besar terbaru dari seluruh penjuru negeri. Dengarkan obrolan inspiratif kami bersama para pakar, pelaku usaha, dan pemerintah khusus tentang UMKM setiap hari Rabu pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. RRI siap mendorong UMKM naik kelas. Bersama kita majukan usaha lokal, bangkitkan ekonomi bangsa.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiar!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Ada kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada!
2: Kakak ada Cikbul!
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul! Kakak ngegau sih!
1: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya?
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dan pangan jajan.
3: Obrolan sehat perbatasan. Perbincangan seputar kesehatan yang akan dibahas bersama narasumber yang kompeten. Obrolan sehat perbatasan bisa Anda simak setiap hari Jumat pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Dengar dan ikuti obrolan sehat perbatasan bersama Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

Aku Padamu ST12 ya pendengar, lagu ini pertama kali rilis tahun 2010 silam ya pendengar. Dan ketika lagu itu rilis ya pendengar, sampai sekarang lagunya masih membuat berdendang ya, cukup membuat suasana lebih terhibur ya pendengar. Kembali kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda. Di era pertanian modern dan urban farming yang kian pesat, pencarian media tanam alternatif yang ramah lingkungan terus berkembang. Salah satu inovasi yang kini menjadi primadona di kalangan petani maupun pecinta tanaman hias adalah kokopit. Secara harfiah, kokopit merupakan media tanam organik yang terbuat dari serbuk sabut kelapa, hasil sampingan dari industri pengolahan kelapa. Secara fisik dan kimiawi, kokopit memiliki keunggulan kompetitif yang jarang dimiliki oleh tanah biasa.

karakteristiknya yang steril, bebas dari patogen tular tanah, serta teksturnya yang ringan membuat biji atau benih dapat berkecambah dengan mudah tanpa hambatan mekanis. Dan pendengar, selain pembibitan konvensional, kokopit menjadi kunci utama untuk mengakses dan menjalankan sistem pertanian hidroponik, khususnya metode substrate culture atau sistem tetes atau dripping system. Dalam budidaya hidroponik, tanaman bernilai tinggi seperti tomat, cabai, melon, dan paprika, kokopit bertindak sebagai jangkar atau penopang akar tanaman yang sangat kokoh. Dan pendengar, informasi tentang kokopit ini ya tentunya bisa Anda akses lengkapnya di situs resmi kami di rri.co.id. Dan pendengar, selanjutnya di pukul 11 ya, kami akan ajak Anda bergabung bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional dalam Dinamika Olahraga. Dan pendengar, kami harapkan Anda tetap bersama kami di 99,9 MHz.

0: Surah An-Nasr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa'a nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, wa ra'aitan nas, engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
1: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI MTKong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI MTKong, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, pukul 11 tepat waktu Indonesia Barat, dan untuk selanjutnya kami akan ajak Anda bergabung bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional dalam Dinamika Olahraga.

Timnas Belgia menundukkan Timnas Kroasia dengan skor 2-0 pada pertandingan persahabatan. Petenis Jerman Alexander Zverev sukses mengamankan tempat di babak semifinal French Open 2026. Indonesia meloloskan 7 wakilnya ke babak 16 besar Indonesia Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Rabu 3 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Belgia menundukkan Timnas Kroasia dengan skor 2-0 pada pertandingan persahabatan internasional di Stadion NHK Rijeka malam tadi. Pada pertandingan ini, kemenangan Belgia atas Kroasia hadir berkat gol yang dicetak oleh Yuri Tielemans dan Romelu Lukaku. Setelah menghadapi Kroasia, Belgia kembali akan melakoni pertandingan persahabatan dengan menghadapi Timnas Tunisia pada Sabtu mendatang. Pertandingan menghadapi Tunisia akan menjadi laga uji coba terakhir Belgia sebelum melakoni Piala Dunia 2026, di mana mereka tergabung di Grup G bersama Timnas Mesir, Timnas Iran, dan Timnas Selandia Baru. Sementara itu, kemenangan juga didapatkan oleh Timnas Maroko yang mengalahkan Timnas Madagaskar pada pertandingan persahabatan di Stadion Prince Moulay Abdellah Rabat. Pada pertandingan ini, Maroko mengalahkan Madagaskar dengan skor telak 4-0 melalui gol yang diciptakan oleh Ismail Saibari, Sofiane Rahimi, dan Ayub Elkabi. Ini menjadi kemenangan kedua beruntun bagi Maroko dalam sepekan terakhir setelah sebelumnya berhasil menghancurkan Timnas Burundi dengan skor 5-0 pada laga persahabatan.

Beralih ke Inggris, Harry Kane menata Piala Dunia 2026 dengan mengincar rekor. Ia menginginkan rekor gol milik seniornya di timnas Inggris, Gary Lineker. Kane akan memulai kiprah bersama timnas Inggris di Piala Dunia 2026 pada 17 Juni mendatang. The Three Lions akan langsung diuji Kroasia pada pertandingan pertamanya, disusul lawan Ghana, lalu Panama. Bagi Kane, ini berpotensi menjadi Piala Dunia terakhirnya dengan usia yang akan beralih ke 33 tahun pada akhir Juli mendatang. Kesempatan bermain di edisi berikutnya niscaya tidak akan besar. Untuk itu, penyerang Bayern Munich itu membawa asa untuk mengantarkan Inggris juara. Ia turut mengusung misi pribadi mengukir catatan-catatan personal termasuk rekor gol. Sejujurnya, Kane menginginkan rekor gol Piala Dunia milik striker legendaris Jerman Miroslav Klose. Namun dia mengakui berat untuk mengejarnya, karena rekor itu di angka 16 gol, sementara koleksi Kane baru setengahnya. Kane saat ini merupakan pencetak gol terbanyak timnas Inggris, dan ia menorehkan 78 gol dari 112 penampilan.

0: Pendengar RRI, Timnas Haiti akan tampil di Piala Dunia 2026 dengan membawa optimisme baru dari kawasan Karibia. Mereka akan membawa tekad besar untuk menunjukkan bahwa tim dari zona CONCACAF mampu bersaing dengan kekuatan besar dunia seiring peningkatan performa dalam beberapa tahun terakhir. Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Setelah 52 tahun, negara ini akhirnya kembali merasakan panggung Piala Dunia, yaitu Haiti. Setelah terakhir kali tampil di Piala Dunia tahun 1974, Haiti akhirnya kembali bermain di Piala Dunia di Amerika Serikat tahun 2026 ini. Buat banyak orang, mungkin Haiti bukanlah negara unggulan. Namun, perjalanan mereka menuju Piala Dunia kali ini menjadi inspirasi bagi negara lain. Karena pada babak kualifikasi di zona CONCACAF ini, mereka tidak bisa tampil di kandangnya sendiri. Selama kualifikasi ini, mereka menjadi musafir dan harus bermain di tempat netral karena faktor keamanan di negara mereka. Namun, hal ini bukan menjadi hambatan untuk Haiti untuk lolos ke Piala Dunia kali ini. Mereka bermain dengan agresif, dengan semangat juang yang tinggi, dan berkat hal itu mereka berhasil tampil di Piala Dunia tahun 2026. Kalau kita ngomongin pemain, mereka punya 3 striker di lini depan yang memiliki tipikal berbeda, namun kombinasi mereka akan sangat mematikan bagi lini belakang lawan-lawannya nanti. Salah satu pemain yang paling berpengaruh di lini depan adalah Lucas Nazon, yaitu striker berpengalaman sekaligus top skor sepanjang masa Timnas Haiti. Ia akan menjadi motor utama serangan di lini depan Timnas Haiti. Lalu dia akan dibantu oleh striker jangkung yang mematikan lewat bola udaranya, yaitu Franzi Pierrot. Dan ada satu lagi tambahan yang baru-baru ini memutuskan untuk membela Timnas Haiti, yaitu Wilson Isidor. Wilson Isidor sendiri merupakan striker Sunderland yang bermain di Liga Inggris. Nah, kombinasi 3 pemain lini depan yang memiliki tipikal berbeda ini akan menjadi momok menakutkan bagi lini belakang lawan-lawan nanti. Pertanyaannya adalah, mampukah 3 striker ini membawa Haiti terbang tinggi di Piala Dunia kali ini? Coba kalian tulis di kolom komentar pendapat kalian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Oh, that's good.
1: Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman Alexander Zverev sukses mengamankan tempat di babak semifinal French Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
2: Alexander Zverev melaju ke semifinal turnamen tenis French Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar pada babak perempat final di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 3 set langsung dengan skor 7-6, 6-1, dan 6-3 dalam waktu 2 jam 17 menit. Kemenangan ini memperpanjang performa impresifnya setelah hanya kehilangan satu set sepanjang turnamen Grand Slam lapangan tanah liat tersebut. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku sempat kesulitan menemukan ritme di set pembuka, namun senang dapat mengamankan kemenangan ini.
3: Yeah, I mean, it was very different.
4: Kondisi hari ini memang sangat berbeda. Saya harus menemukan ritme permainan terlebih dahulu. Dia bermain jauh lebih baik daripada saya di awal pertandingan, karena dia lebih cepat menemukan ritmenya dibandingkan saya. Namun, setelah saya berhasil menemukan ritme itu, saya merasa cukup nyaman di lapangan dan merasa pertandingan ini berjalan baik dari sisi permainan saya.
3: Felt like it was a good match for my end.
2: Di sisi lain, Rafael Jodar menunjukkan perlawanan kuat pada set pembuka dan sempat unggul jauh atas Zverev. Petenis Spanyol berusia 19 tahun itu tampil percaya diri dengan forehand andalannya sebelum akhirnya kehilangan momentum pertandingan. Meski tersingkir, Jodar tetap mencatat pencapaian penting dengan menembus perempat final Roland Garros untuk pertama kalinya dan kini diproyeksikan naik ke peringkat 23 dunia. Dalam konferensi persnya seusai laga, Jodar mengaku ia mendapat banyak pelajaran berharga selama mengikuti turnamen ini.
3: Well, I mean, all these matches help me, you know, to realize that.
4: Semua pertandingan ini membantu saya menyadari bahwa jika ingin bersaing dengan para pemain terbaik dunia, Anda harus mampu menjaga level permainan tetap konsisten setiap saat. Anda tidak boleh mengalami terlalu banyak penurunan performa selama pertandingan, terutama saat bermain dalam format 5 set. Yang saya pelajari tentang diri saya adalah saya bisa bersaing dengan siapa saja, tapi masih banyak hal yang harus saya tingkatkan. Pertandingan-pertandingan seperti ini akan membantu saya memperbaiki kekurangan tersebut. Itulah pelajaran yang saya dapatkan, baik dari diri saya sendiri maupun dari para pemain lain.
2: Pada babak semifinal, Alexander Zverev akan menghadapi Jakub Mensik yang melaju ke empat besar usai mengalahkan João Fonseca dengan skor 6-4, 6-3, dan 7-6. Dengan sejumlah unggulan utama yang sudah tersingkir, peluang Zverev untuk menjadi juara di turnamen ini semakin terbuka lebar. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari tenis, petenis Indonesia Janice Chan mengawali perjuangannya di turnamen Birmingham Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Janice melaju ke putaran kedua setelah mengalahkan petenis Jepang Nao Hibino dengan skor 6-4, 3-6, dan 6-2 tadi malam. Bertanding di Edgbaston Priory Club, Birmingham, Inggris, Janice tampil solid sejak set pertama. Nao sempat bangkit untuk merebut set kedua, namun Janice mampu bermain lebih agresif untuk mengamankan kemenangan di set penentuan. Hasil ini membawa petenis kelahiran Jakarta itu melaju ke putaran kedua dan akan menghadapi pemenang laga antara Ashlyn Kruger melawan Himeno Sakatsume.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Bolt 6-7.
0: Pecinta bulu tangkis, hari pertama turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026, Indonesia meloloskan 7 wakilnya ke babak 16 besar, termasuk Putri Kusuma Wardani dan Alwi Farhan. Selengkapnya, Nur Diansyah menyampaikan.
3: Hari pertama Indonesia Open 2026 meloloskan 7 wakil Indonesia ke babak 16 besar, termasuk Putri Kusuma Wardani dan Alwi Farhan. Pertandingan hari pertama telah rampung terselesaikan di Istora Senayan Jakarta malam tadi. Sebagian besar wakil Indonesia yang bertanding mampu meraih kemenangan. Indonesia mengirimkan 21 wakil yang tersebar di 5 sektor, 11 diantaranya langsung berlaga di hari pertama. 7 berhasil lolos ke babak 16 besar dan 4 lainnya gugur. Putri Kusuma Wardani selesai pertandingan menghadapi wakil Chinese Taipei Sung Suo Yun dengan skor akhir 21-13, 21-14, menyampaikan bahwa dirinya senang dapat tampil terbuka sepanjang pertandingan.
4: Ya, untuk pertama hari ini mengucapkan bersyukur kurang lebih tidak ada cedera apapun. Untuk kesembuhan aku cukup puas untuk bisa menangkan laga hari ini dan bisa mengeluarkan permainan.
5: Apakah menurut kamu kalau kamu hari ini sedang ada perform sehingga kamu bisa dengan nyaman di atas lapang?
4: Enggak sih, memang Sung Suo Yun memang mainnya seperti itu dan terakhir juga ketemu dia di Indonesia Master tahun ini dan enggak banyak perubahan sih, jadi tadi memang bisa dibilang bermain dengan teknik yang aku inginkan dan sudah membaca kekurangan lawan.
3: Sementara di sektor tunggal putra, Alwi Farhan akan langsung berhadapan dengan Jonathan Christie pada babak kedua Indonesia Open 2026 di hari Kamis besok. Alwi menyebut siapapun yang menang, ia berharap mampu menjadi juara Indonesia Open.
6: Untuk pertandingan kedua, mungkin besok lusa saya akan bertemu dengan Jonathan. Siapapun, saya harap siapapun yang memenangkan pertandingan, dan saya harap saya pasti siapapun yang memenangkan pertandingan, semoga bisa meraih juara di Indonesia Open. Karena saya lihat penyelenggaraan turnamen, persiapan pelatih, tim pendukung semua harus patut diapresiasi oleh atletnya sendiri. Jadi apresiasi yang bisa saya lakukan adalah mencapai prestasi yang paling tinggi.
3: 10 pertandingan dari wakil Indonesia akan dimainkan pada hari kedua. Nama-nama seperti Raymond Indra, Nicholas Joakim, Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri akan bermain pada hari kedua ini. Bagi Anda yang tertarik menyaksikan jalannya pertandingan langsung, Anda dapat menyaksikannya lewat kanal YouTube resmi Polytron Indonesia atau Anda juga dapat datang langsung ke Arena Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Timnas, Matthew Baker dipastikan bergabung dengan Timnas Indonesia usia di bawah 19 untuk Piala AFF setelah menyelesaikan tugasnya bersama Timnas Senior pada ajang FIFA Matchday Juni ini. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Penggawa Garuda Matthew Baker dipastikan akan bergabung dengan Timnas Indonesia usia di bawah 19 usai menyelesaikan tugasnya bersama Timnas Senior pada agenda FIFA Matchday Juni ini. Pernyataan ini disampaikan Ketua Badan Tim Nasional BTN PSSI Sumarji usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta Senin kemarin. Sumarji menilai pemanggilan Baker ke tim senior akan menjadi pengalaman berharga untuk meningkatkan kualitasnya sebagai seorang pemain. Terlebih Baker akan menghadapi sejumlah agenda besar bersama Timnas Indonesia usia di bawah 20.
2: Jadi Matthew memang kemarin diskusi dengan saya, Kutnova menyampaikan, Pak Marji ini Matthew dipanggil Timnas Senior. Saya bilang, lepas, bagus sekali. Karena apa? Kita kepingin memberikan terapi mental kepada Matthew agar supaya dia lebih percaya diri dan dia lebih baik lagi di Timnas U20. Sehingga kehadiran Matthew memang ya kami di PSSI sangat mendukung dan sangat benar-benar berharap Matthew untuk bisa mentalnya ini lebih kuat lagi dan dia akan jadi pemain top lah di kita.
3: Tapi nanti untuk U19 di AFF itu main lagi nggak Pak?
2: Ya tentu selesai ini kan dia akan kembali.
3: Berarti dari FIFA Matchday dia ke?
2: Ya mudah-mudahan waktunya nggak selipan lah. Karena masih juga kita daftarkan.
1: Sementara itu, pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan, keputusan memanggil Baker adalah salah satu program yang ia jalankan di Timnas Indonesia mengenai pengembangan dan regenerasi atlet. Bagi Hartman, memberikan kesempatan sedini mungkin bagi seorang pemain akan memperkaya pengalaman dan mengasah kemampuan yang nanti ia butuhkan di dalam sebuah tim.
4: Semakin muda kamu bisa memulai karir internasional, semakin banyak kesempatan kamu naik level ke tahap selanjutnya dalam karirmu. Dengan Matthew, kami melihat potensinya dan sangat penting untuk mengeksplorasinya. Kevin Dix menjadi mentornya di pekan ini, jadi dia mendapatkan kesempatan berbagi pengalaman dengan seorang pemain Bundesliga dengan pengalaman internasional. Dan bagi dia, itu akan menjadi ingatan seumur hidup setelah bergabung di pemusatan latihan kali ini.
1: Matthew Baker saat ini bergabung bersama Timnas Indonesia untuk menjalani 2 pertandingan pada ajang FIFA Matchday. Pada FIFA Matchday kali ini Indonesia akan menjamu 2 lawan. Partai pertama

NOSU GBK Senayan mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Abdul Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga skuad Garuda Pertiwi siap menghadapi Singapura pada pertandingan Garuda Championship Series 2026 nanti malam di Stadion Sport Jabar Arca Manik, Kota Bandung. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Selamat datang kepada rekan-rekan media, selamat datang di pre-match press conference Women's Garuda Championship Series 2026.
2: Skuad Timnas Putri Indonesia menegaskan kesiapannya untuk menghadapi Singapura pada ajang Women's Garuda Championship Series 2026 yang akan digelar malam ini di Stadion Sport Jabar Arca Manik, Kota Bandung. Kick-off pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saat sesi jumpa pers kemarin, pelatih Timnas Putri Indonesia Satoru Mochizuki mengaku optimis pasukannya dapat bermain baik pada laga nanti. Apalagi ini menjadi kesempatan penting bagi skuad Garuda Pertiwi untuk mengukur perkembangan tim. Mochizuki juga mengungkapkan persiapan tim telah dilakukan sejak awal Mei 2026. Menurut pelatih asal Jepang tersebut, waktu yang tersedia sudah cukup untuk membangun kesiapan fisik, teknik, maupun mental para pemain sebelum turun di ajang internasional ini.
3: Persiapan tersendiri kita sudah melakukan dari awal Mei, jadi harusnya sudah cukup. Kalau ekspektasinya terhadap pertandingan adalah pastinya dengan kesempatan pertandingan internasional seperti ini memberikan pengalaman pada pemain dan juga harapannya pemain bisa berkembang jauh lebih lagi dengan kesempatan yang ada ini.
2: Mantan pelatih Timnas Putri Jepang itu menilai pertandingan internasional memiliki peran penting dalam proses pembinaan pemain. Ia berharap pengalaman menghadapi lawan dari negara lain dapat membantu para pemain meningkatkan kualitas permainan sekaligus menambah jam terbang di level internasional. Meski menghadapi Singapura, Mochizuki menegaskan timnya tidak akan menganggap remeh lawan. Ia mengaku memiliki hubungan baik dengan pelatih Singapura Mihoko Ishida dan menilai tim lawan berpotensi memberikan perlawanan yang tidak mudah bagi Indonesia. Senada dengan pelatihnya, bek Timnas Putri Indonesia Remini Rumbewas pun mengatakan persiapan tim berjalan sesuai rencana setelah menjalani pemusatan latihan di Bandung sejak Mei 2026 lalu. Menurutnya, seluruh pemain terus meningkatkan kesiapan fisik, teknik, dan taktik untuk menghadapi turnamen tersebut. Remini menilai program latihan yang dijalani skuad Garuda Pertiwi memberikan hasil positif. Karena itu, para pemain optimis dapat menampilkan performa terbaik saat menghadapi Singapura dan pertandingan berikutnya.
1: Untuk persiapan kami sejauh ini, kami sudah melaksanakan kesiapan di Bandung mulai bulan Mei. Untuk sejauh ini persiapan kami sudah sangat baik dan kami siap bermain untuk besok melawan Singapura.
2: Saat ditanya mengenai kekuatan Singapura, Remini mengakui tim lawan patut diwaspadai. Pengalaman pertemuan terakhir kedua tim di ajang SEA Games menjadi salah satu bahan evaluasi bagi kedua kubu. Meski demikian, Remini menegaskan Timnas Putri Indonesia tidak hanya berfokus pada kekuatan lawan. Ia percaya jajaran pelatih dan ofisial telah menyiapkan strategi yang tepat agar tim mampu mengantisipasi perubahan permainan dari Singapura.

0: Pendengar RRI, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyebut anggaran yang tersedia di kementerian yang dipimpinnya untuk mendukung kontingen Indonesia ke Asian Games 2026 saat ini mencapai 61 miliar rupiah. Erick menjelaskan bahwa upaya penambahan anggaran tersebut dilakukan secara bertahap melalui evaluasi menyeluruh terhadap berbagai pos pengeluaran di lingkungan kementeriannya. Menurutnya, langkah itu dilakukan agar kebutuhan utama terkait persiapan dan keberangkatan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026 tetap dapat terpenuhi di tengah keterbatasan fiskal.
1: Sekarang dengan 81 miliar tentu ini resiko-resiko yang kita harus kembali, saya tidak menyerah. Ya, saya akan coba maksimal dengan keterbatasan dana yang ada, tetapi faktanya hari ini keterbatasan dana ini yang memang saya sampaikan kepada para pimpinan cabur, kami dari Kemenpora tidak ada spesial pun sunat menyunat, silakan periksa anggaran kami, tapi inilah anggaran yang tersedia. Apalagi kalau kita lihat di slide berikutnya, dari target 7 emas, 3 nomor itu dihilangkan. Artinya hari ini kita hanya bisa menargetkan 4 emas. Walaupun saya sudah rapatkan di Kemenpora, saya sudah bertemu para pimpinan cabur, kita harus bisa lebih. Tidak mudah. Saya mohon dukungan, saya rasa kalau dari Komisi 10 bisa juga membicarakan, karena ini anak bangsa kita sedang berjuang.
0: Dengan kondisi anggaran yang ada, Erick memastikan pemerintah tetap berkomitmen memberikan dukungan maksimal bagi atlet nasional agar mampu bersaing dengan negara-negara kuat Asia. Ia berharap semangat efisiensi tidak mengurangi optimisme Indonesia untuk mencetak prestasi membanggakan pada Asian Games di Jepang, Oktober hingga November mendatang.

Mendengar dengan disampaikan kabar terkait Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRIprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam olahraga.

Pendengar, demikianlah tadi sudah kami ketengahkan ke ruang dengar Anda, dinamika olahraga yang kami relay bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan pendengar, di pukul 11 lebihnya 30 menit hingga jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda musik dan juga pesan-pesan religi Islami. Ya, karena di edisi hari ini pendengar, kumandang azan zuhur ya, akan kita kumandangkan di pukul 11 lebihnya 40 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, untuk cuaca ya, di siang hari ini di wilayah perbatasan tampak cerah ya pendengar, dan sedikit berawan juga kalau melihat ke langit ya. Dan pastinya kami menghimbau untuk Anda para pendengar sekalian yang sedang di perjalanan, hati-hati di jalan, jangan terlalu ngebut ya, tetap selalu mengutamakan keselamatan berlalu lintas. Dan untuk Bapak Ibu Tani juga yang saat ini sedang berkebun ya, sedang di lahan ya, pastinya untuk selalu memperhatikan kondisi cuaca dan selalu mengkonsumsi air putih dalam jumlah yang cukup agar tidak dehidrasi. Karena kalau dehidrasi ya pendengar, tentu akan ada resiko-resiko kesehatan yang akan mengintai kita. Dan tentunya para pendengar, apapun aktivitas kita di siang hari ini, semoga semuanya berjalan dengan lancar tanpa hambatan yang berarti. Pendengar, kami harapkan Anda jangan kemana-mana. Stay bersama kami di 99,9 MHz.

0: Mutiara Pagi Islam.
1: Allah SWT berfirman di dalam surah An-Nasr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, wa ra'aitan nas, engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
0: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Antikong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: 99,9 MHz.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah kalian untuk mengerjakan amal-amal saleh, karena akan terjadi bencana yang menyerupai malam yang gelap gulita, yaitu seseorang pada waktu pagi dia beriman, tapi pada waktu sore dia kafir, atau pada waktu sore dia beriman, tetapi pada waktu paginya dia kafir. Dia rela menukar agamanya dengan sedikit keuntungan dunia. Hadis riwayat Muslim.

Dari Jabir radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh agar membersihkan sisa-sisa makanan yang menempel pada jari-jari tangan dan piring. Beliau bersabda, sesungguhnya kalian tidak tahu pada bagian mana makanan itu mengandung berkah. Hadis riwayat Muslim.

0: 96,9 MHz.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pisang emas dibawa berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
3: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

0: Mawar sekuntum di dekat daun riang, di dalam lubang tertutuplah daun keladi. Assalamualaikum, selamat siang. Bersua kembali di sini berbaras pantun edisi hari ini. Di celah batu bunganya daun, lembut debu bunga seroja. Masih di sini berpantun bersama Faizal menghibur Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera para pendengar semua dimanapun Anda berada. Bersua kita kembali ya di seni berpantun di siang hari ini pukul 12 hingga jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Membawalah baju, pakai peti, petinya milik seorang raja. Selamat siang wahai pendengar RRI, kita berpantun bersendaria. Rumah di kota amatlah bersih, tempat bermain si orang kaya. Berpantang mata, berasa kasih, jumpa yang lain, jangan lupakan saya. Maci-maci, bujang dendare, silahkan bergabung di sini berpantun ya di 0811-5667-754. Kita berpantun, bersendaria, menjual beli pantun ya pendengar. Silahkan di siang hari ini tentu kita berpantun dengan santun. Oke, inilah dia ya. Kita sambut penelpon pertama, Bung Lanius. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Berbijak, berpantun, santun dengan santun. Di sini cuacanya cerah nih, Bung Fejal.
0: Oke, cuaca cerah di sini pun sama nih, Bung. Kalau di sini cerahnya gitu ya, agak berawan begitu ya, kalau di wilayah perbatasan ini.
1: Gimana kemarin Idul Adha-nya tuh, lancar?
0: Alhamdulillah lancar, Bung. Dan daging kurbannya sudah masuk ke dalam perut semua ya.
1: Oh, tapi kena ketut semua kan?
0: Iya, udah aman. Jadi acaranya lancar, Idul Adha-nya lancar, motong hewan kurbannya juga lancar, semuanya lancar nih, Bung.
1: Itulah, itu yang kita harapkan ya, Bung ya.
0: Oke, siap.
1: Gimana sudah santap malam? Santap siang tadi?
0: Kalau santap siangnya belum ini, Bung. Nanti mungkin di sela-sela lagu nantilah baru santap siang, karena masih kenyang juga ya, Bung ya.
1: Saya baru selesai makan dari jam 11-an tadi.
0: Iya, berarti sudah sangat siap dan sudah sangat berenergi ini, Bung, untuk merangkai pantun-pantun ini ya.
1: Iya, soalnya kalau berpantun ini, kalau tidak ada persiapan tuh kadang agak susah. Mm-mm. Tapi ini ya sepakat, sudah ada persiapan dari tadi begitu kan.
0: Iya, betul-betul sepakat-sepakat. Kalau sudah ada persiapan, enak itu, Bung, pantunnya. Apapun itu.
1: Iya, kenapa kalau kita pantun asal pantun, kalau update-nya tidak sesuai itu takutnya nanti tidak nyambung begitu. Ada pantun orang tuh tidak nyambung, jadi mana B-nya, mana C-nya, mana D-nya gitu kan.
0: Iya, dia kadang kalau tidak ya, kalau tidak nyambung itu A, B, C, D dia susunannya.
1: Iya. Oke, ini tiga pantun ya, Bung ya.
0: Tiga pantun boleh, silahkan Pak Cilanius.
1: Jalan-jalan ke kota tua.
0: Aih, apa pula, cantu.
1: Beli jamu sambil tertawa.
0: Macam mana?
1: Cintaku bukan sekedar kata, tapi janji hidup bersama.
0: Iya. Cintaku bukan hanya sekedar kata, hidup mati kita bersama. Begitu ya, Bung ya?
1: Iyalah.
0: Oke, indah sekali.
1: Kalau orang bilang mati pun bersama mati.
0: Tapi kalau kita sudah wafat ya, Bung ya, dia masih setia bersama atau setia menunggu. Waduh, sampai ke akhirat tetap bersama. Jadi ya, Bung.
1: Ya, intinya kan kalau kita hidup semati ini kan ada dua faktor, Bung, sebenarnya. Dua faktor.
0: Iya, seperti apa itu, Bung?
1: Kalau hidup semati ini berarti hubungan tuh sampai mati hanya maut yang bisa memisahkan.
0: Oke,
1: gitu. Jangan sampai sana sini gitu ibaratnya kan. Cintanya sampai mati lah begitu.
0: Oke. Okay.
1: Bunga mawar merah merona.
0: Memang betul.
1: Tumbuh indah di tepi taman.
0: Indah dipandang.
1: Walau badai datang menerpa.
0: Allah, kenapa tuh?
1: Kau tetap satu di pelukan.
0: Iya. Begitu. Wah, itu yang paling pas, Bung.
1: Itulah, Bung. Saya dulu pernah itu ditandain oleh mantanku dulu, Bang.
0: Iya, seperti apa itu, Bung?
1: Katanya kalau kita dalam pelukan tuh katanya hangat, katanya. Kalau enggak, kayak kita ini mah kayak selimutan katanya.
0: Iya. Itu bagi yang sudah menikah ya, Bung ya.
1: Belum.
0: Oh, belum ya.
1: Lo kan yang masa pacaran kan coba berpelukan pada itu keponakan. Kan pasti hangat kita berpelukan, enggak mungkin dingin kan.
0: Iya, benar, Bu. Yang dingin cuman sikapnya kepada kita aja, Bung.
1: Jadi pantun ini yang aku bilang ini bukan unsur yang negatif tuh, bukan.
0: Okay,
1: ya.
0: Oke.
1: Dan yang positifnya begitu.
0: Oke, okay, siap.
1: apa tuh? Apa? Kalau pantun ini kadang kalau enggak salah mengartikan nih bahaya juga nih, Bung.
0: Begitu. Yeah. Apalagi tentang tadi yang sempat dibahas itu hanya untuk yang cukup umur ya, Bung, lebih tepatnya.
1: Iya. Kadang kan salah mengartikan banyak, Bung. Kalau pantun ini mengartikannya kayak burung nih contohnya. Ini kalau ada orang payah susah juga tuh.
0: Iya, itu kalau yang cukup umur membahasnya enggak masalah.
1: Iya. Tapi sebenarnya sih enggak boleh sih kita berpantun yang negatif-negatif, enggak boleh di radio, enggak boleh, harus sopan ya gitu. Lagi ambil air dari perigi.
0: Iya.
1: Jernih bening, pelepas dahaga.
0: Mantap.
1: Cinta sejati tak cari rugi.
0: Mm-mm.
1: Ikhlas memberi tanpa diduga.
0: Betul sekali.
1: Jadi tanpa diduga gitu ya, Bung ya.
0: Mm-mm, karena hakikatnya cinta itu memberi ya, Bung ya.
1: Itulah.
0: Okay.
1: Siap. Itu saja pantun kita, nanti kita sambung lagi. Mau gabung di Eri Sanggau nih, Bung.
0: Okay. Acara
1: Gamundai. Enggak tahu siapa yang saran nih, tah Mbak Cika, tah Bung siapalah gitu tadi kan tadi pagi Mbak Bung Jiki
0: Okrin.
1: Sama
0: Bung Okrin,
1: begitu ya. Siap, yuk selamat siang.
0: Oke, selamat siang juga ya, Bung Ganteng, Bung Lanius dari Subah Sambas ya, pendengar. Jalan-jalan ke kota Bali, singgah beli mangga. Wahai para pendengar, kita akan kembali setelah lagu ini kami dengarkan ke ruang dengar Anda.

0: Mutiara Pagi Katolik RRI Antikong.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, Yesus menunjukkan secara jelas kepada orang-orangnya tentang makna hari Sabat, yaitu berbuat baik dan kemuliaan Allah yang dinyatakan dengan menyembuhkan orang sakit.
0: Informasi religi agama Katolik dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian. Anda bisa dengarkan setiap hari Minggu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
3: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
4: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
5: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
3: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
4: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
5: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
6: Saat itu semua udah siap. Keluarga dekat sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
2: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba?
7: Set

0: Oke, pendengar, dua lagu sudah kami ketengahkan ke ruang dengar Anda ya. Selasihku Sayang dan juga Tanjung Katung ya. Cukup membuat berdendang ya di siang hari ini, pendengar, suasana ruang dengar Anda. Silakan yang ingin bergabung kita sapa kembali, dan sudah ada yang bergabung di telepon ya, Kakek Ririn ini kita sapa dulu. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Bang Faisal.
0: Oke.
1: Panas menyengat nih, Bang Faisal.
0: Panas menyengat no, Kakek, sampai hati inang sampai bejomu.
1: Bang Faisal.
0: No, Bang, di mana tuh, Kakek?
1: Di Seri tuh, di Seri.
0: Di Seri, Serontang Naiknya no.
1: Oh, daerah Jalan Global, Kak.
0: Oh, jalan ke Global.
1: Hmm, di belakang tuh.
0: Kami ya.
1: Ada panasnya enggak baring-baring gitu.
0: Oh, persiapan pakai ngumah kah HP-nya?
1: Mau anak nak mana gua pakainya anu lahan sawit.
0: Oh, lahan sawit. Ngih lancar ke inang lupa minum ge. Cuaca panas tuh.
1: Iyalah, pastinya Bang Besar. Gua kerma dekat meja.
0: Pakai HP-nya.
1: Ambil pecah dekat tikar. Sudah lama aku tidak mendengar.
0: Ngapain?
1: Mendengar Bang Faisal di meja siang.
0: Iya.
1: Agak pas pagi ada nih nggak?
0: Kalau
1: pagi kan?
0: Hmm.
1: Apa gambar di atas meja?
0: Apa gambarnya?
1: Gambar pisang dengan kuning. Apa kabar, apa berita di bawah Bang Faisal hari ini? Pasti kabar baik lah, Bang Faisal kan?
0: Langsung kula balas pantun untuk Kek.
1: Oh, balas lah.
0: Kapal pesiar ke negeri Belanda. Ke negeri Belanda. Mau enggak asam kini? Kabar seorang penyiar di kok tibung itu lupa gue deh. Oke. Oke.
1: Jangan sampai datang kabar. Adapti menama pantun. Jangan sampai disuruh macet.
0: Dah, udah kelengkang kayak itu. Lupa gue tadi saking ke ketawa itu mah. Oke. Jalan-jalan ke jalan-jalan kapal pesiar. Kapal pesiar membawa Kenny. Kabar kula seorang penyiar. Alhamdulillah siap. Alhamdulillah baik-baik saja di siang ini.
1: Pandai supaya melompat. Supaya melompat ke Durian. Senang pandai Bang Faisal bercakap. Bunyi radio di Pasar Seriat.
0: Kati bunyi. Oke, Pasar Seriat no. Padahal kita lagi di Tikung. Tidak.
1: Sampai dia di awal Pasar Seriat. Oke, ya di Bang Faisal.
0: Oke, Kek.
1: Lalu madap usaha pakai dangdut kelak.
0: Ngih, bonanya Kek, ngih.
1: Oke, terima kasih Bang Faisal, selamat siang.
0: Terima kasih kembali. Oke, ya. Pergi ke pasar membeli micin. Micin dibeli, jangan lupa pakai muli belacan. Nyalahnya yang berpantun tadi Kakek Ririn, jauh-jauh nun dari pengadak. Bila ke jauh pengadak no, sama ke Mbah Kodri Balai. Tapi kalau dari simpang Nanyong sih jauh pengadaknya. Oke, paci-maci, bujang dan dare ya. Selap-selap kata, selap-selap lidah, mohon maaf lah ya. Maklum gak lagi belajar kalau pantun saya ini. Kalau Kakek Ririn sih dah master dah. Kalau segala Makcik Gunawan, terus Kakek Panji itu dah master. Bolehlah turun-turunkan ilmunya. Bung Lani juga boleh turunkan ilmunya ke saya ya. Biar kalau ada yang berpantun itu langsung jual, langsung beli, langsung beli, langsung jual ya. Rumah di kota amatlah bersih. Tempat bermain si orang kaya. Berpantang mata berasa kasih. Jumpa yang lain, jangan lupakan saya. Pokok selasih, pokok seroja. Di dalam kepok buah beranga. Hati saya nak bertanya. Apa kesah, apa obatnya?

Melompat belalang di atas papan, melihat orang menyusun daun. Derita hati jangan disimpan, ungkapkan saja dengan pepantun. Rumputku berantas, habislah rata. Burung serindi mematuk ikan. Beribu kata ingin diutara, hanya dengan suara bisa diungkapkan. Paci-maci, bujang dendara, silahkan yang ingin bergabung ya di 0811-5667-754. Masih kita tunggu, masih kita nanti ya, pendengar, silahkan. Yang ingin bergabung di sini berpantun siang hari ini. Dan pastinya pendengar, untuk saat ini cuaca di wilayah perbatasan tampak berawan ya, pendengar. Dan pastinya kami juga menghimbau untuk para pendengar yang sedang di jalan, hati-hati ya. Kemudian untuk yang sedang beraktivitas di luar ruangan ya, seperti kakek Ririn tadi yang sedang apa ya, sedang nebang katanya, membuka lahan ya, pastinya jangan berjemur ya kek ya. Jangan berjemur, jangan lupa minum air putih. Terus pastinya juga untuk Bung Lanius tadi ya, yang juga sudah bergabung ya, pastinya tetap semangat untuk setiap aktivitas kita. Dan untuk seluruh pendengar yang di siang hari ini, silahkan ya bergabung. Kita akan kembali setelah lagu dan pesan-pesan berikut ini.

0: Bro.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, Bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Kesetaraan gender bukan hanya tentang perempuan, tapi tentang kita semua. RRI hadir untuk menginspirasi perubahan. Melalui program-program kami, mari kita wujudkan masyarakat yang adil dan setara. Dengarkan pengarusutamaan gender di RRI setiap hari Senin pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan jadilah bagian dari solusi. Karena dunia yang setara adalah dunia yang lebih baik untuk kita semua. RRI, semakin dekat, semakin mendalam.

0: Menjadi tamu di hari raya, penganan sura rasanya tawar, hendak bertemu apalah daya, hanya suara menjadi penawar. Oke, pendengar, kita sambut kembali penelpon kita ya, Bung Lanius. Halo. Oke, belum ditekan ya. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, berbicara berpantun dengan santun.
0: Oke, mantap sekali Bung Lanius, tetap semangat ini ya.
1: Taruh, aku mau cari pantunnya dulu kemana nih.
0: Ah, silakan.
1: Ada nambah pantun nih, Pak Cik.
0: Silakan, Pak Cik.
1: Dan tadi saya sudah mendengar lagu saya berkuas diri sanggau dengan Bung Fe, dengan Mbak Cika tadi itu. Lagunya itu Mama Hino.
0: Mama
1: dari
0: Hino.
1: Inferno. Tapi agak ngerok. Mengisah, ini lagunya agak rock, mengisahkan tentang ibu, Bung. Seorang ayah, ibu memberikan nasib pada anak-anaknya yang terbaik untuk orang, untuk anaknya lah gitu.
0: Okay,
1: intinya orang tua kan seperti itu,
0: Bung. Betul sekali, sepakat, Bung.
1: Biasa kan bisa menasihati melalui lagu. Kadang-kadang lagu-lagu daerah ini kadang kita tuh nggak tahu artinya, tapi saya coba tadi nyoba cari-cari itu ada lagunya, memang ada lagu-lagu nasihat.
0: Okay.
1: Ini ada enam pantun, yang satu untuk Bung Fajar.
0: Oke, silakan Bung.
1: Pagi-pagi minum jamu.
0: Iya.
1: Dicampur madu tambah seru.
0: Iya, sehat tuh.
1: Buat Bung Faja selalu sehat badan, senyum tak lesu.
0: Amin, amin, amin. Terima kasih Bung, pantunnya itu membuat saya lebih semangat lagi untuk tersenyum dan ceria selalu.
1: Lagi beli buah mangga di pasar baru. Rasanya manis bukan kepalang.
0: Iya.
1: Bung Faja jaga dirimu. Sehat kuat, dipanjangkan umur panjang.
0: Amin ya Allah. Yang penting umurnya berkah aja, Bung. Berkah dan sehat selalu, itu yang paling penting ya, Bung.
1: Iya, begitu. Burung nuri hingga bidahan.
0: Bikin sarang.
1: Bulu indah warna pelangi. Semoga Bung Fajal diberi Tuhan badan sehat, rezekinya tinggi.
0: Amin ya Allah, amin, amin, amin.
1: Tapi setinggi langit ya Pak
0: Tuhan. Iya pasti Bung. Rezekinya luas, terus sedekahnya juga harus luas ya Bung ya.
1: Ya begitu. Yang penting untuk memberi apa ya, jangan sampai pendengar itu kecewa gitu aja intinya.
0: Oh, oke, pasti tidak ada ya Bung ya, tidak ada penyiar yang ingin mengecewakan para pendengar ya. Semuanya kita akan memberikan selalu yang terbaik begitu Bung untuk para pendengar kita.
1: Ada penyiar kan butuh pendengar. Tanpa pendengar tidak ada yang siaran itu gimana?
0: Betul, sepakat.
1: Bahkan ada yang mengatakan begini, ketika pendengar itu memberi saran kan, bilang ada yang bilang provokator katanya seperti ada seperti itu.
0: Oke, siap.
1: Bahkan bilang bagi kami itu tidak masalah, mau gabung mau tidak, bagi kami tidak masalah. Waduh, pas seperti itu ngomongnya.
0: Oke, ya. Siap.
1: Kalau menurut saya ngomong seperti itu gimana, Bu?
0: Kalau menurut saya yang penting ngomongnya aman-aman aja, Bung, dan jangan berusaha untuk menyinggung satu sama lain.
1: Seandainya pendengarnya bilang enggak mau, kalau penyiarnya bilang gitu, nanti pendengar pun enggak mau gabung gimana kan? Kan sepi kan? Ke antikung bawah cerita.
0: Iya.
1: Jalan jernih sampai ke desa. Penyiar hari selalu di dada. Maju terus, sukses, berjaya.
0: Amin. Amin, amin, amin.
1: Burung kenari rajin berkicau.
0: Mantap.
1: Suaranya nyaring di pagi hari. Penyiar RRI janganlah galau. Lancar siaran tiap hari.
0: Amin. Ya, intinya apapun itu suasananya tetap selalu sehat dan bahagia ya, Bung.
1: Intinya saya Bung RRI Tikong tetap siaran terus lah. Sebenarnya.
0: Oke.
1: Penyiarnya. Satu lagi Pak ya.
0: Oke. Siap.
1: Terima kasih. Ke muara sungai tenang tak ada karang.
0: Iya.
1: Dari Antikong makin berjaya, penyiarnya maju, siarannya lantang. Iyalah. Oke Pak Cik, itu dulu pantun kita. Nanti kita sambung lagi. Selama hasilnya kita belum untuk lain. Yang dari Sambas gabung belum untuk Sambas?
0: Yang dari Sambas baru Bung Lani saja nih yang bergabung. Yang lainnya mungkin menyusul nanti nih.
1: Ya, ini Bung, sedikit saya informasi juga nih. RN Tikong untuk khususnya tuh Bung Kutelat atau Lato tuh pernah bilang mengasih tahu tuh katanya RN Tikong tuh nggak bisa dimonitor katanya.
0: Mm-hmm.
1: Itu. Jadi harapan saya nanti ditambah lagi ini apa siarannya Bung ya, biar ditinggikan gitu lah maksud saya tuh.
0: Oke, siap. Terima kasih Bung saran-sarannya.
1: Ya, yuk selamat pagi.
0: Oke, selamat siang ya Bung ya. Putri di taman makan ketupat, rambut berurai bawa gelang. Semoga apa yang dikerjakan bermanfaat untuk meraih masa depan yang gemilang. Oke, Bung Lanius ya, tadi yang sudah bergabung ya, pendengar di Seni Berpantun siang hari ini. Dan untuk para pendengar yang ingin bergabung, masih kita tunggu, masih kita nanti. Silahkan di 0811-5667-754 ya, masih kita tunggu ya, pukul 12 lebihnya 47 menit. Silahkan pendengar ya, di sisa-sisa waktu yang kurang lebih tersisa 13 menit lagi ini, ya masih cukup untuk kita berpantun ria, bersenda gurau ya pendengar. Dan pastinya kami selalu menunggu dan menantikan para pendengar untuk bergabung. Pungguk terbang di atas awan, hampir tak terlihat oleh mata. Kalau hati rindu-rinduan, rindu di hati meronta-ronta. Ya, kalau rindu-rinduan itu untuk yang sudah punya pasangan ya. Pendengar, mungkin kalau yang sedang mengagumi seseorang ya cukup didoakan untuk kebaikannya ya. Pendengar, dan rindu itu tidak salah ya. Pendengar, yang penting bagaimana kita menempatkan rindu tersebut. Buah semangka diiris-iris sambil main si papan catur. Buat apa duduk menangis, nasib untung Tuhan yang mengatur. Putri Mayang tersenyum sungkan, petiklah bunga di tepi peraga. Hati bersih dan jujur kita butuhkan, agar bisa bersabar dan menuju surga. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Ikan di laut, garam di darat, dalam kuali bertemu jua. Hati terpaut, janji terikat, atas pelamin bersua jua. Waduh, mantap ya pendengar. Ya, barangkali ada di antara para pendengar yang saat ini ya sedang berusaha ya, ataupun meyakinkan seorang pujaan hati untuk melanggeng ke pelaminan ya. Dan barangkali juga ada yang terseok-seok ya, pastinya kalau sudah jodoh enggak bakal kemana ya pendengar. Pakis dipetik di waktu subuh, sambil memetik daun kepayang, mengenang kekasih di tempat jauh, siang dan malam selalu terbayang. Sayang selasih tidak berbunga, enganlah kumbang untuk menyapa. Sayang kekasih tidak setia, badan merana kini jadinya. Waduh, sampai hati ya pendengar, kalau kekasih tidak setia itu merana, lunglai, letih, lesu ya pendengar. Wah, pastinya tetap harus semangat apapun kondisinya ya pendengar. Ya mungkin saat ini kita harus menerima apa itu fakta dan kenyataan ya pendengar. Bunga yang malang, jaga dirimu, janganlah layu sebelum kembang. Pupuklah iman dalam hatimu, kalau kau layu dibuang orang. Wah, itu artinya harus tetap semangat dalam setiap apapun kondisi kita. Baiklah pendengar, pukul 12 lebihnya 50 menit waktu Indonesia Barat ya pendengar. Dan tibalah kita di penghujung kebersamaan. Dan pastinya pendengar, sebelum berpisah, saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada para pendengar yang sudah bergabung di Seni Berpantun siang hari ini. Kepada Bung Lanius dan juga Kakek Ririn, terima kasih yang sudah bergabung. Dan yang belum bergabung, kita selalu menantikan di Seni Berpantun di jam yang sama di esok hari. Dinda cantik menanam padi di tepi kali. Cukup sekian berbalas pantun edisi hari ini. Panjang umur, esok bersua kembali. Dan Pak Cimaci, Bujang Dendare, selamat siang. Selanjutnya di pukul 13, kami akan hadirkan Warta Siang ke ruang dengar Anda. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: ya, pelaku usaha UMKM ini harapan kita nanti tentunya di mana
1: pada tanggal 16 Juni jemaah haji akan.
2: Warta siang selengkapnya Rabu 3 Juni 2026 bersama saya Sri Wahyuni. Peringat kami mulai dengan informasi pertama. Pemerintah Kabupaten Sanggau menjadikan penguatan sektor UMKM sebagai strategi utama untuk membuka lapangan kerja sekaligus menekan angka kemiskinan. Melalui program pelatihan keterampilan, perluasan pasar, dan kemudahan akses permodalan, pemerintah optimis dapat mencapai target penurunan angka kemiskinan sebesar 3,30% pada tahun 2030.
3: Pemerintah Kabupaten Sanggau menempatkan penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM sebagai salah satu strategi utama dalam menekan angka kemiskinan. Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena, mengatakan, selain mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, sektor UMKM juga dinilai mampu membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pemerintah Kabupaten Sanggau melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM akan terus memperkuat kapasitas pelaku usaha melalui berbagai pelatihan. Langkah tersebut dilakukan agar usaha yang selama ini masih berskala rumah tangga dapat berkembang dan menjangkau pasar yang lebih luas. Dia menjelaskan, pengembangan UMKM juga akan menyasar generasi muda. Pemerintah daerah ingin mendorong lahirnya wirausaha baru dengan memanfaatkan keterampilan yang dimiliki masyarakat maupun potensi ekonomi lokal di setiap wilayah. Selain penguatan sumber daya manusia, pemerintah daerah juga menaruh perhatian pada pemetaan potensi ekonomi masyarakat. Dia berharap data dari sensus ekonomi yang tengah dilaksanakan mampu memberikan gambaran potensi UMKM di seluruh kecamatan, desa, dan kelurahan di Kabupaten Sanggau.
0: Ya, pelaku usaha UMKM ini harapan kita nanti tentunya di mana UMKM ini mendorong ekonomi di Kabupaten Sanggau dan juga mengurangi tingkat pengangguran. Karena ini nanti dari Dinas Perindakop tentunya akan berupaya melatih para pelaku usaha UMKM, mendorong supaya bagaimana potensi-potensi mereka ini bukan hanya sekedar selaku hanya untuk rumah tangga saja, tetapi ini bisa kita promosikan ke tingkat, artinya untuk mencakup ke 15 kecamatan, bahkan Kalbar dan juga tentu nasional. Ya.
3: Wabusana menambahkan, selain pembinaan, akses permodalan juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Dikatakan, Pemkab Sanggau berencana memperkuat koordinasi dengan sektor perbankan guna memastikan pelaku UMKM memperoleh dukungan pembiayaan yang lebih mudah dan juga terjangkau. Oktofrandi melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Sanggau berencana memperkuat koordinasi dengan sektor perbankan dan OJK guna mempermudah serta memperluas akses permodalan bagi para pelaku UMKM. Langkah strategis ini diharapkan dapat membantu pelaku usaha bangkit dan berkembang, sehingga mampu menciptakan lapangan kerja baru sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan di daerah.
3: Pemerintah Kabupaten Sanggau berencana memperkuat koordinasi dengan sektor perbankan guna memperluas akses permodalan bagi pelaku UMKM. Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena, menilai dukungan pembiayaan menjadi salah satu faktor penting dalam pengembangan usaha masyarakat. Pemerintah daerah ingin memastikan kebijakan dan program yang berasal dari pemerintah pusat dapat berjalan optimal hingga ke tingkat pelaku usaha. Salah satu yang menjadi perhatian adalah kemudahan akses pembiayaan bagi UMKM yang ingin mengembangkan usahanya. Dia menilai akses modal masih menjadi salah satu tantangan yang dihadapi sebagai pelaku UMKM. Karena itu, komunikasi antara pemerintah daerah, perbankan, dan pelaku usaha perlu diperkuat agar berbagai program pembiayaan dapat dimanfaatkan secara maksimal. Selain mendorong dukungan perbankan, pemerintah daerah juga mencermati kebijakan terbaru yang berkaitan dengan riwayat kredit pelaku usaha. Ia berharap kebijakan tersebut dapat membuka peluang bagi masyarakat yang sebelumnya mengalami kendala dalam mengakses pembiayaan. Menurutnya, kemudahan akses pembiayaan sangat penting untuk membantu pelaku usaha berkembang dan meningkatkan kapasitas usahanya.
0: Hari ini tentunya ini menjadi kebijakan pusat, namun kita sebagai pemerintah daerah memastikan bahwa kebijakan pusat dan program pusat juga berjalan untuk di wilayah Kabupaten Sanggau. Mungkin nanti boleh bersama dengan Mbak Prida untuk kita duduk bersama dengan ada para pelaku usaha terutama perbankan juga sejauh mana akses dukungan dari perbankan yang ada di Kabupaten Sanggau terhadap para pelaku usaha UMKM yang ada.
3: Wabusana menambahkan, penguatan sektor UMKM merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menekan angka kemiskinan. Karena itu, dukungan pembinaan, pelatihan, promosi, hingga akses permodalan akan terus diperkuat secara bertahap. Oktavrandi melaporkan.
2: Pendengar, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sanggau Muhammad Hasbi mengatakan kepulangan jemaah haji asal Sanggau mulai dipersiapkan menjelang jadwal keberangkatan dari Arab Saudi pada 16 Juni 2026. Seluruh tahapan kepulangan telah dikoordinasikan bersama berbagai pihak terkait juga untuk memastikan proses perjalanan berjalan dengan lancar.
4: Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sanggau, Muhammad Hasbi mempersiapkan kepulangan jemaah haji asal Sanggau menjelang keberangkatan dari Arab Saudi pada 16 Juni 2026. Hasbi mengatakan seluruh tahapan kepulangan telah dikoordinasikan dengan berbagai pihak terkait agar berjalan lancar. Setelah tiba di Indonesia, jemaah akan melanjutkan perjalanan menuju Pontianak sebelum kembali ke daerah masing-masing. Pihak Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sanggau terus memantau seluruh proses perjalanan agar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Selain itu, Kementerian bersama Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia dan Alumni Haji telah menggelar rapat koordinasi untuk membahas konsep serta lokasi penyambutan jemaah.
1: Insya Allah, pada tanggal 16 Juni, jemaah haji akan diberangkatkan dari Bandara Jeddah pulang ke Indonesia. Tanggal 14 Juni mereka sudah persiapan penimbangan barang-barang mereka, koper-koper besar ditimbang, dan insya Allah tanggal 16 mereka akan sampai ke Bandara Hang Nadiem Embarkasi Batam. Insya Allah tanggal 17 mereka akan berangkat ke Pontianak, dan insya Allah.
4: Hasbi menjelaskan jumlah jemaah haji asal Kabupaten Sanggau tahun ini sebanyak 15 orang yang berasal dari beberapa kecamatan. Ia berharap proses kepulangan hingga penyambutan jemaah dapat berlangsung lancar sehingga seluruh jemaah dapat kembali ke tengah masyarakat dalam keadaan sehat dan selamat. Tri Putri melaporkan.
2: Petani di Kecamatan Jangkang memanen jagung hibrida kuartal kedua tahun 2026 di lahan seluas 1 hektar di Desa Balai Sebut Kabupaten Sanggau. Panen yang menjadi bagian dari program ketahanan pangan nasional tersebut menunjukkan hasil produksi jagung pipil kering yang diperkirakan mencapai 7,88 ton per hektar. Pengukuran produktivitas dilakukan oleh petugas Balai Penyuluhan Pertanian bersama mitra BPS Kabupaten Sanggau menggunakan metode ubinan pada 3 titik sampel. Capaian tersebut dinilai cukup baik dan memberikan optimisme bagi pengembangan budidaya jagung di Kecamatan Jangkang. Kapolsek Jangkang, Ibtu Soekarjo juga berharap keberhasilan panen ini dapat mendorong petani untuk meningkatkan produksi guna mendukung ketahanan pangan daerah dan juga nasional.

Demikian pendengar rangkaian informasi dalam Warta Siang sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Kurangi kemiskinan, Sanggau memaksimalkan potensi UMKM. Kemenag Sanggau siapkan kepulangan dan penyambutan jemaah haji. Saya Sri Wahyuni mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

Pendengar, demikianlah tadi sudah kami ketengahkan ke ruang dengar Anda Warta Siang yang kami relay bersama Pro 1 RRI Sanggau di 97 MHz. Dan pendengar, selanjutnya di pukul 13.11 hingga jelang pukul 13.30 kami akan hadirkan musik dan juga pesan-pesan ke ruang dengar Anda. Dan pastinya pendengar, kami harapkan Anda tetap bersama kami di 99,9 MHz.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia budaya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
2: Dari usaha kecil, tercipta inovasi besar. UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Di balik setiap produk lokal, ada cerita perjuangan dan kreativitas yang menginspirasi. RRI hadir untuk mendukung dan memberdayakan pelaku UMKM. Temukan kisah sukses, tip bisnis, dan peluang besar terbaru dari seluruh penjuru negeri. Dengarkan obrolan inspiratif kami bersama para pakar, pelaku usaha, dan pemerintah khusus tentang UMKM setiap hari Rabu pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. RRI siap mendorong UMKM naik kelas. Bersama kita majukan usaha lokal, bangkitkan ekonomi bangsa.

0: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
1: Mutiara Pagi Islam.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, waraaitan nas, engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
1: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI MTKong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI MTKong, kanal informasi dan inspirasi.

0: bisa bergabung di RRI Antikong di program Pro Dangdut setiap hari pukul 13.30 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Cinta malam minggu, janji apel ya terpaksa bongkar celengan.
2: Pro Dangdut.
3: Pendengar, pukul 13 lebihnya 30 menit waktu Indonesia Barat, dan tibalah kita pendengar di program yang kita tunggu-tunggu, yang kita nanti-nanti ya pendengar, Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Dan seperti biasa pendengar di Pro Dangdut ini, kami sentiasa mengajak Anda untuk bergabung ya bersama kami di layanan telepon, kemudian SMS dan juga WhatsApp-nya. Silahkan ya pendengar, namun sebelum bergabung ya, kami hadirkan terlebih dahulu satu lagu pengantar ya, pendengar, dari Safar KDI 100 kali. Selamat mendengarkan.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: 100 kali Safar KDI ya, pendengar, sudah kami hadirkan menjadi lagu pembuka di Pro Dangdut edisi siang hari ini. Waduh, lagu yang membuat kita berdendang ya, pendengar, di siang hari ini. Kata-katanya itu sangat-sangat makna sekali ya, pendengar. Waduh, dan 100 kali kau pergi, 100 kali ku jemput. Wah, ternyata penantian itu sungguh tulus ya, pendengar. Namun akhirnya 100 kali kecewa. Katanya oke, dan jangan sampai ya, pendengar, kekecewaan menghampiri kita. Karena cinta yang tulus itu ya pastinya dengan harapan endingnya bahagia ya, pendengar. Dan silahkan yang ingin bergabung di Pro Dangdut ya, pendengar, di siang hari ini masih kita tunggu di 0811 5667 754. Silakan pendengar di layanan telepon, SMS dan juga WhatsAppnya masih kita tunggu, masih kita nantikan ya, pendengar. Dan kita sapa ya di penelpon pertama kali ini. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Siang, pedangdut, dangdut adalah kita, Bang Faizal.
1: Oke, dengan saudara jauh nih ya, Bang Imanabella, jauh di Sambas nih.
2: Iyalah, jauh sekali kita. Ah,
1: jauh di mata, tak ada, jauh di hati, Bang ya.
2: Iya, betul. Oh. Jauh di mata, dekat di telinga ini.
1: Ah, betul. Jauh di mata, dekat di telinga. Sikit lagi nak ke hati. Ah, itu lebih tepatnya. Ah,
2: okay. Kalau di cewek di hati, kalau cowok di telinga.
1: Ah, betul juga, Bang. Ya, tapi kalaupun di hati pun sebagai saudara pun tak ada mengapa, Bang ya.
2: Apa-apa, tak bahagia saudara lah.
1: Okay, macam mana, Bang? Cuaca di Sambas yang ini, Bang.
2: Luar biasa, panas, Bang. Panas berdengkang.
1: Panas berdengkang, Bang, ya?
2: Kalau di Tintekong macam mana?
1: Kalau di sini nih, Bang, pun sama gak nih? Berdengkang enggak. Tapi agak berawan ya di wilayah perbatasan Tintekong pada siang hari ini. Waduh. Dan pastinya kalau cuaca begini nih, Bang, air putih jangan sampai absen nih, Bang.
2: Iya, air putih betul.
1: Oke, siap, Bang. Apa nih, Bang?
2: Itu pembuka lagu pertama. Ini lagu dari Aan KDI, Bang Faizal.
1: Aan KDI. Apa judul, Bang?
2: Rock Dangdut.
1: Rock Dut.
2: Rock Dut, Rock Dangdut.
1: Rock Dangdut judulnya, Bang ya?
2: Ya.
1: Oke, sambil
2: boleh salam-salamnya?
1: Sila, Bang. Tak pernah saya larang salam-salam nih, Bang ya.
2: Ya, jangan banyak-banyak salam, nanti tidak kebagian lagu kapan.
1: Tidak apa-apa, silakan, Bang.
2: Tidak apa-apa ya. Salam-salamnya terutamanya buat Bang Faizal. Kebahagiaan sehat selalu, Bang Faizal.
1: Amin.
2: Buat kakek Panji, buat Mama Boboy, Panusu, udah dulu ya, Bang Faizal. Cukuplah 3 orang. Okay. Yang penting ada.
1: Daripada tak ada. Bang Faizal,
2: terima kasih. Betul-betul, yang ada tak ada susah juga.
1: Oke, siap, Bang.
2: Bang Faizal, terima kasih, Bang Faizal. Okay. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Imanabella ya, pendengar, request lagunya Dangdut Rock ya, yang dibawakan oleh Aan KDI. Oke, Dangdut Rock. Seperti apa itu lagunya ya? Dangdut dengan sedikit genre-genre rock ya, dan atau rock dengan campuran-campuran sedikit dangdut. Wah, itulah pendengar ya, nanti kita dengarkan bersama. Silakan pendengar di belakang Bang Imanabella ya, yang ingin bergabung masih kita tunggu, masih kita tampung ya. Bukan ditampung ya, pendengar. Oke, kita sambut penelpon berikutnya ya, pendengar. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, Bang Faizal.
1: Oke. Kakek Ririn tuh bergabung tuh. Aku tiga.
3: Nebang tuh.
1: Masihkah pina togak kah?
3: Pernah.
1: Sampai bari yang
3: nebang, tapi dengar ke dia, Bang
1: Faizal. Sedap pati lagu-lagu no. Pasti berguncang-guncang. Sedap beli nok tuh. Agi beli nok nggak bona.
3: Kalau kayu, ada kayunya.
1: Nih, hati-hati kayak beli nok kenyang konong ti di atasnya.
3: Oke, request lagu, Bang Faizal.
1: Apa kayak judul lah?
3: Gadis Malaysia aja.
1: Gadis Malaysia memakai kebaya panjang. Oke, siapa nyanyi ya, kayak?
3: Siapa nama teh?
1: Asrap, Asrap kah? Asrap kah? Lupa gue agak.
3: Bukan, anu, Bang. Sampai lupa sih. Tahu sange enggak tahunya?
1: Ah, pokok judul lah Gadis Malaysia no.
3: Oh, Gadis Malaysia enggak.
1: Ah, ngih. Kalau cari
3: lagi. Kan gawa yang itu hari kemarin ini.
1: Ah, benar.
3: Oke. Ada mama bonyo sino malam mata aku sino.
1: Ah, nya amke pina ada rezeki enggak pakai bangka sino no.
3: Ada sempat bang. Lagi pun kelelap kan kok.
1: Heeh, nih ke.
3: Kepak sa. Ah, salam de aku aja Bang Besar.
1: Nih kayak nih.
3: Dari Sabang sampai Merauke aja lah.
1: Oke, okay, nih kayak. Sip.
3: Bang Besar, kolak sama Tati Bang Besar.
1: Nih kayak.
3: Salam dengan keluarga, semoga selalu Bang Besar.
1: Amin ya Allah. Nih
3: kayak. Oke, terima kasih lu udah sama siang.
1: Terima kasih kembali Kakek Ririn di Pengadang ya, pendengar. Request lagunya Gadis Malaysia. Waduh. Ya, untuk saudara-saudari kita ya, yang sedang merayakan gawai di negeri jiran tetangga, negeri Malaysia ya. Selamat bergawai ria ya. Tentunya pasti juga momen gawai ini menjadi momen untuk mempererat silaturahmi dan memperhangat hubungan kekeluargaan. Dan pastinya untuk mengingat momentum-momentum budaya supaya tetap selalu lestari ya, pendengar. Dan silakan yang ingin bergabung di lantai telepon, masih kita tunggu, masih kita nanti ya, pendengar. Di 0811-5667-754 silahkan, masih ada beberapa lagu ya pastinya yang sudah kita masukkan ke dalam list. Dan pendengar masih ingin bergabung, masih kita hadirkan juga ya lagu yang akan di request. Silahkan pendengar di 0811-5667-754. Oke, pendengar di Pro Dangdut edisi hari ini seperti biasa ya. 3 lagu kita putar ya. Sementara baru ada 2 lagu. Masih menunggu ya pendengar berikutnya yang mau request lagu. Ya, lagunya kita putar berurutan ya. Pendengar yang misalnya penelpon pertama, lagunya pertama, kedua, ketiga, lagunya juga sama yang kedua, ketiga. Kemudian penelpon keempat, kelima, lagunya kita tampung di segmen selanjutnya. Jadi jangan khawatir ya pendengar. Sebisa mungkin semua lagu yang direquestkan para pendengar akan kita putar dalam tanda kutip ya pendengar. Tentunya jika waktu masih berkenan. Nah kalau misalnya sampai 10 lagu begitu pendengar, namun kalau waktu kita terbatas ya mohon maaf ya pendengar. Tapi ketika waktu kita masih banyak pasti akan kita putar dan kita akan dengarkan bersama. Pendengar silakan di telepon. Oke, kita geser kembali ke telepon biasa. Halo, selamat siang. Halo. Oke, terputus ya pendengar di telepon biasa ya. Silakan yang ingin bergabung di WA call kami ataupun di juga pesan singkat, masih kita tunggu ya pendengar di 0811-5667-754.

0: Pendengar, sementara baru dua lagu kita dapatkan ya, Aan KDI Dangdut Rock ya, dan lagu kedua dari Yus Yunus, Gadis Malaysia. Oke, kita sambut penelpon berikutnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Faisal, apa kabarnya?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Mbak Elsa. Alhamdulillah, kabar kula sehat Mbak Elsa. Baik-baik selalu pastinya, alhamdulillah. Mbak Elsa pun bagaimana juga? Bagaimana Koti kabar?
2: Alhamdulillah, lagi sakit perut Bung Faisal. Dari semalam sampai ke tengah hari itu deh. Ginoga perut sakit tu. Baru bangun tidur, baru habis sholat zuhur tu.
0: Lagi sakit. Lagi sakit perut. Semoga cepat baik Mbak Elsa.
2: Dah minum obat tadi tih. Minum obat yang patek kami ini lah.
0: Obat Malaysia salah kulanya.
2: Saja banyak gelas. Banyak gila sekali makan dah kopak jangan umpak.
0: Pantas lah.
2: Tapi yang tahu nolan bela sahabat tapi berkompak.
0: Apa nama tiang penting kan obat tama lam perut no bela sah.
2: Inang. Koti lagu masih habis masih ada kah?
0: Masih subak.
2: Kayak minta lah biarpun kolak muntah lah.
0: Langsung diputar kita tu.
2: Langsung diputar.
0: Langsung ni.
2: Lagu anu je lah apa nama ti? Lupa Mbak Elsa lah judul lah. Cari yang nyaman sebut ya. Dan setangkai bunga padi je lah yang ingat. Susah lain ada pinta lain. Setangkai bunga padi je lah.
0: Setangkai bunga padi. Atau kalau misalnya Mbak Elsa bingung nak request apa, mungkin telepon kita dimati dulu atau dikirim SMS pun ada ngapai.
2: Baik ya bah, aduh hari pagi pun tau minta lagi.
0: Okay. Setangkai bunga padi no. Nih.
2: Pasal alap mah buat pasal lagi siaran. Selamat siang, selamat bertugas. Semoga saya selalu bersama keluarga tercinta.
0: Amin Allah.
2: Salamnya buat pendengar Tekong Sambas, Berduai, Balai, Sanggau, di Sungai Daun pun semuanya dirangkul ya. Salam dari Asam Pasir Tempat Sekali buat Bung Besal, terima kasih. Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Elsa ya, pendengar di ujung telepon tadi ya. Request lagunya Setangkai Bunga Padi. Itu judulnya ya, pendengar. Memang kalau lagi setangkai bunga padi ini, kalau bisa dibilang udah lewat ya, karena udah panen ya padi di wilayah Entikong dan sekitarnya. Karena biasanya momen-momen gawai gini padi sudah panen atau beras baru. Berarti lagu ini pengantar ya, Setangkai Bunga Padi. Ini ada beberapa versi ini ya Mbak Elsa. Manis Manja Group boleh ini kita hadirkan ya versinya untuk Setangkai Bunga Padi. Dan pendengar, kita berhibur dulu dengan tiga lagu ya, Dangdut Rock, Gadis Malaysia, dan Setangkai Bunga Padi. Pendengar, dari studio kami mengucapkan selamat mendengarkan.

0: kenyang banget, emang enak-enak makan di sini.
1: Ane bilang juga ape, ente coba deh dessert sekalian. Beuh, pasti ketagihan.
0: Emang dessertnya apaan, Boy?
1: Pisang lumer coklat.
0: Wah, mau jadi kanibal, Boy.
1: Hah? Maksudnya, Bang?
0: Ya kan pisang 60% DNA-nya mirip sama manusia. Kalau kamu makan pisang, berarti kamu makan saudaramu sendiri.
2: Hah?
0: Gini ya, Boy. Faktanya, pisang memang memiliki sekitar 60% kesamaan DNA dengan manusia, yang menunjukkan betapa eratnya hubungan genetis antara berbagai makhluk hidup. Kesamaan ini menggambarkan bagaimana semua makhluk hidup di bumi berbagi mekanisme dasar, seperti pertumbuhan sel dan produksi energi, yang diwariskan dari nenek moyang evolusioner yang sama jutaan tahun lalu. Selain pisang, ada juga makhluk lain yang memiliki kesamaan DNA dengan manusia loh. Misalnya, simpanse dengan kemiripan DNA bahkan hingga 98%, kucing sebesar 90%, tikus dan sapi 80%, bahkan sirokol juga memiliki kesamaan DNA hingga 50% dengan manusia. Kesamaan ini juga menjadi pengingat akan hubungan mendasar antara manusia dan tumbuhan dalam rantai kehidupan yang kompleks. Penemuan seperti ini memungkinkan ilmuwan memahami cara kerja gen lintas spesies dan membuat peluang terobosan medis serta inovasi lain di masa depan.
1: Wah, kalau begitu Bang, kita tes DNA yuk.
0: Kenapa? Pengen saudaraan sama simpanse kamu?
1: Bang,

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, kembali kami hadirkan cek fakta ke ruang dengar Anda. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya perintah wajib untuk melakukan wajib militer khusus bagi rakyat Papua. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax. Dilansir dari cyberhoax.jabarprof.go.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci wajib militer khusus rakyat Papua, hasilnya tidak ditemukan pemberitaan dari media kredibel yang menyinggung perihal wajib militer bagi rakyat Papua. Melansir dari artikel papuatengah.antaranews.com berjudul Natalius Pigai, pelarangan nobar film Pesta Babi harus melalui putusan pengadilan. Pada kesempatan wawancara di tanggal 4 Mei 2026 di kantor Kementerian HAM Jakarta, Pigai memberikan tanggapan mengenai pelarangan pemutaran maupun nonton bareng film Pesta Babi tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa dasar hukum dan putusan pengadilan. Selain itu, pendengar, melansir dari pemberitaan kompas.com berjudul Jenguk Korban Keracunan MBG, Pigai, kalau sudah sembuh kembali sekolah biar bisa jadi menteri seperti saya, yang tayang pada tanggal 13 Mei 2026. Informasi cek fakta ini, pendengar, selengkapnya bisa Anda baca di situs resmi komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Oke, pendengar, tiga lagu sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dangdut Rock, Gadis Malaysia, dan Setangkai Bunga Padi. Pendengar, silakan ya di segmen kedua. Bagi para pendengar yang belum berkesempatan bergabung di segmen pertama tadi, silakan ya bergabung di layanan telepon, SMS, dan juga WhatsApp-nya. Oke, pendengar, kita sambut penelpon pertama di segmen kedua. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang. Pro Dangdut adalah kita, Bung Ganteng di dunia.
0: Oke, dengan Bung Ganteng juga Lanius ya di Subah Sambas. Gimana nih kabarnya Bung Ganteng? Masih sehat? Masih aman?
1: Ya, puji Tuhan baik. Ini rencana ini mau ke tempat ponakan ini, Bung.
0: Di mana itu, Bung?
1: Di Kebelek, di kampung Kebelek. Oh. Hampir dekat dengan Sabung sih.
0: Mm-mm.
1: Yang jalan rusak tuh, tahu kan yang jalan rusak? Memang betul sih Bung yang disampaikan oleh Munggu Sbeta, memang jalan tersebut tuh rusak itu, jembatan itu. Tidak jauh sih sebenarnya.
0: Oke, siap.
1: Kan ada kan Bung, dia kan tahu kan kemarin
0: ada waktu di KDK kemarin Bung.
1: Ya memang benar itu Bung, karena saya pun sering lewat situ. Itu satu-satu jalan Bung untuk ke kabupaten itu Bung, kecamatan. Kalau mau ke Kabupaten Bengkayang lewat situ, kalau mau ke Entikong ya lewat situ. Jalan itu satu-satunya.
0: Oke, berarti itu penghubung ya, Bung?
1: Ya, penghubung jalan itu satu-satu itulah.
0: Oke.
1: Okay. Karena jalan yang di samping itu memang jalannya itu darurat
0: begitu. Oke, semoga segera tertangani agar moda transportasi kemudian lancar ya, Bung ya.
1: Ya betul, karena saya pun udah lihatnya, sering lewat situ, makanya saya tahu gitu.
0: Oke, siap.
1: Karena Bung, kalau dari tempat saya dari Sabung itu jauh dengan Bukit Indah tuh jauh gitu.
0: Mm-hmm. Oke, gitu. Siap. Ya,
1: kalau Sabung ini kan dekat, hampir dekat dengan Sambas, jauh dengan Sambas.
0: Iya, siap.
1: Oke,
0: okay, ya. Lagunya apa nih, Bung?
1: Lagunya Endang Kurnia, Anak Bangsa.
0: Endang Kurnia, Anak Bangsa. Oke, okay, siap.
1: Khusus ini cocok kita menghargai perbedaan antar agama gitu ya, Bung ya. Mm-hmm. Begitu sama kita. Kita dengar lagu nasihat. Ya. Oke. Okay. Kalau kita langsung aja, Bung ya, kompaknya ya.
0: Mm-hmm. Siap, Bung.
1: Itu sajalah. Yuk. Selamat
0: siang,
1: Pro Dangdut adalah kita.
0: Oke, selamat siang juga Bung Ganteng, Bung Lanius di Subah Sambas ya. Request lagu dari Endang Kurnia ya, judulnya Anak Bangsa. Oke, kita cari dulu ya pendengar lagunya ini. Dan pastinya pendengar, kita masih menunggu bagi para pendengar yang ingin bergabung di segmen kedua ini. Masih bisa beberapa lagu ya. Wah, sangat rugi, sangat disayangkan ya kalau tidak bergabung dan tidak request lagu ya pendengar. Karena kalau mendengarkan lagu kesukaan, lagu yang di request kita itu pasti akan membuat mood kita juga akan ikut ceria. Kemudian suasana di ruang dengar kita juga pasti akan semakin berdendang ya pendengar. Dan barangkali juga ada di antara para pendengar. Oke, kita sambut penelpon berikutnya di berdua ini ya. Halo, selamat siang.
2: Ya, halo, selamat siang Bang Faisal.
0: Oke, Bunda Hesti, selamat siang juga.
2: Panas. Panas banget.
0: Iya, panas bandengkang ya, Bunda.
2: Belum ada hujan
0: karena memang beberapa hari ini memang di wilayah perbatasan kayaknya sedang apa ya, Bunda ya,
2: sedang diuji saja lah ya.
0: Sedang diuji ya, panas, sangat panas ya. Kemudian pastinya menunggu hujan juga ini.
2: Iya betul.
0: Oke.
2: Air sebenarnya banyak Bang.
0: Atau aman Bunda air?
2: Untuk diminum ya, cuman untuk tanaman ini lo maksudnya gitu.
0: Ya betul sekali Bunda. Kalau tanaman mengharapkan dari leading atau PDAM itu kayaknya
2: bisa juga.
0: Tapi ekstra cuman, ya?
2: Lain Bang ya, pokoknya kalau untuk tanaman tuh bagus tuh dari air hujan gitu.
0: Iya. Memang beda ya hasilnya Bunda ya?
2: Betul. Iya.
0: Karena kalau dari
2: masih banyak lagu Bang.
0: Masih Bunda, lagu apa ini Bunda?
2: Nah, itulah apa ya lagunya ya, kadang-kadang itu susah mau cari ya, padahal banyak banget gitu ya. Tapi apa judulnya lupa aja gitu ya.
0: Waduh, mungkin karena di ujung.
2: Nah, ini Bunda Marika selaku dari apa itu?
0: Siapa Bunda?
2: Saskia Gotik.
0: Saskia Gotik. Ah, judulnya Bunda?
2: Apa saja ya?
0: Saskia Gotik, oh, mau dicari dulu lagunya gitu?
2: Cari dulu gitu.
0: Oke, sebentar ya Bunda ya.
2: Oke.
0: Ini agak butuh waktu ini ya. Saskia Gotik, saya cari dulu Bunda. Ini agak butuh loading ini ya. Oke, ini ada Bang Jono ya. Kemudian Ajari Aku Tuhan. Terus Seribu Alasan. Terus Tarik Selimut. Terus Satu Jam. Kemudian Pak Ijo.
2: Ah, terus Bang. Satu jam saja.
0: Satu jam saja. Nah. Itu kalau enggak salah ya Bunda lagunya.
2: Iya, itu sajalah ya.
0: Oke.
2: Kalau Tarik Selimut, Bang. Tarik Selimut masih siang. Panas lagi pula kan.
0: Iya.
2: Enggak nyaman gitu kan.
0: Betul Bunda. Kalau Tarik Selimut
2: Bang Pajo ada tempat. Tetangga kami ada Bang Paijo, Bang Jono pun ada.
0: Tapi beda cerita ya Bunda, kalau request lagu Paijo iya. Nanti tetangga yang dengar lo GR ya. Oke.
2: Oke. Ya, siang hari ini kita ketawa sedikit enggak apa-apa ya, Bang ya.
0: Enggak apa-apa, Bunda. Biar ngilang. Biar kalau mumet, stres, lepas dia.
2: Iya, begitulah ya kira-kira ya. Jangan terlalu serius banget gitu.
0: Ya, bahaya Bunda kalau terlalu serius nanti tekanan darah tinggi. Wah, bahaya tuh.
2: Gitu lah. Jadi salam-salamnya buat ini Mama Iren belum gabung ya.
0: Ah, kemana Mama Iren ya?
2: Padahal ada Mama Roni, ada Mama Gunawan, ya. Bang Jali toh. Iya, kemana mereka ya?
0: Ya tadi sempat bergabung tapi kayaknya belum apa ya, teleponnya karena belum diangkat kali ya.
2: Oke. Ya semoga mereka siang hari ini juga mendengarkan ya. Jadi servis Bunda mereka terlalu bergabung.
0: Oke.
2: Jadi selamat siang semuanya, salam sehat, salam kompak, buat terima kasih, silakan untuk berlanjut Bang.
0: Oke, terima kasih juga Bunda. Oke, selamat siang juga Bunda Hesti ya di Beduai. Request lagunya dari Zaskia Gotik ya. Satu jam saja. Oke, kita cari dulu lagunya ya. Satu jam saja. Kemudian lagu yang pertama tadi di request Bung Lanius ya. Anak Bangsa dari Endang Kurnia. Oke, pendengar bagi Anda yang ingin request lagu masih kita tunggu ya di layanan telepon, SMS dan juga WhatsApp-nya ya pendengar, karena waktu kita masih cukup panjang ya hingga jalan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pastinya pendengar sangat rugi ya kalau misalnya ketika ada kesempatan ya pendengar kita tidak bergabung. Wah, karena sangat panjang sekali waktu di siang hari ini. Kurang lebih ya pendengar tersisa 43 menit ya di kesempatan siang hari ini di Pro Dangdut, masih kita tunggu. Silakan di 08 11 56 67 754.

Oke, pendengar, kita bacakan satu pesan singkat juga ya. Karena ada satu pesan singkat WA yang masuk ini ya. Dari Kak Maria ya di Tidu. Oke. Siang Pro Dangdut, Maria di Tidu katanya. Oke, Kak Maria di Tidu. Ya gimana kabarnya di siang hari ini ya, Kak Maria? Semoga kabarnya sehat ya. Dan gimana nih kalau boleh tahu cuaca di Tidu nih, Kak Maria? Mau request lagu katanya, sakitnya tuh di sini by Cita Citata. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali ya Kak Maria di Tidu. Sakitnya tuh di sini. Na na na na na. Itu lagunya ya, pendengar. Oke, di kesempatan pada segmen kedua ini, pendengar, kita sudah mendapatkan beberapa lagu. Dan pastinya pendengar, kayaknya kita langsung saja berhibur ya. Nah, dan pendengar, bagi Anda yang belum berkesempatan di segmen pertama, segmen kedua ya, jangan khawatir. Kita masih akan kembali di segmen ketiga setelah kita mendengarkan beberapa lagu berikut ini. Kepada pendengar, kami harapkan Anda jangan kemana-mana, stay bersama kami di 99,9 MHz.

0: Ini mata ini.
1: Makanya, lihat-lihat dong.
2: 5 minutes later.
1: Hah, apa nih? Aduh, habis bensin lagi.
3: A few inches later.
1: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
2: Kenapa, Mas? Mogok. Rasain loh.
1: Wah, dasar lo.
4: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat si pemarah menjadi peramah.
1: Eh Mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?
5: Iya Mas, nggak apa-apa, maafin saya juga ya.
1: Aduh, habis bensin lagi nih.
3: 5 minutes later.
5: Kenapa Mas? Habis bensin ya?
1: Iya nih Mas.
5: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
1: Wah, terima kasih banyak ya Mas. Jadi ngerepotin nih.
4: Indonesia itu terkenal akan keramah tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, pendengar, tadi sudah kita dengarkan beberapa lagu ya, pendengar, yang cukup membuat berdendang ya di siang hari ini. Oke, pendengar, silakan bagi Anda yang ingin bergabung, masih kita tunggu di 0811 5667 754, di layanan telepon, SMS dan juga WhatsApp. Silakan pendengar yang ingin bergabung, bergabung saja ya, jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan ya. Pastinya di Pro Dangdut ini lagunya, selagi kita masih ada waktu, lagunya kita akan putar semua ya. Waduh, dan jadi sangat disayangkan ya pendengar kalau lagu-lagunya tidak di request, lagu-lagu kesukaannya tidak diputar ya. Pastinya cukup membuat suasana di siang hari ini, apapun aktivitas para pendengar ya, semoga semuanya lancar dan sembari ditemani dengan lagu-lagu dangdut yang sangat memukau dan tentunya sangat membuat suasana ruang dengarnya menjadi lebih ceria dan lebih berwarna lagi. Oke, pendengar, kita baca ya satu pesan singkat karena sudah ada yang masuk ini. Halo Bang, selamat siang. Salam dari saya Susanto ya, dari Narajijaya, dari perbatasan. Mau minta request lagu yang berjudul Terlanjur Basah, Bang. Oke, siap, Terlanjur Basah ya. Ya sudah, mandi sekali. Oke, di berikutnya kita sapa penelpon ya, pendengar. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut ada kita, Bang.
1: Oke, selamat siang juga. Ini dengan yang di Sambas ini ya.
2: Di Kuburaya.
1: Allah, oh Kuburaya. Aduh, lupa-lupa. Oke.
2: Sedikin Bang.
1: Oh iya, Bang Solihin ya.
2: Iya.
1: Oke, Bang Solihin, baru saya dengar suara Bang gini. Lama kemana nih, Bang? Lama bersemedi nih, Bang.
2: Sibuk.
1: Apa kesibukannya nih, Bang? Lama benar gak bergabung ke Tikong nih? Saya kira udah lupa tuh sama Tikong nih.
2: Sibuk ladang, sibuk apa, kebun.
1: Oh, sekarang baru apa ya, lagi senggang-senggangnya ya, Bang?
2: Oh, di pencana Kuburaya hujan, Bang, gerimis.
1: Lagi hujan gerimis, oke. Tapi kalau kabar Abang gimana nih, Bang Solihin, kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat ya, Bang?
2: Iya, alhamdulillah sehat.
1: Oke, itu yang...
2: Bang Rizalnya sehat.
1: Kalau saya alhamdulillah sehat juga nih, Bang. Sehat, segar, ceria juga pastinya.
2: Pulangnya hati-hati, dengan tujuan, dengan selamat pulang ke rumahnya.
1: Oke, betul. Dan memang benar kata
2: ada
1: Bang.
2: Ada lagu apa tuh, Bang?
1: Apa, Bang?
2: Ada lagu apa tuh?
1: Lagunya by request, Bang. Silahkan request lagu dangdut apapun.
2: Guyon Waton ada lagunya judulnya.
1: Guyon Waton. Apa judulnya nih, Bang?
2: Belahan.
1: Apa? Apa, Bang?
2: Belahan lagunya.
1: Perlahan.
2: Iya.
1: Oh, perlahan, perlahan engkau pun nana. Ada, Bang?
2: Nah, itu aja.
1: Oke, siap.
2: Salam buat Mama Boy juga ya.
1: Oke, terus, Bang.
2: Spesial lagu untuk Abang Rizal, lagi mendengarkan aja.
1: Oke. Oke, siap.
2: Selalu Bang Rizal, pulangnya hati-hati juga. Selamat tetap di rumah. Selalu
1: rezeki
2: selalu berkah.
1: Amin ya Allah, amin.
2: Selamat siang, Bang Sore. Terima kasih Bang Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, selamat siang juga menjelang. Selamat siang juga menjelang sore ya. Bang Solihin di Kuburaya, baru saya dengar lagi suaranya dia setelah sekian purnama ini ya. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang Bung Rizal. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Ah, oke, oke, oke. Kakek Panji itu, aduh, baru bergabung. Tadi pantun tuh konai aja bergabung, Kek.
3: Sibuk Rizal.
1: Apa yang sibuk itu, ah?
3: Nimbun pokok sahang.
1: Nimbun pokok sahang. Biar ngapain ya, Kek, ditimbunnya, Kek?
3: Kalau udah ditimbun nanti dipupuk.
1: Mm-hmm.
3: Supaya berbuah.
1: Oh, ditimbunnya biar apa nama tih ngemudah mupuk kan,
3: oh. Supaya tanahnya gembur. Lalu dibuang pupuknya.
1: Saja sedap no kakek.
3: Maka enggak sempat kakek berpantun tadi.
1: Oh, tapi monitor tadi radio no.
3: Monitor pun cuma masih di kebun.
1: Oke, madagang apa. Yang penting berarti itu lagi di rumah tuh, lagi santai tuh.
3: Atuk tengah di rumah tu.
1: Ah, okey.
3: Sebentar lagi nak apa itu mesin padi, nak giling padi.
1: Nak giling
3: dah
1: padi.
3: Dah ada orang hantar dah.
1: Eh, amin. No banyak can berarti ya. Kakek Panji tu ah.
3: Ada kak Siti.
1: Berbagilah dengan Ucuk tu ah.
3: Ah, lagunya.
1: Apa kayak lagu?
3: Seribu ke? Benang cinta aja dari Miggy Jet.
1: Seribu benang cinta. Oke. Okay.
3: Ayo salam-salamnya
1: ke,
3: buat.
1: Ke. Oi. Ah, lagu tu dapat diganti jom ke? Soalnya udah ada lagu Maggie Z yang kita putar tu di segmen tu.
3: Udah ada kah?
1: Ah, apa nak diganti jom lagu tu? Penyanyi ya, penyanyi ya?
3: Oh, penyanyinya.
1: Ah, sopai. Judul lega.
3: Anu ngojek aja.
1: Ngojek ya, jom dari kuis lagu.
3: Ajub ngojek kuis lagunya, ngojek aja.
1: Ah, ngojek ya. Soalnya tu pun ada lagu Maggie Z gitu atau lanjut basah gitu yang udah di request tadi ti.
3: Hanya tahu
1: untuk
3: ganti.
1: Angi.
3: Salam-salam buat kakek Ririn,
1: okay.
3: Mama Irin, kakek Jupin,
1: okay.
3: Pak Wai, Pak Mansam, Bang Jali, Mbak Elsa,
1: okay.
3: Bunda Hiti, yang lain dirakul aja Bung Paijal.
1: Oke, okay, siap ke.
3: Selamat siang menjelang sore, Pro Dandut. Dandut adalah kita.
1: Oke, okay, selamat siang juga menjelang sore ya kakek Panji di Sungai Daun. Waduh, mohon maaf ya kek ya. Karena lagu di dalam satu segmen ya, kita mempunyai kebijakan bahwanya dalam satu segmen itu tidak boleh ada satu penyanyi yang sama menyanyikan dua lagu meskipun judulnya berbeda ya pendengar ya. Oke, ini kakek Panji ya, tadi ngojek aja lagunya karena sama-sama dari Maggie Z ya, di request dari siapa tadi, Bang Susanto ya. Kalau Bang Susanto tadi request lagunya Terlanjur Basah dari Maggie Z. Nah, jadi kakek Panji ngojek aja katanya. Oke, siap. Ini juga ada pesan singkat ini ya. Oke, saya bacakan dulu. Assalamualaikum Bang Rizal. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku Bang Palapa dari Sambas. Wah, ini kalau dengan saya baru bergabung kayaknya nih Bang Palapa ini ya. Salam kenal Bang, salam kenal. Gimana juga kabarnya nih Bang Palapa nih? Gimana kabarnya, cuaca di Sambas juga kayak gimana nih sekarang ya? Mau request lagu Keranda Cinta. Salam buat semua aja. Oke. Keranda Cinta ya pendengar. Waduh, semakin di penghujung ini ya pendengar, lagunya semakin apa ya, judulnya ini kayaknya semakin ini ya, semakin membuat syahdu. Wah, membuat air mata kayaknya akan mengundang-mengundang begitu ya. Kalau tadi Terlanjur Basah, kemudian Perlahan, dan ini Keranda Cinta. Waduh. Oke, pendengar, kita langsung saja berhibur dengan beberapa lagu ya. Maggie Z, Terlanjur Basah, kemudian Perlahan, Guyon Waton, dan Keranda Cinta. Pendengar, dari studio kami mengucapkan selamat mendengarkan.

lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.

0: Kakak, ini loh calon yang aku bilang kemarin. Track recordnya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus. Terus wawasannya juga.
1: Ogah mikirin calon-calonan. Paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
0: Kenalin dulu makanya. Kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
1: Iya deh, si paling tahu.
0: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
1: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
0: Ih, kakak, ini ngomongin calon apa?

Oke, pendengar Bagai Ranting Kering ya, menjadi lagu penutup di jumpa kita di kesempatan pada Lintas Anti Kong Siang edisi hari ini. Dan pendengar, terima kasih kepada yang sudah bergabung ya, Bang Imanabella, kemudian Kakek Ririn, Mbak Elsa, Bung Lanius, Bunda Esti, Kak Maria Ditidu, kemudian

0: Bang Susanto di Narachi, kemudian Bang Solihin, Kakek Panji, dan juga Bang Palapa. Terima kasih atas segala atensi dan partisipasi para pendengar sekalian yang sudah bergabung, dan yang belum bergabung di kesempatan edisi hari ini kami mohon maaf karena keterbatasan waktu. Dan pendengar, untuk selanjutnya di pukul 15 ya hingga jelang pukul 24 kami akan ajak Anda relay ke Pro 1 RRI Sanggau di 97 MHz. Dan pendengar, nanti di pukul 15 hingga pukul 16 akan ada program Indonesia Cerdas, membangun Indonesia cerdas melalui pendidikan berkualitas dan merata. Dan nanti menghadirkan narasumber ada Bapak Guru ya, yaitu Bapak Amonius MPD selaku Guru SMK Negeri 1 Sanggau. Kemudian dipandu nanti oleh rekan kami, rekan Syarifah Dini. Pendengar, selamat siang menjelang sore. Mohon maaf jika ada kekeliruan kata dan kalimat. Saya Ahmad Faizal di meja siar, pamit dari ruang dengar Anda. Selamat siang menjelang sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau. Selamat sore juga untuk semuanya ya. Di sore hari ini ya, mungkin aja baru aja stay bersama kami ya di FM 97 dan juga di 99.9 MHz ya di sore hari ini. RRI Sanggau dan juga Entikong ya pendengar ya. Dan yang pastinya bersama saya Sarifah Dini dan juga tim Sanggau sore ini menemani Anda hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan juga untuk edisi hari ini pendengar ya, Rabu 3 Juni 2026 kami akan mengupdate informasi Anda di sore hari ini dan juga lagu-lagu cantik yang pasti akan menemani Anda nih pendengar ya. Ataupun untuk Anda yang mobil kami dalam perjalanan ya, semoga sampai di tempat tujuan dengan selamat. Cuaca cerah nih pendengar ya untuk di wilayah Kota Sanggau dan sekitarnya. Nah, bagaimana nih di sore hari ini cuacanya di tempat Anda? Apakah ada hujan gitu ya? Karena memang sampai saat ini ya untuk di Sanggau sendiri belum ada hujan sama sekali nih ya dari sebelum perayaan Lebaran Haji kemarin ya pendengar ya. Oke pendengar, di sore hari ini kami akan hadirkan dalam program Indonesia Cerdas ya, karena kami menemani Anda dalam sajian informasi dan inspirasi seputar dunia pendidikan. Nah, pada kesempatan di sore hari ini pendengar ya, kita akan membahas tema membangun Indonesia cerdas melalui pendidikan berkualitas dan merata. Nih, kami juga sudah terhubung bersama narasumber kami di sore hari ini ya melalui via Zoom nih pendengar ya. Ini ada Bapak Amonius ya, yaitu seorang guru. Nah, kita akan mengulas ya berbagai hal yang pastinya ini terkait pentingnya pendidikan yang berkualitas dan dapat diakses oleh seluruh anak bangsa nih. Oke, kalau gitu saya langsung aja sapa. Ya, halo selamat sore Bapak.
8: Halo, selamat sore Kak Dini. Salam kenal, saya Amonius, guru SMK Negeri 1 Sanggau.
7: Guru SMK Negeri 1 Sanggau, oh dekat deh, tetanggaan ya Bang ya. Yang ini Abang apa Bapak nih, saya nih manggilnya?
8: Biar lebih akrab panggil Bang saja Kak.
7: Manggil Bang, Bang Amonius ya. Gitu ya.
8: Ya Bang Amon saja Kak.
7: Bang Amon, oke deh ya, karena
8: siap.
7: kalau dilihat dari perawakannya ini belum, kayaknya masih muda gitu ya, memang kita panggil masih abang muda aja.
8: Oke, siap gak?
7: Apa kabarnya nih bang di sore hari ini?
8: Ya puji Tuhan kabarnya baik-baik saja kak dan sehat.
7: Sehat
8: nah,
7: ya.
8: Senang bisa menjadi bergabung bersama RRI Sanggau dan Antikong. Dan terima kasih atas kesempatannya sudah mengundang saya untuk berdiskusi mengenai tema membangun Indonesia cerdas melalui pendidikan berkualitas dan merata.
7: Oke, baik ya. Ya. Apalagi kita juga live streaming ya Bang ya di sore hari ini melalui ya, kanal YouTube kami di RRI Sanggau dan juga di Facebook ya, di media sosial ya di RRI Sanggau juga. Oke nih Bang, kita langsung aja ya mengenai tema kita membangun Indonesia cerdas melalui pendidikan berkualitas dan merata. Nah, Bang Amon, apa sih yang dimaksud dengan pendidikan yang berkualitas dan merata ini dalam konteks pembangunan Indonesia cerdas nih, sesuai dengan program kita di sore hari ini, Bang?
8: Oke, baik Kak Dini. Nah, dalam konteks pembangunan Indonesia cerdas, nah, pendidikan berkualitas itu berarti proses pembelajaran yang mampu mengembangkan seluruh potensi peserta didik secara holistik. Nah, baik secara baik kognitif, afektif dan psikomotorik. Nah, sesuai dengan standar nasional dan tuntutan zaman. Nah, sementara itu pendidikan yang merata itu berarti jaminan bahwa setiap anak bangsa tanpa memandang latar belakang geografis, sosial maupun ekonomi memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses fasilitas dan mutu pembelajaran tersebut. Jadi begitu, Kak.
7: Iya, jadi untuk ini yang pastinya anak-anak di Indonesia gitu ya harus inilah kita harus menunjukkan kualitas kita juga yang pastinya dalam pendidikan ya, mau dalam akademik ataupun non-akademik nih, Bang ya. Nah, yeah. Bang Amon, sejauh mana sih Bang kualitas pendidikan saat ini yang pastinya berperan dalam menciptakan generasi yang unggul nih Bang?
8: Peran kualitas pendidikan saat ini dalam menciptakan generasi unggul, nah bertindak yang utama itu dalam pembentukan generasi unggul. Nah, saat ini kualitas pendidikan kita sudah mulai bergeser dari sekedar transfer pengetahuan menuju perkembangan pengembangan keterampilan. Nah, seperti berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi dan literasi digital. Nah, saat ini kebanyakan anak-anak muda, anak-anak pelajar sangat senang dengan literasi digital ya, Kak ya. Nah, di zaman teknologi saat ini. Nah, generasi yang unggul tidak hanya dinilai dari nilai akademisnya saja, nah tetapi sejauh mana mereka mampu beradaptasi, memecahkan masalah kompleks dan memiliki karakter moral yang kuat. Nah, demi kemajuan bangsa seperti itu, Kak.
7: Nah Bang, gimana sih Bang, mungkin bisa gak sih mungkin dari murid Bang Amon sendiri gitu ya, gimana nih Abang bisa melihat dari murid-murid yang kritis, apakah dia sering menjawab gitu ya dari setiap pertanyaan guru atau gimana nih Bang Amon?
8: Nah, untuk perkembangan peserta didik sendiri pada saat di kelas, nah memang ada beberapa yang bisa berpikir kritis ya Kak ya. Nah, ketika guru menjelaskan, memaparkan materi tentang pelajaran. Nah, ada juga yang pasif begitu ya. Nah, tidak semuanya, tapi ada beberapa siswa itu yang memang pada saat di kelas aktif bertanya, memberikan jawaban, dan kadang saya minta mereka untuk menjawab pertanyaan dari temannya. Nah, sebelum saya yang merangkum pertanyaan itu. Nah, jadi karakteristik siswa sendiri, nah itu ada beragam kayak. Nah, ada yang memang pada saat pembelajaran mereka juga sangat aktif, ada yang biasa-biasa saja. Nah, jadi tidak semua siswa bisa kita pukul rata begitu ketika mereka sudah di kelas. Nah, tergantung bagaimana situasi di kelas, apakah pada saat itu di jam itu mereka udah benar-benar siap untuk mengikuti pembelajaran atau masih belum gitu ya, tergantung bagaimana guru di kelas ya Kak.
7: Gitu, Kak. Biasanya kan kalau di sekolah nih Bang ya, apalagi pernah jadi murid juga nih. Nah, biasanya kalau udah mata pelajaran yang disukai gitu ya Bang, ini pastinya akan mudah menerima pelajaran tersebut. Tapi kalau misalnya ada, aduh udah gurunya killer, mata pelajaran yang gak suka, jadi ya ogah-ogahan gitu sih Bang ya, mengikuti pelajaran tersebut. Nah gimana sih Bang kita cara mengantisipasi nih anak-anak, biar maupun killer atau enggak, ya udah pokoknya kita harus tetap belajar ya demi masa depan yang lebih baik nih Bang.
8: Nah, sejauh ini, nah pengalaman saya mengajar ini udah yang, kalau saya mulai mengajar itu dari 2016 ya Kak ya. Dimulai dari guru SD, waktu itu saya masih honor di salah satu SD di Kuburaya. Nah, sampai sekarang, nah sekarang sudah menjadi guru di SMK Negeri 1 Sanggau. Nah, memang siswa itu unik. Nah, mereka memiliki keunikan tersendiri, jadi sehingga kita sebagai guru itu sebenarnya sangat senang ketika melihat ada siswa yang unik. Nah, ketika saya mengajar, ketika melihat ada siswa yang mungkin belum konsentrasi, belum siap begitu, nah saya berusaha untuk membantu siswa tersebut. Nah, untuk menyukai, bukan hanya menyukai pembelajarannya, tapi dia bagaimana cara saya agar siswa tersebut juga menyukai guru yang sedang mengajar gitu. Jadi kembali lagi kepada guru. Nah, kalau gurunya bisa kreatif, nah pasti siswanya akan senang dalam mengikuti pembelajaran. Nah, memang ada beberapa siswa yang kalau belajar itu tidak mau yang terlalu monoton. Nah, pengennya ada speaking misalnya. Nah, kadang saya ajak siswa-siswi saya itu untuk mengawali pembelajaran dengan mungkin bernyanyi atau bermain game. Jadi seperti itu.
7: Berarti yeah. Ya ada pemanasan dulu ya Bang ya sebelum.
8: Ya betul, ada pemanasan.
7: Sebelum kita benar-benar belajar ke materi tersebut. Nah Bang, ada gak sih tantangan terbesar juga nih ya selama Abang menjadi seorang guru, yang pastinya ketika dihadapkan dengan pemerataan pendidikan di Indonesia nih Bang, mungkin ya ini terkhusus di daerah terpencil nih Bang Amon.
8: Nah, untuk tantangan itu pasti ada ya Kak Dini ya. Nah, untuk tantangan terbesar pemerataan pendidikan di daerah. Nah, kalau di tempat kita, khususnya di Sanggau, masih ada daerah yang memang termasuk kategori 3T ya Kak ya. Terdepan, terluar, dan tertinggal. Nah, itu masih ada. Nah, berkaitan dengan infrastruktur dan aksesibilitas, nah, keterbatasan sarana fisik sekolah, akses transportasi yang sulit. Nah, ini saya cerita Kak, mumpung berikan kesempatan. Ada salah satu guru di daerah, saya lupa daerah Meliau atau Meliau ya, sepertinya Meliau. Nah, mungkin Kak Dini juga pernah dengar ya. Ada namanya Pak Tito kalau tidak salah ya.
7: Tito atau Vito gitu nah, ya dari.
8: Vito ya, ya Pak Vito ya.
7: Bagan Asam kalau nggak itu, satop di Bagan Asam.
8: Ah ya Pak Vito. Nah saya juga melihat di postingan-postingannya di TikTok. Nah bahwa betapa sulitnya akses untuk menuju ke tempat dia mengajar begitu. Nah di sana memang perlu juga perhatian dari pemerintah, khususnya pemerintah daerah mungkin ya Kak ya, untuk melihat ternyata di daerah Sanggau ini masih ada tempat-tempat yang memang harus diperhatikan begitu. Nah karena dengan adanya tantangan infrastruktur seperti ini, tentunya menjadi keprihatinan kita bersama dalam dunia pendidikan. Nah, jadi pesan saya untuk pemerintah daerah juga perlu melihat bahwa masih ada daerah 3T yang memang perlu mendapatkan perhatian khususnya. Nah, karena kalau masih ada beberapa faktor yang membuat, artinya faktor yang mempengaruhi perkembangan pendidikan ini juga akan menjadi penghambat begitu. Nah, kemudian masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat akan pentingnya pendidikan jangka panjang. Nah, karena tuntutan ekonomi biasanya. Nah, namun, nah biasa saya tanya kak ya, untuk siswa-siswi saya yang akan lulus, terutama yang kelas 12. Nah, saya tanya setelah lulus mau lanjut kemana? Ada yang bilang bekerja, ada yang mau kuliah. Nah, kebanyakan ketika ada yang bertanya kepada saya, Pak, ini menurut Bapak saya kuliah ambil jurusan apa? Nah, saya selalu bilang, silakan ambil jurusan yang sesuai dengan minat dan apa yang kamu inginkan. Misalnya kamu sukanya tentang komputer, nah mungkin boleh ambil IT. Nah, jadi memang saya sarankan peserta didik saya untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, selama orang tua masih mampu memfasilitasi, membiayai, nah, yang sampai tidak diambil. Jadi karena pendidikan itu memang penting untuk generasi sekarang, gitu kak.
7: Ya tadi ya seperti yang ada guru di Kru 3T ya, ya tadi ya seperti di Kecamatan Toba juga dia seperti yang tadi Bapak bilang ya, ada Pak Pito gitu ya. Dan memang itu untuk transportasinya aja memakan waktu beberapa jam gitu ya, untuk menyampai tempat beliau bekerja, bertugas saat ini. Tapi yang saya lihat ya, dengan berbagai postingan dan juga semangat dia juga ya untuk membangun sekolah tersebut ya, agar meleklah pemerintah kita untuk melihat gimana kondisi yang ada di wilayah tersebut ya. Dan alhamdulillahnya sekarang udah ada beberapa yang inilah, atau yang menyumbang gitu ya untuk sekolah tersebut. Dan juga sama tadi ya, seperti mungkin murid-muridnya Bang Anmon gitu ya bertanya, ini kuliah apa bekerja? Tapi karena memang anak-anak zaman sekarang kalau berpikir lebih baik ya udah saya bekerja aja dulu ya, nanti untuk dunia pendidikannya ya udah lanjutin tahun depan ya, ataupun nanti ketika sudah bisa mendapatkan duit sendiri baru deh tar kuliah dengan menggunakan biaya sendiri gitu ya Bang ya. Biasa memang kebanyakan seperti itu, padahal ya yang kita ketahui pendidikan saat ini bisa gitu ya Bang ya kita raih ya, dengan gelar ataupun pendidikan yang tinggi kita dapat ya bisa mendapatkan pekerjaan mungkin yang lebih baik juga nih ya Bang Amon ya saat ini ya. Oke, nah Bang, bagaimana juga sih Bang peran guru juga nih dalam meningkatkan kualitas pendidikan di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat saat ini nih Bang?
8: Oke, peran guru di tengah pesatnya perkembangan teknologi. Nah, di era disrupsi digital ya Kak, peran guru telah bertransformasi dari satu-satunya sumber ilmu menjadi fasilitator, motivator, dan inspirator pembelajaran. Nah, teknologi memang dapat menggantikan peran guru dalam menyajikan data. Tetapi teknologi tidak dapat menggantikan sentuhan kemanusiaan dalam membentuk karakter, etika, dan empati siswa. Nah, tetap guru sangat berperan penting dalam membentuk karakter, etika, dan empati serta didik. Nah, guru juga harus adaptif memanfaatkan platform digital untuk menciptakan pembelajaran yang interaktif sekaligus menjadi filter moral bagi siswa dalam menyerap informasi. Nah, karena beberapa siswa yang saya amati, saya lihat di sekolah, itu dengan mudahnya mereka men-sharing informasi yang belum tentu benar ke teman-temannya, kadang ke WA grup kelas ataupun WA grup keluarga gitu. Nah, memang selalu saya ingatkan untuk tidak men-share sesuatu yang belum pasti kebenarannya. Nah, silakan dicari tahu dulu kebenarannya sebelum di-share ke orang lain. Nah, peran guru di tengah pesatnya perkembangan teknologi, memang seorang guru juga harus mau belajar, ya kak ya, tentang teknologi yang semakin berkembang. Nah, tidak bisa kalau di, saya ingat waktu zaman saya SMA tahun 2010, itu memang saat itu belum ada guru yang mengajar menggunakan misalnya proyektor, ya. Itu masih menggunakan papan tulis. Nah, waktu itu. Nah, tapi kalau sekarang, apalagi udah banyak teknologi yang canggih, guru bisa saja mengakses itu, kemudian memperlihatkan dan menampilkan di depan kelas bersama siswanya. Jadi dengan begitu, siswa senang. Nah, dengan adanya hal-hal baru, kreativitas baru yang ditampilkan pada saat pembelajaran. Begitu, Kak.
7: Oke, berarti sangat mendukung ya, apalagi memang dengan perkembangan teknologi juga nih ya, Bang, ya, sekarang ya. Jadi, berarti di sekolah saat ini memang udah mendukung juga mungkin tadi ya, dari bermain game, apakah, ataupun tadi mungkin dari beberapa video juga yang akan ditunjukkan kepada anak-anak yang mengenai materi yang akan disampaikan juga gitu ya, Bang Amon ya. Nah, terus ada nggak sih Bang Amon strategi mungkin yang dapat dilakukan pemerintah mungkin ya ini untuk memastikan akses pendidikan yang setara bagi seluruh anak Indonesia nih Bang?
8: Nah, strategi pemerintah untuk memastikan akses pendidikan ya. Nah, pemerintah perlu menerapkan strategi yang komprehensif dan integratif, memastikan konektivitas internet dan pemenuhan sarana laboratorium atau perpustakaan standar di seluruh pelosok. Nah, kemudian reformasi tata kelola guru. Nah, ini juga yang paling penting Kak Dini ya, memberikan insentif kesejahteraan yang signifikan, jaminan karir, nah serta pelatihan berkelanjutan bagi guru yang bertugas di daerah pelosok. Nah, harusnya ini bisa dilakukan oleh pemerintah. Jadi perlu adanya pelatihan berkelanjutan bagi guru yang bertugas di daerah pelosok. Kemudian optimalisasi anggaran berbasis afirmasi. Nah, alokasi dana bantuan seperti bos afirmasi atau beasiswa yang lebih besar untuk daerah-daerah yang memiliki indeks pembangunan pendidikan rendah. Nah, itu sih Kak untuk strategi. Pesan ya. Untuk pemerintah ya,
7: harus dilakukan. Berarti butuh kesenjangan untuk guru-guru ya, entah itu
8: untuk kenaik. Guru-guru.
7: Biasanya memang, apakah sekarang ini masih banyak nih Bang guru-guru honor nih Bang di mungkin di sekolah Abang gitu nih?
8: Untuk di SMK Negeri 1 Sanggau sendiri Kak, masih ada beberapa rekan-rekan kami yang statusnya masih guru honor. Ya. Kalau di SMK ya ada beberapa Kak, masih ada yang berstatus honor.
7: Ya, semoga begitu. Segera ini ya bisa beralih lah pastinya, dilihat juga dengan pemerintah nanti. Ya kita nggak tahu kapan gitu ya ada perubahan status lah.
8: Ya, harapannya seperti itu Kak.
7: Seperti teman-teman guru-guru yang lainnya gitu ya.
8: Yeah.
7: Nah, bagaimana juga sini Bang kondisi pendidikan di Kabupaten Sangga dan apa yang perlu ditingkatkan juga nih untuk mencapai pemerataan pendidikan nih?
8: Oke. Nah, sebagai wilayah yang memiliki karakteristik geografis yang menantang dan berbatasan langsung dengan negara tetangga, Kabupaten Sanggau memiliki potensi besar sekaligus tantangan nyata. Nah, kondisi pendidikan di sini terus mengalami perbaikan, namun masih menghadapi tantangan berupa variasi mutu antar sekolah di pusat kota dan di pedalaman, baik di kecamatan maupun di desa. Nah, jadi yang perlu ditingkatkan di sini yang pertama itu pemerataan sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung digitalisasi sekolah. Nah, kemudian upaya yang kedua yang perlu ditingkatkan penguatan kelompok kerja. Nah, seperti kelompok kerja guru, musyawarah guru, mata pelajaran di tingkat lokal untuk pemerataan kompetensi mengajar. Yang ketiga itu sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk menekan angka putus sekolah. Jadi ada tiga hal tadi Kak yang perlu ditingkatkan ya.
7: Gitu Kak. Yang ada di, yang pastinya yang ada di Kabupaten Sanggau ini sendiri nih Bang.
8: Kabupaten ya. Sanggau ya, betul.
7: Nah, seberapa penting juga sih Bang dalam peningkatan kompetensi guru juga nih dalam mendukung terwujudnya pendidikan yang berkualitas nih?
8: Seberapa penting peningkatan kompetensi guru ya, Kak? Kalau menurut saya sangat penting nih, Kak. Nah, penting sekali peningkatan kompetensi guru ini. Nah, karena tanpa guru yang kompeten, itu kurikulum terbaik atau teknologi tercanggih sekalipun tidak akan mampu mengantarkan siswa pada capaian belajar yang optimal. Nah, pelatihan guru yang konsisten dan berdampak langsung pada kelas adalah investasi terbaik gitu. Jadi ini perlu dipikirkan juga dan pemerintah memang harus memperhatikan ini pentingnya peningkatan kompetensi guru. Nah, karena guru adalah jantung dari mutu pendidikan ya. Nah, peningkatan guru itu baik pedagogik, profesional, sosial maupun kepribadian itu sangat krusial kalau menurut saya, Kak. Jadi sekali lagi tanpa guru yang kompeten, nah tidak akan mampu mengantarkan siswa pada capaian belajar yang optimal. Jadi perlu adanya pelatihan.
7: Perlu ya, berarti apakah butuh seperti ada pelatihan-pelatihan khusus, apakah seperti sosialisasi atau bagaimana nih Bang?
8: Nah, sejauh yang pernah saya dapatkan, nah pelatihan guru ini bisa saja diadakannya seminar begitu Kak. Seminar mungkin 2-3 hari, mungkin dilakukan secara bertahap. Nah, nanti sebenarnya dalam KKG atau MGMP yang saya sampaikan sebelumnya, KKG itu kelompok kerja guru ya Kak ya, atau MGMP itu musyawarah guru mata pelajaran. Nah, mungkin dalam momen itu juga perlu bisa juga diadakan pelatihan. Nah, mungkin dari dinas pendidikan kabupaten ataupun provinsi bisa memberikan pelatihan untuk guru-guru gitu Kak.
7: Nah, apakah dengan pelatihan tersebut bisa ada jenjang pendidikannya ataukah bisa naik karirnya atau gimana sih Bang dari pelatihan tersebut nih?
8: Nah, dengan adanya pelatihan itu bisa saja sih Kak ya. Nah, ada. Jadi ada tingkatannya. Nah, untuk di MGMP sendiri, nah memang selama ini kita adakan itu biasa membahas tentang kurikulum yang baru. Nah, kemudian perangkat-perangkat pembelajaran, itu juga biasa di MGMP itu di musyawarah guru kami bekerja sama membuat perangkat pembelajaran, ya. Nah, jadi banyak hal yang bisa dilakukan sebenarnya Kak dalam pertemuan MGMP maupun KKG tadi, gitu Kak.
7: Nah, apakah ini kalau misalnya kayak kegiatan MGMP. Apakah ini sesuai dengan mata pelajarannya aja ataukah dari semua bidang nih Bang biasanya nih? Dari semua guru mata pelajaran gitu.
8: Nah, untuk MGMP Kak ya, ini khusus untuk mata pelajaran tertentu aja Kak. Nah, seperti MGMP, misalnya MGMP Pendidikan Agama Katolik atau Pendidikan Agama Islam begitu. Nah, kita punya permapelnya memang punya kelompok begitu Kak. Permapel dia.
7: Oh, permapel ya.
8: Ya, permapel.
7: Berarti nanti dari pihak kepala sekolahnya ya menugaskan siapa-siapa aja yang akan mengikuti kegiatan tersebut juga nih Bang ya.
8: Iya benar kak.
7: Biasanya kalau saya lihat teman-teman gitu ya, ini dia pusingnya buat tugasnya kayak RPP gitu ya, banyak aja gitu ya, pekerjaan yang akan dibuatnya juga nih. Oke baik. Nah Bang Amon, bagaimana juga sih Bang pemanfaatan teknologi digital juga ini dapat membantu pemerataan pendidikan di berbagai wilayah Indonesia nih?
8: Oke. Nah, teknologi digital bertindak sebagai jembatan penembus batas geografis ya. Di sini pemanfaatannya dapat berupa penggunaan platform seperti Rumah Belajar, Google Classroom ya, yang memungkinkan siswa di pedalaman bisa mengakses materi berkualitas setara dengan siswa di kota. Nah, lalu pelatihan guru jarak jauh. Nah, itu bertujuan membimbing dan meningkatkan kapasitas guru di daerah terpencil tanpa harus meninggalkan tugas mengajar mereka melalui webinar dan modul digital interaktif gitu kak. Jadi pemanfaatan teknologi digital ini bisa tadi dengan menggunakan platform seperti Rumah Belajar, Google Classroom, yang memungkinkan siswa di pedalaman dapat mengakses materi. Jadi walaupun misalnya guru di pedalaman sekalipun, kalau memang di satu tempat ada akses internet, bisa mengikuti melalui webinar tadi kak, atau modul digital interaktif, tanpa harus dia mungkin ke kota, karena akses infrastruktur tadi yang belum memungkinkan, bisa saja melalui webinar atau modul digital interaktif. Gitu Kak Dini.
7: Udah pernah gak sih Bang diterapkan sekarang ini Bang?
8: Untuk di
7: Sanggau.
8: Di mana Kak?
7: Di Sanggau lah.
8: Terkhususnya. Oh di Sanggau. Nah untuk webinar, kalau saya pernah mengikuti waktu itu ketika kami ketika baru-baru diangkat menjadi P3K Kak ya. Nah saya angkatan P3K angkatan 2023. Jadi waktu itu tidak semua peserta itu dapat menghadiri secara langsung. Jadi beberapa ada yang melalui webinar, ya kak ya. Nah saya termasuk yang melalui webinar, jadi tidak pergi ke Pontianak waktu itu. Itu sudah pernah dilakukan untuk di Sanggau sendiri kak.
7: Oke, berarti udah begitu pernah dilakukan ya untuk belajar yeah webinar sendiri nih. Nah, ada nggak sih Bang dampak yang mungkin dapat terjadi ya yang pasang ini jika kesenjangan pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan ini tidak segera diatasi nih?
8: Nah, untuk dampaknya itu pasti ada Kak. Nah, karena kalau diabaikan kesenjangan ini akan memicu hal-hal yang mungkin tidak baik. Nah, jadi angkatan muda produktif pedesaan akan bermigrasi ke kota besar, meninggalkan daerah asal tanpa kepemimpinan yang berpendidikan. Nah, melebarnya ketimpangan ekonomi, masyarakat pedesaan akan sulit mengakses pekerjaan formal yang layak, memperluas jurang kemiskinan. Yang terakhir itu polarisasi sosial, itu munculnya rasa ketidakadilan yang berpotensi mengikis kohesi sosial dan integrasi nasional. Jadi akan sangat berdampak kalau terjadi kesenjangan tadi, kalau tidak merata antara pendidikan di kota maupun di desa itu tidak sama, pasti akan muncul kesenjangan kak.
7: Pastinya akan ada perbedaan juga nih Bang ya antara pendidikan yang ada di kota dan juga di desa ya. Nah terus bagaimana juga sih Bang peran orang tua ya dan masyarakat juga nih dalam mendukung pendidikan yang berkualitas bagi anak-anaknya?
8: Oke, ini menarik kak ya mendengar kata orang tua. Nah, jadi peran orang tua dan masyarakat dalam mendukung pendidikan, memang antara orang tua, guru dan masyarakat ini yang memang harus saling berkolaborasi ya kak ya. Nah karena pendidikan itu adalah tanggung jawab bersama. Nah orang tua adalah pendidik pertama dan utama. Peran mereka adalah membangun ekosistem rumah yang penuh kasih, disiplin dan menghargai ilmu. Nah, sementara itu masyarakat dan dunia usaha berperan menciptakan lingkungan yang aman bagi tumbuh kembang anak serta memberikan dukungan moral maupun material. Nah, jadi jika orang tua hanya menyerahkan sepenuhnya, misalnya udah mungkin di sekolah aja gitu. Jadi kalau pola asuhnya di rumah saja udah tidak benar, Kak. Nah, bagaimana seorang guru di sekolah bisa membimbing dengan baik atau memberikan? Nah, kalau diarahkan pun, tapi kalau memang pola asuhnya di rumah sudah tidak baik, nah, tidak sulit sebenarnya, cuman perlu kerja keras ya, Kak. Nah, karena apalagi di dunia digital saat ini, nah, banyak pengaruh-pengaruh yang memang harus dapatkan perhatian untuk siswa yang mungkin jauh dari keluarga. Nah, apalagi saat ini banyak anak-anak yang memang sekolah di kota. Nah, banyak yang dari daerah begitu, Kak, ya. Nah, sehingga mereka tidak tinggal dengan orang tuanya, Kak. Di sini mereka ada yang mungkin tinggal sama bibinya, tinggal di asrama maupun di kos atau kontrakan begitu. Jadi kalau orang tua yang mungkin jarang berkomunikasi dengan anaknya karena dia merasa udah ada gurunya di sekolah, nah itu sebenarnya salah juga kalau dia berpikir seperti itu. Tetap orang tua harus memberikan perhatian juga pada anaknya. Setiap hari kalau bisa ya ditelepon aja, ditanyakan kabar, bagaimana makannya, bagaimana tidurnya, begitu. Karena selama ini yang saya lihat, nah, ada beberapa siswa yang datang ke sekolah itu pagi-pagi mereka udah ngantuk. Ditanya, tadi malam tidur jam berapa? Jam 10, Pak. Jam 11, Pak. Nah, jadi itu tadi salah satu faktor karena memang tidak ada yang memantau gitu. Jadi orang tua di sini memang harus bisa memberikan perhatian, nah, kepada anak-anaknya. Nah, di momen ini juga saya ingin memberikan pesan kepada orang-orang tua. Nah, saya juga orang tua. Nah, saya juga orang tua dan punya anak. Nah, kita sama-sama memberikan yang terbaik lah untuk anak-anak kita. Nah, jangan sampai membiarkan mereka dengan pergaulannya yang sampai menyimpang seperti itu. Nah, kita sama-sama menjaga, intinya memberikan perhatian dan kasih sayang juga kepada anak. Iya. Begitu, Kak Dini.
7: Apalagi mungkin seperti bapak juga yang pastinya, bapak ya, abang ya, Bang Am. Mungkin yang mengajar ya, ini apalagi mengajar di SMK ya, pastinya anak-anak mungkin yang butuh perhatian lebih juga, ataupun ya apalagi ketika kita jauh dari keluarga, memang ya betul juga nih abangnya, tidak bisa menyerahkan sepenuhnya kepada guru ataupun percaya sepenuhnya lah kepada sang anak ya ketika berjauhan dari keluarga ataupun orang tua, apalagi dengan pergaulan yang semakin wow sekali gitu ya, wow banget ya sekarang tuh untuk anak-anak remaja gitu ya, yang pastinya ya tadi orang tua hanya bisa berpesan pandai-pandai jaga diri, jangan sampai terjerumus ke hal-hal yang tidak baik ya, karena ya tugas guru juga di sekolah hanya bisa memberikan pengertian, memberikan pelajaran, dan juga seperti itu ya Bang ya.
8: Iya, betul sekali Kak Dini.
7: Nah, Bang, terus menurut Bang Amon juga nih, program apa sih yang paling efektif untuk meningkatkan minat belajar siswa nih, Bang?
8: Yang paling efektif, nah itu program yang paling efektif adalah pembelajaran berbasis proyek yang kontekstual dan bermakna, Kak. Nah, ketika siswa diajak menghubungkan apa yang mereka pelajari di kelas dengan kehidupan nyata mereka, misalnya nih, nah, tentang budaya lokal, membuat karya seni atau musik, atau memecahkan masalah lingkungan sekitar, lihat belajar internal, mereka akan tumbuh secara alami. Nah, karena mereka merasa ilmu tersebut berguna. Nah, jadi ketika dapat di sekolah, kemudian mereka aplikasikan di luar lingkungan sekolah. Nah, di kehidupan nyata, mereka bisa tuh melakukan apa yang udah didapatkan di sekolah. Nah, kebetulan saya juga hobinya musik, Kak, ya. Nah, saya hobi bernyanyi, bermain alat musik juga, seperti piano. Nah, jadi kadang di kelas, nah, saya selalu mengingatkan nih kepada siswa, ya, usahakan kalian di usia sekarang, saya bilang, di usia 10, 15, 16, 17 begitu. Nah, pelajari satu alat musik, saya bilang. Pelajari, minimal harus bisa satu alat musik. Nah, biar punya, walaupun yang awalnya nggak punya hobi musik misalnya, tapi saya bilang, nggak apa-apa, isi waktu untuk melakukan hal-hal yang kamu senangi. Nah, jadi perlu pelajari, saya bilang. Nah, minimal satu alat musik. Jadi dengan pembelajaran berbasis proyek yang kontekstual dan bermakna tadi, nah, saya rasa itu dapat meningkatkan minat belajar siswa, Kak.
7: Oke. Nah, terus bagaimana juga sih nih, Bang, cara membangun karakter dan kecerdasan siswa nih secara seimbang melalui pendidikan nih?
8: Oke, cara membangun karakter dan kecerdasan siswa. Nah, keseimbangan ini dapat dicapai melalui integrasi kurikulum akademik dengan penguatan karakter, aspek kognitif dan afektif. Nah, pembelajaran tidak boleh hanya fokus pada hafalan rumus, tetapi pada internalisasi nilai-nilai kebaikan melalui pembiasaan. Nah, ini juga ada pembiasaan. Jadi nilai-nilai kebaikan melalui pembiasaan. Nah, setiap selesai pembelajaran, nah, saya selalu katakan kepada siswa, mau pilih apa, salaman, tos, atau ca. Nah, itu saya biasa senang, Kak, kalau udah selesai pembelajaran, nah, sebelum siswa meninggalkan kelas, nah, saya selalu biasakan, nah, hari ini kita tos ya, atau hari ini kita ca, atau salaman. Nah, saya punya kebiasaan juga, saya tidak mau kalau ada siswa yang salaman itu mencium tangan. Nah, cukup salaman seperti biasa, saya bilang. Nah, kadang mereka tersenyum atau tertawa begitu kan. Kok beda bapak yang satu ini, ya kan, dalam hati mereka mungkin. Nah, tapi saya ingin menjalin hubungan yang baik atau akrab dengan siswa begitu, Kak. Jadi, cara seperti itu saya rasa juga bisa membangun karakter siswa, mungkin yang awalnya tadi pemalu atau pendiam. Nah, dengan cara seperti itu, kemungkinan dia akan bisa lebih percaya diri lagi, gitu.
7: Okay.
8: Nah, jadi ya, jadi karena guru dan sekolah ini kan harus menjadi contoh tadi, Kak. Menjadi contoh nyata dari integritas, gotong royong dan kemandirian. Nah, sehingga kecerdasan intelektual siswa berjalan selaras dengan kematangan emosional dan spiritualnya. Begitu, Kak Dini.
7: Oke. Nah, Bang, apa sih harapan dari seorang Bang Amon yang pastinya ya, terhadap kebijakan pendidikan nasional dalam beberapa tahun ke depan nih, Bang?
8: Oke. Harapan terhadap kebijakan pendidikan nasional. Nah, harapan saya adalah adanya konsistensi, nah, keberlanjutan dan penyederhanaan birokrasi kebijakan. Nah, kebijakan pendidikan nasional harus bersifat jangka panjang dan tidak mudah berubah setiap pergantian kepemimpinan. Nah, selain itu, regulasi yang dibuat harus lebih membumi, adaptif, dan memberikan otonomi yang fleksibel bagi sekolah-sekolah di daerah untuk berinovasi sesuai dengan kearifan lokal masing-masing. Nah, saat ini, Kak, kami, ini saya agak curhat ya, mungkin kalau ada teman-teman saya di daerah Sanggau yang mendengar nih, khususnya guru pendidikan agama Katolik dan guru pendidikan agama yang lainnya, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, yang saat ini TPG-nya belum cair, harap bersabar. Nah, kadang kami juga saling bertanya begitu, kok ini kita punya kita belum cair begitu, belum keluar. Nah, itu tadi yang saya bilang, Kak. Mungkin tadi, bukan mungkin ya, tapi pengennya ada penyederhanaan birokrasi kebijakan tadi. Nah, karena selama ini untuk bisa mentransfer dana TPG itu kan dari pusat kemudian ke daerah, daerah baru ke guru. Nah, kalau bisa dari pusat langsung transfer ke rekening guru masing-masing begitu. Mungkin itu lebih baik seperti itu. Okay. Nah, jadi harapannya pemerintah harus konsisten. Nah, dengan kebijakan pendidikan nasional tadi. Ya. Begitu, Kak.
7: Oke, yang pastinya semoga ini didengar juga nih ya oleh teman-teman ataupun pemerintah ini setempat yang ada di Sanggau yang pastinya ya, Bang ya.
8: Di Sanggau, ya. Oke. Begitu, Kak.
7: Nah, bagaimana juga nih, Bang, pendidikan yang berkualitas juga nih dapat mendukung kemajuan ekonomi di pembangunan bangsa saat ini?
8: Oke. Secara makroekonomi, Kak, pendidikan adalah bentuk investasi modal manusia. Pendidikan yang berkualitas meningkatkan produktivitas tenaga kerja, mendorong inovasi teknologi, dan menciptakan peluang usaha baru. Nah, bangsa yang memiliki tingkat literasi dan keahlian yang tinggi akan mampu mengolah sumber daya alamnya sendiri secara bijaksana, sehingga mampu keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah. Nah, memang perlu meningkatkan literasi. Nah, literasi membaca, lalu yang mempunyai keterampilan tadi, punya keahlian. Nah, memang perlu agar bisa mampu mengolah sumber daya alamnya sendiri. Nah, tanpa adanya literasi yang baik, kemudian keterampilan, nah ini akan sulit untuk mengolah sumber daya alam. Nah, jangan sampai kita terjebak dengan adanya teknologi tadi, kita akhirnya manja begitu. Tidak mau berinovasi, tidak mau melatih keterampilan untuk bisa melakukan hal-hal yang bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Seperti itu, Kak.
7: Oke, baik ya. Nah, Bang Amon, terakhir nih ya, karena waktu juga udah di penghujung, ada gak sih pesan yang ingin Bang Amon sampaikan gitu ya, kepada para pendidik ya, siswa dan pemerintah untuk mewujudkan Indonesia yang lebih cerdas nih, Bang?
8: Baik, pesan untuk rekan sejawat pendidik ya, teruslah belajar, beradaptasi, dan mengajar dengan hati. Ketahuilah bahwa setiap benih yang kita tanam di ruang kelas hari ini adalah penentu masa depan peradaban bangsa. Nah, kemudian yang kedua, untuk peserta didik di seluruh Indonesia, gantungkan cita-citamu setinggi langit, kuasai teknologi dengan bijak. Jangan pernah menyerah pada keterbatasan, karena masa depan Indonesia ada di tangan kreativitas dan integritas kalian. Yang terakhir, untuk pemerintah, tempatkan pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan yang sesungguhnya. Berikan keberpihakan yang nyata bagi wilayah-wilayah pelosok, sebab Indonesia tidak akan bisa dikatakan cerdas secara utuh jika masih ada anak bangsa di ujung negeri yang tertinggal. Demikian, Kak Dini.
7: Baik, terima kasih nih ya untuk motivasinya yang pasti ya dari seorang Bang Amonius nih ya. Oke, Bang Amon ya, tidak terasa kita cukupkan ya di program Indonesia Cerdas untuk edisi hari ini. Ya, Rabu 3 Juni 2026 ya, dan semoga harapan dari seorang guru ya, ini dari Kabupaten Sanggau di SMK Negeri 1 Sanggau ini ya didengar oleh pemerintah lah, atas dari kerja kerasnya selama ini yang pastinya ya Bang ya. Oke, baik pendengar ya, kita cukupkan ya di program Indonesia Cerdas ya di sore hari ini, dan semoga informasi yang telah disampaikan juga ini dapat menambah wawasan dan juga menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus mendukung kemajuan pendidikan di Indonesia. Terima kasih kepada Bang Ammonius ya atas waktu dan pemikirannya yang pasti yang telah dibagikan bersama kami ya di sore hari ini Bang Ammon ya.
8: Baik, terima kasih Kak Dini.
7: Oke, terima kasih, dan
8: terima kasih
7: pendengar, saya juga pamit undur diri ya dalam program Indonesia Cerdas di sore hari ini. Sampai jumpa pada program Indonesia Cerdas berikutnya. Tetap bersama kami di Prosatu RRI Sanggau, karena nanti jelang pukul 16 ya waktu Indonesia Barat, Anda akan mendengarkan Warta Berita Daerah bersama Prosatu RRI Pontianak.
6: Prosatu RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi. Program Rumah Kita, ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sari Berita Penting.
1: Kasus dugaan kekerasan terhadap anak di sebuah daycare di Yogyakarta menjadi alarm bagi daerah termasuk kota Pontianak.
2: Meningkatkan pengawasan ataupun patroli ya, patroli PP kita di seluruh unsur.
1: Pemerintah Kabupaten Sanggau targetkan penurunan angka kemiskinan pada tahun 2030 hingga 3,30%.
3: Ada beberapa kabupaten yang belum kita diskusikan seperti Sambas itu ada 19 jemaah, kemudian Singkawang.
4: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita. Bersama saya Cheri Lubis, inilah berita selengkapnya.

0: Pendengar, kita awali informasi sore ini, di mana kasus dugaan kekerasan terhadap anak di sebuah daycare di Yogyakarta ini menjadi alarm bagi daerah lain, termasuk Pontianak. Untuk mencegah kejadian serupa, Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Pontianak mulai melakukan pengawasan terhadap sejumlah daycare dan mendorong penerapan standar layanan yang lebih ketat. Berikut laporannya.
1: Kasus kekerasan di tempat penitipan anak atau daycare Litter Aresa di Yogyakarta pada April lalu menjadi perhatian serius Komisi Perlindungan Anak Daerah atau KPAD Kota Pontianak. Lembaga ini menilai perlindungan anak di tempat penitipan harus diperkuat melalui pengawasan dan standarisasi layanan. Ketua KPAD Kota Pontianak, Niah Nurniati, mengatakan pihaknya telah turun langsung melakukan pemantauan terhadap sejumlah daycare yang beroperasi di Kota Pontianak. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan keamanan, kualitas pengasuhan, serta kesiapan sumber daya manusia yang menangani anak-anak selama berada di tempat penitipan.
2: Kami memandang daycare-daycare ini perlu ada standarisasi khusus ya. Karena kalau kita lihat di PAUD, itu kan paling 3 atau 4 jam. Itu ada standar, ada izin personal. Guru-gurunya harus pendidikannya S1 PAUD. Atau kalau tamat SMA harus sudah ada pelatihan khusus. Kemudian sarana prasarananya juga terstandarisasi. Kemudian setiap bulan mendapatkan monitoring dan pengawasan dari Dinas Pendidikan.
1: Menurut Niah, keberadaan daycare memiliki tanggung jawab yang besar karena anak-anak berada di lokasi tersebut dalam waktu yang cukup lama, bahkan mencapai 8 hingga 11 jam setiap hari. Karena itu, selain memiliki kurikulum dan standar pelayanan yang jelas, tenaga pengasuh juga harus memiliki kompetensi yang memadai serta bekerja sesuai prosedur yang telah ditetapkan. KPAD juga menyampaikan persoalan ini kepada Wali Kota Pontianak. Saat ini, pemerintah daerah masih melakukan pendataan untuk mengetahui jumlah daycare yang telah memiliki izin maupun yang belum berizin. Melalui pendataan tersebut, berbagai persoalan yang ada diharapkan dapat terpetakan, mulai dari aspek perizinan, sarana-prasarana, hingga kualitas sumber daya manusia. KPAD berharap langkah ini dapat menjadi upaya preventif agar kasus kekerasan terhadap anak di tempat penitipan tidak terjadi di Kota Pontianak. Hermanta melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sanggau menargetkan angka kemiskinan dapat diturunkan hingga mencapai 3,30% pada tahun 2030 mendatang. Langkah strategis ini dilakukan melalui peningkatan kolaborasi program nasional serta pembenahan akurasi data penerima bantuan. Laporan selengkapnya disampaikan Okto Ferandi.
3: Pemerintah Kabupaten Sanggau menargetkan angka kemiskinan turun menjadi 3,30% pada tahun 2030. Wakil Bupati Sanggau, Susana Erpena, dalam seminar akhir RKPD Kabupaten Sanggau mengatakan, kondisi kemiskinan di Kabupaten Sanggau saat ini tergolong cukup baik. Berdasarkan data tahun 2025, angka kemiskinan berada pada kisaran 4,61% atau sekitar 22 ribu jiwa dari total penduduk Kabupaten Sanggau. Menurutnya, target 3,30% tersebut harus menjadi pedoman seluruh organisasi perangkat daerah dalam menyusun program pembangunan. Langkah itu sejalan dengan visi mewujudkan Sanggau yang maju berkelanjutan dan juga berkeadilan. Untuk mencapai sasaran tersebut, dikatakan pemerintah daerah akan memaksimalkan sejumlah program strategis nasional. Di antaranya, makan bergizi gratis, operasi merah putih, Kartu Indonesia Pintar, serta berbagai program yang mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain program nasional, Wabupsana menilai akurasi data juga menjadi faktor penting dalam upaya menurunkan angka kemiskinan. Karena itu, Pemkab Sanggau akan menggunakan data tunggal sosial nasional atau DTSN sebagai dasar penentuan kelompok masyarakat prioritas. Dia berharap data terpadu tersebut mampu mengurangi kesalahan sasaran penerima bantuan yang selama ini masih menjadi keluhan masyarakat.
4: Di mana harapan ini tentunya di tahun 2030 ya, target kita menjadi 3,30% ya. Tentunya saya minta kepada seluruh jajaran OPD tentunya kegiatan pengentasan kemiskinan ini menjadi acuan dalam membangun Kabupaten Sanggau, yaitu menuju Sanggau maju berkelanjutan dan berkeadilan. Dan juga tentunya kita mendorong beberapa program strategis nasional ya, seperti tadi makan bergizi gratis, ada koperasi merah putih, kartu afirmatif, dan juga tentunya yang lain-lainnya ya.
3: Wabupsana menegaskan target penurunan kemiskinan tidak dapat dicapai hanya dengan mengandalkan kemampuan APBD. Dukungan berbagai pihak diperlukan agar program berjalan optimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Yang menegaskan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, serta para investor dinilai menjadi kunci keberhasilan target tersebut. Oktavrandi melaporkan.
0: Pendengar, Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Barat memastikan pendistribusian air zam-zam bagi jemaah haji asal Kalimantan Barat hampir seluruhnya rampung. Ribuan galon air zam-zam kini telah disalurkan ke sejumlah kabupaten dan kota menjelang kepulangan jemaah haji ke daerah masing-masing. Berikut laporannya.
5: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Barat Kamaludin mengatakan pendistribusian air zam-zam bagi jemaah haji Kalbar saat ini hampir selesai dilaksanakan. Dari total 1.861 jemaah dan petugas haji, sebanyak 1.615 galon air zam-zam berukuran 5 liter telah didistribusikan ke berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Barat. Namun demikian, Kamaludin mengungkapkan masih terdapat beberapa daerah yang belum menerima distribusi air zam-zam. Di antaranya Kabupaten Sambas untuk 19 jemaah, Kota Singkawang 157 jemaah, termasuk Kabupaten Melawi dan Sintang. Menurutnya, pihak Kanwil Kemenhaj Kalbar telah menginformasikan kepada pemerintah kabupaten kota yang sudah siap melakukan pengangkutan air zam-zam ke daerah masing-masing. Sebab sebagian besar stok air zam-zam telah tersedia di kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Barat.
6: Ada beberapa kabupaten yang belum kita distribusikan seperti Sambas itu ada 19 jemaah, kemudian Singkawang juga belum kita distribusikan itu 157 jemaah, termasuk jemaah Melawi dan Sintang juga belum kita distribusikan. Dan saat ini kami juga telah menginformasikan kepada kabupaten kota yang sudah memiliki kesiapan untuk mengangkut air zam-zam ke daerah masing-masing, karena zam-zamnya juga sudah tersedia di Kanwil Kementerian Haji.
5: Kamaludin menegaskan secara umum distribusi air zam-zam bagi jemaah haji Kalbar hampir seluruhnya telah rampung sebagai bagian dari persiapan penyambutan kepulangan jemaah haji pada pertengahan Juni mendatang. Syarutani melaporkan.
0: Pendengar, Kepala BPPD Sintang, Mardianto, mengatakan rekomendasi persetujuan untuk pemekaran kecamatan di perbatasan sudah terbit. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beni Yuda.
7: Upaya mempercepat pembangunan kawasan perbatasan di Kabupaten Sintang mendapat perkembangan positif. Rekomendasi persetujuan untuk pemekaran sejumlah kecamatan di wilayah perbatasan dilaporkan telah diterbitkan dan menjadi harapan baru bagi percepatan pembangunan di daerah tersebut. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah BPPD Kabupaten Sintang, Mardianto, mengatakan perkembangan terkait kawasan perbatasan saat ini cukup baik. Menurutnya, telah terbit rekomendasi persetujuan untuk pemekaran wilayah di sejumlah kecamatan perbatasan.
8: Perkembangan yang baik terkait perbatasan di kawasan perbatasan itu sudah dikeluarkannya rekomendasi terkait persetujuan untuk pemekaran daerah perbatasan, yaitu ada Kecamatan Ketungau Utara, Ketungau Tengah Utara, dan dua di Kecamatan Ketungau Tengah. Nah ini mungkin akan kita coba konfirmasi kembali, kita koordinasikan untuk percepatan paling tidak pembangunan di kawasan perbatasan itu sendiri.
7: Mardianto menjelaskan, pemerintah daerah akan segera melakukan konfirmasi dan koordinasi dengan pihak terkait guna memastikan perkembangan tersebut serta mendorong percepatan proses yang diperlukan. Mardianto berharap rencana pemekaran kecamatan di kawasan perbatasan dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan pelayanan publik sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan Kabupaten Sintang. Dian Beni Yuda melaporkan.
9: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 Entikom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Kita lanjutkan informasi sore ini. Dalam rangka memperingati Hari Lanjut Usia, Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang bersama Puskesmas Tanjung Puri Sintang melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan bagi para lansia di Jerora 1. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
10: Dalam rangka memperingati Hari Lanjut Usia Nasional yang diperingati setiap tanggal 29 Mei, Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang bersama Puskesmas Tanjung Puri Sintang melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan bagi para lanjut usia atau lansia di Posyandu Lansia Jerora 1 pada Selasa 2 Juni 2026. Tema Hari Lansia tahun ini adalah Lansia Sehat dan Mandiri untuk Indonesia Berdaya. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, Dr. Rosa Trivina menjelaskan, peringatan Hari Lanjut Usia menjadi momentum untuk memberikan apresiasi dan perhatian terhadap kesejahteraan dan kesehatan para lansia agar tetap sehat, aktif, dan mandiri di usia senja. Dalam kegiatan tersebut, para lansia mendapatkan berbagai layanan kesehatan, mulai dari pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, kolesterol, asam urat hingga pemeriksaan kesehatan umum lainnya.
11: Pengennya para lansia kita ini sehat dan bisa mandiri, dan kita juga rutin melakukan pemeriksaan sebulan sekali untuk para lansia yang meliputi pemeriksaan tekanan darah itu, kemudian asam urat, kolesterol, dan juga gula darah ya. Ini yang rutin kita lakukan.
10: Pemeriksaan berkala dinilai penting untuk mendeteksi dini berbagai penyakit yang rentan dialami oleh lansia. Melalui kegiatan ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang berharap para lansia dapat menikmati masa tua dengan kondisi kesehatan yang baik, tetap beraktivitas sesuai kemampuan, dan terhindar dari berbagai penyakit yang dapat mengganggu kualitas hidup. Dina Triana melaporkan.
0: Pendengar, rencana pembangunan sekolah nasional terintegrasi di Kabupaten Sintang mendapat sambutan positif dari berbagai pihak. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
12: Rencana pembangunan sekolah nasional terintegrasi di Kabupaten Sintang mendapat sambutan positif dari berbagai pihak, termasuk sekolah-sekolah yang akan terdampak. Kepala SD Negeri 07 Sintang Ibni Malik menyatakan kesiapan dan dukungannya terhadap program pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui pembangunan sekolah dengan fasilitas yang lebih modern dan terintegrasi. Ia menuturkan, pembangunan sekolah nasional terintegrasi akan membawa banyak manfaat, mulai dari sisi fasilitas, peningkatan kualitas sumber daya manusia tenaga pendidik, serta penerapan teknologi pembelajaran yang lebih maju.
13: Kami sangat menyambut dan menerima, karena dengan adanya sekolah nasional terintegrasi nanti, semua fasilitas akan dilengkapi oleh pemerintah, dan tentu saja SDM dari guru-guru itu akan ditambah supaya SDM semakin mantap. Dan bukan hanya SDM, tentu saja teknologi yang nantinya akan diterapkan kepada anak-anak kami.
12: Di sisi lain, Kepala SMP Negeri 2 Sintang Ignatius Asong mengatakan, pihak sekolah siap mendukung dan menjadi bagian dari program sekolah nasional terintegrasi tersebut. Menurut Asong, peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya bergantung pada pembangunan fisik sekolah, tetapi juga harus didukung dengan peningkatan mutu tenaga pendidik serta sumber daya manusia yang ada di lingkungan sekolah. Gagasan pembangunan sekolah nasional terintegrasi diyakini dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Sintang.
14: Oh, sangat-sangat menyambut baik. Harapan kami program sekolah terintegrasi itu bisa terwujud. Maka ini akan menjadi pusat pembelajaran untuk seluruh sekolah. Sehingga nanti kualitas yang tinggi dari sekolah yang akan kita dapatkan itu akan bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Sintang.
12: Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala SMA Negeri 2 Sintang Edi Sunaryo. Ia menyampaikan program yang digagas pemerintah pusat tersebut dinilai menjadi langkah besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus menciptakan pusat pembelajaran modern di Kabupaten Sintang. Tak hanya itu, Edi juga menuturkan keberadaan sekolah terintegrasi akan membuka peluang besar bagi peningkatan mutu pendidikan di daerah, mulai dari sisi metode pembelajaran, kualitas guru hingga pemanfaatan teknologi pendidikan yang lebih maju.
15: SMP 2 ini pada prinsipnya kita siap untuk menjadi sekolah terintegrasi. Tentunya juga diharapkan juga nanti peningkatan-peningkatan kualitas pembelajaran seperti peningkatan mutu guru yang paling utama ya, sumber daya manusianya, sehingga kita harapkan nanti apa yang diinginkan oleh pemerintah dapat tercapai dengan baik.
12: Rencana pembangunan sekolah nasional terintegrasi di Kabupaten Sintang nantinya diharapkan menjadi tonggak baru dalam pengembangan pendidikan daerah sekaligus melahirkan generasi muda yang unggul, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan global di masa depan. Danindra Sita melaporkan.
0: Pendengar, kesebelasan Spanyol tetap menjadi kandidat untuk bisa keluar sebagai juara Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Kombinasi pemain muda dan senior menjadi kekuatan yang sulit untuk ditumbangkan. Kita simak laporannya.
16: Pelatih sepak bola SSB Tunas Baru Pontianak Sugiarto menilai Spanyol menjadi salah satu tim yang berpeluang besar meraih gelar juara Piala Dunia 2026. Menurutnya kekuatan La Furia Roja saat ini didukung kombinasi pemain muda berbakat dan pemain senior yang berpengalaman sehingga mampu bersaing dengan negara-negara unggulan lainnya. Sugiarto menyebut sejumlah pemain seperti Rodri, Lamine Yamal, dan Pedri menjadi modal penting bagi Spanyol untuk berbicara banyak di turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut.
17: Kalau di Spanyol itu kayaknya tim favorit saya, kombinasi antara pemain muda dan pemain tua. Di situ masih ada Lamine Yamal, Pedri, dan Rodri. Mereka mungkin ya termasuklah tim favorit saya dari dulu. Karena situ dulu pernah juara Piala Dunia, ya, zaman-zaman Xavi, Iniesta, ya, terus di bawah itu ada si pemain dari Argentina, si Diego Ramos.
16: Sugiarto mengatakan keberhasilan Spanyol menjuarai Piala Dunia 2010 juga tidak terlepas dari kehadiran pemain terbaik dunia saat itu seperti Xavi Hernandez, Andreas Iniesta, Gerard Pique, dan Sergio Ramos. Pengalaman sejarah tersebut menjadi bukti bahwa Spanyol memiliki kultur sepak bola yang kuat dan konsisten melahirkan pemain berkualitas. Jika dibandingkan dengan kontestan lainnya pada Piala Dunia 2026, Sugiarto menilai Spanyol tetap memiliki kemampuan untuk bersaing dan mendominasi, utamanya pada fase penyisihan grup. Fiko Al-Hadi melaporkan.
18: Info cuaca hari ini dari BMKG, Supadio, Pontianak.
0: Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama rekan Debi. Silakan rekan Debi.
19: Baik, terima kasih rekan Cherry yang berada di studio RRI dan selamat sore untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini terpantau cerah berawan, namun beberapa wilayah terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kuburaya, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi, Kabupaten Kapuas Hulu, dan Kota Pontianak. Kemudian untuk perakiraan cuaca esok hari, hari Kamis tanggal 4 Juni 2026, diperkirakan wilayah Kalimantan Barat masih dominan berawan, namun masih ada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Kapuas Hulu. Untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan untuk wilayah Kalimantan Barat selama satu pekan ke depan masih masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami yaitu di kalbar.bmkg.go.id ataupun bisa melalui media sosial kami di Instagram maupun channel YouTube yaitu BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Debi. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI bersama rekan Cherry.
0: Baik, terima kasih rekan Debi. Selamat bertugas kembali. Dan pendengar, tadi telah kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama rekan Debi. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cherry Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yuk jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja mendingan program tu. Pasti seru.
1: Jadi gua balapangan, yuk kenomot, tertidup gua radio dem, ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entiko.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

Oke, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di RRI Sanggau ya. Tadi sudah Anda dengarkan warta berita daerah bersama Pro 1 RRI Pontianak. Dan saat lagi pendengar, kami akan hadirkan di Kentongan untuk Anda ya, hingga jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Bro, antarin aku yuk.
1: Kemana?
0: Jenguk keluarga aku di rumah sakit.
1: Ayolah, kita berangkat.
0: Stop. Awas, lampu merah di depan.
1: Alah, sepi juga kok. Udah, lanjut aja kita. Oke.
2: Mendesak apapun keadaanmu, bersabarlah dan patuhi rambu-rambu lalu lintas.
3: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

Pendengar, panas yang berkepanjangan ya, ini menjadi salah satu tantangan kesehatan yang semakin sering terjadi akibat perubahan iklim dan cuaca ekstrim. Suhu udara yang tinggi dalam waktu lama ini dapat mempengaruhi kondisi tubuh, terutama jika seseorang beraktivitas di luar ruangan tanpa perlindungan yang memadai. Nah, anak-anak, lansia, serta individu dengan penyakit kronis ya, ini merupakan kelompok yang paling rentan mengalami gangguan kesehatan akibat paparan panas berlebih. Ketika tubuh terpapar suhu tinggi secara terus-menerus ya, mekanisme pendinginan alami melalui keringat juga dapat menjadi kurang efektif. Akibatnya seseorang dapat mengalami dehidrasi, kelelahan akibat panas. Dan pendengar, hingga serangan panas ya yang berpotensi mengancam jiwa, gejala yang sering muncul meliputi pusing, sakit kepala, lemas, mual, dan peningkatan denyut jantung. Nah, selain gangguan fisik ya, panas berkepanjangan juga dapat berdampak pada kesehatan mental. Suhu yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan gangguan tidur, meningkatkan tingkat stres, serta menurunkan konsentrasi dan produktivitas. Nah, dalam jangka panjang pendengar, kondisi ini juga dapat mempengaruhi kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Nah, untuk mengurangi resiko kesehatan akibat panas berkepanjangan, masyarakat disarankan untuk memperbanyak konsumsi air putih ya, menghindari aktivitas berat pada siang hari, mengenakan pakaian ringan ya, serta mencari tempat yang sejuk dan memiliki ventilasi yang baik ya. Dengan langkah pencegahan yang tepat, dampak negatif panas ekstrim terhadap kesehatan dapat diminimalkan.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
2: Hai Pak Pedro, apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih Pak?
3: Ya, biasalah, ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
2: Pak Pedro sih, lama gak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh Pak.
3: Wah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja, waduh, saya kurang suka.
2: Loh, yang penting kan kualitasnya Pak. Yang menawar sudah banyak loh Pak. Yuk mari ikut saya, kita lihat lebih dekat.
3: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
4: Saya Lastri, usia saya 12 tahun.
5: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak Indonesia.

0: anak ke pesta hari ni? Rapi, dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?
2: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar. Gimana toh, Mbak?
3: Lho, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih lho belum laku-laku.
2: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
3: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
2: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
3: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
4: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
3: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Dia ki naik motor kan di trotoar. Ya salah lo ya.
2: Alah, mbaknya ini lo banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lo malah diganggu.
4: Tapi dodolan orang itu enggak. Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
3: Ya terus aku harus jualan di mana lo?
5: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?
6: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
7: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim Kementerian Agama menegaskan bahwa uang zakat dan infak kini dikelola pemerintah dengan tujuan agar umat terhindar dari neraka. Nah, faktanya pendengar, klaim dengan narasi Kementerian Agama menyebut uang zakat dan infak dikelola pemerintah agar umat terhindar dari neraka ini adalah hoax ya. Dilansir dari Komdigi, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Kementerian Agama ya, Tobi Al-Ashar ya, ini memastikan informasi yang beredar tersebut tidak benar. Kementerian Agama menegaskan pengelolaan zakat dilakukan secara profesional, transparan dan juga akuntabel ya, melalui lembaga resmi yang diawasi dan diaudit secara berkala, baik melalui Badan Amil Zakat Nasional ya atau Basnas ya maupun lembaga amil zakat. Dan informasi ini pendengar kami kutip dari Komdigi.
6: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: 101.1 9.7 FM. Pro 1.
1: Tahukah Anda bahwa ASMR ini menjadi konten yang trennya terus naik dalam beberapa tahun terakhir? Ada jutaan konten yang bisa ditemukan untuk istilah tersebut, seperti orang melipat baju, mengetuk-ngetuk kuku, atau memarut sabun. Yuk, kita kenal lebih dalam terkait dengan ASMR. ASMR adalah singkatan dari Autonomous Sensory Meridian Response dan terdiri atas bunyi-bunyian yang dianggap menenangkan. Ini bisa merupakan hasil dari gerakan berulang-ulang seperti memukul-mukul benda tertentu secara konsisten atau gerakan pena dengan kertas kala seseorang sedang menulis. Bisikan lembut yang melodius, suara gemercik air, bahkan sekedar bunyi orang makan. Uniknya, ASMR dapat membuat orang yang melihat atau mendengarnya menjadi rileks. Bahkan, tidak sedikit orang yang menganggap visual atau suara ASMR dianggap mampu membantu mereka mengatasi masalah sulit tidur atau stres. Suara-suara lembut terutama membuat orang merasa senang. Istilah ASMR pertama kali dipopulerkan oleh seorang pakar keamanan cyber yang bernama Jennifer Allen pada tahun 2010 lalu. Istilah teknis ini digunakan untuk menjelaskan sensasi menggelitik yang dialami otak, kulit, leher, maupun bagian tubuh lainnya sebagai respon atas rangsangan sensor tubuh mereka ketika kita mendengarkan bunyi-bunyian dari video atau rekaman suara ASMR. Di dalam dunia ilmiah, ASMR memiliki beberapa kesamaan dengan sinestesia atau penggabungan indera yang warna dapat memiliki rasa, misalnya adalah suara menghasilkan efek visual. Sayangnya, selama bertahun-tahun, baik sinestesia maupun ASMR adalah sesuatu yang tidak terlalu dianggap. Kondisi ini dipandang sebagai tidak penting untuk diteliti atau mungkin hanya merupakan produk dari imajinasi orang dibandingkan fenomena sensorik yang nyata. Namun semenjak dunia digital dan internet makin pesat yang memungkinkan banyak orang untuk membagi sesuatu atau informasi dengan lebih mudah, video ASMR kini banyak muncul di YouTube. Keberadaan YouTuber ASMR dengan mudah dicari. Mereka bermacam-macam, ada yang ASMR makanan, mengetuk-ngetuk sesuatu, bahkan sekedar berbisik.

0: Berisik banget sih.
1: Ya halo, ada apa Bet?
2: Halo Ran, lagi di mana kamu?
1: Masih di rumah ini, baru bangun malahan. Ada apa Bet?
2: Hah? Masih di rumah? Aduh, gimana sih kamu Ran? Kan pagi ini kita ada presentasi Ran.
1: Hah? Seriusan Bet? Aduh, aku pakai lupa lagi. Pagi ini ada presentasi ya?
2: Kan semalam tuh aku udah ingetin, kalau pagi ini tuh ada presentasi. Aduh, gimana sih?
1: Aduh. Serius? Sorry. Aku lupa banget nih kalau pagi ini ada presentasi.
2: Ya udah, Ran. Aku tunggu di kelas ya. Cepet.
1: Iya. Ini udah OTW kok. Ya, macet lagi. Kayak gak nuntut deh. Mumpung sepi lah, gas saja deh.
3: Hargai peraturan lalu lintas dengan pengendara lain dengan tidak menerobos lampu merah. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

Oke, baik pendengar, Anda masih bersama kami ya di area Rusango dan juga Antikong ya. Dan kami hadir di program musik dan informasi ya dalam Sanggo Sore ini, pendengar, hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk informasi yang pertama ya di sore hari ini yaitu terkait dengan perjalanan wisatawan Nusantara sepanjang Januari hingga April 2026 ini mencapai sekitar 420 juta perjalanan. Angka tersebut ya menunjukkan pertumbuhan 1,48% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana ini mengatakan pertumbuhan wisatawan Nusantara tetap menjadi penopang penting sektor pariwisata nasional. Pemerintah terus mendorong peningkatan mobilitas wisata domestik di berbagai daerah. Menurut Widianti, pendengar ya, peningkatan pergerakan wisatawan domestik turut mendukung penciptaan lapangan kerja di sektor pariwisata pada 2025. Sektor ini menyerap 25,91 juta tenaga kerja. Kementerian Pariwisata menargetkan jumlah tenaga kerja pariwisata meningkat menjadi 26,53 juta orang pada 2026. Target tersebut diharapkan dapat tercapai seiring pertumbuhan aktivitas wisata nasional. Nah, pendengar, selain itu kontribusi sektor pariwisata ya terhadap produk domestik bruto pada triwulan pertama 2026 tercatat sebesar 4,1%. Sementara pendengar estimasi Office of Chief Economy ya Bank Mandiri ini menunjukkan kontribusi pariwisata dapat mencapai sekitar 5% setelah perhitungan turis settle account. Dan pendengar ya, informasi ini kami kutip dari portal kami di rri.co.id.

0: ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngagak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak nah, duit kayaknya nih kerja terus.
5: Banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru bah tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yuk jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja mendingan program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua balapangan, yuk kenomot, tengkidot gua Radio Den. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan Entiko.
14: Bedabol, obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entiko, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
18: Ini nih, baru keren.
19: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
18: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
19: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
18: Iya, betul. Jangan pernah ragu
19: menggunakan produk lokal.
18: Kami bangga buatan Indonesia.

Sudah pernahkah Anda mendengarkan istilah mikroslip? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran atau perhatian seseorang karena sedang merasa mengantuk, sehingga Anda tertidur secara tiba-tiba namun hanya dalam waktu yang sangat singkat, yakni sekitar 1 detik hingga 2 menit yang disertai dengan sentakan kepala yang keras. Sentakan kepala secara tiba-tiba ini tandanya Anda sudah ketiduran. Durasi mikroslip tersebut bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, mikroslip sering terjadi bila Anda melakukan pekerjaan yang monoton, seperti ketika sedang menatap layar komputer atau smartphone dalam waktu yang lama, atau saat berkendara. Bisa jadi saat mengalami mikroslip, Anda tidak menyadari bahwa diri Anda tertidur atau akan memasuki kondisi tidur. Mikroslip pun bisa terjadi dengan mata yang terbuka, namun pandangan kosong atau ditandai dengan gerakan kepala seperti mengangguk dan mengedipkan mata yang terlalu sering. Setelah mengalami mikroslip, biasanya Anda sering terbangun dengan perasaan yang lebih segar dalam waktu yang sangat singkat. Memang, tidak semua rasa kantuk membuat Anda mengalami mikroslip. Namun, ada beberapa hal yang diduga bisa meningkatkan risiko mengalami mikroslip. Yang pertama, gangguan tidur. Otak menjadi kurang konsentrasi pada siang hari bisa disebabkan gangguan tidur yang mengakibatkan menurunnya kuantitas dan kualitas waktu tidur seperti insomnia dan sleep apnea. Yang kedua, kerja shift malam. Salah satu resikonya yakni bisa mempengaruhi waktu tidur karena adanya pergeseran waktu tidur. Yang ketiga, memiliki utang tidur. Bila Anda sering tidur malam kurang dari 6 jam, bisa menyebabkan Anda memiliki hutang tidur. Banyaknya hutang tidur bisa meningkatkan resiko mengalami mikroslip sewaktu-waktu. Kemudian yang keempat, pengobatan. Salah satu efek samping dari minum obat yaitu mengantuk. Jika dibiarkan, kebiasaan mikroslip bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan. Ini karena mikroslip berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat mengendarai kendaraan. Perlu diketahui, salah satu penyebab kecelakaan yang paling banyak yakni akibat dari tertidur saat sedang berkendara. Terjadinya kecelakaan bukan hanya merugikan dari sisi finansial saja, tapi juga menyebabkan kematian banyak orang. Mulai dari sekarang, pastikan Anda tidak mengalami mikroslip dan tidur yang cukup.

Oke, pendengar Anda masih bersama kami di RRI Sanga. Untuk informasi selanjutnya ya. Ini terkait dengan pemerintah melakukan audit ya, audit internal terhadap BGN atau Badan Gizi Nasional. Langkah ini menyusul sorotan terhadap pengadaan dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi. Audit dilakukan saat lembaga tersebut masih dipimpin Dadan Hindayana ya. Pemeriksaan mencakup dugaan jual beli titik dapur SPPG. Menteri Sekretaris Negara ya Prasetyo Hadi mengatakan proses audit sedang berjalan, pemerintah terus melakukan monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Dan pendengar, menurut Prasetyo, audit menjadi langkah penguatan tata kelola program MBG. Pemerintah ingin pelaksanaan program berjalan sesuai tujuan. Program tersebut dirancang untuk memenuhi kebutuhan gizi anak Indonesia. Karena itu pendengar, pengawasan terhadap pelaksanaan terus diperketat dan hasil monitoring juga menjadi dasar evaluasi kepemimpinan BGN ya. Presiden melakukan penilaian langsung terhadap kinerja lembaga tersebut. Dalam keputusannya, Kepala Negara mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN. Selain itu, Presiden juga turut mencopot Sony Sonjaya dan Lodewijk ya Pusung sebagai Wakil Kepala BGN. Pemerintah menunjukkan Nani Sudaryati Deang ya, ini sebagai Kepala BGN, Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono menjadi Wakil Kepala BGN. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

0: Penggunaan K diartikan beberapa ribu pada satuan, contohnya 5K, 10K, 200K, dan lain sebagainya. Ini adalah angka-angka yang kerap kita temui ketika berbelanja. Tahukah Anda apa arti satuan K di belakang angka tersebut? Huruf K menjadi penting karena huruf ini merupakan pengganti ribu saat menyebutkan harga atau jumlah. Lalu, kenapa K bisa mempunyai arti tersebut? Nah, tahukah Anda bahwa satuan K memiliki kepanjangan kilo, dan kilo digunakan sebagai unit pengukuran dalam sistem satuan internasional atau SI. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, yaitu chilioi, yang berarti ribuan, digunakan untuk menyatakan banyak atau juga jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Yang mengadaptasi istilah ini pertama kali adalah grup riset Anthony Lavoisier pada tahun 1975. Kemudian diperkenalkan oleh sistem metrik Perancis pada tahun 1979. Sistem perhitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya hingga sekarang. Kita bisa menemukan pada harga barang dan juga jumlah followers akun media sosial. Tidak hanya untuk menunjukkan harga, satuan K juga digunakan dalam istilah teknologi. Penggunaan huruf K juga untuk menyatakan ribu, tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga memperhemat tempat.
1: Pro 1 RRI Sanggau, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pendengar, pukul 17.45 waktu Indonesia Barat ya, kami akan kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Sanggau dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan tim kerabat kerja yang bertugas, saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib.

Jangan bersedih. Perbanyaklah istighfar karena Allah Maha Pengampun. Maka aku katakan kepada mereka, mohon ampunlah kepada Rabbmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Quran Surat Nuh ayat 10-12. Perbanyaklah istighfar agar Anda dapat menemukan jalan keluar, mendapatkan ketenangan batin, harta yang halal, keluarga yang salih, dan hujan yang deras. Allah berfirman, dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Rabbmu dan bertaubat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberi kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaannya. Quran Surat Hud ayat 3. Dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan memberi jalan keluar untuk setiap kecemasan dan akan membukakan pintu keluar dari setiap kesempatan.

Pendengar, BPS Kabupaten Sanggau akan melaksanakan sensus ekonomi mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Kepala BPS Sanggau Hakim Azizi mengatakan dalam kegiatan tersebut ya, petugas akan mendatangi rumah tangga dan pelaku usaha di seluruh wilayah Kabupaten Sanggau untuk mengumpulkan data ekonomi masyarakat. Nah, menurut Hakim, pelaksanaan sensus bertujuan memperoleh gambaran kondisi ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Data yang terkumpul nantinya akan menjadi salah satu dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan dan program ekonomi di daerah. Ia mengimbau masyarakat untuk menerima petugas sensus dengan baik dan memberikan informasi yang lengkap sesuai kondisi sebenarnya. Partisipasi masyarakat dinilai sangat menentukan kualitas data yang dihasilkan. Hakim menjelaskan petugas yang turun ke lapangan akan dilengkapi surat tugas dan tanda pengenal resmi dari BPS. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan masyarakat dapat mengenali petugas yang sedang melakukan pendataan. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.go.id.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Mendingan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau.
2: Kok senyum-senyum sendiri?
3: Iya nih, lagi dengerin Pro 1 RRI Sanggau di 97 MHz.
2: Emangnya ada apa sih?
3: Ada lagu, info terkini, plus banyak program yang mengedukasi dan juga menarik.
2: Wah, seru ya. Sini kita denger bareng.
4: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bro Satu. Bro Satu.
1: Nadine, kamu tahu nggak sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget lihat uang kembaliannya.
2: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
1: Ya kaget lah. Itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah nggak sesuai.
2: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
1: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
2: Oh, itu ceritanya. Terus, kamu apain uang itu?
1: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembalin uangnya.
2: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
1: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
2: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
1: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

Pernah mendengar istilah sape sono? Jika kamu ke Madura, sape sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan sono adalah singkatan dari soko nanongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes sape sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut kerapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, sape sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tanduk dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan sape sono tersebut. Saat sape sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengok-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!

0: Itu dia aku cari. Berapa mas harganya?
1: Sebenarnya aku baru tanam, jadi masih belum sempurna.
0: Ya, padahal aku tuh udah cari kemana-mana, susah banget gak dapet-dapet.
1: Gini aja, aku rawat dulu sampai tumbuh sempurna, nanti boleh buat kamu.
0: Serius? Yeay, akhirnya. Tahu gak? Katanya bunga desi ini bisa tumbuh terus nemenin kita sampai akhir usia.
1: Sampai akhir usia?
0: Hmm? Ya hujan. Aku boleh neduh di sini dulu nggak?
2: Oh iya, boleh. Silakan.

0: Nah, itu dia bunga yang aku cari. Berapa pak harganya?
1: Ini untuk kamu aja deh.
0: Hah? Serius? Ya ampun, makasih banyak ya pak. Aku udah cari kemana-mana tapi susah banget untuk dapetin bunga dari sini. Sampai akhir usia.
1: Katanya bunga desi itu bisa menemani kita sampai akhir usia.
0: Oh gitu. Oke deh, makasih ya pak.

Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, perangkat digital telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun, penggunaan teknologi yang berlebihan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif ya, sehingga muncul konsep digital detox ya, sebagai upaya untuk mengembalikan keseimbangan hidup. Nah, pendengar, digital detox ini adalah kegiatan yang mengurangi atau menghentikan sementara penggunaan perangkat digital dalam jangka waktu tertentu. Tujuannya bukan untuk menghindari teknologi sepenuhnya, melainkan memberikan kesempatan bagi tubuh dan pikiran untuk beristirahat dari arus informasi yang terus-menerus mengalir setiap hari. Salah satu manfaat utama digital detox ini adalah membantu mengurangi stres dan kecemasan. Notifikasi yang datang tanpa henti tentunya untuk selalu terhubung ya, serta paparan berbagai informasi di media sosial juga dapat membuat seseorang merasa lelah secara mental. Digital detox juga dapat meningkatkan kualitas tidur. Banyak orang memiliki kebiasaan menggunakan ponsel ya sebelum tidur, pendengar, baik untuk menonton video, bermain game ya, maupun berselancar di media sosial. Paparan cahaya biru dari layar juga dapat mengganggu produksi hormon melatonin yang berperan dalam mengatur siklus tidur. Selain berdampak pada kesehatan fisik dan mental, digital detox juga dapat memperbaiki hubungan sosial nih, pendengar ya. Karena ketika perhatian tidak lagi terpusat pada layar, seseorang memiliki kesempatan untuk lebih hadir dalam interaksi dengan keluarga, teman maupun rekan kerja. Nah, melakukan digital detox juga tidak dilakukan secara ekstrim. Langkah sederhana seperti menetapkan waktu bebas gawai ya, mematikan notifikasi yang tidak penting, aktivitas alternatif seperti membaca buku, berolahraga, berkebun atau menikmati waktu di alam terbuka juga dapat menjadi pilihan yang menyenangkan. Nah, pada akhirnya pendengar, digital detox juga merupakan cara untuk membangun hubungan yang lebih sehat dengan teknologi ya. Ini memberikan banyak manfaat dan kemudahan. Dengan menerapkan digital detox secara berkala, seseorang dapat menjaga kesehatan mental, meningkatkan produktivitas lebih seimbang di era digital yang serba cepat.

0: 1.
1: Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
2: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
1: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
2: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
1: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau chat-up teman-teman arisan dulu.
2: Iyo, sudah Mace. Cepat, eh.
1: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
2: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
1: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau chat-up teman-teman arisan ini.
2: Pace, Pace. Mobil ini kayak melayang.
1: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
2: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
3: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
4: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8 waktu Indonesia.
5: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ESOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

Oke, baik, pendengar Anda masih bersama kami ya di RRI Sanggau, Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan untuk lagu-lagu cantiknya masih menemani Anda di malam hari ini, pendengar ya, hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
2: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
1: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
3: Kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan singo barong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng singo barong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng singo barong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan. Meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, namun kekuatan penari reog membawa topeng singo barong karena telah

Oke, baik pendengar ya, saat ini pukul 18:56 waktu Indonesia Barat ya, menuntaskan kebersamaan kita di Sangsar ini. Terima kasih untuk semuanya yang tetap terus setia bersama kami di RRI Sangat dan juga Antikong. Nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat ya, Anda akan mendengarkan Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta. Setelah Warta Berita Sentral, Anda akan ditemani oleh rekan kami yang bertugas dalam Sanggau malam ini ya, bersama Eko Karjuan hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan saya Sarifah Dini pamit undur diri. Selamat malam ya, selamat menikmati waktu santainya bersama keluarga tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101.1.
1: Inklusif dalam dan berdaya saing global.
2: Pemerintah menghormati langkah penegakan hukum Kejaksaan Agung yang menggeledah kantor BGN atau Badan Gizi Nasional. DPR dan pemerintah menyetujui finalisasi RUU Perubahan Undang-Undang P2SK. Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2026 melambat. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 3 Juni 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah menghormati langkah penegakan hukum yang tengah dijalankan Kejaksaan Agung dalam penggeledahan kantor Badan Gizi Nasional atau BGN. Informasi selengkapnya bersama dengan reporter Joshua Sihombing.
3: Pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam...
4: Istana Kepresidenan buka suara terkait penggeledahan yang dilakukan Kejaksaan Agung Kejagung di kantor Badan Gizi Nasional BGN Jakarta hari ini. Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi dalam keterangannya kepada wartawan hari ini mengungkapkan bahwa pemerintah menghormati langkah penegakan hukum yang saat ini tengah dilakukan di kantor BGN. Mensesnek Prasetyo menyatakan bahwa penggeledahan ini sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan untuk menjalankan program-program prioritas di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
3: Jadi kalau pertanyaannya tentang formasi yang beredar dari pagi hingga siang hari ini, tentunya yang pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam menjalankan tugasnya, dan kemudian nanti kita bersama-sama kita lihat dan kita tunggu hasilnya. Tentunya ini bagian dari proses untuk sekali lagi komitmen kita bersama-sama adalah untuk selalu berusaha memperbaiki tata kelola, memperbaiki manajemen bagi semua pemerintahan, kementerian maupun lembaga.
4: Senada hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyerahkan sepenuhnya langkah penegakan hukum di BGN. Penggeledahan di kantor BGN yang diduga terkait pelanggaran hukum dalam pelaksanaan program prioritas pemerintah yakni makan bergizi gratis MBG, Dasko menyebut bahwa DPR melalui Komisi 9 telah menyampaikan sejumlah catatan dan masukannya ke pemerintah.
5: Saya baru dengar berita soal penggeledahan, tapi apapun itu kita serahkan kepada aparat penegak hukum yang tentunya mempunyai pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan.

0: sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodasi oleh akomodir oleh pemerintah, dan beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN.
1: Terkait dengan penggeledahan yang dilakukan tim penyidik Kejaksaan Agung di kantor BGN, kembali ditegaskan Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi menjadi peringatan bagi jajaran pejabat negara dalam menjalankan tugas-tugasnya. Ia mengingatkan agar seluruh pejabat negara untuk dapat fokus menjalankan tugas dalam menyukseskan program prioritas pemerintah dengan memperhatikan norma hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terus menghindarkan diri dari hal-hal yang melanggar norma-norma, terutama norma-norma hukum.
3: Tim penyidik Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional terkait penegakan hukum dugaan kasus korupsi. Alfred Stuter melaporkan selengkapnya. Alfred.
4: Ya, berikan saat ini saya di depan kantor Badan Gizi Nasional atau BGN di kawasan Kebun Pusat, dan benar saja tim penyidik Kejaksaan Agung ini sudah meninggalkan kantor atau Badan Gizi Nasional di Jakarta Pusat, dan mereka keluar dari gedung ini tadi tanpa memberikan keterangan kepada wartawan yang menunggu di lokasi. Pantauan kami pendengar menunjukkan bahwa rombongan penyidik itu keluar sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, dan mereka meninggalkan kantor BGN menggunakan iring-iringan 3 kendaraan. Jumlah wartawan tadi juga sempat berupaya meminta keterangan terkait hasil kegiatan penyidik di dalam gedung, namun para penyidik tadi langsung masuk ke kendaraan dan meninggalkan lokasi. Hingga petang belum ada informasi resmi mengenai dokumen maupun barang yang kemudian diamankan penyidik dari kantor BGN. Kejaksaan Agung juga belum menyampaikan hasil penggeledahan kepada awak media. Pantauan terkini kami pendengar menunjukkan sejumlah wartawan masih bertahan di depan kantor BGN hingga menjelang malam, dan kamera televisi dan perekaman siaran langsung juga masih terlihat di sekitar lokasi untuk menunggu perkembangan terbaru. Dan berdasarkan memang sebelumnya jumlah penyidik Kejaksaan Agung ini juga telah datang ke kantor BGN pada Rabu atau sejak dini hari tadi, dan mereka tiba secara bertahap dan memasuki area gedung dengan pengawalan personil TNI. Demikian dari kantor Badan Gizi Nasional kawasan Kebon Siri Jakarta Pusat, Alfred Sutraproti.
3: Kejaksaan Agung menetapkan tersangka mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dan dua ex-wakil Kepala BGN terkait kasus dugaan kasus korupsi makan bergizi gratis atau MBG. Yusuf Bagus melaporkan selengkapnya. Yusuf.
5: Ya, baik pendengar Pro 3 RRI. Beberapa saat yang lalu, Kejaksaan Agung telah mengumumkan tiga tersangka terkait kasus korupsi makan bergizi gratis, yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional berinisial DH, lalu mantan Wakab BGN bidang operasional berinisial SS, serta mantan Wakab BGN bidang pengembangan organisasi dan dukungan kelembagaan berinisial LP. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Syarif Sulaiman Nahdi mengatakan, mereka ditangkap oleh pihak Kejaksaan Agung karena telah melakukan markup atau pengelembungan anggaran. Kasus markup tersebut meliputi pengadaan motor listrik, yakni sebanyak 21.800 unit dengan total pengadaan sekitar 1 triliun rupiah. Lalu juga pengadaan barang sebanyak 32.000 pasang sepatu, kemudian pengadaan tablet sebanyak 31.000 unit, dan juga pengadaan televisi sebesar 75 inch sebanyak 5.400 unit. Ketiga tersangka dikenakan pasal 603 dan 604 Jungto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Kejaksaan Agung juga telah berhasil menyita beberapa dokumen serta laptop dari hasil penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional yang dilakukan pada dini hari, yakni pada pukul 2 pagi hari tadi hingga sore hari tadi. Dan nantinya ketiga tersangka akan ditahan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang berada di Salemba, Jakarta. Dari Kejaksaan Agung Jakarta, Yusuf Bagus melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, terima kasih Yusuf Bagus untuk laporan yang Anda sampaikan di malam hari ini. Komisi 11 DPR RI dan pemerintah menyetujui finalisasi rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, sinergi antara pemerintah dan DPR merupakan kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh dan berdaya saing global. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Apakah setuju?
7: Setuju.
6: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
7: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengetuk palu tanda disepakatinya finalisasi rancangan undang-undang perubahan undang-undang pengembangan dan penguatan sektor keuangan P2SK antara pemerintah dengan DPR. Kesepakatan itu tercapai dalam rapat kerja di gedung DPR hari ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sebagai wakil pemerintah mengatakan kesepakatan ini merupakan wujud sinergi antara pemerintah dan DPR sebagai kunci untuk mewujudkan sektor keuangan Indonesia yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing global.
8: Sinergi antara pemerintah dan DPR adalah kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh, inklusif, dalam, dan berdaya saing global. Perubahan Undang-Undang P2SK ini bukan sekedar perubahan regulasi, melainkan langkah strategis untuk membangun fondasi ekonomi Indonesia yang lebih kuat. Mari kita bersama-sama mewujudkan sektor keuangan yang mampu menjadi motor penggerak kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.
7: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengatakan setelah finalisasi RUU Perubahan Undang-Undang P2SK disetujui, selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.
9: Bahwa pemerintah juga menyetujui RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan untuk dibawa pada pembicaraan tingkat 2 dalam paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang.
7: Hasil revisi Undang-Undang P2SK tersusun dalam 2 pasal Romawi dan 105 angka perubahan dengan total 145 pasal. Sejumlah hal krusial yang terdapat dalam perubahan Undang-Undang P2SK diantaranya adalah penguatan kelembagaan sektor keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Bank Indonesia, serta pengelolaan dana dalam Badan Pengelola Investasi dan Antara, Perlindungan Konsumen, dan Pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menilai capaian produksi migas pada kuartal pertama 2026 menunjukkan tren yang positif di tengah berbagai tantangan yang dihadapi sektor energi nasional. Eliana Zahra melaporkan.
10: Setiap tahun 2026 direncanakan ada project on stream peningkatan jumlah produksi kondensat.
11: Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menilai capaian produksi migas pada kuartal pertama 2026 menunjukkan kinerja yang cukup baik di tengah dinamika geopolitik global dan berbagai kendala teknis di lapangan. Menurutnya, capaian tersebut menjadi modal positif dalam pembahasan asumsi makro sektor energi dalam RAPBN 2027. Optimisme juga didukung sejumlah proyek peningkatan produksi yang direncanakan mulai beroperasi pada 2026.
10: Setiap tahun 2026 direncanakan ada project on stream peningkatan jumlah produksi kondensat dari PHI ONWJ yaitu sebesar 2.996 barel kondensat per hari, GOB Pertamina Medco Tomori Sulawesi Tengah 2.800 barel kondensat per hari, kemudian rencana percepatan produksi minyak bumi di sumur Sidingin dan Minas yang dikembangkan PHR.
11: Merespons hal tersebut, Kepala SKK Migas Joko Siswanto menjelaskan sejumlah kendala teknis yang memengaruhi capaian produksi minyak bumi nasional. Di antaranya, gangguan akibat pipa putus serta penurunan produksi di wilayah kerja rokan dan blok cepu.
12: Untuk mencapai target APB 600.000 barel per day di 2026, selain kita menjalankan work program and budget, kita juga mencari cara-cara lain untuk menambah produksi, yaitu kita kenal dengan nama filling the gap dengan strategi 100.
11: Untuk mendukung agenda pengeboran ratusan sumur, SKK Migas meminta dukungan DPR dalam percepatan penyelesaian perizinan dan pembebasan lahan. Selain itu, SKK Migas menilai dukungan perizinan, stabilitas regulasi kontrak, serta penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam mendukung pencapaian target lifting migas nasional pada 2027. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menegaskan serapan anggaran Kementerian Pariwisata harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan sektor pariwisata nasional. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Zahrotin Aljana.
6: Saya senang soal penyerapan anggaran yang dipaparkan di sini.
11: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay menilai capaian serapan anggaran Kementerian Pariwisata patut diapresiasi. Namun menurutnya realisasi anggaran harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pariwisata dan kontribusinya terhadap penerimaan negara. Ia mengatakan sektor pariwisata merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat potensial. Oleh karena itu, setiap program yang dijalankan perlu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kunjungan wisatawan dan perputaran ekonomi masyarakat. Saleh menambahkan Komisi 7 DPR RI berkomitmen mendukung penguatan sektor pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi nasional. Ia juga menyoroti meningkatnya kunjungan wisatawan dari Singapura dan Malaysia ke sejumlah daerah di Indonesia yang perlu dimanfaatkan secara optimal.
6: Saya senang soal penyerapan anggaran yang dipaparkan di sini. Cuman memang saya itu ingin melihat penerapan anggaran itu harus berimbang dengan dampak yang memang ditimbulkan terhadap peningkatan pariwisata Indonesia.
11: Sementara itu, Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana mengatakan realisasi fisik program Kementerian Pariwisata hingga 31 Mei 2026 telah mencapai 48,58%, sedangkan realisasi pembayaran anggaran tercatat sebesar 34,26%. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kementerian Pariwisata juga terus mempercepat pelaksanaan program agar manfaat segera dirasakan masyarakat.
13: April 2026, sesuai data BPS yang dipublikasikan kemarin, 2 Juni 2026 telah mencapai 4,68 juta kunjungan. Ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 8,24% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
11: Widianti optimis realisasi anggaran akan terus meningkat pada semester kedua tahun ini. Sejumlah program strategis dijadwalkan memasuki tahap pelaksanaan dalam beberapa bulan mendatang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali dari Tanah Suci. Fase pemulangan jemaah haji Indonesia diwarnai keterlambatan dari maskapai penerbangan Garuda Indonesia dari Arab Saudi menuju tanah air. Menyikapi hal itu, Wakil Menteri Haji dan Umroh RI Dahnil Anzar Simanjuntak meminta maskapai bertanggung jawab dan meningkatkan pelayanan kepada jemaah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
15: Ya, Rudi, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegur maskapai Garuda Indonesia terkait pesawat jamaah haji yang delay berjam-jam di Jeddah Rabu hari ini. Dikatakan hal itu dikatakan Dahnil Wamenhas Dahnil Rabu hari ini. Diketahui pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7603 rute Jeddah Medan yang membawa jemaah haji asal Embarkasi Banten mengalami delay pada Selasa kemarin sejak pukul 15.55 waktu Arab Saudi. Pendengar dalam delay pesawat tersebut, jemaah baru masuk ke dalam pesawat sekitar pukul 22 waktu Arab Saudi dan terbang 1 jam kemudian. Dan dalam rombongan itu terdapat sejumlah jemaah haji yang merupakan jemaah haji lansia dan mereka tidak menerima kompensasi berupa makan malam. Terkait hal itu, Dahnil telah menghubungi pihak maskapai Garuda dan menyatakan terjadi kepadatan di Terminal Haji Bandara King Abdul Aziz Internasional di Jeddah. Imbas dari kepadatan lalu lintas penerbangan tersebut menyebabkan Garuda Indonesia yang harusnya terbang pada pukul 15.55 waktu Arab Saudi mengalami delay. Berikut keterangan Dahnil Anzar Simanjuntak.
16: Kemudian kami sampaikan kepada maskapai terkait dengan delay itu harus ada kompensasi, baik itu kompensasi berbentuk penyediaan meal atau makanan ataupun kompensasi-kompensasi yang lain yang itu membuat jamaah tetap nyaman. Nah, oleh sebab itu Garuda sudah sepakat akan memberikan kompensasi dalam bentuk tadi ekstra pelayanan dan sebagainya atau kompensasi yang lain. Kami berharap dari Garuda melakukan dan menunaikan hal tersebut. Kemudian yang kedua, kami juga menegur pihak Garuda untuk lebih berhati-hati terkait dengan jadwal penerbangan supaya jangan lagi ada delay-delay di kemudian hari.
15: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasannya pihak maskapai Lanjut Dahlil sudah sepakat akan memberikan kompensasi dalam bentuk ekstra pelayanan atau lainnya. Wamenhats mengaku juga telah menegur Garuda Indonesia. Dan kalaupun terjadi delay, Dahlil berharap maskapai dapat berkoordinasi langsung dengan pihak Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhas RI agar diantisipasi sehingga jamaah tidak perlu menunggu terlalu lama. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RI terus mengendara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air. Kloter 2 asal Depok hari ini tiba di Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Dari hasil proses pemeriksaan kesehatan, seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Meski demikian, pasca pemulangan para jemaah masih dalam pemantauan Dinas Kesehatan dan Puskesmas tempat selama 21 hari. Informasi selengkapnya bersama dengan Dani Sumpena dari RRI Bandung, langsung dari Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Dani.
17: Ya, mendengar jemaah haji asal kota Depok yang tergabung dalam kloter 2 pagi tadi tiba di Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Kloter 2 asal kota Depok dengan jumlah jemaah 444 orang tersebut dengan petugas. Kondisinya sehat meskipun ada beberapa jemaah haji yang kelihatan kelelahan. Kepala Bidang Kesehatan PPIH Debarkasi, Jakarta, Bekasi, Dr. Setia Beri Sangka kepada RRI menegaskan, dari hasil proses pemeriksaan kesehatan seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Meskipun pasca pemulangan, para jemaah haji masih dalam pemantauan Dinas Kesehatan dan Puskesmas selama 21 hari.
18: Yang pertama tentunya harus istirahat. Pasti 40 hari ini kan melelahkan dengan suhu dan cuaca yang sangat berbeda. Sehingga istirahat dan untuk yang terindikasi sakit harap segera ke puskesmas tempat melaporkan dalam waktu 21 hari ini, karena kalau ada sesuatu indikasi penyakit menular pasti akan kita kita lakukan proses pengendalian penyakit agar tidak menyebar di negara kita.
17: Sementara itu, pendengar, kedatangan jemaah haji kloter selanjutnya akan tiba di Tanah Air besok subuh dengan kedatangan kloter 3 asal jemaah Kabupaten Bogor. Pada musim haji tahun ini, PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi dijadwalkan melayani kepulangan 28 kloter hingga akhir kepulangan pada tanggal 30 Juni mendatang. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi dan Supena Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Informasi luar negeri, Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2026 melambat menjadi 2,1% jika gangguan akibat konflik di Timur Tengah berlanjut hingga 2027 atau 2,8% jika gangguan hanya bersifat sementara. Organisasi tersebut juga memperingatkan bahwa konflik berkepanjangan berisiko meningkatkan pengangguran, melemahkan investasi, dan menekan perekonomian global, meskipun sejumlah negara seperti Amerika Serikat dan Tiongkok diperkirakan masih mencatat pertumbuhan yang relatif kuat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Putri Indonesia akan tetap memberikan penampilan terbaik ketika menghadapi Singapura di ajang Garuda Champion Series walau tanpa dihadiri supporter. Niar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya.
19: Untuk persiapan kami sejauh ini, kami sudah melaksanakan TC di Bandung mulai bulan Mei. Untuk sejauh ini persiapan kami sudah sangat baik.
20: Timnas Putri Indonesia akan tetap memberikan penampilan terbaik saat menghadapi Singapura di ajang Garuda Champions Series, walau tanpa dihadiri supporter. Pernyataan ini disampaikan salah satu penggawa Garuda Pertiwi, Remy Nirumbewas, saat konferensi pers jelang pertandingan di Pavilion Hotel Bandung kemarin. Bagi Remini, walau sangat menantikan kehadiran supporter, tapi ia dan rekan setimnya akan tetap tampil maksimal.
0: やはりあの選手も私たち、コーチングスタッフも、やはり会場とともに見ていただいている観客の人と相乗効果で、こう、試合が作られるっていうのはよく分かっているので、できれば入ってほしかったと思っています。
21: Ya, memang pastinya penonton juga salah satu faktor yang penting dalam pertandingan seperti ini, karena itu menjadi melengkapi sebuah pertandingan internasional yang dilakukan seperti sekarang.
0: Tapi, mau keputusan itu, mau とやかく言うことはないと思っています. レミニー選手が言ったように、本当に私たちはベストを尽くすだけだと思っています.
21: Ya, karena sudah ditentukan dari atas, itu juga pasti sudah ada pertimbangan. Makanya kami, seperti yang tadi Remini bilang, hanya akan memberikan yang terbaik dengan kondisi apapun.
0: そしてあの選手というのはやはり観客が多いと緊張してしまいます。今回はいないので、あのいいプレーをしてくれるのかなって期待しています。
21: Dan pastinya kalau ada penonton, biasanya pemain lebih nervous ya, lebih gugup. Karena kali ini tidak ada, mungkin kita bisa berekspektasi bahwa pemain akan bermain lebih lepas tanpa ada tekanan dari penonton.
20: Melalui kesempatan yang sama, sang pelatih Satoru Mochizuki menilai penonton menjadi salah satu faktor penting dalam sebuah pertandingan. Terlebih untuk sebuah pertandingan berskala internasional seperti Garuda Champions Series yang merupakan bagian dari agenda FIFA Women Match Day edisi Juni ini. Namun pria yang akrab disapa Coach Mochi itu percaya keputusan PSSI untuk meniadakan penonton telah melewati berbagai pertimbangan.
22: Sebenarnya ini juga keputusan dari untuk tanpa penonton, ini juga keputusan dari mungkin dari PSSI, tapi bagi kami pemain itu tidak mengurangi semangat bagi kami untuk berjuang besok. Tapi sebenarnya harapan kami juga, karena kami bermain di tuan rumah dan harapan kami juga ada penonton, tapi ya seperti begitu sudah menjadi keputusan, ya semua kembali ke PSSI.
20: PSSI pada 2 hari lalu mengumumkan 2 pertandingan Timnas Putri Indonesia pada Garuda Champions Series Juni 2026 akan berlangsung tanpa penonton. Keputusan itu diambil karena pertimbangan keamanan dan keterbatasan fasilitas pendukung. Remy Nirumbewas dan kolega dijadwalkan menghadapi Singapura pada malam ini pukul 19 waktu Indonesia Barat. Setelah itu Garuda Pertiwi akan melawan Kamboja pada Selasa 9 Juni 2026 di Stadion Arca Manik Bandung. Dari Jakarta, Nia Rabdulidiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial, terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 101 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Iya, pendengar, terima kasih kebersamaannya bersama kami di 97 FM RRI Sanggau. Malam hari ini Anda bersama kami, kru-kru yang bertugas di Sanggau Malam, ya. Nanti akan bersama Anda hingga jalan pukul 24 waktu Indonesia Barat bersama saya Eko Karjuan dan kru-kru yang bertugas di Sanggau Malam di 97 FM malam hari ini. Tadi telah Anda ikuti informasi warta berita sentral Pro 3 RRI dan saat ini Anda kembali bersama kami di 97 FM pukul 19.29, ya. Saat ini nanti 19.30 kami akan hadirkan mimbar rohani agama Islam, kemudian dilanjutkan dengan ruang rindu di pukul 20 hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pukul 20 hingga 22 waktu Indonesia Barat nanti, dan pukul 22 hingga 24 seperti biasa Anda akan kami hibur dengan lantunan lagu-lagu pop Tembang Kenangan di sesi Sapa Malam, ya, menemani kebersamaan Anda, ya, dan menemani suasana istirahat Anda bersama keluarga tercinta. Kami akan hadirkan mimbar rohani agama Islam dengan tema

0: Iya, kita akan ikuti dengan Ustadz Adi Hidayat. Kalau kamu tidak mau capek, serahin ke Allah. Kita dengarkan.
1: Hadirkan esensi zikir dalam diri kita yang dilihat semuanya itu semua anugerah Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat dia gembira itu dia bersyukur, dan saat dia sedang mengalami duka dia bersabar. Semua sama sebagai ibadah. Semakin kenal, semakin dekat, semakin mudah. Kadang belum minta sudah diberi. Ada yang orang belum berucap, Allah sudah berikan. Sehingga ketika menghadapi masalah yang sama ringan, bukan enggak punya masalah, akan dihadapi diringankan oleh Allah. Masalah yang sama, ini sampai ribut, adu argumentasi. Orang ini cuma senyum selesai. Kenalkan kepada Allah, nanti biarkan janji yang disampaikan oleh lisan Rasulullah itu terjadi. Pengen level tertinggi itu butuh perjuangan. Latihan dulu, tuh kan? Menguras fisik, energi, tenaga, biaya. Hasilnya indah, tapi ada jalan cepat untuk mendapatkan itu. Nih aksesnya, bangun kepada Allah.
2: Demi Allah saya katakan, mungkin Anda akan mencari tempat terbaik, disimpan di situ, dirapi-rapikan, dilap-lap, karena Anda merasa itu punya saya yang dititipkan pada Anda. Manusia saja bisa Anda perlakukan demikian. Bagaimana ketika Anda melihat anak itu amanah Allah, yang Anda sebagai orang tuanya akan ditanya di kemudian hari. Maka kalau mau bersikap yang gak enak itu, gak bisa Pak kita lakukan. Mau bentak tuh gak bisa. Mau marah tuh ditahan-tahan. Ya. Dan itu dijaga. Lihat istri sebagai amanah Allah itu beda caranya dengan hanya melihat kemanusiaannya saja. Istri melihat suami sebagai amanah Allah akan lain. Ya. Makanya akan selalu sempat dan optimal merawat istri sendiri dibandingkan lihat-lihat istri orang. Begitu sebaliknya. Ibu pun tidak harus berharap. Kenapa ya suami saya gak seperti ustad? Harapan yang sia-sia. Sudah ada turunan hikmahnya. Nah itu ada latihannya. Latihannya apa? Alladzina yadhkurunallah, zikir. Jadi kalau zikir itu sudah kuat dalam diri kita, ya sudah menghadirkan esensi zikir dalam diri kita, yang dilihat semuanya itu semua anugerah Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat dia gembira itu dia bersyukur, dan saat dia sedang mengalami duka dia bersabar. Semua sama sebagai ibadah. Ajaban li amril mu'min. Kalau sudah seperti itu, kata Nabi, perkara hidupnya mengagumkan, enggak ada keluhan. Itu latihannya zikir. Nah, zikir ini di Quran diturunkan dalam bentuk yang pokok berupa amalan ritual. Karena itulah semua bentuk amalan ritual disebut dengan zikir. Jadi kalau kita ingin hadirkan sifat tadi, maka cara pertama tingkatkan ibadah ritual. Salat. Apalagi? Al-Quran. Saya ambil dua dulu lah, supaya enggak banyak-banyak dulu. Yang pokok sholat yang kita lakukan tiap hari, tinggal kuantitas dan kualitas kita tingkatkan. Maaf, lihat sini baik-baik. Sholat itu di Al-Quran disebut dengan zikir. Dalilnya Quran surah ke-20 ayat ke-14, dan langsung disarikan dengan fungsi ibadah sebagai fungsi hidup kita. Sudah? Perhatikan baik-baik. Innani anallah, la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Itu dalilnya. Sayalah Allah, kata Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang layak dipertuhankan dan layak disembah kecuali saya, Allah. Allah. Bagaimana kenal Allah sebagai Tuhan? Ya, yang layak disembah, yang harus dipertuhankan, kenalnya bagaimana, mendekatnya bagaimana? Fa'budni, sembah saya supaya kamu kenal saya, dekat dengan saya, tahu saya. Bagaimana caranya? Wa aqimis shalah, tunaikan salat. Jadi kalau pengen dekat dengan Allah, terkoneksi kepada Allah, tersambung, punya sifat tawakal yang kuat, nih tingkatkan salatnya, tambah. Makanya tiap hari kita sholat 5 waktu itu untuk membangun konektivitas dengan Allah. Sebab kalau sudah dekat, aksesnya pun terbuka semua. Itu maksudnya. Anda dekat dengan pimpinan, akses di perusahaannya kan mudah untuk diakses. Ya kan? Kita punya kenalan yang kuat, yang punya sesuatu, aksesnya mudah dibuka. Kita kenal Allah dan dekat dengan Allah, apa yang sulit bagi Allah? Dan ini kita yakin. Nah sekarang Allah kasih jalan. Coba lihat orang-orang dulu, ya. Mereka ketika akan melatih dirinya untuk tersambung kepada Allah, sholat semua, termasuk para nabi, rasul. Tapi dahsyatnya, ketika ada apapun dalam kehidupannya, yang sulit Allah mudahkan. Minta langsung dikabulkan. Dan sangat luar biasanya seringkali terjadi mintanya lewat sholat. Nabi Zakaria itu kan dihukumi istrinya oleh medis itu menopause dan mandul. Maaf, gak mungkin punya keturunan. Kapan mintanya? Dalam sholat. Mohon sama Allah. Dan itu dikabulkan. Dan diabadikan di Quran dengan surah yang sama, Ali Imran ayat 38-39. Hunalika da'a Zakaria rabbah, qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, mereka mengatakan aku enggak mungkin punya keturunan. Mereka mengatakan istriku punya keterbatasan. Maka aku memohon kepadamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Engkau yang Maha mendengar. Kalau kepada yang Maha mendengar doa saya tidak dikabulkan, mohon tunjukkan kepadaku lewat salat ini ya Allah dengan cara apa lagi dan kepada siapa aku mesti memohon. Itu enggak nunggu lama, permohonan selesai turun jawaban ayat 39 ini. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Turun malaikat mengabarkan, engkau dapat kabar gembira, akan punya anak, langsung namanya dikasih Allah Yahya. Annallaha yubasyyiruka bi Yahya. Artinya hidup yang mustahil menurut manusia, lahir dari rahim seorang perempuan, maaf, yang difonis menopause dan mandul, bayi yang hidup, kata Allah enggak ada yang mustahil, lahir dan terjadi itu. Yahya, John, lahirlah. Kapan terjadinya? Saat sholat. Karena itu saat dipanggil sholat, itu isinya tuh kan doa semua. Silakan ngecek, isinya doa semua. Dari mulai takbir, sujud sampai salam, isinya doa semua. Dan itu konektivitas kita dengan Allah, minta. Kapan itu bisa terkabul dengan cepat doanya? Kapan selesai urusan kita? Kalau koneksinya bagus. Makanya disebutnya zikir, yang terhubung, yang nyambung. Semakin kenal, semakin dekat, semakin mudah. Kadang belum minta, sudah diberi. Ada yang orang belum berucap, Allah sudah berikan. Sehingga ketika menghadapi masalah yang sama, ringan. Bukan gak punya masalah. Akan dihadapi, diringankan oleh Allah. Masalah yang sama, ini sampai ribut, adu argumentasi. Orang ini cuma senyum selesai. Betapa banyak masalah kecil, diargumentasikan jadi besar. Akhirnya problem. Tapi tidak sedikit masalah besar, dihempaskan di atas sajadah. Ketika koneksinya dengan Allah itu kuat, tiba-tiba hilang seketika, selesai. Makanya Nabi Ya'qub, kalau punya masalah, yang beliau lakukan apa? Dia bentangkan sajadahnya, dia sholat, dia mohon kepada Allah. Itu dilestarikan di Quran surah ke-12 Yusuf ayat ke-86. Aku tuh kalau sedang punya masalah apapun, ya aku bangun konektivitas dengan Allah. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Saya curhatnya cuma sama Allah. Ini Pak, ini bagian pertama. Nah, jadi kalau ingin semakin kuat, sampai ada masalah diringankan, mau kerja dibukakan pintunya, itu ada jenisnya. Yang pokok ada 5 waktu, 17 rakaat, yang detil itu ada pada sunnahnya. Dan itu hebatnya dalam Islam. Dijelaskan caranya, disebutkan tujuannya, dan diterangkan hikmahnya. Contoh, kita sekarang jam berapa? Jam 9.20. Di waktu saat ini ada waktu sholat disebut dengan sholat duha. Duha itu dibagi 3. Ada awal duha, penguat zikir, pengganti seluruh bagian zikir di tubuh kita, yang disebut dengan syuruk. Itu kurang lebih jaraknya 1 jam setelah subuh. Jadi kalau tadi 4.45, ya 5.45 menjelang jam 6 itu masuk syuruk. Setelah itu masuk ke jam 8, jam 8 sampai kurang jam 10 itu pertengahan duha. Pertengahan duha. Apa fungsinya? Di antaranya mempermudah rizki. Di antaranya. Bilangannya berapa? 2 sampai 4 rakaat bisa dikerjakan. Ya, dan harapannya apa? Bukan pada rizkinya. Ya, jadi jangan sampai motifnya cuma sekedar keduniawi, kurang tepat. Kenalkan kepada Allah, nanti biarkan janji yang disampaikan oleh lisan Rasulullah itu terjadi. Ya, jangan pada rizkinya, ini terbatas cuma sampai situ. Tapi kalau kita minta sama Allah, dikasih jalannya itu dari sisi yang tidak kita duga. Anda berhitung, Allah kasih hitungan. Anda tak berhitung, Allah kasih apa yang tidak pernah Anda hitung sebelumnya. Itu poinnya. Maka lakukan sholat dekati, itu yang disebut sholat duha. 2 rakaat, tambah lagi 2. Untuk kenal Allah. Kalau sudah merasakan dekat, sudah nyaman, sudah enak, muncullah kemudian kesan dalam hati. Terserah Allah mau kasih berapa. Yang penting sudah enak, sudah damai. Di titik itulah kemudian Allah limpahkan dari apa yang gak pernah kita duga sebelumnya. Tiba-tiba keluar, kok ada telepon, dapat proyek, dapat macam-macam. Tapi tujuan sholatnya bukan untuk proyeknya. buat kenal Allah ulul albab ini. Kalau cuman pengen lancar, baru serabutnya. Kalau cuman pengen lulus proyek, itu baru daging luarnya. Ulul albab itu kenal Allahnya, sehingga dia tahu akses intinya itu. Itu poinnya. Dan gak mahal. Emang kalau sholat duha di An-Nur bayar, Pak? Pakai biaya. Baiknya luar biasa. Sudah? Satu. Kalau mau lagi misalnya, ini yang paling dahsyat nih. Dibimbing kita sampai ke posisi terbaik, di apapun itu. Jadi ayah-ayah terbaik, ibu-ibu terbaik. Ya, jadi karyawan strategis, di militer terbaik. Terbaik tuh gini, di tempat terbaik yang memuliakan tuh makom namanya. Makanya kuburan sering disebut makam kan? Ya kan? Maksudnya apa? Maksudnya Anda selama hidup berkaryalah yang baik, ibadah yang benar, sehingga Anda wafat pun terhormat. Ya, kata makam itu pertama kali di Al-Baqarah ayat 125, makam Ibrahim. Ya. Ketika Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, didapatkan di situ makam Ibrahim, wa idh ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim. Makanya kalau kita tawaf itu dari mulai Hajar Aswad kan sampingnya dekat sekitar 5 meter ada makam Ibrahim kan? Itu tapak kaki pertama beliau meninggikan pondasi Ka'bah dan di situ diabadikan kemuliaannya sampai beliau wafat. Dikenal sampai sekarang. Ya, setelah sekian abad. Jadi kalau kita ingin terhormat dan masih dikenang sampai kapanpun, sampai kapan pun itu makom namanya. Tapi ada cara yang lebih hebat. Anda di posisi itu, lawan pun mengakui memang Anda yang pantas ada di situ. Itu namanya makom mahmuda. Makom mahmuda. Siapa yang bikin urutan 100 tokoh paling berpengaruh di dunia? Siapa? Saya tanya, yang nulis siapa namanya?
3: 100 ribu? 200 ribu? Dia mencari langsung di Google tuh.
2: Lambat mas, waktu habis. Michael Lechard. Dia yang nulis, maaf ya. Urutan pertamanya siapa? Muhammad SAW. Yang nulis itu muslim atau bukan? Kok bisa tergerak hatinya untuk menempatkan seorang nabi muslim di tempat pertama? Saya tanya begini, kenal Abu Jahal gak?
3: Ya Allah, makin siang nih gak fokus nih.
2: Saya kira cuma di Bengkalis aja yang kenal Abu Jahal, sini kenal juga. Baik, Abu Jahal itu, apakah orang ini tidak kenal Nabi? Kenal. Orang ini tahu, kalau saya sebut orang ini berarti kurang bagus ya. Kalau saya sebut beliau berarti baik. Ya. Abu Bakar saya sebut beliau, Abu Jahal orang ini. Maksudnya Abu Jahal. Apakah orang ini tidak tahu kalau Nabi itu mulia? Nabi unggul. Nabi hebat kan? Jadi mengakui sebetulnya Nabi unggul. Dan gulat pernah, gulat dengan Nabi itu dalam olahraga, kalah. Dia tahu Nabi itu kuat. Ya. Di dalam cinta juga tahu Nabi paling unggul. Abu Jahal melamar Sayyidah Khadijah ditolak. Nabi gak lamar, Sayyidah Khadijah minta dilamarin. Ya. Dari sejak itulah dia gak mau tahu semua yang dari Nabi, pokoknya semua harus jelek. Walaupun dia tahu itu baik. Gak kenal, sampai gak menanamkan pada dirinya gak ingin kenal kebaikan Nabi. Gak ingin kenal pada sesuatu, itu jahlun namanya. Jadi kalau ada mbahnya yang paling bodoh, yang gak pengen tahu, itu Abu Jahal namanya. Maka sejak saat itu orang ini disebut dengan Abu Jahal. Tapi Abu Jahal pun, itu meyakini kebenaran, kekuatan Nabi. Cuman karena iri saja. Gitu. Tapi dia gak bisa nolak. Menilai seseorang di tempat terbaik, yang kita gak bisa nolak, dan mengakui memang dia orang yang terbaik, itu namanya maqam mahmuda. Tahukah Anda? Jalan untuk mencapai maqam mahmuda itu gak akan mungkin kita dapatkan kecuali mendekati yang punya semua maqam, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jalannya lewat sholat. Itu lewat sholat. Tapi karena ini levelnya istimewa, tingkat tertinggi, ya prajurit pengen jadi komandan terhebat yang diakui, gak ada orang nyoal. Di kepolisian pengen jadi pimpinan yang baik dan semua mengakui sehingga gak ada yang nyoal. Di perusahaan pengen jadi pimpinan yang ideal, ya semua mengakui, gak ada yang nolak. Itu maqam mahmuda. Jalannya apa? Ternyata gak pakai uang, Gak pakai koneksi-koneksi yang tidak jelas. Koneksinya dibangun dengan Allah sehingga Allah melembutkan hati semua orang itu untuk menetapkan dia yang terbaik. Salat. Karena levelnya tinggi, dinaikkan dari sekedar salat fardu. Ditempatkan di waktu yang tidak biasa. Butuh pengorbanan, butuh perjuangan. Namanya tahajud. Turunlah Quran surah ke-17 ayat 79 sampai 81 itu. Quran surah ke-17 ayat 79 sampai 81. Ini poinnya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'athaka rabbuka maqaman. Ini kan terjadi keanehan kan, ironinya. Anda pengen sukses, pengen tertinggi, Anda tahu Allah penentunya, Anda tahu Allah yang punya rizki, Allah punya kekuasaan, tapi Anda gak mendekati Allah. Terus yang dipakai cara-cara salah, kenapa harus korupsi? Kenapa harus nyogok? Kalau SK-nya gak Allah tetapkan, gak akan turun juga. Dan sudah hukum, kalau ayah berbuat maksiat, itu anak istri pasti kena. Itu udah hukum. Oke, saya mohon deh. Ya para ayah itu kalau mencari nafkah, cari yang benar. Kasihan anak Anda yang di SD. Harus berhenti sekolah. Maaf, bukan anak Anda, maksudnya anak orang lah. Kenapa harus korupsi? Maka ketika ada tawaran sogokan yang gak bagus, tuh yang dibayangkan tuh itu. Bukan cuma proyek jalan dapat uang banyak. Tuh anak-anak tuh bahaya. Ke sekolah disebut anak koruptor, sedih. Istri gak sanggup keluar belanja. Tuh pikirkan, itu sudah hukum. Sudah hukum, anak juga begitu. Kalau mau berperilaku, ingat orang tua. Sebab ketika tidak baik, orang tua pasti kena. Anak di sekolah berantem, yang dipanggil siapa? Tuanya. Itu selalu terikat, di rumah tangga itu selalu begitu. Karena nafas itu terikat. Semua saling mengikat. Babnya itu jelas. Nah balik ke sini, kalau ingin tingkat yang tertinggi, dekati pemiliknya Allah ini. Makanya tuh harus punya itu. Itu ringan kalau sudah punya itu tuh Allah. Saya punya Allah. Dan mau apa? Takut hidup. Nabi ditodong pakai pedang. Siapa yang menyelamatkan Muhammad sekarang? Ringan Nabi jawab, Allah. Jatuh pedang. Di balik, kamu siapa yang menyelamatkan kamu? Bingung. Dan punya Allah itu luar biasa. Nah, ini yang harus tanamkan pada jiwa. Punya Allah sebagai Tuhan. Kalau sudah dekat, kenal, baik dengan itu, akses mudah semua. Dan yang paling indah itu apa? Menerima apa yang Allah tetapkan. Hari ini gak dapat, Alhamdulillah. Saya masih dikasih jalan. Alhamdulillah besok belum dapat. Ada akumulasi, paham. Ah, nah itu gak mungkin bisa dapat rasa itu. Salah satunya, ikhtiarnya apa? Nih tahajud. Dan hebatnya kenapa sholatnya disebut tahajud? Tidak disebut sholat hajat. Ada hajat, ada tahajud, beda. Hajatun, hajada, hajadun, ha? Ada tahajjada, ya tahajjad, tahajjud. Beda. Tahajjud. Situ aja. Ini sengaja gak saya hapus nih. Mana staf saya? Oh. Foto nih ya. Saya apa nih soal? Tahajud. Asalnya dari kata hajada, begini ya, ha, jim, da. Ditambah ta di depannya, lalu ada tasydid sebelum akhirnya. Nih. Ini akarnya tiga huruf, ha, jim, da. Hajada itu asalnya bangun dari tidur malam. Tidur dulu, lalu bangun setelah itu. Itu hajada. Pelan-pelan, paham sampai sini? Kita teruskan. Kalau kita ingin berusaha untuk bangun, mengoptimalkan diri untuk bangun, maka tambahkan tak di depannya. Berusaha untuk mendapatkan atau mencapai sesuatu. Kalau yang kita akan lakukan itu tidak mudah, gak gampang bangunnya, sehingga butuh rencana, butuh persiapan, kan? Maka tambahkan tasydid sebelum huruf akhirnya. Dari kata syiddah, apa yang mau dikerjakan ini gak mudah. Memang pengen bangun itu jam 3. Tapi kan gak tiba-tiba ujuk-ujuk bangun jam 3, belum tentu. Ini kan? Kita harus rencanakan dulu supaya bisa bangun, saat bangun itu siap, bukan cuma bangun. Bangun jam 3, salatnya 4:30, ya kan jauh. Maka untuk bangun jam 3 itu butuh persiapan, nih syiddah. Maka rencanakan, pasang alarm 3 kali. Misal yang ikhtiarnya jam 2, jam 2.15, jam 2.30. Alarm jam 2 untuk mematikan alarm yang kedua. Gitu kan? Yakin saya Anda kalau pasang alarm malam itu enggak satu, yakin? Bangun, ceklek, mati. Minimal ingat akan ada alarm berikutnya kan? Nah, itulah. Allah itu sudah tahu modus-modus kita itu. Karena alim maha mengetahui. Detailnya kan kita lakukan, kan Allah sudah tahu. Alarm yang kedua, membangun kesadaran paripurna. Peringatan kedua. Kalau pengen bangun, bangun. Enggak, tertidur. Maka ketika sampai pada alarm ketiga, sudah sadar kita. Apa Bu, alhamdulillah. Lebih baik telat daripada enggak sama sekali. Bangun. Ini. Kalau kita tarik ke implementasi hidup, pengen level tertinggi itu butuh perjuangan. Latihan dulu, ya kan? Menguras fisik, energi, tenaga, biaya, hasilnya indah. Tapi ada jalan cepat untuk mendapatkan itu. Nih akses yang bangun kepada Allah. Gitu. Kalau kita tingkatkan ini, itu luar biasa. Jadi itu. Jadi. Nah, kalau ini terus ditingkatkan, terus tingkatkan, terus tingkatkan, nanti membangun value yang terasa. Ada nilai-nilai yang terasa, kan kita merasa lebih dekat dengan Allah. Yang biasanya tadi dipanggil azan baru ingat sekarang, baru selesai subuh udah ingat isya. Nanti isya bagaimana, gitu kan, urutkan. Tapi tetap zuhur juga, zuhur, asar, maghrib, isya. Waktunya kenal, jam berapa, jam berapa, jam berapa. Bahkan dipetakan, saya nanti akan ke sini, masjid yang terdekat di situ. Jadi lihat peta itu, ya lihat peta, peta jalan, saya nggak sebut nama supaya nggak endorse. Itu lihat peta jalan, itu dia petakan, saya akan sampai di situ jam berapa, durasinya berapa, masjidnya di mana. Kalau tertinggal di sini saya sholat Jumatnya. Sampai ke situ. Nah, value yang membuat kita semakin meningkat dekat dengan Allah, itu takwa namanya. Takwa. Disebutkan sebanyak 240 kali dalam Al-Quran. Nah, intinya itu ini nih, jiwa takwanya. Kalau ini sudah ada, Allahu Akbar. Silahkan Anda keluarkan semua kata-kata takwa di Quran. Tidak ada kecuali yang indah semuanya. Quran surah 65. 65 itu babnya bab tolak. Surahnya at-tolak. Tolak itu persoalan terbesar di rumah tangga. Gak akan bisa terjadi yang demikian itu kalau ada takwa di dalamnya. Nyambung. Kalaupun mesti terjadi, itu spirit takwa mengarahkan pada yang terbaik. Makanya di ayat kedua di ujungnya, sampai ke ayat tiga, apa yang terjadi? Di rumah tangga itu kan cuma dua babnya. Satu masalah dari komunikasi, yang kedua materi. Perhatikan. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا. Siapapun yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah. Pakai man tuh, setiap personnya. Suami, istri, ayah, ibu, anak, satu keluarga mencoba meningkatkan takwa. Dia tahajud, bangun semua ingatkan. Bangun semua tahajud, salat duha, yuk ingatkan dimanapun. Alhamdulillah. Apa yang terjadi ketika dilakukan? Allah. Apa jawab Allah? Yaj'al lahu makhraja. Enggak pakai alif lam, makhraja. Masalah apapun yang engkau alami. Suami berangkat ada masalah. Ada masalah umum yang semua orang mengalami itu. Tapi yang ini enggak. Kena macet, ada macet dia mau berangkat, tiba-tiba diarahkan, jangan lewat situ, Pak, macet, Bapak ke sini aja. Ya. Pak, ikut kami saja, Pak. Tiba-tiba patwal datang, ayo ikut. Ya, itu bisa terjadi. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Bahkan rezekinya pun itu datang dari sisi yang gak diduga. Gak nyangka ya. Emang gak sangka-sangka datangnya. Ya, abis sholat, tiba-tiba telepon masuk. Belum selesai proyek ini, ada permintaan itu. Beda istidraj dengan takwa itu lain. Kalau istidraj itu bertambah tapi lupa Allah. Hati-hati. Proyek nambah, sholat lupa. Hati-hati. Hati-hati ya. Pekerjaan menambah, omset nambah, tapi gak pernah bisa ngaji. Gak pernah mampu sholat, hati-hati itu. Dan paling bahaya kalau itu nambah terus sehingga membuat lupa semua ibadah. Itu istidraj namanya. Istidraj. Ancamannya akhirat tuh, hati-hati. Segera ingat, segera ingat. Tapi kalau semakin nambah, semakin ingat Allah, itu anugerah. Karena Allah telah menilai hamba ini paham menjalani kehidupan, sehingga dia ngerti. Makanya Utsman Abdurrahman bin Auf setelah masuk Islam hartanya makin nambah. Karena kenapa? Karena telah dinilai layak mengelola harta, paham cara mengelolanya. Dapat segini, alokasikan ke sini. Dapat segini, alokasikan ke sini. Pak, di mana logikanya? Ada 600 truk hasil usaha. Bapak punya 600 perusahaan. Satu perusahaannya itu bergerak di bidang misalnya logam mulia. Ya, ada emas, ada berlian, ada macam-macam dan sebagainya. Satu kali, Anda berhasil mendapatkan kurang lebih 600 truk logam mulia di dalamnya. Mau datang kemudian ke tempat Anda di jalan. Tiba apa yang terjadi? Ada komen tetangga kepada Anda. Misal, komennya gak langsung, cuma ke teman tetangga Anda dengar. Waduh, Pak Asep hisabnya luar biasa kayaknya. Hisabnya, bukan berliannya. Hisabnya luar biasa, terus nyampe di telinga Anda. Kira-kira ketika mendengar itu respon Anda apa? 100.000? Bingung kan? Bingung. Lihat Abdurrahman bin Auf, jazakallahu khair. Datang 600 kafilah pakai unta. Isinya semua emas, berlian, perak, macam-macam. Heboh Madinah, bum bum bum bum bum bum bum. Tiba-tiba Sayyidah Aisyah komen radhiyallahu ta'ala anha. Beliau kan yang terdekat dengan Nabi, satu istri Nabi SAW. Jadi kalau sedaring satu Nabi, ada yang komen, kita tuh cuma tiga sikapnya. Like, share, and subscribe. Gak usah ikut komen lagi. Sukai, share, subscribe. Ikuti jalannya. Apa komennya? Secara singkat, aw kama qalat. Aku pernah mendengar Nabi SAW mengatakan, Abdurrahman bin Auf itu agak lambat hisabnya. Ya, selambat-lambatnya cepat juga dibanding kita, kan? Ya? Maksudnya apa? Ingin menggambarkan betapa banyak kekayaannya. Scan, checklist, semua. Ketika mendengar komen itu, apa kata Abdurrahman bin Auf? Saya jadikan semua yang baru datang itu, saya sedekahkan semua untuk orang Madinah. Supaya mempercepat hisabnya itu. Saya sedekahkan semua. Bisa gak begitu?

0: 101 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Sanggau. Pro 1
2: Iya, pendengar, demikian telah Anda ikuti Mimbar Rohani Agama Islam ya, malam hari ini edisi 3 Juni 2026. Masih terus bersama kami, kru-kru yang bertugas di Sanggau Malam. Kebersamaan kita nanti hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini pendengar, kita di 19.58 waktu Indonesia Barat, nanti pukul 20 hingga 22 kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti sesi acara Ruang Rindu.

0: Saudara pendengar, lagu rap ataupun hip hop yang lama gitu ya, yang punya kenangan, ini sebenarnya bukan sekedar irama, tapi punya catatan kenangan yang masih berima dalam rindu. Di antara beat dan sajak rap selalu ada seseorang yang diam-diam belum sempat dilupakan. Rap mengajarkan bahwa setiap kenangan punya cerita dan setiap rindu punya nadanya sendiri. Saat lagu rap kenangan diputar kembali, rindu datang tanpa perlu diundang. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Malam hari ini tanggal 3 Juni 2026, hari Rabu tentunya, kita dirilis semua perusahaan RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Dan segera di follow Instagram dan juga TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya RRI Pro 1 Jakarta. Lagu yang barusan Anda dengerin judulnya Boss. Ini dari kelompok rap atau kelompok hip hop yang happening banget di penghujung 90-an sampai awal 2000-an. Dan malam hari ini yang datang menemani kita semua, menemani Anda di ruang rindu, ada ex personil yang membawakan lagu Boss. Ada ex personil Neo, ada Mas Donil. Selamat malam Mas Donil.
1: Hey yo yo, what up. This is Mas Donil on the MIC Pro 1. Jangan malu-malu, masih on the mic Mas Donil menemani kamu. Oke.
0: Iya. Oke lo. Anda nanti yang pengen ikutan gabung langsung, Anda bisa telepon di 0213440696 atau 0213441499. Termasuk kalau mau WhatsApp di 0811-797-27912. Apa kabar Mas Doni?
1: Aman, alhamdulillah.
0: Aman baik ya?
1: Alhamdulillah.
0: Ya ampun.
1: Aduh.
0: Selamat. Bosi. Kalau dengerin hip hop atau rap itu memang secara lirik luar biasa dibandingkan lagu pop atau lagu pada umumnya gitu ya.
1: Secara lirik banyak.
0: Secara lirik banyak itu gimana maksudnya?
1: Banyak banget masalahnya, liriknya kan mesti banyak liriknya biar kita nge-rapnya bisa panjang. Kalau
0: gitu.
1: Ternyata itu yang capek mencari kata-kata atau kata-katanya, iya cari capek. Kita capek cari kata-katanya yang bisa ngepas.
0: Ngepas berima iya, gitu ya.
1: Untuk bikin puisi dan
0: oh ternyata capek saudara pendengar. Tapi kalau seorang Mas Donil dulu pertama-tama cerita gabung di Neo gimana sih?
1: Nah jadi cerita itu waktu itu gue mulai nge-rap ya dari tahun
0: 93
1: tuh, ikut lomba-lomba lah gitu, lomba-lomba di sebuah radio swasta gitu yang yang ngadain, terus gue juga ikut acara lomba di TV juga.
0: Oh, gitu lomba kan. Di TV juga ya.
1: Itu menang dan langsung ditarik sama salah satu omnya Derry sama Aldi yang tertarik buat ngajak gue gabung dan bikin project. Sebelumnya belum Neo namanya, entahlah tuh project apa gitu. Akhirnya tahun 99 lah diputuskan namanya Neo gitu. Tadinya namanya Southern Funk Style gitu. Jadi susah gitu namanya.
0: Southern Funk Style.
1: Iya, jadi susah karena kita anak Jaksel gitu. Jadi ya.
0: Jadi agak-agak gitu ada funk storm ya kan.
1: Pokoknya anak South yang funky lah pokoknya gitu.
0: Iya. Anak South yang funky gitu ya.
1: Jadi
0: anak Jaksel.
1: Anak Jaksel. Tapi ya gitulah. Akhirnya diajak bergabung. Kita udah Om Iwang Nur Said yang bikin musiknya gitu. Gue sama Aldi, si Aldi dan Terry yang ajak gue, Abe sama Udet untuk gabung di Neo. Jadi udah sejak itu ya kita bikin. Akhirnya salah satu teman kita kasih usulan nama Neo, ya udah kita terima. Ya udah jadi pakai pet paten itu.
0: Paten itu ya. Dan akhirnya meledak lah itu nama Neo.
1: Yoi, sebelumnya juga enggak ekspektasi itu meledak loh sebenarnya. Gue juga enggak tahu.
0: Seriusan.
1: Karena kan itu Indonesia pas lagi krisis. Jadi gue orang beli kaset, siapa sih mau beli kaset ibaratnya di saat itu gitu kan. Orang lagi butuh beras asalnya gitu
0: saat waktu itu. Ya. 98-99 iya, berarti ya. Iya,
1: gitu kan. Dan ya gimana kok bisa laku, gue juga gak ngerti deh. Itu udah jalan Tuhan lah dulu, gue gak tahu.
0: Silakan untuk Anda yang pengen ikutan gabung ngobrol sama Mas Daniel X Neo, langsung bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499, WhatsApp di 0811-797-27912. Kita ajak ngobrol pendengar yang sudah bergabung bersama kita ya Mas Daniel ya.
1: Yep.
0: Ada Albert di bau-bau Bang Albert. Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Bang Albert, suaranya mendesah banget nih. Silakan, silakan. Apa yang mau ditanyakan?
2: Tadi boleh apa boleh?
1: Daniel nama gue.
2: Oh iya. Tadi boleh atau bos? Tadi kata katanya itu.
0: Bos.
1: Bos judulnya.
0: Oh bos judul lagunya.
2: Bos. Iya luar biasa. Kok judulnya bos sekarang kan? Jarang orang jadi bos, tapi jadi apa namanya?
0: Apa dong?
2: Seperti kalau kita sih jaman bos itu dulu suka itu duduk-duduk dapat kerja, dapat uang banyak.
0: Oke. Okay. Emang iya.
1: Benar.
2: Kalau sekarang orang lebih banyak jadi buruk, kerja luar biasa, mandi keringat, mandi. Itu mandi darah, mandi air mata,
0: Bagaimana
2: nih bos dengan guru ini?
0: Jadi pertanyaannya apa nih?
2: Ya, pertanyaannya gitu, apa bisa yang bos itu bisa itu gurunya
0: jadi kenyataan gitu ya?
2: Kerjanya sedikit ringan terus jadinya seperti bos begitu.
0: Oh, okay. Yoi, terima kasih. Siap.
1: Jadi doa ya.
0: Terima kasih Bang Albert.
1: Doa sih sebenarnya.
2: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Thank you Albert.
0: Makasih ya. Langsung kita ke Manado, ada Bung Benijo. Selamat malam Bung Benijo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Memori lewat lagu Bung Yudi Ismail, Mbak Itanya kemana ini bro?
0: Aduh kemana ya? Nanti coba kita panggil ya. Silakan Bung Benijo.
3: Oke.
0: Sama deh. Bang Don, Mas Daniel.
3: Satu Daniel Esnel.
1: Yo, what up? Iya Bang Ben.
3: Ah ini Bang, ini lagunya banyak, ada Tonotini, Kelas lagi, tentu saja Bajus.
0: Yeah.
3: Ini mungkin dari salah satu lagu ini mana yang pernah menyabet? Itu kan menyabet Ami Aware ya tentunya ya.
1: Iya yeah, benar.
3: Itu lagu yang menyabet itu terus berapa itu yang menyabet?
0: Ditunggu jawabannya Bang Benny ya.
1: Thank you Bang Ben.
3: Itu aja pertanyaannya.
0: Siap.
3: Bung Yudi salam.
0: Silakan.
3: Ada para salamnya, ada Ibu Tiara di Kendari, ada Angkel Gaji di mana? Angkel Gaji di Sumatera Barat Padang.
0: Oke. Okay.
3: Gilang di Kertasono.
0: Siap.
3: Ibu Fatmawati Manado, Ayu Maluku.
0: Oh, udah tiga doang.
3: Terima kasih sama
0: Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Jember.
1: Wow.
0: Pak Ahmad Abdullah.
1: Banyak.
0: Halo.
4: Halo. Selamat malam.
0: Selamat malam.
4: Yang cakep dan baik hati.
0: Iya, langsung silakan dengan Mas Daniel Neo.
4: Halo Mas Daniel Neo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Om.
4: Sehat ya, Om. Salam kenal, salam sehat.
1: Salam kenal.
4: Ya. Saya ingin bertanya. Makanan Mas Daniel ini tiap harinya apa sehingga bisa meningkatkan stamina suara dan stamina tubuhnya?
0: Oke.
4: Musik irama apa yang disenangi Mas Daniel ini ya?
0: Oke.
4: Mulai masih anak-anak sampai dewasa.
0: Siap.
4: Yang paling dimari, yang paling keren ya.
0: Siap. Oke.
4: Bagi-bagi salam
0: Yudi. Iya, tiga orang ya.
4: Salam boleh.
0: Boleh.
4: Ya, salamnya untuk Bapak Mura dan Mbak Retno Palupi di Jember.
0: Siap.
4: Ada Mbak Devi, juga ada Ibu Meti di Jambi, mm-hmm. juga Putra Mahenda, Bang Leman.
0: Oke, okay, terima kasih Pak Ahmad Abdullah.
4: Terima kasih, salam sehat dan salam sukses selalu.
0: Oke.
4: Okay. Ruang rindu.
0: Oke, okay, terima kasih. Lanjut ke Palembang ada Oma Ana. Selamat malam, Oma.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap,
5: ya?
0: Alhamdulillah.
5: Mana pasanganmu, Ko?
0: Kemana ya dia ya? Silakan Oma, langsung dengan Bang Daniel X Neo.
1: Yo, silakan Oma.
5: Iya, terima kasih.
0: Mas fansnya Diri. Oma-oma lo Bang Daniel ini.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bang Daniel ya?
1: Iya, Daniel ya.
0: Daniel.
5: Ah, Daniel ya. Daniel, wah, keren banget itu nama ya. Asal kita dari mana sih, Bang?
1: Dari sini, Bu, dari Jakarta.
5: Orang Betawi.
1: Apa kenapa, Bu?
5: Orang Betawi.
1: Jakarta, iya. Orang Indonesia.
5: Orang Indonesia.
1: Indonesia
5: ya?
1: Asli iyalah. Pokoknya.
5: Iyalah. Tadi kayaknya lagunya itu nge-rap gitu ya.
1: Iya, nge-rap.
5: Iya, nge-rap itu kayak Bang Daniel, Bang Doni, Bang Iis, Mal a gitu
1: iya,
5: ya.
1: Iya, kayak Harith Harja, kayak Benyamin lah gitu saat itu gitu. Kalau oh,
5: berarti pernah ketemu enggak sama Iwaka?
1: Pernah. Sering.
5: Itu sama kan ya?
1: Ya, seperti itu lagi.
5: Dengan okay. Ada satu lagi yang perempuan tuh Denada gitu ya.
1: Denada ya. Ya.
0: Mm-hmm.
1: Wah, itu susah Bu. Ya,
5: pernah kita mau pernah enggak sih bareng-bareng bernyanyi bertiga gitu?
1: Belum, kalau itu belum. Buat ketemu aja susah kalau ketemu Denada.
0: Oke. Okay. Ada lagi yang mau ditanyakan Oma? Ya,
5: pertanyaannya nih. Bagaimana sih kok bisa gitu? Suara maksudnya gimana ya Mas Yudi ya?
0: Oke, okay. Pokoknya ya, kok bisa nge-rap gitu ya?
1: Bisa nge-rap.
0: Ditungguin ya, itu, nanti Mas jawabannya Yudi, ya.
5: Gitu. Emang oh. Mas Yudi bisa loh ngebantuin orang yang bertanya.
0: Oh iya emang. Dong.
5: Oke, okay, boleh salam-salam. Bisa tolong ya.
0: Iya, tiga aja ya Bunda.
5: Empat dong ah kamu.
0: Enggak,
5: ini
0: ntar aku ada diomelin.
5: Ada penyiar yang ada di RRI Pro 1 Palembang ya.
0: Yap.
5: Gak tahu siapa lagi on air sekarang. Pokoknya selamat bertugas selama malam ini gitu.
0: Oke, okay.
5: Terus ada Ibu Ana di Sorong. Ada Ibu yang penjahit bendera itu siapa ya Mas Yudi?
0: Aduh gak tahu, saya gak hafal.
5: Pak Mawati kan ya.
0: Mungkin. Oh, Ibu Fatmawati. Oh, maksudnya? Oh
5: ya,
0: siap. Oke, terima kasih Om Ana.
5: Mengerti?
0: Mengerti.
5: Oke deh, terima kasih Mas Yudi.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Haryanti, selamat malam.
6: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi.
0: Iya, langsung silakan dengan Mas Daniel.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ya, semangat sukses ya untuk Mas Yudi juga untuk bintang tamu yang cakep.
1: Siap, thank you, makasih.
6: Semoga sukses selalu.
0: Amin,
6: ya,
0: amin, amin.
6: Sama Bung Daniel.
0: Siap.
6: Mas Daniel, ya. Aduh, saya seneng tuh lagunya keren. Galau tapi kalau dengar lagunya pasti happy.
1: Yoi. Emang itu tuh kita bertujuan nge-rap-nya itu emang.
6: Hip hop terus lagu rap apalagi sekarang dimasukkan ke dangdut, ke pop juga bisa.
1: Iya benar.
6: Mas Daniel tuh perkembangan musik sekarang tuh yang hip hop sama rap tuh seperti apa? Kan okay. Kemarin udah menyumbang ya produk domestik ya.
0: Itu yeah, lagi siap.
6: Tanya ini hip hop ini.
0: Iya. Yeah.
6: Okay. Yang kedua pertanyaannya Mas Daniel. Kalau pengen kolaborasi sama mungkin penyanyi luar negeri yang hip hop tuh sama siapa?
0: Oke, okay, ditunggu jawabannya nanti ya.
1: Oke. Okay.
6: Semoga sukses selalu.
0: Amin.
1: Thank you ya.
6: Mas Daniel kedepannya dan untuk Mas Yudi juga selamat bertugas.
0: Terima kasih.
6: Semua pendengar Ruang Rindu malam ini di semua RRI Pro 1 Nusantara dan yang lagi tugas di RRI Teluteli ada Mbak Hermi Darmo Suwito. Dan keluargaku yang paling penting itu yang paling aku sayang di Depok ya, di Sawangan Depok. Sukses semangat untuk semuanya. Terima kasih banyak, Ruang Rindu Mas Yudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman di Lampung, selamat malam.
7: Halo, selamat malam.
0: Silakan langsung dengan Mas Daniel.
7: Mas Yudi Ismail.
0: Waalaikumsalam.
7: Ya.
1: Waalaikumsalam.
7: Ya, selamat malam. Assalamualaikum Bang Daniel.
1: Ya.
7: Iya, begini Bang.
1: Ya.
7: Ini bahasa gaul aja, Bang, ya.
1: Oh, siap.
7: Tadi Abang tadi kayaknya bahasa gaul tadi ngomongnya sih.
1: Apa
7: yang mau gua tanyakan Bang ini, Bang.
1: Heeh.
7: Gua itu apa namanya itu, apa motivasi Abang itu sampai menjadi penyanyi?
1: Nge-rap.
7: Dan apa kegiatan selain penyanyi gitu, Bang?
0: Siap, oke, okay, ditunggu ya.
7: Itu aja, Bang, pertanyaan.
1: Siap, thank you ya, Bang.
7: Itu aja, salam Mas Yudi. Tadi untuk Mas Ahmad Abdullah, untuk Putra Genda Bodowoso, untuk Kang Ahmad di Bandung, dan semuanya tanpa kecuali.
0: Oke, terima kasih.
7: Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon berikutnya kita menuju ke Bondowoso. Selamat malam, Pak Putra.
8: Halo, selamat malam kembali.
0: Langsung silakan dengan Bang Donil.
1: Selamat malam, Pak Putra.
0: Halo.
8: Selamat malam kembali.
0: Ya, siap, ya, ya. Langsung silakan, langsung Pak Putra aja. Bisa cepat. Halo.
8: Dengan siapa bintang tamunya, Mas?
0: Dengan saya Donil. Bang Halo? Donil X Neo.
1: Ya.
0: Apa pertanyaannya ini?
8: Bintang tamunya siapa, Mas?
0: Donil X Neo.
1: Donil X Neo.
8: Oh, gitu. Pertanyaannya apa karirnya apa masih berlanjut, dan tahun berapa dia mulai berkarir di lagu-lagu ini, Mas?
0: Siap, oke, okay, terima kasih Pak Putra ya.
8: Boleh Mas Anu salam, Mas.
0: Silakan tiga orang. Halo.
8: Boleh salam.
0: Iya, silakan Pak, tiga orang.
8: Oh, salamnya tadi ada saudaraku yang dari Jember, ada Bapak Abdullah.
0: Siap.
8: Terus udah? Juga ada saudaraku di Tanggamus Lampung.
0: Oke. Satu lagi.
8: Ada juga saudaraku di Tanggamus Lampung, Bung Leman.
0: Terima kasih Pak Putra.
8: Di semua kru RRI Jember seluruhnya.
0: Oke.
8: Okay. Semoga sehat selalu dan tetap lindungan Yang Maha Kuasa.
0: Terima kasih. Oke, okay, selamat malam. Banyak banget pertanyaan. Satu lagi kita menuju ke Aceh. Aceh. Ini tepatnya di Melabo. Ada Pak Kasiman ya. Sebentar. Pak Kasiman, selamat malam.
9: Selamat malam.
0: Langsung silakan dengan Mas Donil.
9: Selamat malam.
1: Selamat malam, Pak Kasiman. Assalamualaikum.
9: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mas siap. Apa yang mau ditanyakan?
9: Ya, ini saya mau tanya masalah ini. Sudah berapa album ini?
0: Siap, oh, okay. Ditunggu ya nanti ya.
9: Pak Donil.
0: Oke. Okay.
9: Album pertama ini yang berjudul apa nih? Sampai okay, yang okay. Terakhir ini tahun berapa?
0: Siap.
9: Okay. Album yang tercipta okay. Untuk yang terakhir.
0: Nanti ditunggu ya.
1: Siap.
9: Hanya itu aja.
0: Terima kasih.
9: Enggak banyak-banyak. Selamat malam. Salam-salamnya nih kepada Pro 1 Melabuh ini, Bung Reno dan di Bung Andi dan juga semua lain untuk Pro 1 seluruh di Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasiman. Baiklah, kita jawab satu persatu pertanyaan yang sudah menumpuk ini.
1: Aduh.
0: Ada Bang Albert di bau-bau. Bos biasanya memang suka duduk-duduk dapat uang. Ya memang
1: betul.
0: Iya, kan namanya bos.
1: Namanya juga bos. Bukan bekas orang sakit ya, tapi emang atau bikin orang sehat nih sebenarnya.
0: Oke. Okay.
1: Aduh.
0: Jadi lagu Bos ini juga ikonik banget. Tapi kalau ngomongin tentang lagu-lagu dari Neo, biasanya ngambilnya dari mana sih? Inspirasi
1: biasanya dari kehidupan sehari-hari sih.
0: Kehidupan sehari-hari.
1: Jadi kayak ya pengalamannya Abe, pengalaman gue, pengalaman Udet,
0: okay.
1: Jerry, Aldi gitu. Lo punya pengalaman apa? Gue tulis lagunya kayak gitu, seperti itulah kira-kira.
0: Siap.
1: Ya, begitulah cara rapper menulis.
0: Cara rapper menulis ya.
1: Dan mencari kata-katanya yang lebih ciamik lah. Makanya rapper kebanyakan paling jago untuk ngerayu perempuan.
0: Oh begitu ya.
1: Raja perempuan, rapper.
0: Kemudian pertanyaan dari Bung Benny Joe. album atau lagu yang sempat mendapatkan award? Kayaknya banyak ya.
1: Itu album pertama sama kedua sih.
0: Album pertama kedua ya?
1: Album pertama sama kedua itu Borju sama Tonotini yang dapat
0: AMI Award ya. Untuk kategori rap dan hip hop terbaik. Ini ada Pak Ahmad di Jember. Makanannya apa sih setiap hari kok bisa bernyanyi dengan baik gitu?
1: Ini apa? Makan nasi dong pasti.
0: Nasi dong, nasi. Gimana sih?
1: Makan nasi. Masih makan nasi. Masa makan pur kita?
0: Nasi lah ya. Nasi. Kemudian Oma Ana, apa resepnya kok bisa nge-rap? Dulunya belajar apa gitu? Ada enggak sih
1: belajarnya? Donil? Makanya tuh kalau zaman sekarang mungkin kita enggak tahu namanya kaset kali ya. Kaset tuh emang benar-benar obat kita mendengarkan lagu-lagu, kaset, radio. Itu salah satunya adalah tempat buat mendengarkan lagu dan mulai dari situ dengerin rap lah tuh di radio-radio gitu kan. Mulai awal 90-an tuh lah awal-awal rap masuk ke Indonesia ya, gitu. Dan gue dengerin beberapa lagu-lagu rap yang diputar di radio-radio. Gue rekam itu pakai double, pakai tape double, pakai tape gitu. Terus gue ulang-ulang, gue denger liriknya, terus gue coba karaokein gitu, gue cover gitu. Walaupun emang bahasa Inggrisnya ya karena nggak ada internet ya, satu ya masih belepotan lah.
0: Ya, tapi di zaman itu.
1: Iya, pokoknya yang penting mirip aja, ya kan? Yang penting mirip aja.
0: Oke. Kemudian Mbak Haryanti di Toli Toli. Kolaborasi dengan siapa yang diinginkan kalau dari luar negeri?
1: Waduh, kolaborasi di luar negeri. Aduh, kebanyakan salah satunya sih ya, baju yang gue pakai ini sih sebenarnya Run
0: DMC. Wah. Oke.
1: Iya gitu. Kalau pengen sih, tapi enggak tahu dia masih ada apa enggak ya. Pokoknya masih deh, setahu gue masih.
0: Harusnya masih sih. Atau mungkin TLC enggak ya? Oke, perkembangan rap sekarang kalau menurut Bang Donil gimana?
1: Udah banyak subgenrenya, banyak genrenya, udah banyak banget ya udah. Mau dari Sabang sampai Merauke, pokoknya tiap gang tuh udah bisa nge-rap.
0: Udah bisa nge-rap ya sekarang ya.
1: Apalagi di daerah timur, banyak banget rapper.
0: Oh, baik kalau begitu.
1: Banyak pokoknya.
0: Kemudian pertanyaan dari Bang Leman. Oke, Bang Leman, ini motivasi jadi rapper dulu kenapa?
1: Motivasinya sih jujurnya pasti kita pengen cari, kita nggak pengen bergantung sama orang tua kita lah saat itu. Iya nggak sih? Ya udah.
0: Iya.
1: Lo punya bakat apa yang bisa lo kembangin, ya udah pengen jadi, akhirnya tercetuskan lah. Gue pengen jadi rapper nih. Karena gue nggak bisa main alat musik. Gue yakin kok gue gak bisa main alat musik, gue bilang gitu. Gue juga malas belajar alat musik lama-lama, gue bilang yaudah yang cepet aja deh, gue bilang gitu. Coba belajar nge-rap, gue bilang. Lah ternyata lama juga belajar nge-rap, enggak
0: belajarnya lama ya?
1: Enggak sebentar juga ya, sekitar 2 tahun sampai 3 tahun tuh baru bisa inilah
0: ibaratnya. Oh, siap.
1: Baru bisa bikin lagu lah gitu.
0: Kemudian pertanyaan lain dari Bang Leman, selain jadi penyanyi, apa aja kegiatannya nih?
1: Nulis lagu ya.
0: Masih
1: lagu,
0: ya?
1: Untuk penyanyi gitulah, nulis lagu pop, terus juga apa, bikin lagu rap juga untuk para rapper-rapper baru. Biasanya kalau mereka butuh tulisan gitu, ya udah ide segala macem. Ya sama kerja di
0: apa, salah satu radio
1: casting, ya. Jadi broadcast.
0: Kemudian pertanyaan lainnya, ini dari Pak Putra. Sejak kapan sih berkarir di dunia rap ini? Mulainya.
1: Waduh, kalau mulai ya itu tadi 1993, tapi kan keluar albumnya 99. Jadi penantiannya itu 7 tahun lah untuk
0: 7 tahun ya.
1: Untuk belajar nge-rap. Namanya belajar nge-rap ya. Ya, itu 7 tahun itu belajar nge-rap gue.
0: Oh, iya.
1: Gitu.
0: Lanjut pertanyaan yang lainnya dari Pak Kasiman. Albumnya udah berapa banyak dan album pertama itu yang mana sih?
1: Album pertama itu Borju tahun 99, ya? Album terakhir itu Positivity. Pas kebetulan di album terakhir tuh, album ke-6 tuh gue udah keluar. Tapi gue tetap masih berkontribusi untuk nulis lirik dan lagu di situ. Itu tahun 2013 yang terakhirnya.
0: Oh, siap kalau begitu. Nanti buat yang nanya-nanya silakan, boleh banget, masih ada waktu banyak buat kita. langsung nanti bisa WhatsApp di 0811-797-27912. Atau kalau mau telepon langsung 021-344-0696 atau 021-344-1499. Lagu berikut ini featuring Dewi Sandra. Masih ingat gak judulnya?
1: Apa? Malam ini.
0: Malam ini. Yoi. Kita dengerin Neo featuring Dewi Sandra.
10: It's another one. Hey, gila. Mana aja lu lagi?

rindu.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Yeay.
1: Yo yo yo.
0: Penari ularnya udah dateng.
1: Yo yo yo. Mohon maaf.
0: Sebelum kita ngobrol banyak, kita sapa-sapa dulu ya pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo juga Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan juga Nias Selatan.
1: Hai semuanya yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Juga ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan juga Saumlaki.
1: Semuanya yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Liat, Sungai Penuh, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
1: Semuanya yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Baiklah, tadi
1: mantap.
0: Mas Donil bilang, ternyata yang dengerin banyak ya. Ya iyalah.
1: Mas Donil, ini seluruh Indonesia. Mantap kan?
0: Mau minta kota mana? Kita ajak langsung ke Jayapura, Mas Donil ya.
1: Kita sebutin loh, Mas.
0: Halo, Bung Jordi yang ada di Jayapura.
1: Halo, selamat malam, Bang Jordi.
2: Selamat malam Indonesia, selamat malam Jakarta.
0: Silahkan langsung dengan Bang
1: langsung
0: Donil.
1: Ya, Bang. Dengan Mas Bung Donil. Bung Jordi.
2: Mas siapa ini dengan?
3: Ya, saya Donil.
1: Bang Jordi.
3: Ya.
2: Oh, saya kira Bung Jordi siapa? Yudi Ismail bukan ya?
0: Oh iya, saya yang siaran.
3: Oh. Dia penyiarnya.
0: Bintang tamunya.
1: Oke.
2: Oh, bintang kamu.
0: Iya, okay. Sama Mbak Ita juga.
1: Saya juga.
2: Pertama Ita Purnamasari yang cantik.
1: Apa kabar Bang Jordi?
2: Wah, baik-baik. Jayapura saat ini bulannya bulan purnamanya indah.
1: Iya, betul.
0: Oh, sama dong dengan Purnamasari.
1: Bulannya penuh. Ya.
2: Mantap. Bulan penuh.
0: Ya. Apa pertanyaannya Bang Jordi?
1: Iya, buat bintang tamu kita.
2: Pertanyaan bintang tamu ini dia apa maksudnya? Profesionalnya di mana? Di musik ya?
0: Musik dong, kan Ruang Rindu, pastinya nostalgia ya.
2: Jenis musik apa kalau saya boleh tahu?
3: Rap.
1: Rap, yo yo ya, yo
2: rap. Kalau rap itu kalau kita bilang apa? Hip hop kan?
0: Hip hop,
1: boleh. Betul.
2: Ya, oke. Luar biasa, yang saya dengar sekarang Indonesia sudah luar biasa majunya dengan musik rap ini.
0: Iya,
2: cuma yang jadi persoalan buat untuk pendengar ya, termasuk saya sendiri juga agak bingung juga dengan nada-nada yang sebenarnya.
0: Oke. Okay. Nada-nada cinta.
2: Nada-nada yang ada di musik rap ini.
0: Oke.
2: Okay. Saya mau nanya sama yang punya.
0: Silakan.
2: Siapa tadi?
0: Bang Donil X Neo.
1: Donil X Neo.
2: Donil ya?
1: Ya.
2: Luar biasa. Saya mau tanya, kira-kira butuh waktu berapa lama untuk siapkan satu
0: lagu ya?
2: Satu lagu atau
0: oke, okay, nanti ditunggu ya Bung Jordi ya.
2: Ya.
0: Siap. Oke. Okay.
2: Boleh salam enggak?
0: Silakan boleh, tiga orang.
1: Bang Jordi.
2: Yang pertama untuk semua penggemar Ruang Rindu di seluruh Indonesia, selamat malam saja semua. Siap. Selamat beristirahat, tetap semangat dan tetap kompak di di Ruang Rindu.
0: Oke. Okay.
2: Yang kedua, untuk kedua penyiar yang sedang bertugas malam ini di RRI Pro 1 Jakarta.
0: Aha.
2: Selamat bertugas, tetap semangat.
0: Siap.
2: Ya. Yang gelap tidak pakai ngantuk sampai selesai acaranya.
0: Oke.
1: Oke, Bung Jordi.
2: Dan yang berikut untuk penyiar saya di Jayapura ada Mbak Weli, Untuk Adi Willy, selamat bertugas, tetap semangat, tunggu sampai selesai acaranya.
0: Terima kasih.
2: Siap. Oke, terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam. Dari Jayapura kita kemana?
1: Mana dulu, selamat malam Ibu Fatmawati.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dang.
4: Cantik, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah. Bu Fatma?
4: Mbak Ita udah ada ya?
1: Lah ini.
0: Itu tadi yang ngomong kan Mbak Ita.
1: Kan yang balas sapaan saya dong Bu Fatmawati. Udah hadir. Iya.
0: Apa yang mau ditanyakan Bu Fatmawati?
1: Bintang tamu Bu Fatmawati ya. Ada Mas Donia.
4: Iya. Mbak, siapa? Bintang tamunya siapa ya?
0: Mas Donil.
4: Mas Donil.
0: Mas Donil Banyuwangi. Bukan, itu Mas Daniel.
5: Hai, ya Ibu Fatmawati, selamat malam.
4: Orang Manado juga baik-baik kabar di.
0: Siap.
4: Pertanyaan saya dari tadi monitor. Pertanyaan saya ini begini, mana yang sulit menyanyikan lagu pop atau lagu rap?
0: Ditungguin ya jawabannya ya Bu Fatma ya.
4: Kesulitannya ya.
0: Okay.
4: Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap.
4: Semoga sukses kedepannya, Mas.
5: Thank you, terima kasih Bu Fatmawati.
4: Mas Juri, salam dong.
0: Boleh. Tiga orang ya Bu Fatmawati.
4: Boleh, tiga orang aja. Mas Salam, ada Pak Benjo yang ada di Manado tadi. Juga Oma Ana, apa kabar? Makasih ya salamnya. Salam Mas, salam sayang selalu. Yang ketiga siapa ya? Oh Ayu yang ada di Maluku. Itu aja ya Mas Yudi sama Ita cantik.
0: Iya. Terima kasih Bu Fatmawati. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Dari Manado kita ke Bogor.
1: Wow. Kita ke Teh Dinda. Selamat malam Teteh.
0: Selamat malam Teh Dinda. Langsung dengan Mas Donil.
1: Enggak apa-apa biar Teteh nyapa dulu atuh Mas.
6: Pelan-pelan, slowly.
0: Oh, enggak dong, harus cepetan karena banyak yang nelpon. Ruang Rindu ini hits banget soalnya.
6: Selamat malam Ruang Rindu yang berbagi rindu lewat lagu.
0: Siap.
6: Ya, apa kabar Yudi?
0: Baik.
1: Teteh.
6: Yo.
1: Selamat malam.
6: Nih, saya dengerin lagu rap jadi ingin apa namanya kebayang
5: pengen joget ya.
1: Langsung pengen nge-rap ya Teteh ya.
6: Iya kan kalau nonton ini ada apa film-film di mancanegara film-film barat sana ya. Itu kan ada rap. Boleh dong selain berkarya untuk lagu-lagu rap mungkin ada ke depan ada bikin mini film gitu musikal gitu yang tentang rapper gitu perjalanan rapper gitu.
0: Okay, siap.
1: Nanti dijawab ya Teteh.
6: Nah itu yang pertama, yang kedua karya-karya Donil nanti yang saat ini karena masih terus berkarya katanya ya.
0: Okay.
6: Untuk Donil sendiri atau mungkin ada untuk rapper-rapper Indonesia
0: kolab
1: dengan rapper lain. Oke, Teteh.
6: Sukses untuk Donil
5: dan para Bunda. Terima kasih.
6: Salam Teteh boleh ya, Mbak Ita dan
1: boleh silakan Teteh.
0: Silakan.
6: Jayapura ada Bang Jordi, terus masih di Jayapura juga ada Bajo Udara. Dan masih di Timur Indonesia tepatnya di Pro 1 RRI Nabire, host dari Pro 1 RRI Nabire, Kakak Manu. Selamat malam buat semuanya. Oke, dari Teteh cukup dulu.
0: Terima kasih Teteh.
1: Hatur nuhun Teteh.
6: Bye-bye.
0: Kita ke Maluku Tengah ada Ayu. Selamat malam Yu.
1: Selamat malam Ayu.
7: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memorial Tagu.
0: Siap.
7: Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ayu silakan langsung dengan Donil ya.
5: Ya, Ayu. Halo Ayu.
7: Ya, selamat malam Bang Donil.
5: Selamat malam.
7: Ya. Semangat dan sukses ya. Saya yang bertanya kelebihan menjadi rapper apa namanya?
5: Iya, rap ya.
7: Rap ya. Mm-hmm. Sebagai maksudnya kelebihannya apa gitu ya?
0: Kelebihan ya.
7: Sampai saat ini menikmati sebagai rapper Indonesia gitu. Mm. Terus untuk sudah kemana saja gitu?
0: Sudah kemana saja ya?
7: Baru monitor gitu. Iya, mm-hmm. Kemana aja gitu ya sebagai seorang musisi. Okay. Aja, mungkin. Nanti saya tunggu jawabannya ya. Karena saya berpuas, saya bermonitor. Mohon maaf, mungkin sudah ada yang menanyakan juga.
0: Siap.
7: Saya bermonitor ya. Semangat, sukses ya Bang Daniel.
5: Terima kasih.
1: Oke, Ayu ya,
7: terus saya masih, menyapa buat
1: silakan Ayu.
7: Terima kasih Pak Benijo, Pak Widi, dan sambilkan Pro Satria dari seluruh Indonesia. Selamat semuanya. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Malam Ayu.
0: Dari Maluku kita ke Toli-Toli.
1: Ada Bang Kendi. Selamat malam.
5: Malam Bang Kendi.
8: Selamat malam. Rindu memori lewat lagu. Iya.
0: Siap.
8: Kita arek Surabaya.
1: Arek Surabaya.
0: Oh iya. Kok ngerti sampean?
8: Iso to, aku iso ngomong jo.
0: Iya ta.
1: Mas.
0: Oke, silakan kita kembali ke
1: langsung Bang Kendi dengan Mas Donio ya.
5: Iya. Selamat malam Bang Kendi.
0: Sama-sama.
8: Salam kenal. Ya Bang Daniel
5: Donio,
8: aslinya
5: ya?
8: Dari mana ya?
5: Dari Indonesia, okay. Jakarta.
8: Kedua itu ya beda ya, Bang Daniel sama Iwaka itu kan.
1: Oh iya.
0: Oh iya.
5: Oke.
1: Okay. Nanti dijawab ya.
5: Dijawab ya.
8: Ya salam satu ya Mbak Ika.
1: Silakan
0: tiga orang.
8: Yang bertugas malam ini di Pro 1 RRI Mbak Suharmi Darmo Suwito, juga yang dari Manado Bang Benijo, dan seluruh Pro 1 RRI di mana saja berada.
0: Siap.
1: Siap Bang Kendi.
0: Sama-sama. Dari Toli-Toli kita ke Jayapura ada Bidan Luis. Silakan Bidan Luis. Halo.
9: Halo.
1: Iya.
0: Ya, halo.
9: Malam Kak Ita.
1: Malam Bidan Luis.
0: Iya, malam langsung dengan Bang Daniel ya.
1: Oh iya, boleh.
0: Aduh, bertanya langsung ntar kelamaan.
1: Enggak apa-apa, kan jauh.
0: Ditungguin yang lainnya.
9: Malam ini bernyanyi bersama-sama. Malam ini diikuti, malam ini
0: Oke, baik.
1: Yes.
9: Mantap. Mohon izin untuk Bang Donio.
1: Silakan ya.
0: Silakan.
9: Abang.
0: Ya.
9: Yang aku nyanyi itu aku kan harus atur aku punya napas 2 ketuk. Kemudian aku 3 ketuknya.
0: Oke.
9: Okay. Itu ya Bang, berapa ketuk kah
0: setiap
9: syair nada itu? Ya. Yang kedua, Abang Yudi catet ya. Dia bass, baton atau alto?
0: Oke, okay, yaudah. Terima kasih ya.
9: Salamnya belum. Ada 3.
1: Oke.
9: Untuk dari RRI dari Sabang hingga Merauke, terutama Jakarta, terutama yang sekolah di Bidan Lois, sekolah di SMP Negeri 20 Pasar Rebo, yang waktu itu mengantar aku pop singer, tapi aku nggak bisa jadi biduanita, jadi bidan karena okay, aku
0: siap.
9: Hanya masuk di grand final.
0: Oke, okay, terima
9: SMP
0: kasih.
9: SMP Negeri 20 Pasar Rebo. Di tahun 75-an di atas.
0: Oke. Okay.
9: Terus yang kedua untuk Bang Andi Yudhistira dan seluruhnya dan penyiar malam hari ini. Oh, aku nggak tahu siapa penyiarnya karena aku baru pulang dari acara.
0: Baik, terima kasih ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, terima kasih Bidan Luis.
9: Oke. Okay. Janji mulu.
1: Janji mulu.
0: Langsung kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk banyak banget.
1: Kita
0: ada Bung Jarudi di Jayapura ya. Tadi menciptakan satu lagu berapa lama kalau rap ini?
5: Kalau biasanya gue bikin lagu itu sekitar 3 jam paling lama. Paling lama 3 jam.
0: Wow. Paling lama 3 jam.
1: Ya, jadi,
0: katanya tadi susah.
1: Cepet banget.
5: Kan itu sebelum pas proses belajarnya awalnya mungkin ya,
0: susah ya.
5: Hari, 2 hari gitu. Tapi setelah kesini-sini setelah belajar ya paling sejam sampai 3 jam lah.
1: Wah, luar biasa Mas Donil ya.
0: Oke, Ibu Fatmawati, di antara pop dan rap yang lebih sulit yang mana? Ya, silakan.
5: Kalau pop kan kita cari nadanya yang sulit.
0: Okay.
5: Kalau rap tuh kata-katanya yang sulit.
0: Ya. Rap kata-katanya yang sulit.
5: Oh, gitu ya. Banyak ngolah katanya di situ.
1: Iya benar.
0: Ya kan? Gitu ya.
1: Kalau itunya kan
5: satu
1: melodinya
5: waktu,
1: kan
5: intuisi puisi. Yoi, kayak gitu-gitu lah. Mesti nyatin kata-kata iya. Itu kan
1: masing-masing itu ada iya, sendiri-sendiri.
5: Ada mas. Kesulitan tiga ustaz masing-masing.
1: Betul oh, gitu. Sekali. Betul.
0: Lanjut dari Tete Dinda, ada rencana bikin film tentang rap enggak sih?
5: Kalau program rap dulu udah pernah bikin program rap
0: program lokal rap ya?
5: Gitu di tempat kerja. Tapi sekarang kalau bikin film sih kayak belum sih.
1: Belum ya. Mas Daniel, belum ya. Siapa tahu kan suatu saat ya Mas ya.
5: Iya.
0: Oke, okay, apalagi nih pertanyaannya, karya-karyanya ada apa aja? Karena kan sekarang katanya masih nyiptain lagu.
5: Iya, kalau dulu waktu di Neo ya Onot ini itu termasuk karya saya, terus Halam ini tadi karya saya juga, terus tadi itu lagu Untukmu juga karya saya, terus
0: Okay.
5: lagu-lagu yang buku yang bikin untuk sempat bikin lagu untuk penyanyi gitu ya di tahun-tahun 2000-an awal ya ada Poundra, terus ada siapa lagi ada
0: Poundra Karna
5: terus
0: iya. Okay.
5: Ada siapa lagi ya? Ada lu siapa ya
0: lupa banyak juga ya, pokoknya itu banyak, kan lupa
5: banyak, ya banyak kok itu lupa saya kok itu sempat ada beberapa rapper underground juga yang saya kerjain jadi banyak yang saya kerjain sih tapi mereka nggak mau kan karena kalau di ethics di rap tuh kalau lo ditulisnya nama orang tuh kayak nggak apa haram lah hukumnya kayak gitulah gitu.
0: Oke, siap.
5: Jadi mesti saya kagak bisa sebutin gitu.
0: Kemudian gitu. Ada Mbak Ayu udah manggung kemana aja
1: iya,
0: sih?
1: Seluruh Indonesia atau mungkin
5: satu Indonesia mancanegaranya baru ke Brunei.
1: Brunei ya?
5: Iya.
1: Ya.
5: Belum pernah yang ke salah-salah belum.
1: Malaysia, Singapura.
5: Ya. Belum.
1: Siap siapa tahu loh Mas kan.
0: Amin. Next.
1: Ya, amin.
0: Tapi ada rencana reunian enggak sih?
5: Reuni waktu 2017 Neo. Udah pernah reuni.
1: Udah pernah ya?
0: Udah pernah ya?
1: Di semua komplit. Ya?
5: Acara Kang. Festival, ya. Benar.
0: Komplit semua personil.
5: Oke. Okay. Akhirnya udah selesai reuni, katanya mau reuni lagi nih 2024 kemarin.
1: Oh, 24. Tapi belum
5: sempat reuni.
1: Siapa tahu
0: kenapa enggak gabung ya? Lagi aja sih?
1: Iya.
5: Ini lagi sempat nanya mau dikerjain lagi sempet udah komunikasi sama anak-anak itu pengen ada mau kalau lagu mau dikerjain lagi ya gue siap untuk kebantu di belakang layar yang pokoknya seperti itulah
0: oke okay.
1: Gitu. Karena musik hip hop sekarang lagi naik daun lagi
0: siap ya, okay. Kemudian ada Bang hip Candy
1: betul hip duty ya, benar,
0: ya. Aslinya dari mana
5: asli dari Mas, Jakarta Indonesia
1: lah pokoknya Jakarta ya mantap
0: ya anak-anak rap mah anak Jakarta ya, memang
5: Jakarta jaksel
1: mungkin lu jauh
0: kemudian Bang Kintri nanyain tentang Iwaka hubungannya Iwaka. Dengan Iwaka
5: ya jadi kayak ibaratnya kayak temen
1: sebenarnya karirnya Iwa dulu atau
5: Iwa dulu tuh panutan kita lah
1: gitu 93-an
0: ya
5: panutan kita lah Kang Iwa terinspirasi nge-rap juga karena Kang Iwa keluar album aku ingin kembali jadi ya
0: okay. Nah, pertanyaan dari Bidan Luis tadi teknis banget suara yang dikeluarkan kalau nyanyi rap alto atau apa gitu silakan Bang Donil
5: suaranya penting pokoknya kalau rap mau suara alto kayak tenor kayak apa aja bisa
0: ya.
5: Penting bisa ngepasin lirik sama musiknya aja itu tuh yang penting itu yang susah penting banget ya, loh ya.
0: Oke okay.
5: Dan itu butuh jam terbang sih namanya. Nah,
0: siap kalau begitu iya dong aku bisa nge-rap sebenarnya
1: ayo coba
0: ngerepotin

0: aku langsung memberi senyuman, membuat hati ini menjadi deg-degan. Akhirnya aku beranikan untuk berkenalan, sepatah dua patah kata telah terucapkan. Seminggu tak terasa ku dekati dirinya, ku curahkan segala isi hatiku padanya. Dia langsung menjawab perasaan yang sama bahwa dirinya sayang aku juga.
1: Tiba-tiba ku merasa tak enak hati.

0: Lagu yang ini merupakan lagu yang judulnya Manusia Malam dari Iwaka, dan kalau kata Mas Donil, lagu inilah yang menginspirasi Mas Donil menjadi rapper.
1: Yo.
0: Ono wong Jawa, mobilnya Mercy ijo.
2: Cocok ya, Mas?
0: Cocok. Oke, kita ke WhatsApp dulu yang sudah masuk di 0811-797-27912. Dari siapa nih? Oh, ini masih ada yang request-request, ntar aja ya. Saya Made mau
2: Made Budilana dari Singaraja Bali mau bertanya pada Bang Donil, ya. Apa pesan utama yang ingin Abang sampaikan lewat lirik lagu Abang kepada
0: pendengar? Apa yang ingin disampaikan? Ya, silakan.
1: Yang disampaikan adalah bisa rap tuh bisa diterima menjadi musik musik nasional lah gitu, jatuhnya gitu kan. Dulu emang rap susah banget lah buat jadi musik yang ibaratnya yang didengerin sama orang ya, gitu
2: betul,
1: kan.
2: Nah,
1: akhirnya lambat laun setelah perkembangan teknologi akhirnya rap bisa diterima sama orang, itu udah senang banget sih sebenarnya.
2: Okay.
1: Iya gitu. Iya, pesan positifnya adalah bikin lagu rap yang temanya menyemangati lah gitu.
2: Nah,
1: sebenarnya
2: itu
1: sih sebenarnya.
2: Setuju.
1: Iya gitu.
0: Ada Mas Pandu, ini anak Jaksel loh, Mas Pandu ini ngasih love. Ya. Untuk e-flyer di story
2: Instagram.
0: WA kita.
1: Ya.
0: Lanjut, kemudian ada Mas Bambang
2: Ciseeng.
0: Oke, apa nih?
2: Selamat malam. Teruntuk semua penggemar Ruang Rindu di mana saja berada, sehat selalu ya dan sukses dalam segala hal. Juga buat kru penyiar, selamat bertugas dan sukses selalu, sehat-sehat selalu. Tolong putarkan lagunya Iga Morni yang khas Maran. Terima kasih.
0: Ini temennya Mbak Ita ini. Nanti dia dibilangin sama Mbak Ita ya.
2: Siap.
0: Oke, selamat malam Mas Yudi. Mbak Ita dan Mas Donil,
1: siap.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pertanyaannya, di tahun berapa Mas Donil terjun ke dunia musik? Apakah di tahun 2026 ini sudah ada album baru? Oh, dari Tirosa di Atambua.
1: Oke, di Atambua. Dua 2026 nih udah ngeluarin single, dua single. Satu single itu judulnya Kusuka yang dulu, sama satu single lagi tuh lagu religi tapi untuk lebaran sih.
2: Jadi sudah bisa dilihat di YouTube-nya,
1: di platform-platform
2: ya, di seluruh platform ya.
0: Ini Mas Donil secara pribadi.
1: Pribadi.
0: Oh, oke. Okay.
2: Solo.
1: Ya.
0: Baiklah. Lanjut.
2: Siapa lagi? Mas Yudi.
0: Pak Sumarno
2: dari Gondang, Tulungagung, Jawa Timur.
0: Waduh.
2: Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mau nanya, pernah main ke daerah Jawa Timur kah Mas Donil
1: Jember
0: sama
1: pernah.
0: Grupnya?
2: Oh, Jember,
0: Jember
2: ya.
1: Jember pernah, sama Banyuwangi pernah.
0: Banyuwangi juga.
1: Iya, tapi
0: ke Surabaya dilewatin Mas Donil?
1: Surabaya juga pernah.
0: Oh, Surabaya juga ya.
1: Tapi paling cerita yang paling indahnya tuh di Banyuwangi.
2: Di Banyuwangi.
1: Karena IO-nya kabur.
0: Ya.
2: Cerita sedih.
0: Sama
2: Mbak Ita juga
0: pernah.
2: Tenang aja Mas Doni, kita pernah senasib ya. Tinggal kabur panitia.
0: Ya Allah.
1: Oke.
0: Ada Bang Hanafi. Domikado Cie Duo Tigo katanya. Mau nanya, lagu-lagu Borju berapa lama analisis sebelum menjadi lagu?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Lagu Sini Dong Stai di tahun berapa? Dan lagu Pulang Kampuang Dah. Itu lagunya Neoka. Salam dari Endrianto Jasman yang berdinas di Persatu Padang, Kak Uut di RRI Bukit Tinggi, dan juga Niken di Tabing.
1: Okay.
0: Kalau belagu muke lu jauh.
2: Kalimatnya aku suka, muke lu jauh.
1: Borju kan dibilang buatnya pas saat krisis, orang lagi gak punya duit tapi bisa beli kaset, bingung saya mah. Iya asli lu bingung itu. Jadi itu caraan buat orang-orang yang ya dulu kan ibaratnya kan ya anak Jaksel gitu kan, nongkrong di Senayan dan sekitar, nongkrong di Jalan Asia Afrika, nonton kebut-kebutan, ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya pasti kan, oh lu borju banget lu kalau bawa mobil tuh kayak gitu, kalau apalagi udah dimodif kan mobilnya gitu kan, berisik gitu kan,
2: ya, bener-bener.
1: Borju lu gitu,
0: gitu.
1: Celahannya begitu lah dulu gitu kan, dan ya akhirnya ya dari situlah borju tuh tercipta idenya sama Abe itu kan, karena Abe yang bikin ya dari karena kita nongkrong bareng sama Abe, kok nih orang-orang ini kok gila gak ngerasain dampak krisis ya, banget ya. Sih gila orang lagi pada susah ini.
0: Oh perlu, gitu ceritanya.
1: Gak perlu malah tarik-tarikan mobil di sini gitu kan. Ya udahlah akhirnya bikin lagu Borju itu.
2: Borju itu sangat viral sekali.
0: Gitulah. Kalau Sini Dong Say
1: itu Sini Dong Say itu di album Neo yang keempat. Itu yang bikin
2: tahun berapa Mas
1: Abe, Buni? Tahun 2005 bikinnya.
2: Oh 2005 ya.
1: Rilis tahun 2005 itu untuk album keempat itu. Dan album keempat itu adalah itu memori banget karena semua pengerjaan album itu di rumah gue. Jadi jadi itu benar-benar memori dan rumah itu udah enggak ada.
0: Gitu. Iya. Lagu Pulang Kampung dah.
1: Pulang Kampung itu yang nyanyi Bagindo namanya.
0: Oh Bagindo.
1: Bagindo.
0: Oke, bukan Neo ya.
1: Neo.
0: Tahu aja temennya.
1: Temennya soalnya.
0: Iya makanya. Oke, lanjut kita ke penelpon. Ada Bang Andi di Bengkulu. Selamat malam.
2: Bang Andi.
3: Selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Langsung ke Bung.
0: Silakan langsung ke Bung Donil.
1: Siap. Siap. Bang Andi.
3: Saya itu terinspirasi lagunya itu yang diartikan mengikuti arus gitu ya. Go with the flow.
1: Iya.
3: Yang dirilis tahun 2013 album Positif ya.
1: Iya betul betul. Go with the flow ya.
3: Kalau bisa Bung Yudi, tolong diputarkan nanti ya.
0: Oke.
1: Oke.
3: Iya. Ya itu aja nggak ada pertanyaan karena IG-nya juga saya lihat di sini.
2: Oke, Bang Haji.
3: Jadi ya.
1: Thank you, Bang.
3: Salam buat adik Salsa yang bertugas di Prosat RRI Nunukan dan juga Bung Apian Kota Barat di Prosat RRI Tanjung Pinang dan Ibu Bidang Wis tadi ya. Itu aja dari saya.
2: Oke, Bang Andi. Siap. Terima kasih, Bang Andi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Donil.
1: Ya.
0: Ini tampaknya memang ya iyalah ya, sudah begitu melekat menjadi seorang rapper gitu kan. Momen apa sih kalau menurut Mas Donil yang paling berkesan dalam perjalanan karir di dunia rap ini?
2: Di industri musik.
1: Ya, apa ya? Ya adalah kan cerita-cerita dari tiap lagu gitu kan terus menginspirasi orang gitu kayak lagu salah satunya lagu Hintangku itu yang bisa menginspirasi buat Panji Pragiwaksono saat itu bikin Henny series lah gitu pakai lagu itu jadi ya seneng banget sih akhirnya dipakai tuh lagu gitu
0: Dan, judulnya apa Bintangku
1: ya
0: oh yang ini ya shalalala mana bintangku bukan dong oh iya dong
2: bercanda gitu
0: iyalah gitu itu ternyata terus dari sepanjang perjalanan di dunia musik tentu banyak cerita ya tapi kan tadi kalau untuk jatuh cinta sama rap ada lagunya Iwaka nah ini jadi waktu itu apakah memang hanya dengerin Iwaka aja atau banyak
1: ada, banyak sih
0: yang lainnya juga
1: ya, banyak referensi Iwaka. Rapnya yang lain tuh ada
2: siapa aja mas?
1: Ada Run DMC lah ya, terus ada Hoti by Nature, Cypher Seal di zaman awal 90-an tuh kan kaset rap emang agak lumayan banyak lah
2: banyak benar
1: di toko-toko
2: mas,
1: kaset ya. Gitu kan ya untungnya saat itu belum krisis ya jadi masih ya terjangkau oleh kantong pelajar saat itu ya ada
0: OPP dong ya
1: OPP
0: oke
1: banyak lah banyak beberapa rapper-rapper lah gitu yang menginspirasi gue dan ya itu tadi gue dengernya dari radio dan semua gue rekam di tape lalu gue listening satu-satu
0: iya listening
1: walaupun bahasa Inggrisnya sangat belepotan ya saat itu tapi ya agak mendekati mirip-mirip lah pokoknya gitu.
0: Iya.
2: Terus ini Mas, apa yang lebih spesifik itu dari yang harus dipunya oleh seorang rapper gitu? Kan enggak harus sih. Asal bisa
0: nyanyi gitu
2: nyanyi,
0: ya.
2: Gitu.
1: Sebenarnya sih kayak kemauan sebenarnya semua orang kan bisa menulis gitu kan, menulis, membaca sih kayak menulis lirik lah segala macam. Basically lu suka lagu rap dulu sih sebenarnya yang penting itu, dan lu mau belajar. Sebenarnya kita lebih belajar dari lagu orang dulu ya gitu kan, apa yang awalnya pasti ya. Lalu kita temuin beberapa dari beberapa referensi lagu kita, yang dibikin tuh kan yang di cover kan akhirnya nemu tuh cara tulis bikin liriknya, akhirnya banyak baca, banyak lihat-lihat keadaan lingkungan sekitar, karena kan rap kan seperti itu, dia bicara kayak membicarakan hal di lingkungan sekitarnya dan lain-lain lah, pokoknya seperti itulah gitu. Banyak menulis, banyak baca ya, pokoknya terus akhirnya berlatih vokal tuh udah pasti gitu kan, dan teknik khususnya sih nggak ada, nggak harus bisa fibra sih, tapi at least lo bisa tahu ketukan lah gitu. Tahu ketukan tuh udah pasti,
2: tapi
1: gitu.
2: Itu yang susah loh,
1: tahu ketukan. Tahu tempo, tahu ketukan itu ya pasti, karena kan kita nyocokin kalau nge-rapnya udah salah di temponya gitu, kan nggak enak dengernya gitu.
0: Gitu ya, oke.
1: Harus pas,
0: Mas.
1: Pas ya. Pas gitu. Kayak gitu lah.
0: Oke.
1: Sama kayak nyanyi lah sebenarnya. Sama kayak nyanyi beneran.
0: Tapi kalau menurut Mas Donil, seorang rapper itu harus punya suara yang keren gak sih? Atau ya suara apa aja sebenarnya bisa kalau nge-rap?
1: Ya. Kalau suara kan bisa dilatih sebenarnya. Mau keren, mau jelek bisa dilatih sebenarnya. Tapi kan yang penting tempo sih, belajar tempo.
0: Tempo ya. Ya udah, berarti aku tinggal belajar tempo, Mbak Ita ya.
1: Benar.
0: Besok kita nge-rap. Oke, ini ada lagu judulnya Terbang di Langit Biru. Masih ingat gak sih?
2: Lupa.
0: Ayo. Terbang di Langit Biru. Coba diinget-inget.
2: Tahun berapa itu, Mas?
1: Aduh, lupa lagi. Lupa gue.
0: Ya, tapi memang yang nyanyi bukan Neo sih.
1: Iya.
0: Yang nyanyi adalah Melly Manahutu featuring Southern Funk Star.
1: Oke.
0: Oke. Ini anak Jaksel, Mbak Ita, sama kayak aku dulu.
1: Anak Jaksel.
2: Jaksel, wah mantap.
0: Mantap sekali.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Mbak Ita, dulu pernah punya keinginan gak di dalam lagunya Mbak Ita itu ada yang rap gitu? Kasih tahu nggak ya gitu?
1: Gimana?
0: Enggak,
1: jadi semenjak ya eranya Iwake sebenarnya ada Neo. Sebenarnya kalau direkaman nggak, tapi pas saat konser di Balai Sarbini, ada konser salah satu stasiun televisi swasta. Itu kan bulan Mas Dwiki itu jadi musik direkturnya.
0: Benar.
1: Tribute to Kus Plus. Jadi lagu punya Kus Plus. Aku benar jadi salah satu bintang tamunya. Nah, karena aku orang Jawa, jadi aku kebagian lagunya Kus Plus yang judulnya Tul Jaena. Tahu enggak
0: Mas? Tul Jaena.
1: Tiba-tiba aku tuh mendapat ide terinspirasi dari para rapper ini. Jadi di bagian tengah pas saat musiknya itu interlude musik, aku tuh langsung bikin nge-rap gini. Tul Jaena Jae Jatul Jae Ji Kuntul Jari. Semua langsung, wah Mbak Ita, wah luar biasa kok bisa dapat ide seperti itu. Jadi di bagian tengah itu aku kasih rap sedikit gitu.
0: Yang rap siapa? Mbak Ita sendiri?
1: Aku sendiri lah ya.
0: Belajar sama siapa? Mas Donil pasti.
1: Terinspirasi dari Mas Donil, dari Neo, dari Iwake gitu. Jadi aransemen itu bener-bener kayak yang baru, beda gitu loh. Tul Jaena jadi ada rapnya ada sedikit juga. Iya gitu. Jadi itu pengalamanku dengan musik rap.
0: Dengan musik rap ya.
1: Begitu
0: ceritanya. Untuk Anda yang masih pengen ikut bergabung, langsung bisa WhatsApp di 0811 797 27912, atau kalau mau telepon di studio
1: 0213440696 atau 0213444499.
0: Baiklah, ini kita ke Pekanbaru dulu. Selamat ada Pak Mali.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mali,
1: apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat walafiat. Mohon maaf lahir batin ya.
1: Sama-sama.
0: Ya,
1: Bang Mali langsung. Ya, bintang tamu kita malam ini ada
0: Mas
1: Bang
0: Donil, ex Neo.
1: Rapper Bang.
2: Bang rapper.
1: Ya, silakan Pak Mali.
2: Rapper itu apa grup?
3: Rapper.
1: Penyanyi.
0: Silakan di
3: Raja Perempuan.
1: Penyanyi rap Pak Mali.
0: Pak Mali penyanyi rap Pak Mali. Hip hop.
2: Ya, alhamdulillah ketemu lagi ya. Sehat walafiat selalu. Pertama lagu yang diciptakan itu lagu apa? Ya, yang kedua rekamannya tahun berapa gitu.
0: Siap.
1: Nah, itu aja jadi.
2: Oke, ya. Terima kasih Evita.
0: Sama-sama Pak Mali. Silakan langsung dijawab lagu pertama yang diciptakan.
3: Lagu pertama yang diciptakan di album Neo yang pertama itu ada judul Tertipu tadi sama lagu KKN sih di side B di lagu Neo Borju gitu. Itu lagu yang gue ciptain. Nah, terus tahun berapa keluar ya? Tahun 99
0: ya.
3: Karena KKN itu adalah waktu itu korupsi nepotisme ya saat itu ya.
0: Lagi marak-maraknya ya.
3: Marak lah gitu. Ya gak sih? Sekarang juga.
0: Tapi kenapa rap itu memang lagu-lagunya banyak menyoroti ini ya,
1: Masalah sosial
0: ya, ya.
3: Benar, pasti. Harus.
0: Harus ya.
3: Karena kan sebagai musisi kan kita mesti sadar akan keadaan lingkungan di sekitar kita gitu kan, kayak gitulah gitu. Entah cara bikin liriknya yang frontal kah, atau mau dimajaskan, apa mau dianalogikan lah, boleh bebas, pokoknya lo mesti peduli sama lingkungan sekitar lo gitu. Dan itu adalah sebuah kewajiban seorang rapper gitu.
1: Tapi Mas Dodi, aku tuh jarang ya denger lagu rap yang temanya tentang cinta. Jarang ya. Ada, tapi kok jarang ya Mas? Itu kenapa Mas Dodi?
3: Emang kalau di awal 90-an emang begitulah keadaannya gitu. Karena kita rapper yang dididik sama orang-orang di sana gitu. Emang saat itu trennya memang adalah
1: Menyoroti masalah sosial
3: gitu.
0: Baik. Kita terima penelpon kembali. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Bang Bram di Tamiang.
0: Dengan siapa ini?
1: Halo.
0: Halo. Iya, dengan siapa ini?
4: Mas Yudi.
0: Iya.
3: Ya.
1: Halo.
4: Mas Gilang di Kertosono.
0: Mas Gilang di Kertosono, silakan Mas Gilang.
1: Mas Gilang, apa kabar Mas Gilang?
4: Sehat, alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah.
4: Baik sehat semuanya. Iya. Ya.
0: Amin.
1: Iya, amin. Mas Gilang langsung dengan Mas Donil ya, ex Neo. Silakan Mas Gilang.
4: Mas Donil.
3: Halo.
4: Assalamualaikum Mas Donil.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saya mau tanyakan Mas Donil kan seorang rapper ya.
3: Yeah.
4: Jadi Mas Donil terinspirasi dari rapper dunia siapa nih?
0: Oke.
4: Okay. Saya tanya tentang Neo sekarang nih, atau vakum atau masih ada project album kedepannya?
0: Okay. Siap.
4: Salam dulu ya Mas Beta ya. Salam dulu.
0: Silakan.
1: Silakan Mas Gilang.
4: Mas Bidi di Tokyo, Mas Benijo juga, Bos Farida juga, Pak Munoto, Pak Selamat Kediri, dan Sekretari Indah juga. Semuanya aja salam hormat.
0: Terima kasih.
1: Ya. Terima kasih
4: Mas Yudi, Mas Donil dilanjut
0: ya. Ya. Sama-sama, terima kasih. Kita lanjut ke Aceh Tamiang, ada Mas Bram. Silakan. Halo.
1: Halo Pak Bram.
0: Iya, silakan.
5: Halo.
0: Halo juga.
1: Halo juga.
5: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
5: Ya, ini Bang Bram nih, Aceh Tamiang.
0: Silakan ya, Bang Bram, apa yang mau ditanyakan?
3: Apa kabar Tamiang?
5: Nggak ada yang berbeda, dan cuma mau request lagu aja.
1: Lagu apa tuh?
5: Ya, lagunya yang sedap aja ya.
0: Yang sedap, oke, ditunggu ya.
1: Oh ya pasti, di sini lagunya sedap.
5: Ya, makasih ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong diambilkan MSG dulu ya, biar sedap.
1: Biar sedap ya.
0: Pertanyaan dari Mas Gilang di Kertosono. Neo sekarang gimana? Masih
3: ya. Masih manggung, masih ada.
0: Masih ada ya.
3: Perform, masih bikin lagu tapi ya emang goda ya. Udah jarang kontak, ya, Neo ya, udah jarang kontak juga, tapi masih suka kadang-kadang kontak lah, tanya kabar mereka lah gitu. Ya kayak terakhir si Aldi bikin album solo gitu, kayak segala macam ya. Gua bantu juga gitu untuk itu gitu.
0: Oh, oke. Okay. Rapper-rapper dunia yang menjadi idola.
3: Wah, ya banyak tadi. Salah satunya Naughty by Nature lah salah satunya.
0: Naughty by Nature, Run DMC gitu ya. Siap.
3: Malah tuh rapper 80-an loh sebenarnya.
0: Oke. Kita ke penelpon WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Halo. Selamat malam. Iya, dengan siapa ini?
6: Halo. Ini dengan Pedro di Manado.
0: Pedro di Manado. Silakan Pedro langsung dengan Bang Donil.
1: Bang Donil.
3: Halo Bang Pedro.
6: Selamat malam Bang Donil.
3: Selamat Bang Pedro, apa kabar?
6: Saya cuma mau tanya.
3: Ya.
6: Saya cuma mau tanya, itu lagu-lagunya Neo itu agak kayak membingungkan, dan lagu Psychoji agak bingung di apa?
0: Oh, oke.
3: Okay. Iya, nggak bisa beda ini ya.
1: Nggak bisa beda ini ya.
3: Antara Psychoji dan Neo mungkin.
1: Neo, betul.
6: Yang tahu kayak Borju, yang itu Tidit-Tidit, apa Cindy, itu sih.
0: Oke. Oke. Okay. Sini lagi.
3: Oke.
0: Oke, ditungguin ya, nanti biar dijawab ya.
1: Nanti dijawab ya.
0: Mas Pedro. Oh, sudah turun. Lanjut kita ke Lampung ada
1: Bang Govinda. Selamat malam
0: Bang Govinda. Jaya-jaya.
7: Dari Bang Govinda.
0: Oke, silakan langsung.
1: Beli Govinda. Langsung beli.
7: Sih enggak ada, cuma ingin request lagunya yang terbaik, yang terlaris di program vokalnya dia si Verdo gitu aja.
0: Oke.
3: Okay. Siap
1: Bang Govinda.
7: Semoga ke depannya lebih maju, lebih sukses, lebih berkembang dan segalanya, dan salam sehat.
0: Terima kasih.
7: Salam sehat untuk RRI yang ada di Indonesia, yang antaranya RRI Waikanan, RRI Singaraja Pro 1 dan RRI Denpasar, dan seluruh pendengar Pro RRI di mana saja berada.
0: Baiklah.
1: Mantap.
7: Dari Beli Govinda di Lampung.
0: Oke, terima kasih. Silakan tadi pertanyaan dari Mas Gilang. Bukan Mas Pedro dulu.
3: Mas Pedro tadi.
0: Tidak bisa membedakan
1: antara Psychoji dan
0: Psychoji rap yang lainnya.
3: Iya, karena mumpung gini ya, mungkin karena rap yang di tahun 90-an itu kan emang rata-rata nge-rap tanpa nada gitu ya. Kita cuma ucapin kata kata per kata gitu kan, tanpa nada kayak rap-rap zaman sekarang gitu kan, ada nadanya gitu kan. Ya mau, itu yang ngebuat rada bingung kali, dan pemilihan bahasa juga sih sebenarnya mungkin karena kita kan lebih psychoji dengan bahasa lugas nge-rap juga. Neo juga dengan bahasa lugas, bahasa sehari-hari lah gitu, dirapin gitu seperti itu. Jadi makanya itu mungkin agak bingung. Agak bingung gitu
1: sekilas
3: buat.
1: Sekilas kayak mirip gitu ya.
3: Sekilas kok kayak mirip sih ya suaranya gitu ya, ya gitu. Padahal mah ya beda-beda ada, nyanyi gitu. Kayak
1: ada cirinya masing-masing.
3: Si Didi tuh tahun 97 dari Pesta Rap 3 tuh yang nyanyi Sweet Martabak kan gitu.
1: Oh
3: kayak
1: iya
3: gitu,
1: iya benar-benar.
3: Kayak gitu.
1: Sebenarnya kalau kita perhatikan memang ada cirinya
0: masing-masing. Ada cirinya, ada cirinya masing-masing ya. Kemudian pertanyaan dari Mas Gilang. Oh tadi udah dijawab sih. Ya sudah, kalau gitu kita langsung dengerin lagu dari Neo. Yang ini Neo versi, bukan versi baru, tapi Neo yang tinggal bertiga ya. Kalau curhat lagi ya. Siap kalau begitu.
1: Kita dengerin yuk.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Ita kayaknya pengen collab sama Bang Donil deh.
1: Siapa takut?
2: Kita tungguin aja. Kita tungguin
1: gitu
2: aja
1: dong, siapa bikin ada
2: kejutan. Nih lagunya udah gue kirim nih Mas gitu. Lo tinggal pelajari.
0: Gitu ya. Okay. Oh, siap.
1: Benar-benar Mas Donil. Abang juga udah punya pengalaman tadi.
0: Iya kan? Tul jai na jai jatul jai ji. Bentar, di lagunya Tiga Darah kan ada rap-rapnya dikit-dikit ya.
1: Oh iya, dulu ya. Iya,
0: ya, po ame ame
1: belagu.
0: Pokoknya udah la la la la la la la la na na na na na na na.
1: Mas Donil bikin lagu, aku udah
0: siap ya.
2: Itu kan rap juga dari itu kan kata-kata yang sehari-hari kan.
0: Iya sih.
2: Kupu-kupu siap makan nasi kalau malam minum susu. Itu kan rima, itu kan rima.
1: Iya, iya.
0: Baiklah kalau begitu. Mas Donil, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1?
1: Pro 1 seluruh Indonesia, Mas Donil.
2: Semoga semakin sukses, semoga banyak duit.
1: Yeah. Amin.
2: Amin. Rezeki dilindungi Amin. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah.
0: Yeah. Terima mungkin kasih. Sosial media barangkali
2: sosial media bisa di... follow di opa_doniel di Instagram, di TikTok Mas Doniel disambung ya pokoknya itu di
1: apa? Channel YouTube ada enggak?
2: Channel YouTube Mas Doniel juga.
1: Mas Doniel ya.
2: Udah pokoknya itu aja deh.
0: Siap dan, kalau begitu.
2: Platform digital Mas Donil juga.
0: Mas Donil pokoknya.
1: Wow, dicari. Terima kasih Mas banyak kebersamaannya malam ini ya Mas Donil ya.
0: Seru banget.
1: Sukses terus. Mas
0: kita berasa anak-anak borju ya, semua nih kita ya enggak sih?
2: Masih muda aja pokoknya.
1: Bener banget, Mas.
2: Berasa umurnya masih muda.
0: Ya, berasa umurnya masih muda aja. Oke. Mas Donil terima kasih sekali lagi terima kasih. Salam buat teman-teman ya, X maupun teman-teman Neo yang lainnya ya. See you next time. Saya Yudi Ismail.
1: Sita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali.
1: Rabu.

0: di sini Ruang Rindu. Esok kita akan bertemu.
1: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
2: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
3: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Iya, pendengar, itu tadi telah Anda ikuti Pro 1 RRI Jakarta, Ruang Rindu, dan saat ini Anda kembali di 97 MHz ya, Radio Republik Indonesia Sanggau. Anda juga dapat monitor siaran kami di 100.7 MHz di RRI Antikong. Saat ini Anda masih kami temani, kru-kru yang bertugas di Antikong Malam. Telah Anda ikuti tadi Ruang Rindu bersama Pro 1 RRI Jakarta. Pukul 21.59 ya, 22 hingga 24 waktu Indonesia Barat nanti, Anda akan kami temani dengan lantunan lagu-lagu pop

dan kerinduan dalam hubungan cinta, di mana melalui liriknya tokoh dalam lagu ini menceritakan kekecewaan karena sering ditinggalkan orang yang dicintainya. Tetapi ia tetap bertahan dan berusaha bersabar. Pesan utama dari lagu ini adalah tentang pengorbanan dan kesetiaan meskipun harus menghadapi rasa sepi dan kecewa. Kita dengarkan kerinduan dari miliknya, Pance Pondang.

0: 101 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan.

0: Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
2: Iya, pendengar, itu tadi satu lagu cantik dari miliknya Pance Pondang. Ya, lagu ini tercipta, maksud kami ya, Pance Pondang lahir di 1951 dan di 2010 ya, beliau wafat. Beliau adalah salah satu penyanyi dan pencipta lagu Indonesia yang sangat populer ya pada era 1980-an. Ia dikenal melalui karya-karya bertema cinta dan kehidupan yang menyentuh, seperti beberapa judul lagu yang sangat tenar, diantaranya ada Untuk Sebuah Nama, Tak Ingin Sendiri, dan Kerinduan. Ya, pendengar, jumpa perdana kita malam hari ini bersama saya Eko Karjuan, ya, akan bersama Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Tentu saya juga ingin menyapa Anda di sepanjang hari ini hingga saat ini ya, pukul 22 waktu Indonesia Barat. Apa kabar Anda ya? Mudah-mudahan selalu sehat ya, bersama orang tersayang, keluarga tercinta, dan orang terdekat Anda. Anda juga bisa bergabung bersama kami di 08-1157-56-494 di pesan singkat dan WhatsApp. Kemudian di layanan telepon di 08-57-5381-0365. Kita coba terima penelpon pertama. Oh, terputus ya. Ya, halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam, semangat malam Bang Eko.
2: Selamat malam. Dengan selamat malam. Ini saya udah lupa nih.
3: Ayo.
2: Mbak Gori ya.
3: Bukan sih, saya udah situ, tetangga nih Bang Eko.
2: Oh, tetangga, siapa ya? Saya lupa.
3: Akhirnya
2: ya,
3: tetangga juga.
2: Akhirnya. Akhirnya.
3: Mm-hmm. Juga ya.
2: Oh, Mbak Miati, ya betul ya.
3: Betul, akan gak lupa kan.
2: Mbak Miati, kabar ya. Baik Mbak.
3: Iya, Alhamdulillah.
2: Sudah lama tak dengar suara Mbak Miati ini.
3: Iya, ini kan pertama benar-benar lagi juga kan.
2: Ini kan siaran perdana nih Mbak.
3: Iya.
2: Jumpa lagi kita ya. Perdana. Di Sanggau.
3: Iya.
2: Selamat datang di Sanggau Bang. Oke. Semoga betah di Sanggau kan. Kita nunggu jejeran kopi nih sebenarnya.
3: Oh, ya. Ya, ada nanti waktunya
2: ke depan. Oke, oke. Gimana udah kopi?
3: Saya jarang ngopi.
2: Oh, jarang ngopi ya.
3: Banyak minum air putih. Oh.
2: Oke, Mbak Miati, biasanya sapa malam berapa salam yang biasa di salam-salamin sama berapa? 5 ya. Jadi lagunya diterima berapa tuh?
3: 2
2: ya.
3: Iya.
2: Oke, berarti penelpon pertama dengan yang kedua ya.
3: Iya.
2: Oke, silakan Mbak Miati. Adakah kenangannya ingin didengar dari sebuah lagu?
3: Tenda biru aja Bang Eko.
2: Waduh, tenda baru udah lama tuh, udah roboh tendanya.
3: Iya kan, bikin baru lagi lah.
2: Sengaja lewat.
3: Tak sengaja.
2: Tak sengaja. Tenda dari siapa tuh? Desi ya. Oke. Oke.
3: Terus buat Ai Jamur Sawit, ada Bah Kakung, Bunda Esti, kamu Bunda Esti, ada Pangeko di Sanggau Pangeko Bunda Esti.
2: Bu Desti ya.
3: Bunda Esti di Beduai.
2: Oke.
3: Kak Long.
2: Kak Long.
3: Satu ubannya, yang lain dirangkul dari asam becet tanpa terkecuali untuk Bang Eko-nya sama petugas. Selamat malam, semangat malam. Terima kasih Bang Eko.
2: Baik, terima kasih Mbak Miati. Selamat malam. Ya, dengan Mbak Miati penelpon pertama kita ya. Oh, ada yang gabung di lewat WhatsApp nih. Saya menerima ini. Kita coba ya. Mana? Halo. Suaranya mana nih? Halo.
4: Halo.
2: Dengan siapa?
4: Dengan Bang Jali Balai Kerangan.
2: Bang Jali. Sudah lama tak bersua dengan Bang Jali.
4: Sering gabung, Mbak Sri.
2: Oh, sering gabung ya. Saya kan baru malam ini mendengarkan suara Bang Jali.
4: Ya, karena Bang Jali malam ini enggak yang siarannya.
2: Iya. Gimana udah ngopi?
4: Ngopi sih udah
2: ya. Silakan Bang Jali.
4: Lagunya cinta yang terpendam dari Ellen Mamo.
2: Cinta yang terpendam ya. Ellen Mamo ya.
4: Iya Ellen Mamo.
2: Ellen Mamo. Oh, keren tuh lagunya. Ellen Mamo. Silakan, siapa-siapanya
4: okay, buat siapa nih? Salam-salamnya. Yang pertama buat Bang Eko yang lagi siaran, semoga sehat selalu. Buat Kak Long, Aisyah Senang, Mama Muli Ginis, Kakek Ririn, Paman Sam, Pak Waibiyul, Mama Bubuy, Mak Yugi, Mak Ling Besa, Bunda Hesti, Bang Ferit, Putra Rato-Rato, Bunda Natalia, Kakek Panji, Kakek Jupin, nama indah sekeluarga, Bu Farida, Yuli, Sungai Mawang, Usu-Usri, Wanusu, Sambas, Tok Uban, Sidas, yang lain dirangkul jak dari sampai kita berkecuali buat Bang Eko yang lagi bertugas. Selamat malam, terima kasih. Selamat malam.
2: Oke, okay. Terima kasih Bung Jali. Selamat malam. Dengan Bung Jali di Balai Kerangan. Itu lagunya tadi bukan dari Ellen Mamo, Bung Jali ya, tapi dari Rahmat Kartolo. Ada lagi, kita terima lagi. Oh, terputus. Ya, sudah ada. Selamat malam.
5: Selamat malam, Bang Eko.
2: Selamat malam, Bunda Esti ya.
5: Bude
2: di Bedua ya.
5: Iya, okay. Bude Esti, biasa.
2: Apa kabar, Bude?
5: Bude nggak dengerin suara Bang Eko.
2: Hah?
5: Dia satu tahun lebih dong.
2: Oh, kirain 2-3 bulan ya.
5: Bang Eko kan di balik layar.
2: Oh, iya. Kita memang suka main di balik layar.
5: Nah, itulah makanya. Sudah, baru kali ini ya, hari ini kah apa namanya, pindah lagi ya. Pindah ke Sanggo gitu, Bang.
2: Iya.
5: Iya, syukurlah ya.
2: Bude.
5: Kasianlah ya, di Antikong tinggal Bang Haisa sama Bang Jegi ya.
2: Iya, betul.
5: Ya.
2: Penjaga di Antikong. Bude, jadi, malam hari ini gerangan apa?
5: Bang, ini suaranya kalau dengerin di radio ini, kalau dengerin di radio jadinya ini apa nama delay gitu loh. Jadi ini radionya tak anu dulu apa dimatikan dulu?
2: Iya, matikan dulu radionya.
5: Iya. Jadi bingung saya dengerinnya. Tapi suara Sanggo nggak ada di sini, Bang. RRI Sanggo itu di sini nggak ada lagi suaranya.
2: Oh, gitu. Jadi monitor di mana nih?
5: Ada seminggu lebih lah pokoknya.
2: Jadi monitornya lewat apa nih?
5: Iya, lewat Antikong.
2: Oh, Antikong. Oke.
5: Biasanya kan kalau RRI Sanggo ada kan Anu Budi itu langsung RRI Sanggo gitu loh. Jadi nggak RRI Entikong, tapi nggak ada ya lewat Entikong gitu. Pesan lagu lah ya. Gereja tua bang.
2: Wah, ada roboh tuh gereja.
5: Itu sudah dibangun kembali.
2: Kan kok. Udah tua tuh nah, gereja.
5: Iya, pokoknya sudah berdiri lagi dengan megahnya kan gitu.
2: Oke, okay. Dari Panbors ya?
5: Iya boleh.
2: Benny Panjaitan juga ada nih.
5: Ya itulah Panbors itu kan.
2: Benny itu
5: kan termasuk Panbors.
2: Anggota gitu. Personilnya ya?
5: Iya begitulah.
2: Rinto. Oke, silakan.
5: Di belakang tuh masih banyak yang ngantri loh, Bang.
2: Sudah ada yang telepon di WhatsApp.
5: Ya.
2: Oke, silakan.
5: Tadi ya yang pertama buat Mbak Miati. Selamat malam Mbak Miati. Terus buat Bang Jali juga tadi. Pastinya buat Mbak Elsa ya, sama Mama Yogi juga.
2: Ya.
5: Pak Monsyam, Kak Ririn, ya Kak Ririn. Juga buat Mama Boboy, Bang Jali tadi sudah buat ini saja apa itu Mama Indah di Ngabang buat Putra Lato Ran Usu Busri Ranius Bang Eko terus buat apa ya Ai Susah Senang Mbak Yuli di Sungai Mawang Ibu Farida di Palu. Bang Widi di Tokyo, Bang Fael, Bang Joto, dan Mbak Maya. Lainnya dirangkul saja lah ya dari Asam Beset.
2: Oke. Okay.
5: Terima kasih Bang.
2: Makasih Bude. Iya. Selamat malam Bude. Iya dengan Bude di Dubai. Di WhatsApp sudah ada yang mau gabung ya, kita coba terima dulu nih. Halo, selamat malam.
6: Malam.
2: Selamat malam.
6: Selamat malam, gimana kabar?
2: Dengan siapa?
6: Ibu Farida.
2: Oh, Farida di Palu ya?
6: Iya.
2: Wah.
6: Lama ya ketemu.
2: Baru malam ini ketemu lagi. Ya. Oke.
6: Gimana kabarnya Mas Eko?
2: Kabar baik. Nah, Ibu Farida juga apa kabar?
6: Alhamdulillah kabar baik, sehat.
2: Kabar
6: ya.
2: Baik ya. Oke.
6: Masih boleh request lagu ya?
2: Lagu bisa. Mudah-mudahan ada waktu nanti kita hadirkan ya, Bu Farida ya.
6: Masih boleh, boleh Bang Eko?
2: Boleh kita. Kita hadirkan kalau ada waktu nanti ya. Tapi kita coba cari waktunya biar dihadirkan semua.
6: Pilih lagu dari Asri.
2: Judulnya?
6: Hatiku Masih Untukmu.
2: Hatiku. Emang sekarang lagi jauh hatinya. Hatiku Masih Untukmu.
6: Hatinya untuk RRI apa? Asanggau ya.
2: Dulu kan Entikong ya.
6: Iya dulu Entikong. Tadinya Bu Farida kira kenapa nggak bisa ke Sanggau. Akhirnya
2: monitor
6: berkali-kali. Alhamdulillah bisa gabung.
2: Hatiku, ya. Hatiku apa hatiku, tadi? Masih?
6: Hatiku masih untukmu. Hatiku masih
2: dari
6: untukmu.
2: Dari siapa tuh lagu?
6: Asri.
2: Asri, bentar ya. Sambil salam-salamnya Bu Farida silakan sambil ya, dicari lagi.
6: Ya, salam tadi ada Mbak Miati ya. Terus Mbak Miati siapa lagi tadi yang pesan tuh? Bu Esti. Bu Esti, ada Bu Elsa juga, ada Wanusu, ada Pak Widi di Tokyo, ada Pak Benijo, ada Pak Andi di Batam, ada Purnama Sari, ada Mama Boboy, ada Puter Lato-Lato, ada Bang Lanius, Kaki Panji, Kaki Ririn, ada Pak Jali, ada Mama Yogi, ada Mama Indah, ya, ada siapa lagi ya? Mama Yogi, Mama Indah, ada siapa, Mbak Yuli dari Sanggo ya, Bang Irma, Pak Nasrun, ada Mbak Yuli juga dari Palu ya. Salamnya untuk semua-semuanya di Rangkul A, dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke. Bagi-bagi waktunya ya, karena di belakang masih banyak
2: makasih
6: kita untuk
2: Makasih. Makasih Bu Farida. Selamat malam.
6: Iya, selamat malam.
2: Ya, selanjutnya selamat malam.
7: Selamat malam.
2: Selamat malam. Dengan siapa?
7: Salam jumpa.
2: Salam jumpa. Dengan
7: Amanda bersuara.
2: Hah? Oh iya, dengan
7: bersuara.
2: Dengan ini ya, siapa ya? Saya lupa tuh. Di Sukamulya itu ya? Perindu ya?
7: Seperti itulah kira-kira.
2: Siapa ya? Saya lupa ya. Udah.
7: Patunya bukan niat.
2: Dengan Candeso.
7: Nah,
2: gimana kabarnya, Candeso?
7: Baik.
2: Baik ya. Yang 15 hektar tuh udah dipanen belum?
7: Aduh, masih baru ngetrek. Ada buah.
2: Lagi ngetrek ya? Oh, iya ya. Kebetulan juga harga juga masih turun sedikit.
7: Ah, stabil loh kan. Masih ada harga lah.
2: Masih ada.
7: Kalau kita ngikutin harga kurang ya kurang terus. Udah 5.000 mungkin mau 6.000 mau 7.000.
2: Betul.
7: Yang penting masih di atas standar lah.
2: Oke, Cah.
7: Oke.
2: Ada gerangan apa dari sebuah lagu?
7: Lagu dan dapat mana?
2: Siapa tahu masih ada kerinduan yang ingin didengarkan lewat sebuah lagu. Kita tampung lah. Nanti kita cari-cari waktu lah.
7: Udah banyak yang ditampung.
2: Okay.
7: Kalau giliran aku punya diputar yang lain dan nanti lagu itu ngikut.
2: Oke.
7: Akhir.
2: Silakan, sapanya biasanya berapa nih, Candeso?
7: Kalau saya sih biasa tuh 2/3 aja lah. 2/3.
2: Oke, silakan.
7: Kalau ada mau bertitik-titik, ada Aisha tenang, ada tadi Ibu Farida, ada juga Lato-Lato, ada Bang Denti juga.
2: Lato-Lato itu siapa ya? Lupa saya tuh.
7: Aku pun lupa pula. Sekarang bergabung itu. Pak, Lato-Lato udah tenar lagi. Udah kota.
2: Oke. Itu aja?
7: Yang gasing aja, Wak. Lanjut, siapa lagi ya? Yaudah lah, gitu aja lah.
2: Oke, makasih Candeso. Selamat malam.
7: Selamat malam.
2: Baik, sudah berapa penelpon tadi ya? 1, 5 ya. Kita break dulu ya, kita dengarkan beberapa requestan pendengar kita. Yang pertama itu ada Tenda Biru ya, dimana lagu ini bercerita tentang seseorang yang mengalami patah hati karena mengetahui orang yang dicintai menikah dengan orang lain. Kisah ini digambarkan melalui simbol tenda biru dan janur kuning yang biasa digunakan dalam pesta pernikahan di Indonesia. Dan tokoh dalam lagu ini merasa dikhianati karena ditinggalkan tanpa penjelasan dan tanpa perpisahan yang jelas. Kita dengarkan Tenda Biru.

0: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

Kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan singo barong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng singo barong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng singo barong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan. Meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, namun kekuatan penari reog membawa topeng singo barong karena telah berlatih selama bertahun-tahun.

0: Lemari kamu udah penuh sama baju yang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
2: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar.
1: Iya sih, tapi gimana dong?
2: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
2: Mending beli yang benar-benar perlu aja. Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.
3: Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.
4: Sapa malam, tadi telah Anda dengarkan dua lagu cantik yang mudah-mudahan bisa menghibur suasana kumpul dan istirahat Anda bersama keluarga. Ada Tenda Biru dan Rahmat Kartolo, Cinta Yang Terpendam. Lagu ini berkisahkan tentang seseorang yang diam-diam menyimpan perasaan cinta kepada seorang wanita yang dikaguminya. Isi lagunya menggambarkan kekaguman, kerinduan, dan harapan agar perasaan yang selama ini dipendam dapat dirasakan oleh orang yang dicintai. Rahmat Kartolo, Cinta Yang Terpendam. Ya. Kita tunggu lagi. Untuk yang ingin bergabung silakan di layanan telepon 0857-5381-0365. Di WhatsApp dan pesan singkat di 0811-5756-494. Kita lihat di WhatsApp. Mana ini? Oke, ada yang gabung ya. Oke, kita terima dulu. Oh, terputus ya. Ya, sudah ada. Halo. Halo. Oh, terputus lagi. Ya, silakan masih di 0857-5381-0365. Halo, selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
4: Selamat malam. Dengan siapa di mana?
5: Dengan Ai Patapuka.
4: Ai Patapuka. Di
5: Sanggau, di Sompu.
4: Penyeladi.
5: Di Sompu.
4: Sompu. Sompu ke arah Penyeladi ya? Ai Patapuka.
5: Arah ke Penyeladi.
4: Penyeladi ya?
5: Arah ke Penyeladi.
4: Besok masih, saya
5: masih di keluar Tanjung Kepuas.
4: Besok saya googling ke sana ya.
5: Boleh.
4: Boleh ya?
5: Boleh, main kumah boleh.
4: Mana nomor Ai ini?
5: Nomor Ai. Boleh.
4: Di gampang, di WhatsApp.
5: Ini sama siapa nih?
4: Dengan siapa? Penyiar baru.
5: Siapa ya? Aku mau ingat dulu ya.
4: Ingat-ingat lah.
5: Oh, bersama Abang Eko Kejuan. Ya, betul ya. Nggak salah ya.
4: Ya, kalau nggak salah pasti.
5: Pasti.
4: Pasti benar.
5: Okay. Jadi ngomong-ngomong nih, minta tolong diputar lagu nih.
4: Apa tuh lagunya?
5: Lagu ini dari Thomas Arya.
4: Thomas. Nah, judulnya?
5: Judulnya berbahasa kata kurang kata kah bahasa kata?
4: Apa tuh?
5: Pas lagu judulnya nih.
4: Bentar, dicari dulu ya lagu Thomas ya.
5: Mengikut kejuan sudah paham ngomong judul lagu gitu.
4: Thomas.
5: Kenapa mimpinya turun ke Sanggau nih? Memang dari mana nih?
4: Hmm?
5: Dari Cikong ke Sanggau kan memang relinya dari sana.
4: Dari Sanggau nih?
5: Oh, dari Sanggau.
4: Nah, lagi di Sabang Merah.
5: Oh, Sabang Merah.
4: Nah, apa tuh judulnya? Hai?
5: Berbahasa kata. Berbeda kasta.
4: Oh, berbeda kasta. Oke.
5: Okay. Nah, kalau tidak salah ya.
4: Ada nih.
5: Nah, pokoknya diluruskan lagi dekat melukan tuanya.
4: Oke. Okay. Nah, soalnya. Nah. Tapi Ayi pun udah lurus nih.
5: Udah lurus. Memang
4: ada lurus, enggak bengkok-bengkok.
5: Enggak bengkok ini, memang lurus.
4: Oke. Okay.
5: Lurus badannya, lurus pikiran pun lurus.
4: Nah. Pasti gara-gara.
5: Kalau sama Eko Kejuan malam ini berumur nelfon nih.
4: Pasti gara-gara udah ngopi nih tabak ini.
5: Saja betul udah ngopi.
4: Oh ini. Mantap.
5: Nah ngopi ini udah bareng ngopi bangun tidur tadi ngopi sama makanan loh, makan singkong bakar nih.
4: Ih, sedap.
5: Nah, singkong
4: ke ubi.
5: Karena ini ya itu enak lah. Bapak mentua lalu pun kita nak ditegurkan lewatkannya. Yang penting anaknya untuk kita dulu.
4: Betul.
5: Nah, salam pakai maknya saja Tuan Suban, tinggal di balai. Ada Iwan Usu juga di Sambas, Iwan Usu. Ada orang ganteng di Subah Sambas. Kurang tahu ku orang ganteng siapa namanya.
4: Siapa tuh? Udah lupa.
5: Tak tahu di Subah Sambas nih. Ada Lato kan? Lato apa ya?
4: Lato Putra.
5: Ada Pamutam di balai. Ada Mak Yogi juga di Wawut Muara. Ada siapa lagi kalau di Sanggaunya? Oh, ada Abang Eko di Perintis.
4: Perintis ya?
5: Ada Perintis tak jauh di Sanggau nih.
4: Oh, dulu ya. ada Kak Long biasanya ikut gabung.
5: Kakak Long tuh di Penyeladi seberang.
4: Oh, Penyeladi ya?
5: Nah, dia mau nyeberang nih.
4: Oke. Okay.
5: Kalau napa-napa naik speed mau bahaya juga kita nih. Kalau Long nih orang biasanya speed. Kakak Long mah pakai speed dia. Dia ada hitung 7 jangkah dia nyampe seberang dia. Hitung jangkah dia. Itu Kakak Long.
4: Okay.
5: Ada Bokocai di Sungai Ranas. Ada Dato' MJ di Nengah Taman. Ada Bunda Perida. Di mana Bunda Perida pun aku kurang tahu.
4: Palu kalau tidak salah. Palu.
5: Kalau tidak salah di Palu nih. Malam nih kadang-kadang orang tua nih aduh susah kan. Ada cucu kita di Jalan Sekadar Sintang nih ya. Cucu kita nih Mola nama. Mak Mola. Ada siapa yang di Kucing tuh ya? Mama Boboy. Acah Deso tadi di mana suka melihat pinggir bodok ya? Acah. Nah, pokok kita ini mau terangkul sepanjang jalan ni.
4: Okay.
5: Karena mata ni gelip ni lagu tolong putar ya. Ah, kalau tidak salah berbeza apa? Berbeza kasta kan berbeza kata ni.
4: Berbeza kasta.
5: Ah, pokoknya gitulah.
4: Okay.
5: Lagu mudah-mudahan bikin saya Eko Kejuan. Mudah-mudahan Eko Kejuan sehat rajin-rajin di Sanggau ni ya. jangan rajin di Sanggau ni.
4: Iya. Okay, Ayi.
5: Jadi,
4: makasih.
5: Itu ya Bang Eko. Mudah-mudahan Bang Eko Kejuan sehat.
4: Okay.
5: Nah, kalau belum dapat jodoh, cari jodoh lagi yang kedua ni. Jadi begitu ya Bang Eko. Sekian, yeah. Terima kasih. Selamat malam.
4: Okay, makasih. Dengan Ai patah-patah. Selanjutnya, selamat malam. Halo.
6: Halo, selamat malam di Kota
4: Malang. Halo. Malam. Apa Chan nih?
6: Biasalah Chan.
4: Kalau ada kopi bagilah.
6: Yo.
4: Nah. Cuman
6: jauh mana suaranya?
4: Halo.
6: Ah.
4: Udah bagus. Halo.
6: Ah ya, halo.
4: Gara-gara nak ngopi nih tambah ini. Ini saya lupa nih dengan siapa nih orang nih.
6: Lupailah lama dah nggak pernah bercuap-cuap.
4: Ya itulah dengan siapa ya? Entah lo. Di mana nih?
6: Pakai pen.
4: Eh?
6: Pakai pen.
4: Pakai pen.
6: Nah.
4: Kalau dulu di mana nih alamatnya?
6: Balai 5.
4: Itu siapa dulu tuh ya? Bali ya, di Bali. Balai 5. Oke, dengan siapa ya? Saya lupa. Oke lah, siapa dulu? Lagunya apa?
6: Lagunya dari
4: kemarin.
6: Emen. Hah? Mana ada lagu kemarin judulnya?
4: Lagu kemarin. Oke, lagu tak ada ya, judul kemarinnya tak ada ya?
6: Nggak ada. Mekritin tangan cari di Google.
4: Oke, lagunya apa nih?
6: Lagunya dari Emen Seran. Emen Seran.
4: Emen ya. Apa tuh judulnya?
6: Aku orang tak punya.
4: Aku orang tak punya.
6: Emen Seran.
4: Yang lagunya ingin punya mobil gitu ya lagunya ya. Ingin punya mobil. Bukan ya. Emen. Aku orang tak punya. Bentar. Oke, silakan siapa-siapanya sambil.
6: Oh, salamnya untuk Ai Patapuka. Ai Patapuka. Aniati, Bunda Esti, Bang Jali. Terus Pak Ustu Sri. Kak Deso, Bang Dendi, Bang Eko, Bang Imanabela, dan Bang Widi Tokyo, Atau Uban, Putra Mayau, Bang Danius, Bang Leman di Lampung,
4: Bung Leman.
6: Yang lain dirangkul dari Atom Berikut.
4: Oke, lagunya apa tadi judulnya? Emen siapa?
6: Aku Emen Seran.
4: Emen Seran. Aku orang tak punya.
6: Jadi lagu dangdut.
4: Aku orang tak punya.
6: Oh, jadi udah pindah ke ini nih. Hah? Bang. Jadi udah pindah dari ke ruangan itulah, pindah ke studio enggak?
4: Udah. Udah.
6: Wih, nyaman, mantap.
4: Ini belum muncul nih lagu ini, Emen Seran nih.
6: Darah lagu itu ya apa?
4: Lagu apa?
6: Lagu judul reset lah.
4: Judulnya?
6: Tak ingin gagal lagi.
4: Tak ingin. Aku Dores. Tak ingin
6: gagal lagi.
4: Gagal lagi ya. Oke. Aku tak ingin gagal.
6: Aman. Amannya lagu ini.
4: Aman lagunya nih.
6: Tapi yang mantap tuh yang Emen Seran ya, mantap.
4: Emen Seran ya. Oke. Oke, ada nih lagunya. Emen Seran ya.
6: Oke. Emen makasih Seran. Bang ya.
4: Oke, makasih.
6: Selamat malam.
4: Dengan ini di balai nih ya. Saya lupa tuh Emen Seran. Aku orang tak punya. Emen Seran Wilik. Ada nih, nanti kita dengarkan. Selanjutnya silakan masih di nomor yang sama 0857 5381 0365.

0: Ya, kita tunggu lagi dengan siapa lagi yang ingin bergabung. Masih di nomor yang sama ya, di WhatsApp dan pesan singkat 0811 5756 494. Oke, selanjutnya selamat malam. Selamat malam, dengan siapa?
1: Dengan cucu Ai di Simpang 4 Kayu Lapis.
0: Cucu Ai. Cucu Ai Simpang 4 Kayu Lapis. Kayu Lapis itu di mana tuh, cucu Ai?
1: Jalan Sintang Skadau.
0: Oh, Sintang Skadau. Oke, okay. Tepi
1: ini
0: jalan.
1: Ini hari Ai barusan masuk tadi,
0: Bang. Hah?
1: Ai barusan masuk tadi, Ai susah senang.
0: Oh, Ai susah senang. Cucunya.
1: Ini sama siapa nih?
0: Ini dengan Bung Eko nih malam hari ini.
1: Oh, kirain Bang Krim. Salam kenal Bang Eko.
0: Oke, salam kenal juga untuk cucu Ai ya.
1: Iya.
0: Oke. Cucu Ai, apa gerangan malam hari ini?
1: Cerah.
0: Cerah.
1: Cuacanya cerah.
0: Oh, cuacanya cerah. Kalau di Entikong tadi sempat hujan.
1: Ini dari Entikong kah?
0: Dari Sanggau.
1: Oh, Bang Eko dari mana?
0: Dari Sanggau, Sabang Merah.
1: Dari Sandengar nih, kapan pindah ke situ?
0: Tadi, barusan tadi.
1: Ini penelpon ke berapa nih?
0: Penelpon ketiga.
1: Soalnya ketiduran.
0: Oh, ketiduran. Oke. Ada kerinduankah dengan sebuah lagu?
1: Ini rindu.
0: Ini rindu. Oke.
1: Dari siapa?
0: Farid Harja ya. Oke. Sapa-sapanya buat siapa?
1: Alamnya
0: Ijar
1: Ayu kita kenal. Ada dari Siti Bunda Ayu Sati sudah
0: sama.
1: Bang Eto di Pelinti. Bang Jato RJ. Bang Fitra Galau Fitra Sudi Tiga. Ayu Iban. Bang Kating.
0: Ya.
1: Yang lain dirangkul aja Bang Widi, Bang Pael. Lihat Bang Eko.
2: Makasih,
1: semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Oke, okay.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih ya. Dengan cucu Ai ya, di Simpang Kayu Lapis.
1: Cucu Ai malam.
0: Oke, okay. Makasih cucu Ai ya. Apa tadi lagunya? Ini rindu dari Farid Harja. Ya, ada juga lagu requestan dari siapa ya di Balempat ya, saya lupa ya. Lagunya Emen Seran, Aku Orang Tak Punya. Belum ada yang gabung, kita hibur dulu ya. Suasana istirahat pendengar kita malam hari ini. Ada lagunya Thomas Arya, Berbeja Karsta.

0: 101 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
2: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
1: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
3: Iya, pendengar, itu tadi telah Anda dengarkan dua lagu cantik kami hadirkan yang menemani suasana istirahat Anda malam hari ini. Ada Thomas Arya, Berbeja Kasta, dan MN Seran, ya, judulnya Aku Orang Tak Punya. Iya, selamat malam.
4: Halo, selamat malam nih Bang Eko ya.
3: Selamat malam. Ini suaranya siapa ya? Saya lupa ini suaranya. Padahal
4: ini Bang Eko, siapa nih Bang Eko? Ini gak kesetia nih, tekung sama sangga nih Bang Eko.
3: Waduh, udah lupa saya.
4: Orang abang.
3: Orang abang. Mama Indah ya?
4: Iya.
3: Waduh, apa kabar Mama Indah?
4: Kabarnya sehat, puji Tuhan Bang Eko.
3: Cuaca gimana di Ngabang?
4: Cuacanya nih, sekarang nih dari pagi sampai sekarang nggak hujan Bang Eko, cuma panas jadi Bang Eko.
3: Oh, sama berarti di Sanggau juga panasnya.
4: Ya, Mama Indah sih walaupun nggak ada yang dengar soal Bang Eko, Mama Indah sih nggak lupa Bang Eko nih.
3: Gitu ya. Oke, okay. Iya. Hampir kesebut tadi nama Mama Indah itu.
4: Iya,
3: kan? Cuman antara diucapkan dengan enggak gitu.
4: Iya, takut salah, tapi enggak apa-apa Bang Eko.
3: Hampir menyebut Joni tadi itu. Kan takut salah.
4: Joni nanti itu kena, Joni itu cowok.
3: Kan salah iya, jadinya kan.
4: Iya.
3: Oke, okay, Mama Indah.
4: Masih dapat lagu nih Bang Eko?
3: Penelpon pertama nih, lagunya apa?
4: Oh, penelpon pertama lagunya Pernah Cinta aja Bang Eko.
3: Dari?
4: Dari John Seran.
3: Karena Cinta?
4: Karena Cinta dari John Seran.
3: John Seran. Yang tadi ada Amen Seran.
4: Nah, ini John Serannya nih. Eko. Tadi kan beda tuh. Orangnya beda.
3: Oke.
4: Okay. Tapi mirip. Namanya hampir mirip, tapi beda-beda Bang Eko.
3: Oke. Okay. Nggak lama lagi juga Mama Indah Seran nanti ya.
4: Nggak juga Bang Eko.
3: Iya. Oke, silakan sapanya jangan banyak-banyak ya Mama Indah ya.
4: Iya, sapanya dirangkul tanpa kecuali dari A sampai Z yang lagi mitur ya di masa nggak berada Bang Eko ya.
3: Oke.
4: Okay. Ini Mama Indah mau bilang sama Kak Long. Tadi Mama Indah nih kan kemarin pakai HP besar kan susah-susah handphone Kak Long tuh pakai entry Bang Eko ya.
3: Gitu ya.
4: Sekarang tuh Mama Indah tuh udah ada beli HP kecil, masih bisa handphone Kak Long sekarang nanti ya. Ada Mama Indah tadi diskonnya tapi nggak diangkatnya.
3: Oh gitu. Oke. Okay.
4: Ya mudah-mudahan Bang Eko, Kak Long monitor ya.
3: Coba lagi ya.
4: Iya, tapi okay. Ini udah malam Bang Eko nih. Mau istirahat ya Bang Eko, besok kan bisa lagi handphone Mama Indah.
3: Iya.
4: Iya. Itu aja Bang Eko. Oke,
3: makasih. Selamat malam. Mama Indah ya di Landak Ngabang. Di WhatsApp sudah ada yang gabung dengan Sorando di Priu, Tayan Hilir. Lagunya Satu Rasa Satu Cinta. Sapa-sapanya Cah Deso, Putra Lato-Lato, Bung Pael, Bung Lanius, Pak Alex, Mama Boboy, Mbak Elsa, Mama Yogi, Mama Indah, Mbak Miati, Mbak Raisa, terus ada Mama Wanto, Mbak Parida, Mbak Ica, Mbak Ling, Mbak Viola, yang lain dari Asam Baca. Terima kasih Bung Sorando di Tayan Hilir ya. Paman Sam di Balai Kerangan 4. Oh iya iya iya. Baru ingat ya Paman Sam ya. Selanjutnya kita tunggu lagi lagunya tadi apa tadi ya? Karena Cinta ya, kita coba cari dulu nih lagunya. Dari John Seran. Ya, selanjutnya silakan masih di nomor yang sama ya. John Seran. Apa tadi? Karena Cinta. Oke. Iya, selamat malam juga ya yang untuk yang masih belum bisa memejamkan mata malam hari ini ya. Di Sanggau, wilayah Sabang Merah, ditemani cuaca cukup bersahabat ya. Dan mudah-mudahan di wilayah Anda juga cuacanya menemani ya suasana istirahat Anda. Iya. Oke, kita tunggu lagi masih di nomor telepon dan di nomor WhatsApp ya, silakan.

Ya, sambil menunggu untuk Anda ingin bergabung, kita hadirkan dulu ya requestan dari Mama Indah di Landak Ngabang. Ada dari miliknya John Seran, Karena Cinta. Kita dengarkan.

0: Setu.
1: Halo, ada yang bisa saya bantu?
2: Halo Pak Ardi, ini Kar? Iya, Kardono, teman Bapak dulu waktu di sekolah.
1: Oh, Pak Kardono.
2: Apa kabar Pak Ardi?
1: Baik Pak.
2: Gini Pak Ardi, saya dengar tendernya lagi dibuka ya Pak. Ya, sebagai teman 100 juta aman lah Pak. Kalau Bapak bantu saya dapatkan proyek itu, gimana Pak Ardi?
1: Waduh Pak, maaf Pak, saya ini kan bekerja untuk negara Pak Kardono, bukan untuk uang haram.
2: Paham saya Pak Ardi. Wah, namanya juga teman, ya paham banget lah Pak Ardi. Ya 100 juta itu lumayan loh Pak Ardi.
1: Teman sih teman Pak, tapi kalau untuk yang satu ini tidak ada kata teman. Kalau mau Bapak ikut tender, ikuti aturan yang berlaku.
2: Aturan, Pak? Oh, baik, Pak Ardi.
3: Jauhkan diri dari korupsi. Buktikan cintamu pada negeri. Mulai saat ini, teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia Maju.

Angin terlihat sepele, tapi saat berubah menjadi kencang, ia bisa menjadi ancaman yang nyata. Angin kencang mampu merobohkan pohon, menerbangkan atap rumah, hingga membahayakan keselamatan jiwa kita. Saat cuaca mulai tak bersahabat, segera masuk ke dalam bangunan yang kokoh. Jauhi jendela kaca dan hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho atau tiang listrik. Amankan barang-barang di luar rumah. Pastikan pintu dan jendela tertutup rapat agar angin tidak masuk dengan kuat. Jika sedang di luar ruangan, cari tempat perlindungan yang terdekat. Lindungi kepala dan jauhi benda-benda yang mudah tumbang. Ingat, waspada adalah kunci keselamatan. Angin kencang bisa datang kapan saja, tapi dengan kesiapan kita bisa menghadapinya.

0: Iya, pendengar, itu tadi dua lagu cantik saya hadirkan ke ruang dengar Anda yang menemani kebersamaan kita di Sapa Malam malam hari ini. Ada lagunya Karena Cinta dari miliknya John Seran, ya, di mana lagu ini merupakan salah satu lagu yang dipopulerkan oleh John Seran. Lagu ini dikenal di kalangan penikmat musik dangdut dan pop Melayu karena liriknya yang romantis serta mudah dinyanyikan. Lagu ini mengisahkan seseorang yang tetap setia dan mempertahankan cintanya meskipun harus menghadapi berbagai rintangan dalam hubungan. Ya, isi dan makna lagunya, di mana lagu ini menggambarkan perasaan cinta yang tulus kepada seseorang. Tokoh dalam lagu ini menyampaikan bahwa segala pengorbanan yang dilakukan adalah karena cinta yang mendalam. Pesan yang ingin disampaikan yaitu menekankan pentingnya kesetiaan, kepercayaan, dan ketulusan dalam menjalin hubungan. Dan lagu yang kedua yaitu lagu dari miliknya Farid Harja, Ini Rindu, ya, di mana lagu ini merupakan salah satu lagu populer yang dibawakan dan diciptakan oleh Farid Harja. Lagu ini dirilis sekitar tahun 1990 dan 1991 dan menjadikan bagian dari album paduan suara emas Malindo, ya. Lagu ini juga mengisahkan seseorang yang baru menyadari arti cinta setelah ditinggalkan oleh orang yang dicintai. Perasaan kehilangan tersebut menimbulkan kerinduan yang mendalam sehingga tokoh dalam lagu ini berharap ada yang dapat menyampaikan rasa rindunya kepada sang kekasih. Tema utama lagu ini adalah cinta, kerinduan, dan kesedihan akibat perpisahan. Dan lagu ini juga dikenal karena liriknya yang unik, irama pop yang ringan, serta gaya vokal khas Farid Harja yang memadukan unsur humor dan ekspresi cinta pada masanya. Ini Rindu menjadi salah satu lagu hits yang turut mengangkat popularitas Farid Harja di industri musik Indonesia. Ya, kita terima lagi untuk Anda yang ingin bergabung, silakan di 0857-5381-0365. Kita baca di WhatsApp, ada Bung Widi di Tokyo monitor, sedang monitor katanya. Apa nih? Request lagunya Rindiani dari miliknya Slam, dan lagunya buat Bu Parida di Palu. Terus Ayu Masohi di Maluku, buat resmi di Singaraja. Terus ada Bung Lanius, Mama Indah. Oke, kita terima dulu. Halo, selamat malam. Halo.
1: Selamat malam, Sapa Malam.
0: Selamat malam. Ini suara halus nih. Dari pegunungan mana nih?
1: Wai, udah pindah ke Sanggau berarti. Benar-benar sepi ente kong nih.
0: Orang biasalah, kita kan orang gunung.
1: Kecil suaranya kalau WA Bang Eko.
0: Oh gitu ya. Ah, sekarang udah besar belum? Halo? Halo? Halo? Ya, halo? Oh, ada gangguan tampaknya. Halo, Mama Yogi. Halo. Ada gangguan tampaknya. Ya, coba lagi. Masih di nomor yang sama. Kita tunggu untuk Anda yang masih terjaga hingga saat ini dan untuk Anda yang masih ngopi. Kita terima dulu. Iya, selamat malam.
2: Halo.
0: Halo, selamat malam. Dengan siapa?
2: Dengan Putra Kecewa.
0: Putra Kecewa di mana?
2: dari Skadau.
0: Oh, putra kecewa Skadau.
2: Salam kenal ya Bang Piko.
0: Oke, salam kenal juga untuk putra kecewa ya. Putra kecewa selalu kecewa ya, tiap hari kecewa terus ya.
2: Ya begitulah kira-kira.
0: Gitu ya. Tapi menikmati itu tampaknya.
2: Iya.
0: Kecewa terus setiap hari ya. Tapi ada obatnya tuh.
2: Apapun kejadiannya kita harus ceria.
0: Ada obatnya tuh. Putra kecewa? Obat kecewa tuh ada, gampang aja tuh obatnya.
2: Iya.
0: Ada kopi, ada gula, tinggal buat aja tuh kopi dengan gula. Tinggal dinikmati aja di
2: ya.
0: Di suasana keramaian lah biar enggak kecewa. Oke, putra kecewa?
2: Anu, Bang. Lagu Didi Dores.
0: Judulnya?
2: Hati yang luka.
0: Hati yang luka. Ini mentang-mentang putra kecewa, hati yang luka terus nih lagu ini.
2: Iya, ya kan pas momennya pas.
0: Pas ya. Putra kecewa masih single atau udah double nih?
2: Single.
0: Oh, masih single, pantasan kecewa terus ya. Iya. Oke, putra kecewa, siapa-siapanya buat siapa nih?
2: Buat semuanya, salam kenal semuanya. Pendengar lama sih, cuma baru gabung gitu.
0: Pendengar lama ya. Oke. Makasih putra kecewa.
2: Sama, selamat malam.
0: Oke. Putra kecewa ya. Ya. Terima kasih putra kecewa. Ya, kita sambung lagi WhatsApp dari Bung Widi ya di Tokyo. Salamnya tadi dengan Ayu Masohi di Maluku. Buat Resmi di Singaraja, terus buat Bunga Lanius, Mama Indah, Mama Boboy, Mama Yogi, Wan Usu, Mbak Elsa, Mbak siapa nih? Hefty ya, Bude ya mungkin ya, dan salamnya dirangkul dari Asabajet. Bunga Eko, selamat bertugas. Oke, terima kasih. Arigato.

Ya, kita tunggu lagi untuk Anda ingin bergabung, silakan di 0857-5381-0365 ya, dan di 0811-5756-494. Nah, belum ada yang gabung, kita break lagi. Kita dengarkan lagu yang telah di request ya, kita tampung tadi. Ada lagunya Gereja Tua dari miliknya Panbus.

Sampah terlihat kecil sering diabaikan. Tapi saat menumpuk dan tak terkelola, ia bisa menjadi ancaman yang sangat besar. Saluran air yang tersumbat sampah dapat memicu banjir. Tumpukan sampah juga bisa menjadi sarang penyakit, bahkan memicu kebakaran saat kering dan mudah terbakar. Jangan buang sampah sembarangan. Pisahkan sampah organik dan anorganik. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih, terutama di selokan dan aliran air. Langkah kecil, seperti membuang sampah pada tempatnya, bisa mencegah bencana yang lebih besar. Ingat, sampah yang kita abaikan hari ini bisa menjadi bencana di esok hari. Waspada, peduli, dan mulai dari diri kita sendiri.

0: Intermezzo.
1: Bah, kasih dulu aku cendolnya, Mbak. Aku haus sekali nih.
2: Boten enten, Mas.
1: Ah, tak usah pakai santan pun tak apa-apa.
2: Loh, sampun telas, Mas.
1: Ah, ya sudah, tak usah pakai gelas pun tak apa-apa.
2: Aduh, dasar wong edian.
1: Bah, kau tahu pula kalau aku orang Medan rupanya.
0: Intermezzo.
3: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
4: Iya, pendengar, satu lagu dari miliknya Panbers ya, kami hadirkan dengan judul Gereja Tua. Lagu ini populer oleh grup musik Panbers yang menceritakan tentang kenangan cinta masa remaja yang tidak terlupakan. Lagu ini berkisah tentang seseorang yang mengenang kembali masa mudanya bersama kekasih di dekat sebuah gereja tua di sebuah desa. Setelah bertahun-tahun berpisah dan tidak bertemu, ia masih menyimpan rasa rindu dan ingin bertemu kembali meskipun sang kekasih sudah memiliki pasangan lain. Gereja tua dalam lagu ini bukan hanya sebuah bangunan, tetapi juga simbol tempat yang menyimpan kenangan indah, kebersamaan dan cinta pertama yang sulit dilupakan. Lagu ini juga menggambarkan nostalgia terhadap masa lalu yang polos dan penuh kebahagiaan. Menariknya, lagu ini diciptakan oleh Benny Penjaitan dan terinspirasi dari pengalaman pribadinya saat masih sekolah, ketika ia sering melihat sebuah gereja tua di dekat sekolahnya di Palembang. Mudah-mudahan lagu ini bisa menghibur, bisa menghantarkan suatu yang ingin Anda sampaikan. Sesuatu yang ingin Anda sampaikan kepada orang yang Anda cintai, ya, seperti orang tua, anak, ya, ataupun saudara Anda yang jauh dari Anda. Ya, terima kasih untuk Anda yang telah bergabung. Masih kita saat ini di 23.44 waktu Indonesia Barat. Kita tunggu satu lagi ya yang ingin bergabung. Silakan di 081 0857 5381 0365. Bung Widi udah ya. Terima kasih Bung Widi. Nah, terus Mama Yogi tadi ada gangguan tampaknya ya. Paman Sam. Oh, udah ya Paman Sam. Terima kasih Paman Sam di Balai Kelangan 4.

Ya, di WhatsApp ada siapa aja nih ya? Saya sapa aja ya. Makasih, ada Bapak Aristin di mana nih Bapak Aristin ya? Di Penyelimau Hilir. Oke, selamat malam Bapak Aristin. Terus ada ini dengan Sisil ya. Oke, selamat malam Mbak Sisil, putra segitiga. Yang ini dengan Iwan Bodok. Selamat malam Bung Iwan. Ini dengan Yuli di Sungai Mawang. Oke, dan yang ini dengan Bung Ganteng ini ya, di Suasambas, Bung Lanius. Bang Boy juga selamat malam.

Mama Indah di Landak Ngabang, terus ada Mbak Farida di Palu, Bi Yuli, Bi Yul ya. Oke. Yang ini dengan

Randy di Subah Sambas. Iya, pendengar, beberapa lantunan cantik tadi kami hadirkan menemani kebersamaan kita di Sapa Malam edisi hari ini ya, Rabu 3 Juni 2026. Kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Anda terhibur dengan beberapa lantunan cantik tadi. Dan tetap sehat ya Anda bersama keluarga tercinta. Kita saat ini sudah di penghujung acara 23.48 waktu Indonesia Barat. Kami yang bertugas ya, kru-kru yang bertugas di Sanggau Malam, pamit undur dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaannya. Mohon maaf ya jika ada salah kata, salah canda, karena tidak ada unsur untuk menyinggung atau merendahkan Anda. Kita hanya just kidding. Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Akhir kata, saya Eko Karjuan bersama kru-kru yang bertugas di Sanggau Malam 3 Juni 2026 pamit undur dari ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di 97 FM dan 100.7 MHz RRI Antikong. Selamat malam, selamat beristirahat.

0: Pro1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
2: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
1: Ya kaget lah, itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
2: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
1: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000, si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
2: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
1: Ya aku jadi bingung lah, terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
2: Ngapa gak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
1: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener gak sih?
2: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
1: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

0: Maaf kak, kita bukanya masih 30 menit lagi.
1: Aku tahu kamu sekecewa itu, Chris. Maafin aku.
0: Gak ada yang perlu dimaafin, Dewi. Aku baik-baik aja.
1: Tapi aku gak baik-baik aja. Semuanya sulit buat aku.
0: Dulu aku juga sulit move on dari kamu, Win. Tapi sekarang, terima kamu itu lebih sulit buat aku.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Antikong yang mengudara melalui FM 99,9 MHz dan dipancar luaskan melalui aplikasi RRI Digital serta kanal YouTube dan media sosial RRI Antikong. Membawakan program siaran untuk hari ini, Kamis edisi 4 Juni 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 99.9 MHz RRI Antikong.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi para pendengar dimanapun Anda berada. Salam sejahtera. Alhamdulillah, senang sekali rasanya saya Ahmad Faizal kembali menjumpai ruang dengar Anda di meja siar pendengar bersama kerabat kerja yang bertugas di edisi hari ini pendengar Lintas Antikong pagi ya, Kamis 4 Juni 2026. Dan pastinya pendengar, bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Semoga kabarnya sehat ya pendengar, senantiasa baik-baik saja dan dalam keadaan juga kondisi kesehatan yang tidak kalah prima ya pendengar. Dan di kesempatan pada pagi hari ini nanti di pukul 5 hingga jelang pukul 6 kami akan hadirkan Mutiara Pagi Islam dan kita akan bergabung di Pro 1 RRI Sanggau di 97 MHz dengan topik pembahasan di Mutiara Pagi, yaitu sangat menarik ya, Hikmah Ritual Ibadah Haji. Menghadirkan narasumber ada Bapak Haji Komar Lela selaku pengawas Madrasah Kabupaten Sanggau dan akan dipandu oleh rekan Sri Wahyuni dari pukul 5 hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, untuk selanjutnya kita langsung saja merapat ke Pro 1 RRI Sanggau. Selamat mendengarkan.
3: Dengan harapan apapun yang kita rencanakan bisa memberikan hasil yang lebih baik daripada hari kemarin. Baik pendengar, kami akan awali program siaran untuk Sanggau pagi ini. Kami akan awali dengan Mutiara Pagi Islam untuk edisi hari ini, yaitu tentang Hikmah Ritual Ibadah Haji. Nanti Anda akan bersama narasumber yang akan menyampaikan terkait juga dengan bagaimana Hikmah Ritual Ibadah Haji ini bersama Bapak Haji Komar Laila, yaitu pengawas Madrasah Kabupaten Sanggau. Kami akan awali pagi hari ini dengan pengajian ayat suci Al-Quran.

0: Ya baik peringat, demikian tadi baru saja Anda ikuti pengajian ayat suci Al-Quran. Semoga apa yang sudah kita persiapkan di hari ini juga bisa memberikan kita makna bagaimana kita bisa menghargai waktu yang sudah kita persiapkan dengan aktivitas-aktivitas kita di hari ini. Baik pendengar, di Mutiara Pagi edisi hari ini saya sudah bersama Bapak Haji Komar Laila, yaitu pengawas Madrasah Kabupaten Sanggau, dengan pembahasan tentang hikmah ritual ibadah haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Komar.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, bagaimana Pak kabarnya di kesempatan pagi hari ini?
1: Alhamdulillah, baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Dan pagi hari ini saya juga ingin menyapa pendengar yang mendengarkan melalui RRI Antikong di FM 99.9 MHz, dan juga Anda yang mendengarkan melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital, dan juga Anda yang menyimak kami melalui channel YouTube RRI Sanggau, dan juga Anda yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id. Nah, pagi ini kita akan mendengarkan bersama-sama seperti apa sih sebenarnya hikmah ritual ibadah haji, dan apa hikmah yang dapat kita ambil dengan memaknai hikmah ritual ibadah haji tersebut.

0: Silakan Pak Kumar dengan penyampaiannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-hajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinal hajj wala rafasa wala fusuka fil hajj wama taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna kharaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-umratu ila al-umrati kaffaratul lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Shadaqallahu wa shadaqa Rasulullah. Yang kami hormati penyiar RRI pagi hari ini, para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa menganugerahkan berbagai macam kenikmatan hidup, khususnya bagi kita umat Islam adalah kenikmatan iman dan kenikmatan beragama Islam. Salawat bersalam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita ikuti ajarannya sehingga kita merasakan bahwa ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah yang membawa kita dalam kedamaian, dalam keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, sebagaimana kita maklumi bahwa umat Islam baru saja selesai melaksanakan ibadah haji yang di dalamnya ada ritual-ritual yang ini bisa menjadi inspirasi bagi kita baik yang sudah pernah melaksanakan haji maupun tidak. Sebagaimana kita maklumi bahwa di dalam ibadah baik itu sholat, puasa, zakat, dan haji dan amaliyah-amaliyah lain itu di sana mengandung ritual atau tindakan atau simbol-simbol aktivitas yang itu kita memaknainya bukan hanya sekedar tindakan tetapi ada makna-makna yang bisa kita petik dari hal-hal tersebut. Khusus berkaitan dengan haji itu sangat jelas nampak oleh diri kita bahwa bagaimana ritual ibadah haji ini sebetulnya seperti napak tilas sebuah perjalanan manusia, bagaimana untuk meraih sesuatu yang dihalalkan oleh Allah yaitu surganya nanti. Namun demikian kita sering melupakan hal itu karena apa? Barangkali ada keterbatasan penjelasan, ada keterbatasan pemaknaan bagi yang bersangkutan yaitu yang melaksanakan haji maupun bagi para ulama, para penceramah, para penasehat haji yang tidak fokus dalam hal hikmah daripada ritual itu. Sehingga tidak sedikit kita melihat atau kita menyaksikan yang idealnya orang setelah melaksanakan haji itu katakanlah menebar kedamaian afsus salam, ya kan, kemudian atyabul kalam, ucapan-ucapannya baik, ya, kemudian ta'am, sedekah dan lain sebagainya, tetapi tidak demikian adanya. Tapi ini kasus yang banyak adalah mereka semua sudah mempraktekan bahwa hajinya haji mabrur yang ditandai antara lain dengan tindakan-tindakan kedamaian-kedamaian tersebut. Kemudian sebagaimana kita maklumi di dalam ibadah haji ini kita melihat ritual yang terjadi khususnya di Indonesia, ya, karena kita dari luar wilayah Arab maka ada meninggalkan tanah air. Nah, ini juga nanti kita akan sedikit kaji apa maknanya. Kemudian di sana ada ihram atau mengenakan pakaian yang sama semuanya putih, khusus yang laki-laki dua lembar kain yang tanpa jahit. Kemudian kita dikenalkan ada tawaf, ya. Kemudian dikenalkan ada ritual sa'i, wukuf di Arafah, melontar jamroh, ya, melontar tiang-tiang yang menjadi lontaran itu atau marma ya, kemudian terakhir baru kita tahalul. Barangkali itu sebagai pendahuluan.
0: Ya baik, berarti banyak sekali hal-hal yang sebenarnya harus kita persiapkan ya Pak ya, untuk bisa menjalani tadi ritual-ritual haji. Karena ini merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang mampu, baik itu secara fisik, finansial maupun keamanan perjalanan. Nah dalam hal ini tadi sudah disampaikan bahwa ada beberapa hal hikmah yang dapat kita ambil dalam pelaksanaan ibadah haji. Dan sebenarnya Pak, bagaimana sebenarnya ibadah haji ini dapat meningkatkan ketakwaan kita sebagai seorang muslim ini Pak?
1: Ya, tentu kuncinya kita melaksanakan ibadahnya itu sendiri dan memberi makna terhadap ritual-ritual yang sudah kita lakukan, dan itu tanamkan dalam diri kita, serta setelah ditanamkan dalam diri kita, kita berusaha semaksimal mungkin dipraktekkan hikmahnya ketika kita sudah berada di tanah air. Ada orang mengatakan bahwa pada saat di Mekah sana, semua orang itu soleh-soleh semua. Semua waktunya itu kayak fokus untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua waktunya baik hablum minallah dan hablum minannasnya itu baik-baik semua. Tidak ada yang tidak. Tetapi tadi sudah disampaikan dalam pendahuluan, kita saksikan setelah pulang ada segelintir orang, ada ya mungkin segelintir itu juga fenomena gunung es ya, di tataran katakanlah para haji akar rumput ya kan, yang dalam tanda kutip ya kebetulan diberi kemampuan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji karena kaya dan sebagainya atau karena jabatan dan sebagainya, kadang-kadang lupa dengan oh saya sudah pernah haji, kenapa saya masih melakukan tindakan kedoliman, saya masih melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan agama dan sebagainya. Sebagai kesimpulan daripada kata takwa itu, ketika dia mampu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan. Nah, ini yang menjadi kasus kan, perintah Allah kadang ditinggalkan, larangan kadang dikerjakan. Oleh karena itu, mari kita coba satu persatu bagaimana kita memaknai ritual ibadah haji ini. Yang pertama misalnya kita dari tanah air ya, dari tanah air kita pergi ke Mekah. Pergi ke Mekah yang notabene tanah air kita dengan Mekah itu sangat jauh. Kalau kita tarik ulur ke belakang, zaman dulu belum ada pesawat, itu perjalanan sampai 6 bulan menggunakan kapal laut. Ini menguras energi, menguras pikiran, menguras tenaga, bahkan menguras biaya. Ya, walaupun kalau masalah biaya, tenaga, dan sebagainya, sekarang juga seperti itu. Tetapi zaman dulu dimaknai bahwa perjalanan itu seperti perjalanan betul-betul meninggal. Bukan hanya meninggalkan, tapi meninggal kemudian menuju Allah. Nah, ini sebetulnya makna yang tersirat adalah bahwa kita pergi haji itu juga seperti itu. Pergi, meninggal, menuju ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakanlah yang disimbolkan kita akan pergi ke Baitullah, ke rumah Allah. Tapi bukan dimaknai bahwa Allah itu punya rumah ya. Jangan sampai salah paham. Allah itu tidak itu hanya simbol saja sebagai tempat beribadah kepada Allah yang diberkahi ya. Yang diberkahi, yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia pertama kali. Tapi bukan berarti Allah itu ada di sana. Nanti kalau berpikirnya seperti itu bahaya. Bahayanya apa? Oh, di Indonesia nggak ada Allah katanya. Ini juga harus dimaknai. Oh, suatu saat saya akan kembali kepada Allah, yaitu meninggal. Nah, ketika meninggal di sana, kita bisa mengambil inspirasi dari meninggalkan tanah air, apa yang dilakukan oleh jamaah haji itu. Ada prosedur-prosedur yang harus dijalani. Kemudian ada bekal yang harus disiapkan, ada keluarga yang harus ditinggalkan, bahkan ada urusan-urusan hakul adami, yaitu hak-hak sesama manusia, hutang piutang dan yang sebagainya harus dibereskan. Jadi betul-betul nol kecuali bekal yang ada dalam dirinya, yang disinyalir di dalam Al-Qur'an tadi itu watazawwadu fa inna kharazati taqwa. Hanya tinggal takwanya saja yang berada dalam dirinya. Ini dimaknai apa? Kalau kita menjalani hidup seperti sedang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah mampu mengeliminir hal-hal yang nantinya akan memberatkan di dalam proses perjalanan itu. Utang yang memberatkan, tinggalkan. Kemudian permusuhan dengan sesama manusia, tinggalkan. Kemudian meninggalkan orang rumah, keluarga dan sebagainya dengan bekal cukup. Ini nanti akan meninggalkan keluarga yang tahan, yang tidak asal-asalan. Nah, ini kalau udah seperti ini, wah, luar biasa. Ini baru dari meninggalkan tanah air ya. Dan ini sangat bisa dipraktekkan ya dalam hidup ini. Di tengah-tengah kehidupan yang kita lihat semakin banyak sekali ya masalah problematika kehidupan sosial ya. Kadang-kadang kehidupan langsung face to face, kadang masalah media sosial dan sebagainya. Ini kalau bisa itu betul-betul dinetralkan. Nah, nanti pada akhirnya ketika kita akan pergi menghadap Allah itu, dalam setiap langkahnya itu tidak ada beban lagi. Kemudian yang kedua, nanti kita di sana akan disyariatkan ihram. Ya, kita diniat-niatkan betul ya. Niat untuk berhaji yang disimbolkan dengan mengenakan kain putih dua helai ya, atau kain yang penting menutup aurat ya bagi wanita ya, biasanya simbolnya kain putih atau kain hitam bagi wanita, tetapi yang kita pahami biasanya adalah kain putih dua helai tanpa berjahit dari laki-laki ya. Nah, ini juga kita menuju Allah itu harus betul-betul niat ya, yang pertama ya, kayak inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu artinya apa? Penguatan dalam hati bahwa seluruh ibadahku, sholatku, hidupku, matiku memang hanya untuk Allah. Kita bisa mengambil intisari dari inspirasi dari proses itu dalam hidup. Ya, untuk apa saya ini hidup? Untuk siapa saya ini hidup? Ya, maka kita senantiasa mengembalikan, oh saya ini sedang menjalani hidup hanya untuk Allah semata. Itu dari proses itu. Kemudian simbolik pakaian yang dikenakan adalah bahwa nanti di hadapan Allah itu akan diperlakukan sama ya, tidak ada perbedaan. Kita tahu di tanah air mungkin ada yang membiasakan diri dengan pakaian seragam yang sepintas lalu orang kalau melihat segan ya, sepintas lalu orang melihat takut, sepintas lalu orang melihat kagum dan lain sebagainya dari sisi berpakaian. Kemudian dari sisi bicara yang selama ini mungkin jadi komandan, jadi pimpinan, jadi bos, selalu ditaati dan lain sebagainya. Yang orang kaya juga seperti itu. Dan seterusnya di tanah air, begitu menuju Allah, itu semua tidak diperhatikan banget sama Allah. Yang diperhatikan adalah kamu sama semua di hadapan aku. Kecuali yang bedanya tadi itu takwa yang ada dalam diri dari diri kita semua. Maka di hadapan Allah, boleh jadi yang awalnya berangkat dari rumahnya itu orang yang sederhana, yang tidak pernah menggunakan seragam mewah, yang tidak pernah memperlihatkan atau menunjukkan kekayaan yang luar biasa, yang hidupnya itu hampir-hampir dianggap sebagai orang awam dan sebagainya, tapi dalam pandangan Allah boleh jadi itu lebih hebat, lebih mulia. Dan itu artinya apa? Artinya ketika kita di dunia pun, ketika kita sudah di tanah air pun, yang haji ataupun yang tidak, apapun yang melekat pada diri kita, jangan sampai itu menjadi sebuah kebanggaan yang berlebihan, yang kemudian memunculkan kedoliman-kedoliman baik kepada dirinya sendiri maupun kepada orang lain. Dan ini saat ini itu bisa dipraktekkan. Hanya sayang memang beberapa kasus juga, ada beberapa umat kita, yang justru itu menjadi simbol-simbol kebanggaan, simbol-simbol untuk menekan orang lain, simbol-simbol untuk memperbudak orang lain, simbol-simbol untuk mendolimi, simbol-simbol untuk nyuruh-nyuruh sembarangan. Padahal di hadapan Allah adalah hamba Allah semata. Itu dari permaknaan ihram, yang niat dan kesetaraan derajat di hadapan Allah. Kemudian yang ketiga, kita dikenalkan di dalam haji itu aktivitas tawaf itu artinya mengelilingi Ka'bah ya, mengelilingi Ka'bah 7 kali, yang tiga putaran pertama itu harus ada lari kecil ya, lari intinya seperti sungguh-sungguh gitu ya, bukan seperti ya, memang sungguh-sungguh ya. Kemudian yang keempat itu mengelilingi biasa ya, sambil jalan tapi agak tetap agak cepat ya. Ini dimaknai apa? Dimaknai bahwa di sana kita diajarkan berkeliling dan yang dikelilingi itu Ka'bah. Artinya apa? Artinya umat Islam atau manusia ini harus bergerak. Ya, harus bergerak. Bahkan pergerakannya itu harus gesit. Nah, kalau bahasa orang seberang itu harus satset gitu. Apalagi dalam hal ibadah. Nah, pergerakan dalam selain ibadah banyak sekali sekarang. Pergerakan di bidang ekonomi, pergerakan di bidang politik, pergerakan di bidang sosial, di bidang budaya, dan lain sebagainya. Tetapi pergerakan itu ingat harus di dalam satu tujuan, ya, satu koridor. Koridor apa? Koridor pemilik Ka'bah, yaitu koridor Allah. Dalam hal ini apa? Aktivitas apapun yang manusia lakukan, aktivitas tadi ekonomi, sosial, ibadah dan lain sebagainya harus di dalam kaidah syariat yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh melenceng seperti itu. Maka haji ini bisa saja kita bisa buat miniatur Ka'bah di Indonesia. Tanahnya sangat luas. Lokasi yang berpasir ada kita. Tetapi kita tidak bisa membuat Ka'bah di sembarang tempat, harus di sana. Ya, ya seperti itu. Dalam kehidupan kita, dalam proses mencari nafkah, dalam proses berpolitik, dalam proses ekonomi, ingat bahwa apa yang kita perjuangkan harus sesuai nggak nih dengan ketentuan Allah, sesuai nggak dengan syariat, sesuai dengan hukum. Ya kalau sederhananya ngomong kita, sesuai nggak dengan peraturan perundang-undangan, harus ada yang dipegangi. Jangan kemudian liar, di sana di Masjidil Haram itu luas, kenapa harus tawaf di tempat sempit yang di situ Ka'bahnya hanya 15 kali sekian ya. Atau ya pokoknya keliling itu pendek sekali gitu. Kenapa kita tidak keliling di luar Masjidil Haram aja gitu? Itu tetap tidak bisa walaupun sudah di sana. Kecuali mungkin orang yang dibutakan sama Allah ya, dikiranya situ Ka'bah tapi, dan itu kemungkinan ada yang seperti itu. Kayak kita di kehidupan nyata juga. Kita tahu kadang kan aturan-aturan tetapi tetap ditabrak, tetap dilanggar dan sebagainya. Nah, idealnya nah, kalau kita mengambil inspirasi dari tawaf, silakan manusia beraktivitas apapun lah. Karena apa? Kalau berhenti justru pasti akan terinjak oleh yang lain. Tetapi ingat, dalam aktivitasnya harus senantiasa memperhatikan hukum-hukum yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukum yang ada dalam Al-Qur'an, hukum yang ada dalam hadis ya, hukum-hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah selama tidak bertentangan dengan agama, selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, silakan. Tapi kalau hukum negara, hukum pemerintah yang bertentangan dengan agama Islam, ya kita tidak mengakuinya, ya. Seperti di beberapa negara, misalnya kita ada aturan negara yang membolehkan kaum pelangi menikah sesama jenis dan sebagainya, itu harus kita tolak dengan mentah-mentah, ya. Maka kita kenal dengan kaidah atii Allah wa atii Rasul wa ulil amri minkum. Nah, itu ada kata taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan ulil amri. Di depan kata ulil amri itu tidak ada atii Allah. Tapi kalau di atii Allah wa atii Rasul, taat Allah itu wajib, taat Rasul itu wajib. Ulil amri enggak ada kata taatnya. Karena apa? Ulil amri bisa ditaati selama produk hukumnya, produk peraturan undang-undangnya tidak bertentangan dengan Allah dan Rasul. Kemudian di dalam ritual haji juga kita dikenalkan sa'i ya, dari Bukit Shofa dan Marwah, yang di sana disimbolkan perjuangan seorang ibu untuk menafkahi, untuk memberikan air susu atau air minum atau makanan dan sebagainya kepada anaknya. Ya, pada anaknya yang notabene sedang kelaparan, sedangkan ibunya sendiri yaitu Hajar itu sudah tidak mampu mengeluarkan air susunya lagi. Nah, ini bisa diambil inspirasi atau hikmah ya dari proses ini apa? Proses mencari nafkah itu kadang-kadang memerlukan upaya yang sangat keras, bahkan diuji oleh Allah, sampai-sampai kita tidak punya apapun, tetapi tidak sampai melakukan hal-hal yang katakanlah sampai mencuri, sampai dia tahu di tengah padang pasir itu, ya, Hajar ini ibunda Ismail itu tahu tidak akan ditemukan di situ ada mata air karena terik, ya, tidak ditemukan pohon kurma dan sebagainya, tidak ditemukan pasar dan sebagainya pada saat itu, ya. Tetapi dengan keyakinan bahwa setiap ada perjuangan, setiap ada proses, ya, pasti nanti akan diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan penuh keyakinan bolak-balik 7 kali sampai akhirnya Allah memberikan hikmah dari upah dari perjuangan seorang yang sudah mencari nafkah secara halal dan thayyibah dengan kudratullah, yaitu kehendak Allah, dengan menggerakkan tumit kaki bayi kecil yang sambil nangis sambil meronta-ronta, kemudian dalam riwayat itu hentakan kaki itu ternyata mampu mengeluarkan air dari padang pasir katakanlah, atau dari bawah batu, ya, batu Sofa Marwah di antara itu di mana Nabi Ismail diletakkan, ya, yang kemudian keluar air menyebar, ya. Setelah menyebar kan tidak ada penampung itu. Kemudian ibunda Ismail mengatakan zumi zumi, berkumpullah berkumpullah. Maka sekarang disebut air yang di situ itu disebut air zam-zam. Dan kenapa disebut air yang berkumpul itu salah satu yang bisa kita ambil adalah nalarnya adalah dipakai orang berjuta-juta tidak habis, tidak dipakai orang pun tidak meluber, ya, karena dia berkumpul di situ saja. Itu luar biasa air zam. Nah, dari sa'i ini mengajarkan kepada kita bahwa kita dalam mencari nafkah, pertama jangan pernah mengenal putus asa. Ya, jangan pernah mengenal putus asa dalam proses mencari nafkah secara halal dan thayyibah. Ya. Nah, di tanah air, di lain proses, di lain aktivitas haji, kita sering mendapati orang mudah putus asa terhadap rahmat Allah. Baru diuji dagangannya tidak laku, langsung muncul suudzon. Baru diuji ini itu dan lain sebagainya, rela berhutang besar. Baru diuji dengan perbedaan selera menuruti nafsu, ya, HP-nya berbeda, rela pinjam online misalnya. Nah, ini harus direm betul. Oh, saya harus fokus untuk mencari nafkah halal dan thayyibah. Manusia dianugerahi Allah banyak sekali yang bisa untuk mencari nafkah. Kalau yang dianugerahi dengan tenaga, banyak nafkah yang bisa dilakukan dengan bertenaga. Upahkanlah tenaga kita. Ya, upahkan tenaga kita. Ada yang dianugerahi dengan kepandaian ngomong, ya, bisa upahkan dengan kepandaian ngomong. Ada yang dipandai dengan ilmu, ya, barangkali dengan ilmu ada orang yang mengupah ilmu itu, ya, nggak apa-apa selama dia tidak menarif, ya, selama dia tidak menarif, upahan daripada ilmu itu dianggap halal dan sebagainya. Ada yang diberi kemampuan berdagang, dan prinsipnya fil harokah barokah, ketika ada aktivitas pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan, memberikan jalan keluar, memberikan upah dari yang manusia prosesin itu sebut, ya. Jadi nggak mungkin ketika Allah melihat hambanya itu sedang bekerja keras, sedang berupaya untuk mencari yang halal dan baik, itu tidak ada jalan, ya. Selalu ada jalan. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Jadi tidak ada seekor binatang melata. Nah, ini binatang melata itu kan tidak punya pikiran, tidak punya kaki, tidak punya apa itu. Tetapi di sisi Allah itu sudah dijamin rezekinya, apalagi manusia. Nah, ini dari. Kemudian yang kelima adalah wukuf Arafah. Ini yang inti daripada apa? Proses haji. Ada yang mengatakan al-hajju Arafah. Haji itu di Arafah. Kalau dari sisi makna, Arafah itu adalah proses mengerti, mengenal, ya, mengenal jati diri. Maka hikmah ritual wukuf ini adalah bahwa luangkan waktu untuk mengenal jati diri. Pada saat perjalanan hidup kita, mungkin ya kalau harian ya selama 24 jam, ada beberapa waktu gunakan untuk berwukuf. Hentikan diri kita dari aktivitas keduniaan, introspeksi, muhasabah, dan sebagainya. Minimal dalam proses sholat 5 waktu, ada sedikit waktu yang diluangkan untuk merenungi tentang jati diri kita. Sampai, kalau bisa, sampai mampu mengenal Allah itu kedudukannya sebagai kholik yang memang wajib disembah. Dan kita adalah sebagai makhluk yang memang kewajibannya menyembah. Maka kita juga dalam proses itu, man arofa nafsah arofa robbah. Barang siapa yang mengenal dirinya sendiri, dipastikan dia bisa mengenal Allahnya. Banyak problem manusia yang katakanlah bermasalah ya, yang sampai titik kritis itu karena lupa mengenali dirinya sendiri dan mengenali Tuhan. Kita masih banyak melihat kasus bunuh diri, kasus depresi dan sebagainya. Kebanyakan faktornya adalah tidak mampu mengenali diri sendiri. Mampunya hanya memiliki rumah tipe 36, tetapi keinginannya adalah punya rumah tipe 360. Nah, itu akhirnya depresi dan sebagainya. Kalau kita luangkan waktu, oh saya ini tulang kecil, nggak mungkin akan memiliki ini. Nah, itu kembalikan. Tapi tetap berusaha, bukan berarti pesimis ya, tetap berusaha. Artinya apa? Artinya proses pengenalan seperti itu untuk mengerem nafsu-nafsu yang senantiasa mendorong kita untuk melebihi dari kapasitas kita. Mengerem godaan-godaan nafsu, yang godaan-godaan setan yang sir, ya, yang hanya yuwaswisu, membisik-bisikan. Nah, ini setan itu sifatnya membisik-bisikan, yang kita tidak sadar bahwa itu adalah bisikan setan. Nah, kalau ada waktu luang, waktu khusus kita gunakan untuk berwukuf, untuk berhenti, kemudian untuk mengenali jati diri, maka kita akan menjalani hidup dengan tenang. Kemudian di dalam proses haji itu, kita dikenalkan dengan melontar jamroh, yaitu melempar batu itu ya. Jumratul Ula, Wusto, Aqobah. Ada 3 tempat yang harus dilontar. Karena apa? Ini sebagai perlawanan dari musuh eksternal yang waktu itu disimbolkan sebagai iblis. Ya. Iblis menggoda Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ya, agar tidak menyembelih buah hatinya sebagai bentuk ketaatan Khalilullah, kekasih Allah, untuk mengorbankan anaknya demi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Ibrahim mengaku sangat cinta kepada Allah dan Allah juga cinta. Bahkan cintanya Nabi Ibrahim kepada Allah itu melebihi cintanya kepada anak. Maka yang diuji adalah anaknya. Kalau kamu betul cinta kepada Allah, cinta kepada aku kata Allah, maka sembelihlah anakmu untuk mewujudkan cintanya. Tetapi ada setan masuk. Bagaimana mungkin seorang ayah, katakanlah seperti itu, rela atau tega menyembelih anaknya sendiri, menyembelih buah hatinya sendiri. Tapi dengan keteguhan, keyakinan dan sebagainya, Nabi Ibrahim bisa menyingkirkan bisikan-bisikan yang ada dalam hati itu, yang hakikatnya itu adalah dari iblis. Dilemparlah iblis itu, menyingkirkan setan laknatullah. Nah, itulah disimbolkan seperti itu. Nah, di dalam aktivitas sehari-hari kita juga akan ada hal-hal seperti itu. Ketika kita dalam pernah dengar istilah komunitas toksit ya, di komunitas toksit itu selalu berusaha untuk mempengaruhi pikiran-pikiran kita untuk berbuat sama dengan mereka, padahal perbuatan itu adalah salah ya. Yang sekarang lagi ngetren di mana di internet misalnya, berkaitan dengan kurban ya, bagaimana di India mempengaruhi bahwa sapi itu tidak boleh dikurban karena adalah binatang suci dan sebagainya, yang kemudian muncul pertentangan dengan warganya sendiri yang berbatasan dengan negara muslim, tidak mendapatkan hasil dan sebagainya. Ya, lama-lama masyarakat mau seperti itu. Di dunia remaja kita dengar penyalahgunaan narkoba dan sebagainya. Itu awalnya juga dipengaruhi-pengaruhi seperti itu. Karena terpengaruh dengan lingkungan sekitar. Karena yuwaswisu atau bisikan-bisikan iblis yang menguntungkan ya, kalau jadi pengedar dan lain sebagainya. Atau misalnya kalau dalam hal berdagang, kalau dengan mengurangi timbangan kamu akan untung besar, kalau dengan menipu kamu akan untung besar. Jadi aktivitas-aktivitas seperti itu adalah dorongan-dorongan dari hawa nafsu dibumbui oleh dorongan-dorongan setan yang selalu mengajak kepada ke neraka, tentunya ke perbuatan-perbuatan yang menuju kepada neraka. Dan sekarang banyak sekali ya aktivitas-aktivitas dalam ekonomi, lebih banyak sekarang muncul perdagangan online, sama banyak berjuta-juta barangkali orang yang sudah tertipu dengan aktivitas jual beli online itu. Karena apa? Mereka yang berjualan prinsipnya adalah bagaimana mendapatkan untung yang sebesar-besarnya tanpa memperhatikan halal atau haram, tanpa memperhatikan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan di dalam proses tawaf tadi ya. Nah ini, jadi harus mampu kita mana yang merupakan bisikan setan, mana yang merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, petunjuk dari Allah itu kalau yang tidak terlalu menguasai ilmu agama sebetulnya ada apa? Hati nurani ya. Istafti qalba. Ya, kita diingatkan mintalah fatwa kepada hati nurani kamu. Karena apa? Hati nurani tidak pernah menyesatkan manusia. Ya, yang menyesatkan manusia katanya itu hati yang gelap. Hati nurani itu artinya hati yang bercahaya, ya, yang terang benderang ada cahayanya. Tapi kalau yang hati gelap itu tidak. Ya, makanya ada bahasa hati gelap itu mencuri, merampok dan pada saat itu saya tidak melihat dengan jernih. Artinya apa? Hatinya dalam posisi gelap dan sebagainya. Nah, setelah proses itu dilakukan, yang terakhir adalah tahalul. Tahalul itu simbolnya adalah menggunting rambut ya. Tetapi sebetulnya tahalul itu adalah akhir daripada proses haji. Proses haji ketika dari awal sampai akhir dari ihram ya. Kalau meninggalkan itu simbolis atau ritual-ritual yang tidak masuk ya. Dari ihram sampai melontar itu setelah itu sudah boleh melakukan hal-hal yang tadinya tidak boleh ketika melaksanakan ibadah haji. Pada saat masih menggunakan kain ihram itu tidak boleh rofas, tidak boleh berkata-kata kotor, tidak boleh jidal ya. Kemudian tidak boleh fasik ya, berkata-kata atau berbuat yang menimbulkan permusuhan dan sebagainya. Nah, itu larangan-larangannya. Tetapi sebetulnya larangan-larangan itu hanya simbolis, tidak boleh melakukan larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu baru halal ya, tahalul. Apa arti tahalul? Tahalul itu boleh menikmati apa saja yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah ritual ini apa? Setelah manusia bisa melaksanakan aktivitas yang disimbolkan dalam ibadah haji dan ternyata berpulang kepada Allah beneran, itu nanti bisa dimasukkan surga dan di dalam surga itu semuanya halal. Udah tidak ada yang haram lagi nih di dalam surga itu. Silakan mau menikmati apa yang kalau dalam riwayat-riwayat itu apa yang ada dalam kentek hati, bersitan hati itu langsung ada di hadapan kita karena sudah halal semua. Ya, nah hikmah ritual haji yang sedemikian lengkap, ya, sedemikian lengkap digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala jika diterapkan dalam individu kita sebagai umat Islam, insya Allah kita akan menjalani proses hidup sebagai umat Islam itu dengan nyaman, dengan baik, ya, dengan tentram, dengan damai, tanpa memperhatikan lingkungan sosial sekeos apapun, sekacau apapun, ya, segelap apapun. Karena apa? Karena kita fokusnya kepada Allah untuk mencari kehalalan nanti di surga. Tidak terlalu memperhatikan kesenangan dunia dan lain sebagainya. Bukan berarti tidak ya, tidak mengejar kesenangan dunia. Tetapi tidak sampai melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu sekelumit tentang hikmah ritual haji. Yang ini bisa diperdalam kembali ya, melalui bacaan-bacaan ya, melalui sharing dengan para ustadz, para ulama. untuk membimbing kita semua umat Islam, bahwa Allah itu sudah sedemikian rupa membimbing manusia, bukan hanya secara kauliyah, ya kauliyah itu artinya firman-firman Allah dalam teks-teks Al-Quran berkaitan dengan takwa, ya, tetapi dalam sebuah ritual yang memperjalankan manusia, ya, yang memperjalankan manusia, yang di sana ada aktivitas-aktivitas yang secara simbolis dan penuh hikmah atau penuh makna dan penuh nilai tentunya. Nah, ini kalau kita ambil, insya Allah kita menjadi pribadi yang akan pulang dalam kondisi bisa menikmati tahallul, bisa menikmati kehalalan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, Mbak.
0: Baik, banyak sekali ya Pak nilai-nilai yang terkandung di dalam ibadah haji yang dilaksanakan, karena tadi hubungannya antara ibadah haji dan juga pembentukan karakter sabar pada diri kita seorang muslim, dan bagaimana ritual haji mengajarkan kita nilai kesetaraan antara manusia ya Pak ya, dan juga pengalaman berhaji yang dapat mendorong seseorang untuk memperbaiki perilaku setelah kembali ke tanah air. Jadi jangan sampai ada sifat riya lagi ya Pak ya, mentang-mentang udah haji katanya nih. Ada tentang kesenjangan sosial terhadap kita sebagai seorang muslim, dan bagaimana tadi hikmah berkumpulnya jutaan umat Islam dari berbagai negara di satu tempat yang sama, dan juga bagaimana ibadah haji mengajarkan kita pentingnya pengorbanan dalam sebuah kehidupan. Dan mungkin ada beberapa hal yang bisa Pak Komar sampaikan, hal-hal yang sangat bermakna, bagaimana dampak positif yang dapat kita rasakan masyarakat jika seseorang mampu mengamalkan hikmah haji setelah menjadi haji yang mabrur ini, Pak.
1: Kalau sekarang memang agak repot ya. Kalau bisa ngambil inspirasi zaman dahulu orang pulang haji itu bisa membuat masyarakatnya itu berubah menjadi taat. Tentu karena dirinya juga sudah taat daripada haji itu. Ya, kita kan pernah mendengar itu seperti itu. Maka zaman dahulu itu, nah ini jadi agak sedikit dibuka ya. Jadi kenapa zaman dahulu ya, zaman penjajahan dan sebagainya, setiap orang yang pulang dari Mekah untuk berhaji digelari haji. Karena apa? Karena ditandain oleh penjajah. Ya kan? Padahal ibadah haji itu kalau di sisi kedudukan itu tidak lebih istimewa daripada sholat. Tapi kenapa kalau sudah pulang haji ditambahin haji gitu kan? Itu adalah strategi. Strategi karena apa? Karena rata-rata zaman dulu orang yang pulang ke Mekah loh, tiba-tiba mampu menggerakkan masyarakat untuk melawan penjajah. Ya, hampir semua itu. Oh, kalau sudah judulnya haji, orang kata orang Belanda ini harus diwaspadai. Ya. Karena sekali lagi kedudukan haji itu tidak lebih istimewa daripada sholat. Kenapa? Karena inna awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumil qiyamah as-shalah. Nanti yang dihisab pertama kali di hari kiamat itu sholat. Nah, sedangkan haji ini tadi sudah Mbak sampaikan juga bagi yang mampu kan. Tapi sholat nggak ada ketentuan bagi yang semua umat manusia pada hakikatnya wajib sholat, walaupun kemudian syaratnya adalah Islam ya. Karena apa? Karena mereka belum masuk Islam ya, belum menjadi pribadi Islam, jadi tidak sholat. Bukan berarti tidak wajib sholat sebetulnya seperti itu. Nah tetapi kita juga jangan skeptis dengan hal seperti itu. Pemaknaan haji yang luar biasa bagi mereka yang sudah berhaji pada saat ini adalah minimal mampu menyebarkan kedamaian ya, afsus salam itu dah yang ada dalam teks hadisnya ya, afsus salam atyabul kalam, menyebar kedamaian, kemudian kata-katanya itu toyib itu baik. Nah, antara kata-kata dengan penyebaran kedamaian itu satu paket ya, di tengah fitnah akhir zaman ya, fitnah akhir zaman saat ini bukan hanya di kota tetapi sudah menembus ke pelosok desa yaitu melalui media sosial. Syukur-syukur bisa menjadi inspirator bagi lingkungannya untuk menjadi hamba Allah yang baik ketika sudah haji, bukan seperti yang disinyalir oleh Mbak ini untuk gaya-gayaan, untuk kegiatan, ya, untuk merasa paling soleh dan lain sebagainya setelah berangkat haji. Nah, jadi globalnya seperti itu, ya, karena hakikatnya apa, orang sudah haji itu sudah berbaiat kepada Allah untuk menjadi hamba Allah yang betul-betul berjuang, beribadah. Inna sholatu nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang itu ditanamkan setiap kita sholat dan dikuatkan ketika sudah berhaji. Ya, sekali lagi, tergantung pribadinya bagaimana si pribadi itu membekali dirinya ketika sholat, melaksanakan ibadah haji tersebut, Mbak.
0: Baik. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Komar di kesempatan pagi hari ini bisa menjadi renungan kita ya, Pak ya. Jadi kalau mau berangkat haji, banyak yang harus kita selesaikan dulu gitu ya. Banyak hal-hal yang harus kita ikhlaskan dulu dan menjadikan kita orang-orang yang selalu bersyukur dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, Pak, mungkin ada pesan yang bisa disampaikan oleh pendengar kita di kesempatan pagi hari ini. Sebenarnya apa hakikat dari ritual ibadah haji yang sesungguhnya? Silakan.
1: Ya, kalau merujuk kepada Al-Hajju Arafah, haji itu adalah di Arafah. Artinya haji itu mengajarkan kepada kita untuk mengenali jati diri kita, yang dalam panduan agama Allah Subhanahu wa taala itu menyebut kita adalah sebagai hambanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah. Maka mari jadikan ritual haji ini sebagai proses pengenalan jati diri kita, pengenalan diri kita sendiri, siapa diri kita, kemudian sedang apa kita ini, apa yang harus kita lakukan, dan pada akhirnya akan kemana kita kembali. Ya, tentu kalau kita sudah mengenali diri kita seperti itu, pada akhirnya kita akan menjalani hidup dan kehidupan itu sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan kita boleh berharap ampunan dari Allah, kemudian boleh berharap ridho Allah Subhanahu wa taala, dan kita boleh berharap kenikmatan-kenikmatan di surga nantinya. Betul.
0: Baik, ibadah haji ini merupakan ibadah yang mengandung banyak hikmah dan pelajaran yang sangat berharga. Melalui berbagai ritual yang dijalankan, seorang muslim belajar tentang ketaatan kepada Allah, baik itu kesabaran tadi, persaudaraan, kesetaraan, pengorbanan, serta pentingnya memperbaiki diri. Dan oleh karena itu, haji tidak hanya menjadi perjalanan fisik menuju tanah suci, tetapi juga perjalanan spiritual yang bertujuan untuk membentuk pribadi yang lebih bertakwa dan juga berakhlak mulia. Karena dengan memahami hikmah-hikmah tersebut yang disampaikan oleh Pak Komar tadi, bahwa diharapkan setiap muslim dapat mengambil pelajaran dari ibadah haji dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, terima kasih Pak Komar kesempatannya pagi hari ini sudah berbagi informasi, sudah buat renungan pada kesempatan pagi hari ini bagaimana kita selalu mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sudah menjalankan ibadah haji ini bisa menjadi haji yang mabrur dan juga bisa menjadi orang-orang yang bermanfaat di lingkungan masyarakat dan juga bisa menambah jiwa sosialnya. Terima kasih Bapak, semoga lancar semua aktivitas di pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, demikian pendengar Mutiara Pagi tentang hikmah ritual ibadah haji yang disampaikan oleh Bapak Haji Komar Laila, yaitu pengawas Madrasah Kabupaten Sangkau. Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia, Sangkau dan Antikong.

Pendengar, demikian Mutiara Pagi untuk edisi hari ini, dan selanjutnya jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi yang sudah dipersiapkan oleh tim redaksi kami di Warta Pagi. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau. Pendengar, Anda akan ikuti informasi Warta Pagi selanjutnya.

dari kawasan Sabang Merah, Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: 169 desa, ada sekitar 12 desa yang sudah kita DF-kan.
1: Saya kira tidak menghilangkan. Maka tadi saya bilang, kalau hanya tanah pemukiman.
2: Warta Pagi selengkapnya Kamis 4 Juni 2026 bersama saya Sri Wahyuni. Pendengar, kami mulai dengan informasi pertama. Pemerintah Kabupaten Sanggau mendorong percepatan sosialisasi program bank tanah kepada masyarakat di 11 desa yang tersebar di 7 kecamatan. Bupati Sanggau Yohanes Ontot menegaskan langkah tersebut dilakukan untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar dan utuh terkait juga dengan program reforma agraria yang saat ini mulai dijalankan oleh pemerintah.
3: Pemerintah Kabupaten Sanggau memastikan program bank tanah tidak menghilangkan hak masyarakat atas tanah. Penegasan tersebut disampaikan Bupati Sanggau Yohanes Ontot menyusul munculnya berbagai pertanyaan warga terkait status kepemilikan lahan dalam program tersebut. Menurutnya, sejumlah informasi yang beredar di masyarakat perlu diluruskan melalui penjelasan resmi dari pihak yang berwenang. Ia menilai masyarakat perlu mendapatkan informasi yang akurat agar tidak muncul persepsi yang keliru terkait tujuan program bank tanah. Yang mengatakan pemerintah daerah juga mendorong tim bank tanah untuk memberikan sosialisasi langsung kepada masyarakat, khususnya di desa-desa yang menjadi lokasi program. Langkah tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian informasi terkait mekanisme dan juga manfaat program.
1: Saya kira tidak menghilangkan. Maka tadi saya bilang, kalau hanya tanah pemukiman, rumah, itu kan tidak mungkin dialihkan kepada pihak lain, kan? Nah, bank tanah ini kan ada kekhawatiran pemerintah, masyarakatnya akan melakukan alih fungsi terhadap penggunaannya, kan, atau kepemilikannya gitu.
3: Bupati Ontot menjelaskan salah satu tujuan program bank tanah adalah menjaga penggunaan lahan agar tetap sesuai peruntukannya. Pemerintah juga berupaya mengantisipasi alih fungsi maupun peralihan kepemilikan tanah yang tidak sesuai dengan tujuan pemanfaatannya. Dr. Frandi melaporkan.
2: PMI Kabupaten Sanggau resmi menyesuaikan biaya pengganti pengolahan darah atau BPPD dari Rp360.000 menjadi Rp490.000 per kantong darah mulai Juni 2026. Kepala UDD PMI Kabupaten Sanggau Dr. Yuliana Yuli Eklasia mengatakan penyesuaian

0: darah donor. Dr. Yuli menyebut teknologi CLIA mampu mendeteksi keberadaan antibodi dalam jumlah yang sangat kecil, termasuk pada masa jendela atau window period yang sebelumnya berisiko tidak terdeteksi dengan metode lama. Menurutnya, peningkatan mutu tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat keamanan darah yang diterima masyarakat sekaligus memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan secara nasional. Pendengar, Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau mencatat sebanyak 12 dari 169 desa yang telah mencapai status Open Defecation Free atau ODF atau bebas dari perilaku buang air besar sembarangan. Pada 2026, pemerintah daerah menargetkan peningkatan jumlah desa ODF sebagai langkah menuju sanitasi layak dan kesehatan masyarakat yang berkelanjutan.
1: Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, Najori, menyampaikan bahwa dari 169 desa di Kabupaten Sanggau, sebanyak 12 desa telah mencapai status Open Defecation Free atau ODF. Ia menjelaskan bahwa Kecamatan Kembayan telah berhasil mencapai 100% status ODF, sehingga seluruh desa di wilayah tersebut sudah menerapkan perilaku stop buang air besar sembarangan. Program ODF merupakan bagian dari sanitasi total berbasis masyarakat atau STMB, yang terdiri atas 5 pilar perubahan perilaku hidup bersih dan sehat. Saat ini, pemerintah Kabupaten Sanggau masih berfokus pada pilar pertama STMB, yaitu Stop Buang Air Besar Sembarangan atau SBS, dengan mendorong desa-desa lain untuk mencapai target yang sama.
2: Baik, kita dari 169 desa, ada sekitar 12 desa yang sudah kita DF-kan. Nah, alhamdulillah untuk di Kembayan kita sudah 100% ya. Itu STMB itu ada 5 pilar. Kita pilar pertama, baru pilar pertama, yaitu pilar Stop Buang Air Besar Sembarangan. Memang ada beberapa desa yang kita harapkan supaya nanti kita tahun 2026 ini supaya ada deklarasi lah ataupun untuk pencapaian targetnya sudah 100%. Dalam arti begini, kalau untuk deklarasi itu tidak wajib. Yang penting yang mereka itu bagaimana capaian 100% desa stop buang air besar.
1: Nah, jadi menegaskan pada tahun 2026 Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau menargetkan semakin banyak desa mencapai 100% SBS. Karena yang terpenting bukan deklarasi seremonial, melainkan terwujudnya kondisi masyarakat yang tidak lagi buang air besar di sungai atau tempat terbuka. Selain itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau akan terus memperkuat pendampingan, edukasi, dan kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat tercapainya status ODF di seluruh desa. Tri Putri melaporkan.
0: Pendengar, Polsek Toba bersama kelompok tani Budi Mandiri menanam jagung di lahan seluas 1,5 hektar milik Johannes Budi di Dusun Teraju Timur, Desa Teraju, Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau. Kegiatan yang dipimpin Kapolsek Toba Arnold Rocky Montolalu tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap program ketahanan pangan dan penguatan sektor pertanian masyarakat. Petugas dan kelompok tani menanam 17 kg bibit jagung varietas Betras dengan pola tanam yang disesuaikan dengan kondisi lahan untuk mendukung hasil panen yang optimal. Kapolsek Toba Ibtu Arnold Rocky Montolalu juga mengatakan keterlibatan Polri dalam kegiatan pertanian bertujuan mendorong produktivitas masyarakat sekaligus memperkuat kemandirian pangan di daerah. Melalui kolaborasi antara kepolisian dan kelompok tani, Polsek Toba berharap pengembangan komunitas jagung dapat meningkatkan ketahanan pangan serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sanggau.

Demikian pendengar rekan informasi dalam Warta Pagi. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Bupati Sanggau minta timbang tanah turun ke desa. Dinkes Sanggau targetkan seluruh desa capai status ODF. Saya Sri Wahyuni, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: 99,9 MHz RRI Antikong.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pendengar, pukul 6 lebihnya 28 menit waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya, pukul 6.30 kami akan ajak Anda bergabung dalam program Kabar dari Kalbar.

Kabar dari Kalbar. Hadir setiap hari mulai jam 6:30 sampai jam 7 pagi. Dikemas dengan format santai, informasi yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat disampaikan kepada masyarakat. Kabar dari Kalbar tayang setiap hari di Pro 1 RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, dan RRI Entikop, serta stasiun produksi RRI Sambas dan kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak.

0: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Selamat pagi pemirsa dan pendengar, kembali hadir kabar dari Kalbar di ruang dengar Anda. Ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Entikong, RRI Sanggau, juga RRI Sabah akan berbagi informasi untuk Anda. Di mana saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kami undang Anda bergabung berbagi informasi di kolom komentarnya atau bisa di 734987, bisa juga di 0811 570 1042. Sudah lengkap semua ya sepertinya. Baik, saya sapa satu-satu dulu untuk rekan-rekan saya yang pagi hari ini sudah terhubung via Zoom ya. Selamat pagi rekan-rekan.
2: Selamat pagi juga.
1: Selamat pagi. Baik, saya mulai dari Sintang dulu. Ada Riko, selamat pagi.
3: Selamat pagi Mai dan kawan-kawan semuanya. Selamat pagi untuk hari ini Sintang cerah. Memang udah satu pekan ini tidak terjadi hujan. Dan kalau pagi gini memang cuacanya mantap ya. Kalau siang panas banget. Pantauan lalu lintas cukup ramai lancar. Saya mohon maaf ya. Sini flu berat ini kawan-kawan ya.
1: Oh baik-baik.
3: Mai untuk sementara itu Mai.
1: Baik, semoga cepat pulih ya Riko ya. Kita beralih ke Entikong. Ada Faisal, selamat pagi.
4: Oke, selamat pagi juga rekan Mei ya. Sebelumnya untuk Bang Riko cepat sembuh ya. Kemudian kalau untuk pagi hari ini ya, untuk pantauan cuaca di wilayah perbatasan Entikong ini rekan Mei, di pagi hari ini cukup terasa dingin ya. Kalau dibandingkan dengan suhu di dalam ruangan ini, kayaknya di luar lebih dingin ya kalau untuk pagi hari ini. Dan juga masih terpantau berkabut ya di wilayah perbatasan, sangat pekat sekali. Kemudian sampai bukit di depan ini tidak kelihatan sama sekali di pagi hari ini. Untuk pantauan arus lalu lintas masih sangat lengang ini, Mei.
1: Baik, terima kasih untuk informasinya. Selanjutnya kita beralih ke Sanggau ya. Ada Cika, selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi Mei, pendengar juga rekan-rekan.
1: Gimana Sanggau pagi ini?
5: Sanggau pagi ini sudah cerah ya Mei ya. Untuk kawasan Sabang Merah pagi ini sangat cerah sekali. Kalau untuk beberapa hari ini juga cuaca sangat panas. Sudah hampir sepekan tidak hujan di Sanggau Mei. Kalau untuk lalu lintas aman lancar sepertinya. Ada beberapa masyarakat juga menggunakan pagi ini untuk berolahraga di Taman Sabang Merah di depan RRI Sanggau ini Mei.
1: Baik, terima kasih untuk informasinya. Selanjutnya saya beralih ke Samba. Selamat pagi Eca.
6: Halo, selamat pagi Mei dan semuanya. Ya, mudah-mudahan tetap sehat dan GWS Bang Riko ya.
1: Semoga cepat membaik ya. Gimana Samba pagi ini?
6: Kalau cuaca terpantau sedikit lumayan cerah ya, tapi dibandingkan hari-hari sebelumnya kayaknya ini lebih sendu gitu sih Mei, walaupun suhunya memang agak-agak gerah gitu sih memang.
1: Baik, seperti itu ya. Kalau di Kota Pontianak sendiri beberapa hari kurang lebih sama ya, panas-panas terik, bahkan sampai dapat notifikasi di handphone tuh ya katanya suruh waspada cuaca panas. Tapi anehnya kemarin sore hujan deras sekali, habis itu sorenya sekitar jam 5 panas lagi. Emang cuaca di Kota Pontianak agak sedikit membingungkan ya beberapa hari ini. Baik, kita ke informasi pertama dulu ya. Di pagi hari ini dimulai dari Kota Pontianak, pemerintah Kota Pontianak menegaskan tidak akan terburu-buru mengambil keputusan menutup tempat hiburan malam yang diduga menjadi lokasi peredaran narkotika. Sebelum mengambil langkah tegas, pemerintah akan melakukan evaluasi dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan mengatakan keberadaan tempat hiburan malam juga berkaitan dengan aktivitas ekonomi, sehingga tiap kebijakan harus melalui kajian yang matang. Pemkot Pontianak akan mengedepankan pembinaan terhadap pelaku usaha agar aktivitas usaha tetap berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun demikian, apabila telah dilakukan pembinaan masih ditemukan pelanggaran yang berpotensi meresahkan masyarakat, pemerintah tidak menutup kemungkinan untuk mengambil tindakan yang lebih tegas sesuai ketentuan hukum. Itu dia untuk informasi pertama dari Kota Pontianak. Kita beralih ke Entikong. Polisi pasang larangan menambang di lokasi ekspeti. Faisal silakan.
4: Oke, Mei, menjadi informasi pembuka ataupun informasi pertama ya dari wilayah perbatasan ini. Polsek Tayan Hulu memberi peringatan para pelaku pertambangan emas tanpa izin atau peti agar segera menghentikan seluruh aktivitas ilegal mereka di kecamatan itu. Peringatan tersebut disampaikan melalui pemasangan spanduk berisi larangan melakukan penambangan emas ilegal. Kapolsek Tayan Hulu, Ibtu Trisna Mauludi mengungkapkan pemasangan spanduk tersebut sebagai tindak lanjut keluhan warga terkait kondisi air Sungai Tayan dan Sungai Sekayu yang keruh imbas aktivitas pertambangan ilegal di hulu sungai. Menurutnya, spanduk dipasang di sejumlah X lokasi peti sebagai bentuk peringatan terbuka kepada para pelaku agar tidak beroperasi lagi. Mia dan juga kawan-kawan, Trisna mengaku pemasangan spanduk tidak dapat menjamin pelaku penambangan menghentikan aktivitas peti itu. Karenanya, pengawasan akan terus ditingkatkan untuk mencegah munculnya kegiatan serupa. Menurutnya, pemasangan spanduk larangan bukan sekedar simbol, melainkan peringatan resmi dari aparat penegak hukum selain merugikan negara, sambung dia. Praktik tersebut juga berisiko menyebabkan kerusakan lingkungan, sedimentasi sungai, hingga pencemaran sumber air masyarakat. Mei.
1: Baik, terima kasih Faisal untuk informasi dari Antikong. Selanjutnya kita beralih ya ke Sambas. BPBD Sambas turunkan helikopter, padamkan karhutlah di Paloh, 3 hektar lahan dilaporkan terbakar. Eca, silakan.
6: Baik, Mei dan juga pendengar, ya karena beberapa bisa dikatakan hampir semingguan ini untuk di wilayah Kabupaten Sambas memang cukup minim akan curah hujan ya. Dan ini menyebabkan beberapa di antaranya seperti yang disampaikan terjadi kebakaran hutan dan lahan ya di wilayah Kecamatan Paloh. Dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sambas yang juga telah mempercepat kendali operasi pemadaman di sana dan memasuki hari ini juga petugas gabungan masih intensif melakukan pengecekan lapangan ataupun ground check guna memetakan sebaran titik api hotspot yang berpotensi meluas. Dan langkah ini diambil menyusul hangusnya juga sedikitnya 3 hektar lahan produktif warga di kawasan ini akibat cuaca panas yang cukup ekstrem. Dan dilansir dari tribunpontianak.co.id, Kepala BPBD Sambas Alwindo dalam hal ini mengkonfirmasi dampak kebakaran yang mencakup 1 hektar lahan di Desa Mali dan 2 hektar di Desa Mentibar. Nah, selain fokus memadamkan api di Paloh, tim juga secara cepat mengerahkan untuk memantau indikasi munculnya titik api baru di wilayah Trigadu Kecamatan Galing. Dan karakteristik lahan yang kering ini membuat eskalasi api ini cukup meluas dengan cepat sehingga memerlukan penanganan yang cepat dan terukur. Dan untuk pengoptimalan proses pemadaman di area yang sulit dijangkau oleh lewat darat ya BPBD Sambas juga berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan BNPB mengoperasikan 2 unit helikopter waterbombing ya. Dan 1 unit helikopter yang sebelumnya juga bertugas di kawasan Temajuk sekarang dialihkan di Desa Mentibar dan Sajingan Besar demi mempercepat proses pemadaman dari udara. Dan intervensi teknologi dinilai efektif melokalisir kepala api yang agar tidak merembet ke area pemukiman dan juga kawasan hutan lindung. Dan pasca operasi pemadaman darurat, Pemkab Sambas juga menjadwalkan adanya rapat koordinasi lintas sektor bersama unsur TNI Polri hingga perangkat kecamatan dan desa rawan karhutla dan fokusnya untuk memperketat pengawasan di tingkat tapak sekaligus menegakkan hukum bagi pelaku pembakaran lahan secara sengaja. Dan warga dalam ini dihimbau ya untuk tidak melakukan aktivitas pembersihan lahan dengan cara dibakar selama musim kemarau untuk menjaga stabilitas ekologi dan kesehatan udara untuk di wilayah perbatasan Sambas ini, Mei.
1: Baik, terima kasih Eca untuk informasi dari Sambas. Selanjutnya kita beralih ke Sintang. Kegiatan posyandu lansia di Sintang terus digalakan guna mendorong lansia yang sehat dan mandiri. Riko, silakan.
3: Baik, Mai, terima kasih ya. Informasi pertama betul yang Mai katakan, dalam hal ini kalau kita berbicara tentang sehat, ternyata bukan anak-anak kecil aja ya atau bayi yang diposyandukan. Dalam hal ini lansia juga bisa. Nah, dalam rangka memperingati Hari Lanjut Usia Nasional atau yang kita kenal dengan HLUN yang diperingati setiap tanggal 29 Mei lalu, dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang ini bersama dengan Puskesmas Tanjung Puri Sintang melaksanakan yaitu kegiatan pemeriksaan kesehatan bagi para lanjut usia atau lansia, yaitu berupa posyandu, di mana di posyandu lansia ini pada tahun ini dilaksanakan yaitu di Desa Jerora 1 pada Selasa Juni 2026. Dan untuk tema lansia tahun ini sendiri, kita ketahui bersama bahwa lansia sehat dan mandiri untuk Indonesia berdaya. Luar biasa ya. Dan selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, Dr. Rosa Trivana, beliau menegaskan bahwa peringatan Hari Lansia Nasional ini, yaitu dalam hal ini, memang menjadi momentum untuk memberikan apresiasi dan juga perhatian terhadap kesejahteraan dan juga kesehatan para lansia agar tetap sehat, ya, aktif dan mandiri di usia yang senja. Diharapkan para lansia ini menikmati usia yang tua bukan sakit-sakitan tapi sehat, bahagia, begitu ya. Jadi kita putar balik, kalau biasanya mungkin makin tua tuh makin sakit, makin rentan terhadap penyakit. Nah, dengan adanya program Posyandu ini tentu akan mendeteksi berbagai macam penyakit untuk bisa diobati dengan tua, semakin tua semakin sehat, semakin tua semakin bahagia. Ya, seperti kolesterol, kemudian kadar gula, nah ini yang dilakukan pemeriksaan. Kita berharap orang-orang tua kita semuanya sehat dan bahagia dengan adanya lansia ini. Kita berpikir bukan anak-anak aja yang bisa Posyandu, tapi lansia juga boleh Posyandu. Salah satunya untuk mencegah penyakit-penyakit yang akan mengganggu di usia tua. Semakin tua, semakin bahagia. Semakin tua, semakin sehat. Mari kembali ke Anda.
1: Baik, terima kasih Rika untuk informasinya. Selanjutnya kita beralih ke Sanggau. Kurangi kemiskinan, Sanggau maksimalkan potensi UMKM. Jika silakan.
5: Ya, Mei dan juga pendengar, di mana pemerintah Kabupaten Sanggau menempatkan penguatan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM sebagai salah satu strategi utama dalam menekan angka kemiskinan. Disampaikan Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena, mengatakan selain mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, sektor UMKM juga dinilai mampu membuka lapangan kerja dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena menurut Susana, pemerintah Kabupaten Sanggau melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM akan terus memperkuat kapasitas pelaku usaha melalui berbagai pelatihan. Dan langkah tersebut juga dilakukan agar usaha yang selama ini masih berskala rumah tangga dapat berkembang dan menjangkau pasar yang luas. Ia juga menjelaskan pengembangan UMKM juga akan menyasar generasi muda, di mana pemerintah daerah ingin mendorong lahirnya wirausaha baru dengan memanfaatkan keterampilan yang dimiliki masyarakat maupun potensi ekonomi lokal di setiap wilayah. Wabub Sanggau juga menilai peluang usaha saat ini tidak hanya sebatas pada sektor perdagangan ataupun produksi barang, di mana berbagai profesi kreatif seperti penata rias, fotografer, hingga kreator konten digital juga dapat menjadi sumber penghasilan sekaligus sarana promosi potensi daerah. Nah, selain penguatan sumber daya manusia, pemerintah daerah juga menaruh perhatian pada pemetaan potensi ekonomi masyarakat, dan dia berharap bahwa data dari sensus ekonomi yang tengah dilaksanakan mampu juga memberikan gambaran potensi UMKM di seluruh kecamatan, baik itu desa dan kelurahan di Kabupaten Sanggau. Ia juga mencontohkan sejumlah produk lokal yang memiliki peluang untuk berkembang lebih luas, seperti kerajinan dan juga batik Sabang Merah. Disebutkan produk-produk unggulan daerah juga perlu mendapat dukungan promosi agar mampu menembus pasar yang lebih besar. Selain pembinaan, akses permodalan juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Dikatakan Pemkab Sanggau berencana memperkuat koordinasi dengan sektor perbankan, guna juga memastikan pelaku UMKM yang memperoleh dukungan pembiayaan yang lebih mudah dan juga terjangkau. Dan disampaikan oleh Wakil Bupati Sanggau bahwa penguatan UMKM juga merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sanggau. Karena melalui peningkatan keterampilan, perluasan pasar dan dukungan permodalan, pemerintah juga optimis target penurunan angka kemiskinan mencapai 3,30% pada 2030 dapat tercapai dengan baik. Demikian Mei, informasi dari Sanggau.
1: Baik, terima kasih Jika untuk informasinya. Dan sebelum kita beralih ke informasi selanjutnya, kita akan jeda dulu sejenak. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.
7: Ngapa aik pamikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
8: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik agik? Ada kenaikan beban agik ke?
9: Pantaslah aik selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya. Oh no.
10: Jangan pusing. Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat, melalui WhatsApp 0811 5701042.

0: Pemirsa dan pendengar, Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar, siaran berjaringan RRI Korwil 9 Kalimantan Barat, ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Antikong, RRI Sanggau, juga RRI Sambas. Kami undang Anda berbagi informasi di 734987, bisa juga di 0811570 1042. Dan kita balik ke informasi selanjutnya. Dari Kota Pontianak, rapat paripurna ke-10 masa persidangan 2 tahun 2025 hingga 2026, DPRD Kota Pontianak mengagendakan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2025. Sejumlah fraksi menyoroti pembangunan di Pontianak Utara hingga besarnya sisa lebih perhitungan anggaran ataupun silpa. Dalam laporan tersebut, pemerintah Kota Pontianak kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP untuk ke-15 kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan. Realisasi pendapatan daerah tercatat mencapai 99,56% dari target, sementara terdapat silpa sebesar 138,87 miliar rupiah yang antara lain berasal dari penghematan anggaran, pendapatan yang melampaui target, serta perpanjangan pekerjaan konstruksi pada sejumlah proyek. Salah satu sorotan yang muncul dalam rapat tersebut yakni terkait pemerataan pembangunan di wilayah Pontianak Utara. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak Yogi Perdana Putra mengatakan pemerintah kota telah menyiapkan sejumlah pembangunan strategis di kawasan tersebut, mulai dari pembangunan Terminal Batu Layang, penataan kawasan waterfront, pembangunan jalan hingga pengembangan pasar puring. Sementara itu, Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menekankan dan juga menegaskan tidak ada wilayah yang dianaktirikan dalam pembangunan Kota Pontianak. Menurutnya, seluruh kecamatan mendapatkan perhatian yang sama, termasuk Pontianak Utara yang saat ini menjadi fokus pembangunan infrastruktur dan sarana pendidikan. Bahasan menjelaskan pemerintah kota tengah merencanakan pembangunan SMP baru di wilayah Siantan Tengah guna menjawab kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas pendidikan. Itu dia untuk informasi kedua dari Kota Pontianak. Kita beralih ke informasi dari Antikong. Mulai 15 Juni, BPS Sanggau laksanakan sensus ekonomi. Faisal, silakan.
1: Iya, benar sekali rekan Mei. Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Sanggau akan melaksanakan sensus ekonomi mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Kepala BPS Sanggau Hakim Azizi mengatakan dalam kegiatan tersebut, petugas akan mendatangi rumah tangga dan pelaku usaha di seluruh wilayah Kabupaten Sanggau untuk mengumpulkan data ekonomi masyarakat. Menurut Hakim, pelaksanaan sensus bertujuan memperoleh gambaran kondisi ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Data yang terkumpul nantinya akan menjadi salah satu dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan dan program ekonomi di daerah. Ia mengimbau masyarakat untuk menerima petugas sensus dengan baik dan memberikan informasi yang lengkap sesuai kondisi real sebenarnya. Partisipasi masyarakat dinilai sangat menentukan kualitas data yang dihasilkan. Hakim juga menjelaskan, petugas yang turun ke lapangan akan dilengkapi surat tugas dan tanda pengenal resmi dari BPS. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan masyarakat dapat mengenali petugas yang melakukan pendataan. Menurutnya, keberhasilan sensus ekonomi tidak hanya bergantung pada petugas pendata, tetapi juga dukungan masyarakat dalam memberikan informasi yang benar. Data yang akurat akan membantu pemerintah melihat potensi ekonomi yang berkembang di tengah masyarakat. Mei.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya. Kita beralih ke Sintang. Bupati Sintang berharap FORDAS dapat menjadi motor penggerak utama dalam penyelamatan lingkungan daerah. Riko, silakan.
2: Baik, terima kasih Mai. Dalam upaya menjaga kelestarian aliran sungai, Bupati Sintang Gregorius Horklanus Bala ini mengukuhkan yaitu keanggotaan Forum Daerah Aliran Sungai atau DAS Kabupaten Sintang untuk periode 2025-2029, dan kegiatan ini berlangsung kemarin 3 Juni 2026 di Pendopo Bupati Sintang. Forum DAS sendiri pendengar yaitu terdiri dari organisasi perangkat daerah terkait, kemudian organisasi masyarakat NGO, kemudian LSM, hingga yaitu melibatkan para media. Dalam hal ini selaku ketua DAS yang juga sebagai kepala dinas Bapeda Kabupaten Sintang Kurniawan, beliau menuturkan bahwa memang yang masih menjadi permasalahan bencana alam di Sintang adalah banjir. Memang ini menjadi dominan paling tinggi dan sering terjadi di Kabupaten Sintang. Dan ini memang menjadi salah satu faktor penyebabnya kerusakan yang terjadi di daerah sungai. Sehingga ini perlu perhatian serius untuk memberikan kontribusi perbaikan terhadap hutan dan lahan yang sudah mengalami kerusakan supaya tidak terus terjadi bencana ketika salah satunya adalah banjir, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Tentu ini akan menjadi ancaman bagi masyarakat yang tinggal di dataran sungai. Sementara itu, selaku Bupati Sintang, Gregorio Saikulanus Bala sendiri juga berharap seluruh anggota Forum DAS ini dapat menjadi motor penggerak, yaitu dalam menyuarakan pentingnya pelestarian lingkungan kepada masyarakat, sehingga dengan adanya dibentuk keanggotaan yang baru ini tentu mampu memberikan informasi seluasnya, memberikan kesadaran, kemudian memberikan dorongan kepada masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan. Semoga harapan ini tentu bisa terwujud dengan adanya gerakan dan terobosan nyata bagi seluruh elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Sintang. Mai, kembali ke Anda.
0: Baik, terima kasih Riko untuk informasinya. Selanjutnya kita beralih ke Sambas. Desa Sepadu Sambas sukseskan panen jagung perdana. Eca, silakan.
3: Baik, di sini pemerintah Kabupaten Sambas ya bersama dengan unsur Porkopimcam Semparuk yang sebelumnya sukses menggelar panen jagung perdana tepatnya di Desa Sepadu Kecamatan Semparuk. Dan langkah ini menjadi bagian komitmen jangka panjang daerah memperkuat pilar ketahanan pangan nasional di wilayah perbatasan Kalimantan Barat. Dan kegiatan yang melibatkan sinergi lintas sektor ini diharapkan mampu memicu diversifikasi pangan serta mengoptimalkan pemanfaatan lahan tidur menjadi lahan pertanian yang produktif. Dan dilansir dari laman yang sama sebelumnya, Camat Semparuk Depi Kamalasari mengapresiasi kolaborasi erat antara jajaran pemerintah, kecamatan, kelompok tani dan juga aparat TNI melalui Babinsa Koramil 05 Pemangkat Kodim 1208 Sambas, dan keterlibatan aktif aparat teritorial dinilai vital mendampingi para petani secara konsisten mulai dari tahap pengolahan tanah ya sampai ke masa panen tiba. Dan sinergi ini terbukti efektif menciptakan iklim pertanian yang kondusif sekaligus mendongkrak optimisme para petani lokal. Dan komoditas jagung kini juga diproyeksikan sebagai salah satu produk pertanian unggulan baru yang memiliki nilai ekonomis tinggi, dikembangkan secara masif terutama di wilayah Kecamatan Semparuk. Babinsa Koramil 05 Pemangkat Heri Resmanto menegaskan bahwa pendampingan swasembada pangan merupakan bentuk nyata kemanunggalan TNI bersama rakyat, memotivasi petani agar lebih produktif. Dan juga diversifikasi ketanaman hortikultura seperti jagung dinilai menjadi alternatif solutif dalam menjaga pendapatan petani di luar sektor padi. Dan pasca panen perdana ini, pemerintah Kecamatan Semparuk bersama dinas terkait berencana memperluas pembinaan teknis mengenai tata cara perawatan tanaman dan efisiensi rantai pasok pemasaran pasca panen. Dan langkah keberlanjutan ini ditargetkan mampu meningkatkan skala produksi jagung lokal guna memenuhi ya kebutuhan pasar domestik Kabupaten Sambas yang memang terus meningkat. Nah, melalui penguatan ekosistem pertanian yang mandiri dan juga tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat perdesaan yang optimis nantinya bisa terus merangkak naik. Mei.
0: Baik, terima kasih Eca untuk informasinya. Selanjutnya kita beralih ke Sanggau. Jemaah Haji Sanggau sudah tuntaskan rukun haji. Cika, silakan.
4: Ya, Mei, di mana jemaah haji asal Kabupaten Sanggau saat ini berada dalam kondisi sehat setelah menyelesaikan seluruh rangkaian rukun haji di Tanah Suci. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sanggau, Muhammad Hasbi, juga mengatakan bahwa seluruh jemaah telah menuntaskan tahapan utama ibadah haji dan kini menjalani aktivitas ibadah seperti biasa di Mekah. Hasbi juga menjelaskan seluruh jemaah asal Sanggau telah menyelesaikan tawaf ifadah dan sa'i yang menjadi bagian penting dalam pelaksanaan ibadah haji. Dengan selesainya rangkaian tersebut, jemaah kini memasuki masa menunggu kepulangan ke Indonesia. Saat ini para jemaah lebih banyak mengisi waktu dengan beribadah di Masjidil Haram serta memperbanyak zikir dan doa, di mana kondisi tersebut juga berlangsung setelah seluruh tahapan puncak ibadah haji berhasil dilaksanakan dengan baik. Hasbi juga menambahkan kesehatan jemaah tetap menjadi perhatian utama menjelang kepulangan. Ia berharap juga seluruh jemaah dapat menjaga kondisi fisik agar tetap sehat hingga kembali ke tanah air dan berkumpul bersama keluarga. Demikian informasi dari Sanggau Mei.
0: Baik, terima kasih Cika untuk informasinya, dan informasi tersebut menjadi informasi penutup ya untuk kabar dari Kalbar pada pagi hari ini. Dan diinformasikan juga kepada pemirsa dan pendengar yang tertinggal dengan seluruh informasi yang sudah kami sampaikan, bisa bergabung kembali di YouTube RRI Pro 1 Pontianak karena siaran ini bisa diputar ulang. Dan terima kasih rekan-rekan ya, ada Riko, Faisal, Cika dan juga Eca sudah berbagi informasi. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Selamat pagi.
1: Siap, selamat pagi.
4: Pagi.
0: Dan untuk kalian jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Program 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
2: Baik, pendengar, usai sudah kebersamaan kita dalam program.
1: Pendengar, demikianlah tadi sudah kami ketengahkan ke ruang dengar Anda kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Dan tadi kita sudah dengarkan berbagai informasi yang sudah dihadirkan rekan-rekan kami di RRI Pontianak, kemudian RRI Sintang, RRI Sambas, dan juga RRI Sanggau ya pendengar. Dan semoga dari informasi yang sudah dihadirkan tadi tentunya diharapkan dapat untuk menambah informasi harian kita, dan pastinya juga untuk memperkaya informasi kita di hari ini dan bisa menjadi bahan obrolan ya pendengar ketika berbicara dengan tetangga, atau barangkali untuk menjadi pembahasan obrolan ketika bertemu kerabat di warung kopi ataupun di situasi apapun. Dan pendengar, untuk selanjutnya di pukul 7 kami akan ajak Anda bergabung bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional dalam Warta Sentral hingga jelang pukul 7 lebihnya 30 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, untuk pagi hari ini cuaca di wilayah perbatasan tampak masih berawan ya pendengar, cukup tebal sekali awan di pagi hari ini dan masih dirasakan cukup dingin juga untuk suhu di luar ruangan. Jadi kami mengimbau untuk para pendengar sekalian yang akan beraktivitas di luar ruangan, Bapak Ibu Tani yang juga barangkali sudah di kebun, sudah di lahan ya dari subuh tadi, pastinya untuk selalu semangat beraktivitasnya. Jangan lupa untuk mengkonsumsi minuman yang hangat-hangat ya di pagi hari ini, agar pastinya suhu tubuh kita juga bisa tetap terjaga, dalam artian terjaganya ya pendengar tidak terlalu drop untuk perubahan dengan suhu di luar yang cukup dingin. Karena kalau perubahan suhu yang cukup signifikan ya terhadap tubuh dengan lingkungan, itu juga akan berdampak kurang baik ya pendengar untuk kesehatan kita. Dan pendengar, bagi Anda yang sedang di perjalanan, kami himbau untuk selalu berhati-hati, tetap fokus di jalan, kemudian jangan lupa untuk berdoa ya, pastinya semoga selamat sampai ke tujuan. Dan yang tidak kalah penting juga pendengar, ketika ingin berbelok atau ketika ingin memasuki gang atau ingin keluar gang ataupun juga ingin memasuki perempatan, pertigaan dan seterusnya ya, sebaiknya untuk memperhatikan pengguna jalan dari arah berlawanan, dan memperhatikan juga ketika kita ingin berbelok, perhatikan juga untuk pengguna jalan yang searah dengan kita ya. Kalau misalnya kondisinya sudah aman, kondisinya sudah kondusif, baru kita boleh untuk berbelok ataupun memasuki gang ataupun perempatan atau pertigaan. Karena pendengar, keselamatan di jalan menjadi tanggung jawab kita bersama, dan bersama-sama kita menjaga keselamatan di jalan. Karena keluarga di rumah selalu menanti kedatangan kita dengan hati yang riang dan gembira. Pendengar ya, tentunya kita bersama untuk selalu menjaga kesehatan, menjaga pola makan juga, dan tidak kalah penting yang harus dilakukan adalah menjaga pola istirahat. Dan pendengar, jelang pukul 7 ya selanjutnya kita akan segera merapat ke Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional dalam Warta Sentral. Kami harapkan Anda jangan kemana-mana, stay bersama kami di 99,9 MHz.